0: Ba marihiti nyun laru uma amuriyaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia hasgri sarago grigia aba lalig daha kala susere bai. Aba hariye gulung laguania la Jesusu le Nazaretna asgre nyingi. Aba ti laguwa raha lariyaga.
1: Jesusu, la tika wa ku Davidi, ku teme nabu.
0: Haluba luba banya, aba hadain halung lulama nichu, ligia tuma laguwa raha.
1: La tika wa ku Davidi, ku teme nabu.
0: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anigay, dan le jarafa lilung, aba lariye gulung.
2: Kapa buse rube na dugan bon.
0: Aba lariye gulung.
1: Nabure me, buseti na narihi.
0: Lariye ga Jesusu lung.
2: Ibi he bai barihi. Arita guadibu, la duga bafinye.
0: Lida meme ora ligia. Aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu. Ichi gai na uwerigo ni lubungiu. Sungirigia. Ha ariye gubali kati le. Aba gien hichugo uwerigo ni lubungiu.
3: San Lucas, capítulo 19.
0: Abatile beluru Jesusu uburugu Jericó. Abalagumesiru asugara uburugu guinye. Yen abawaguri, disiti giriti Zaqueu. Abuti agubura atien licensu gumadi. Buseti Zaqueu larihini Jesusu, lula subo diruni. Sin ati larihini, la deganyuru til lugub, anigibeti agrige. Luti ganyara la larihini, abalaibagun, lula wanseru haba. Aba la wariru toga batidu bwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu nyingi, aba larihini inyu, aba larihini gulu Zaqueu.
4: Zaqueu, lariba furesei, ladiga nuti nereda rububi ugunyei.
0: Aba ti larariru Zaqueu furese, aba le resi biruni Jesusu lubinye, la ugundani. Dan ti le harihini hibiri grigye kate le, aba hagume seru adimune ha, Lagulidi Jesusu eredere lubi aba gafigouti. Aba larara mu Zaqueu, aba lariengu lu Jesusu.
5: Nabureme, nichi galamida le nua boi hongu demeti. Ani ahi ibiru hadna lubai lois somu grige lawa yera aguni. Nagu yigidiba gadri waya susigur lau lu.
0: Lariega Jesusu lu.
2: Siluhali asalbaru ni tido muna to ugunye. Lugundu, ladiga wagunginye abramu bukuye. Ligia niabi bayu bau wagun awle wagiri garu warguti. Luna lohania, luma luna salbor ni haya beferi di hanyabanya.
0: Dale anyaha lubai grigia, agamba hei lariye gunibri Jesusu kate ile, aba la bagdagu aba hempulu hon, ladiga, ayara fadeina lila lun, Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala lariwi habungiu dan ligie, aba ti lariye gu hon.
2: Nyenye aba wuguri inyu gutinya liduhenyu, leibu ati wuguri ligia, lidon amu fulasu diseti, Lulichi gunu wa luruwe te melagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun, aba luna ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba larinya guhon. Agara baha humei sensu le darina giri budun. Keiti liene gubi uguri ligia honlile na fulaso, aba huna ha larigi. Luhaninya gulun le lube lichi guni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lun haruwe teme. Lausun lira, ruwati uruwe me. Aba lagiri budun lagairo, dan le lachuna rubai, aba luna hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu luna lasubu diruni atri nyin la, lagaye no kala aba. Aba liabi le furumiyate, aba larinyagun, nabureme, ganyin tinadisi weya suligibu akun bisensu. Larinyaga uru wailon, buiti, aba musu buiti bugoye. Ke igunfli bubai lidan le murusun rugote, nichika debu agumadiha lidan disi fulasu. Aba ya liabi habiyama, Aba larinya gun, nabureme, ganyin tina sengu weya suligibu agun bisensu. Aba ginya larinya gun lun, baguma diha lida sengu fulasu. Aba tiliabi aba, aba larinya gun, nabureme, aniha bisensu. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanuhu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi tibulaw kate ile mamadig mariti buluwago. Aluba habuguya lenyin lumuti mabu nagun ba. Aba tilarinya gun uruwe lun, musu uribati. Lagu guanari gu berenu na gusere gu dabu. Kistubuti bubali, lagu aba na uguri deretu gumadi, lagu rede ina lau kati le mawadig mariti na luago, alupa hau, lenyi lumuti mabu na guna, kati wagu michu gu bubali ni sensu bankuru gu, luhamuga lagamu dun, dan le nagiri budun.
0: Aba larinya gu honha nyimbanya.
2: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
0: Aba harinya gu lun.
2: wabureme anihi hali disi luma
0: abalarinha gu urui
2: narinha nehu luago sunla le gamati li chukuba launlo le mamati ibin le luma bai lagida ruba luai ayeti naganiu haye be mabuse rumba ya lu urui na baru humanya nyahu afara wa humanya hilagu bai nigibuginye
0: laringen lanie gu hesusu kate ile abala sigiru ni luwaya su Jerusalem haulanigu ligia haba haba dan le chilu meme li lidon buri fulasu le betu fahe luma betania jerafa luvu bu le giri bei olivu abala ringu humbian hada ge lani disipulu gu
2: heba li dan li rere fulasu le wagibu gien bei dan me le he chilu runye hadari ruba aba buri gu guranyu le mawari rungile hafara gadei me aba me hanugu ni nyahu ahon alugu duwa kala wago hafara gadei haniaga me luagu busen lani habure me
0: aba hodi aba hadari ru itara ke ilarinha gu Jesus hum. Dantile anyaha lubai afaraga dei burigu aba halaga dania laburinha harinha gahon.
6: Ka wagu hafaraga dei burigu le?
0: Aba huna buninha harinha gahon.
7: Ladiga mega ilani wabureme.
0: Aba tiha nugni lu Jesusu aba hichugu nu hadaira gu lanaga wagu burigu aba hawaira gu duni Jesusu luagu ke awain sereina la Jesusu Atule heina hamon hadaragun umadaraguluba. Dan le yarafanya, lularari rububule olivu, abahagume serusunha afalarubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luaguluwairi gubungiu, luaguburi milagru le haribe, hariaga.
8: Biniwa ti huruwe le himbi beidi daliri wapureme. Ni adarani ilu sielu luma uweri guli di daliri wage.
0: Abati hariagu fariseugu hanyimbaya, Hagana go grigi lu.
9: Maestro, ariega ba hombani gulu hamanichu.
0: La ariega Jesus hon.
2: Nenaru hau, lo ahaya la amaniche ha. La guara haba laburi dubu nuago.
0: Dan le la yara fa dubai lu Jerusalem. Dan le la rihi bali uburu guligia. Aba la yahu ha, haba gulila na fulasu ligia la ariega.
2: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kala ga yara beliche kundarangi lo hon. Buiti hamuga kama lumon aramu dagulinya huwe ani sinyati harihemi. Ige la chilur ba lubei uwe yuburi uribati hon. Hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu wa lawe huburu gute lun sinyala hafri du nyingi. Aba mehaga indagun huma lidage sun aubo. Aguni cha gubai fulasu sun suwaina gubai. Migrun ba nyani aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau ora le liabi bai bungi yo asalbaron.
0: Abati lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru niya ha alugura habanya nyi larinya gahon.
4: Larinya haretida lereru bungi yo. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiveru tiyo.
0: Sagaburi veyu larufu da Jesusu templu rugun. Hanyahati habutigu hafadirigu huriyu. Hama arufu da atien liluru du muisesi, hama ginye labu tigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadigni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
3: San Lucas, Capítulo 20.
0: Lagaba veyu, dan le templu rugulubay Jesusu, arufu da ahongirigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, Ligi hayabi habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, aba harinya gulun.
10: Harinya gabe uon kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
2: Nala gudandu ginya aba kate, auna bahumana. Kauna habali huang abadi sehe, luna habungiyu, o di huna ha wagunia.
0: Aba hagume siru harinya ga hama agwa.
10: Kabasa wariaga, awa ariaga lwago launa hala bungio, larinya wagu waba uon kala wago mafiyaru wabailun. Awa ariaga lwago houna hala uguria, hachamura guba dubu wa wago, ladiga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
0: Abati hariagun, lwago ibidi ya lahon, kala meha ouna habali huang abadiseha, abalariagu Jesusu hon.
2: Mariagun nube igienti hon kala au ubafu na dugi burikata ile.
0: Aba lagume seru Jesusu adimu ni hon girigia, aba labauda gu aba hempulu legibe bailaniki gu hon, ania hempulu ligia.
2: Nyenye meha aba uguri abu na guti baybe lichari rugu, Lariguinha, aba laha yahani lichari hau nadagi meitinha. Aba lidi lido amo fulasu luago saragudan. Dan lelachiri rubei lidani alubahani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni nadagi meitinha musu ligia. Aba huna hani larigon, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabuni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba yagin habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Aba larinya gula bure meichari lungwa rugu, kaba funasa nadiga, non hali nirag lehinsi timabe inu, hafu ga inebe beihon, aba lona hani. Dale harin bali, aba harinya gu hamagua. Ani hale lumbe leresi biruni alaga, wafara li hilagube, wagia lamuga laburi ya sunkate. Aba tihasagaru ni lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagube.
0: Aba tilaliga daha hesusu larinya ga.
2: Kaba tiladiga labure meichari, liabiba, Aba me lafara guni na dagmi tinha hagia hilago bay. Aba me lixo guni ishari hong amo.
0: Dale hagambu bali kata ile. Aba harinha gun.
11: Masuser de lamo gaiter.
0: Aba lario guni a Jesusu. Aba larinha gu hong.
2: Kati lila bele buru a nyubaiti na lerero bungio. Lenya lubei larinha ga. Dubu le me au bay me beres en hama abu na gutinha. Ligi al dubu le tima timat. Purumi warag le chugar guti lago dubu ligia. Lanyo rudaguba. Leti uaguti laburha labure chagubai.
0: Didameme ora ligia, aba halugu habutigu uriyu, hama arufda tiyan liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, ladiga hasubu diruni luagu hawaguti la hempulu lelarinya gubai, gamalumum, madiga hamuti ladiga hanufu dehawai girigia, aba ti hagura baha amudan, aba ti hona hafiu girigia, ha afama lutiya kama hamuga harumatiya, luharia hani Jesusu, Luharinya gagduni kata ile auti ganyana la hiche gudun liduru lu hedere geruni lugumadi mati ligi hal gduboli harinya galun
11: maestro subudi wa muti logo inaru ni la lebarinya gubai luma le barufu da habai la daga masu si hati bukaba la u barinya ga inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu arinya gaba abakati won Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
0: Aba la subu diruni Jesusu, luriba haritogun aba larinya guhon.
2: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba, aruhu tahuma aba lida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bai luago.
0: Harinya galun.
11: Liyawa uruwe luma liri.
0: Aba ti larinya guhon.
2: Lelani uruwe ruhu me lu uruwe. Lelani bungiyu ruhu me lu bungiyu.
0: Siyaha muti abu rigida tidong hasadara, lau lebri larinya gubay, hagibu gya girigye, wairigu tiha nigi lau louna bagule hong aba hamanichu. Larige aba haudi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyale sadu seugu, lagu masa rubo yela hilanya lidage oveni, aba ti hariye gulu Jesusu.
7: Maisturu, larinya hale Moisesi won tida liliburu, lagu ahen la ove aba wugiri, aba ligiru nulumari marahuniga ligie tau, Lun ti la lamari dun libiri tuma lun garahun la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owebay. Nyenye numeha ti sedu wuginia gamule nguatinya. Aba lamari dun le furumieti aba lowe marahuniga. Aba lamari dun le habia matuma bugalumari ibuganya. Aba ginye lowe marahuniga. Aba ti lamari dun le haruwa tuma chilulumun le hasedu. Hilagwa meme hagia marahuniga tau. Larigin abaginye towe wuri tuguya. Aniyaga ba abakate won. Dame ti le hasarun lidage oweni. Kaba ti tumari wuri to hadanginye. Larigin marie ita hama sedguboy.
0: Aba lariyagu Jesusu hon.
2: Lidan ubole, marie ti uguriye hama urinya. Ahin lidame dale lubi liabi. Uwabe amari do ni sielo hada hagarisha banyalun asarun lidage oweni. Lumbalun hebelu nu sielun agana wanyin lun sundan. Mamari iduba nyenye, micha hahamanya meharaha nyelu mariye, ladiga mowe digia ya megurigi ya sielu, itra nyame keyangheligu, liraha nyanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, aluhuda lumuti logwa nihila asaro ni lidage oweni, lidanle laburu habai libuguri bubuga ti durungu umuti. Larinya harenye, luagu bungiyo la lubungiyo tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, Aruhuda lumuti Moisesi lagu wibu aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob, lausun hila la hagubu la diga mama habungi te hilanya bungiyo. Habungi te hamima aginya banya, vima aginya la nungu niya bongi yu songarigi.
0: Abati hariyengu arufu datiye liluru du muisesi.
11: Buiti bariyengu ni maestro.
0: Aba maalugu dagun hama alila. Aba lariyengu Jesusu hon.
2: Izalinyasa hariyengu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Lariyengare Davidi guanargu tida liburu togiri bon salumu. Lariyengare bongi yu luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichigu niya baga niya labu giyombu gode. Ida lubati la duga wagun la Davidi Kristo. Ani arinya gati Davidi guanargu luna Kristo na bureme.
0: Nye nusargu garige agamba Jesusu. Aba hagambu lariyengu hon lani disipulugu.
2: Gawunigi guwa huma hongu wa hawe ya rufu dahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tiya haibu kon tag daugwa dururu tu. Busen hagi ya lu labusru hon lau inebese umadarugu. Alwa ha hamei ubaru leha bara wirigu tiya templurugu. Luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba awurinya ha hilanya banya umari hawe. Lunti hadoragun lau luriba hadagu. Aba hadangu furiye gi migina guburiti. Uweiri ti mabu ya bai chun luagu sunle hadugu bai.
3: San Lucas, capítulo 22.
0: Jara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Le meme lufedu, luwe yure sefuruni. Abati halua ha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien le luru do muisesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hilagu bai. Ibidi yunga hon grigia, la daga hanufu de hawai. Abati laganye luni mafia, larita guhudo asiskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu. Abalidi aduga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisudaranigu templu, luledere giruni Jesusu hon. Abahagun daragun, abahariengu luhudasi, luaguhichu gubala sensulun. Abaladuga daradu hama, abalagumeseru aluha, ida luba laganyala laledere giruni hon, damela uwa hama grigi. Abalachili rufedu le ida beitengu feng magano tulebini. Nye luboi ginye la dagara wagduwa mudun. Le lani na luweyuru esefuruni. Abalariengu Jesusu lufeduru lumahua.
2: Hei baransere egini le lani na luweyuru esefuruni.
0: Aba halu guduni.
7: Halia gie babusenira waranseruni.
0: Lariega hon.
2: Tamele hebeluru uburugun haduna gubalumaba uguri lau aba age dino lau duna. Hasigari mechilu tido muno tonyehi lumuti lebelura. Hania gamelun tabure me muna. Larin hare maestro, hagon rumu tonyemba lubai gayara la neigini eigine lanina luweiru esefru ni haunani disipulu. Aba me larufu don aba rumu weiri tu hon taugi yeguwa muna. Aranse nyutinya, aranse reme eigini nyeng.
0: Aba hodi, aba hadari nun sunkatei ke lariengu Jesusu hon. Aba haranse ru ni eigini lanina fedu nye. Dan le lachili rubai ora, aba lanyuru Jesusu. Haulani apostolugu luagu dabula, abati lariengu hon.
2: Ome buna buseron neigini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubaragia nowe. Ladaga narin hani hon, luagu meigin digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagunflirun lida larui habungi.
0: Abati lanugu aba veru, tau divin, luhaburugu, aba letegiru ni bungiu lariega.
2: Baruhu meile, farin wahumei hidangwa. Narin hane hon, lagu matu digiad na la diwen darime liabi la ruwe habongi.
0: Larigye, abala nugu fein, luha burugu, abale tengiru ni bongi tuagu, abala guba chagunu, abali ichugu hon, arinye gina.
2: Nugu bule, le lube ile deregerun huagu, luma genguwe to, adika humile, harita guagule menuagu.
0: Itara meme ginye, larigye heigi, abala nugu ni veru tau diwen, abala arinye gu.
2: Aniha nita, le lubi labirun lida ge nugu buhuwagu, lu lagunflirun iseri darado. Aniha ugiri le lubi le deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeti uma le ranseru wa libe inuba, au le ugiri garo wargati. Gama lumon, ugiabuti ya ugiri le lubi la lugurunina.
0: Abati hagume seru, alugu dago hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige niha lanigu, lagu kaba la hadagien, Weri gutuma, abalarinya gu Jesusu hon.
2: Lidan aruwe hani lani na ubau le, aguma tiha tinya haburi lurui tukufulaso, kama hamuga labure mehagia. Haburi labu tukufulaso, aninya wagua tiha wagu, lagu wagiri ya hama haga diga ditinya fulese hongurigia. Gamalumu, nitara la hida, lubarange lira, le weri gutimabai le tima atimati hida, lunti la nangu lungwa kele unabutimabai. Le aguma tiha bai, lunti itara la kele eseri vidubai. kagi weri guti mabai le anyuru bai ega lwa udabula o dile eseri vidubai mafu nige le anyuru bai lwa udabula ani au itara niya hida kele eseri vidubai huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun liga nichi kubadu ilu haruweha kei lichi kuni nanuguchi ilu naruweha hegiba gura huguya me lwa guni nidabula jagata sielu lida naruweha nyuru huguya me lwa guburi lala uruwe ilu hagusara gudunia duusu gubilani israelu turibu
0: Ariye gatiginye wabure me Jesusu.
2: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo, lukayera bela loucha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumute, gama lumo, ayumura wadina buwago lumba bungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nuwago lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame dhigda guo hon bibirigo.
0: Lariye ga Simon lum.
12: Nabure me, aransa tina lunidi buma furisurungu, o lulanon me buma.
0: Lariye ga Jesusu lum.
2: Pedro, ugunye meme, beyede gubanao uru wa weya sulu barega la yugur hagayo, barinya gubaluwago ibidi ya nabon.
0: Abati larinya gu Jesusu hon.
2: Na lenona habalu masago taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
0: Abalarinya gu.
7: Ua maestro, memege iru ntiba nikata.
0: Abati larinya gu hon.
2: Ahinti weto, lega sago dati, barulo. Baru ligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron la bite lulagain ha le feinte. Narinha ne hon, lago lagun fliru bala le tarinha gubelerenu bungio nuago. Abajo duwa ti hada uriba tinha. Son le buruwa nyubay nuago lagun flirinha gwen to.
0: Aba ti harinha gwen.
12: Wabure me, nuha bia e feinja.
0: Aba larinha gwen hon.
2: Buiduri gali.
0: Aba ti lafri du Jesusu. Aba lidi lago vubu olivo, ki ligaburi hanya. Aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubeli da flasu ligia, aba larinya guhon.
2: Hafuri yida, mabru ha humamoga lidon ocha waguni.
0: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu durogu afuri da lubungiu, laniyaga.
2: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loy uniye ngifiti le, gama lumo, madugu wala lena busen rubai, le laba busen rubai adugu.
0: Abati liabi aba angeli sielugi, lulichugu ere ilun. Dan letima la weri du ligarigu, ligietima la furi du lau ere. Lede dehati laruga, luoi, kama hamuga onwebu lede dehahitu muarugu. Dan le lasa ruba ilidage la furi du, aba ladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Abati larinye guhon.
2: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuri yeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
0: Nyingili Jesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disiplugu, haba haba, aba layara fadulu Jesusu lula churuni, aba tilaniya gu Jesusu lun.
2: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule wagiri garovurgote.
0: Danti le harihi bali, halumo baye Jesusu, kaba la suserda, aba harinya gu lun.
12: Mabure me, afra guamanya sato efein.
0: Aba libuguni, Aba hada ge lani gu Jesusu, larige ilumusu fadiri inyu tumati, le lomene. Aba larinya gu Jesusu.
2: Igir humanya, buidiru gali.
0: Aba ti laguru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba lareida gu. Aba larinya gu hon, habu ti gu fadiri gu hon. Hon vuguni ya weri gu tinya, lida hafinya huriu, luma hon habu ti gu tisuda rani gu tempulu, hanyebi banya anugei.
2: Hayabi ya sanuwa gu tau efein luma webe kama hamuga hiberutina. Dan leme ya huma na templu rugu sagu weyu, marga dun humutina, gama lumon, anihan hidani luha dugu ni hugunda nao, aura li lun laguma diha le labure me bay luburiga.
0: Abati harga duni Jesusu, abahanuga ni lumi umfadiri le inyu tumabe, abati lafalaro ni Fedro disegi, abahafuru gu watu nyi, lamida go bururu, abahanyuru geye gulao, abagen la nyuru Fedro hada, kititarihini, abamusu, nyu larugur gu watu, Aba terederu ariyagoy, aba tariyagun.
13: Luma nyebuga ginye Jesusu girigi yale.
0: Aba layeda gu Fedru, lariyaga.
12: Ibidin antivu giri ligiyano.
0: Maluti loige, aba yelarihini aba lariyagun.
12: Hani gu ginye buguye.
0: Aba lariyagu Fedru.
12: Mama hani gu au.
0: Keiburi aba ora larigin, aba yelarihigu aba.
14: Inaru ni lwagu luma nyahanya ila, wugiri le laduga galilea na ginye.
0: Abati larinya gu Fedru.
12: Ibidi antinu kalawagu batimereha.
0: Dida meme ora legia, dale aniago la fedru adimureha, abala yuguru haba gayu, abala digregu abureme jesusu, arija lago fedru, abalarito gu fedru lago lebu galarien gu bui jesusu lun.
2: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beye de gubanao urwa weyas.
0: Abati lafuri du fedru, abala yahu alau igarigun. Ehere hetinha, o gurinha onigribali Jesus lau, bulesa iha mãe. Aba hagura gunin lago, aba hagayo aha ligi bogun, arinha gain hagia.
14: Kei buge la Cristo, boi, le profeta. Arinha go boi ge kalagayo boi bogu.
0: Aba barihanabuni, lauhania gu sarago amukate. Danela ruga du boi, aba hondera gu gurinha weiri gutinha, lida rafinha huriu, habuti gu rafadir gu huriu, ama arufu da tinha leluru do Moisés. Abahanugni Jesusu, ligibu gin hadamuri, lelinu aga ilurudu, abaharinha gulunyi.
11: Arinha gabaiwon, buguya sa Kristube.
0: Abalarinha guhon.
2: Aha narinha gahon luago aula, mafinha badono. Aha nalugu dagua, monu buhubadna, migragudun humaname. Narinha ga abakate hon. Lumagia gueto, nanyura aule uguri karuwer gati, luege longwere bungyu le sonti gabafo.
0: Abati halugudun isungubai.
11: Buguia lubai tilirai bai bungiu.
0: Abalarinha gu Jesusu hon.
2: Uguia guanarigu arinha gu humali lago aula.
0: Abati harinha gu.
11: Mabu seruha do gefen hama amu won. Wagia guanarigu agamba wa mali liumu lugugi.
3: San Lucas, capítulo 23.
0: Abati hasaru sungu bai. Abahanugni Jesusu ligibu guion pilatu. Abahagome seru ichiga lidunu harinha gu.
11: Dariwa male wugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinha here logo mon la lua fai ha sensu lu uruwe romana. Arinha gatigie logo ligie la Cristo baile la nua dirubai bungi uru la salba runia grigia. Arinha galigie logo uruwe ila.
0: Abati larinha gu pilatu lun.
5: Buguya sa harue tabai huriu.
0: Larinha ga Jesusu lun.
2: Buguya guanarigu arinha gu balin.
0: Abati larinha gu pilatu hon habuti gu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
5: Madare tina duru logo wugiri le.
0: Abati maharinha guhere.
11: La chagara guagu diano sun grigie hudea na lau ligabri la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha meme gua adiga I chilu yahon.
0: Dale lagambu bali pilatu kata ile, abalalaga daha ahin galilea na lubai ugadiligi. Danti leharinha gubailu galilea na la, abalauna hanilu erodesi legumada galilea. La diga nyinye la erodesi, Jerusalem lida dan ligie. Abalagunda ragu erodesi, dan lelarihini Jesusu. La diga agamba nya hali la luagu, aniluha la buseru larihini, agura batiti larihin la diga milagru, abalalaga duni luagu saragu katai, mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu da atia liluru du Moisesi, magumu tihichugu lidunu, abati louseru ni erodesi, hauli sudara nigu kei nikata. Ehere hagia lau, abati hadaura guagaduni, taudongu, vendagutu kei ladaura gu uruwe. Aba yelouna hani Herodes ilu Pilatu, veju ligia, aba gamada gola Herodes iluma Pilatu, la diga gaga niguanya hatinya lubara gelir. Aba ti londero niye Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinha gu hon.
5: Kukuya nukbali ugeri lenu, harinha ga logo chaka ugeda laani ya grigi. Alga tagua nali higibu gen, ani ariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu lita gele harinha gu bai luagu. Madari tiginye erodasi liduru giribu gada la mou. Arihe humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luaigi. Na baicha gadali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
0: Gagaburi tiha Pilatu, lunga ligira gudu aba ada riti fedurugu, aba haguwa la hasungu bai lida aba.
15: Afara bai le,
16: ligira gudu bai
15: barawasi.
0: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada geha inyoro gubanya hongwa, Lagu gumadi, lumanwege lafaraha. Buseti ebe Pilatu ligire gudini Jesusu, aba yaladimu reha hon, ligie tu mahagu waragun.
15: Dagu abe lau guru, dagu abe lau guru, dagu abe lau guru, dagu abe.
0: Aba larinha gu Pilatu hon, lagu luru wa weyasun.
5: Katu huriba tila digu bai, madari tina lepu na lafaru hilagu bai, na baicha gudali, aba menigira gudini.
0: Aba ti mahagu waraha, luladara guno lagu guruha. Here ti hagua raha haguya, ama habu ti gufadirigo, aba habihini le habu serubai, aba gubaiti la digu ni Pilatu le habu serubai, abati ligira gudini ugiri le habu serubai le adarubai loge inyoro guni luma afara hani abati le dere geruni Jesus hon luhadiguni hagunda lau dan le houdi ala lau Jesusu lu ladara wagu lagu guruwa abahare gudu aba wuguri sirenena giriti Simon li abin arabu gen aba.
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Arigi larigi Jesús.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Mungkin orang lagi ya, apa leher sebiru nanti sih pun lagi lupa. Lari Yesus kata ille, Yesus budilah ni Yesus zulagu, gumpul ni lah, sun le lupa, lada gini, bagu asal baru, apa lari yang gua, lu lagu gumpul iru, le tari yang gua bayar nenek punya.
2: Mager buhatin.
1: Yang ia apa food tu, tau di mana, garuk itu. Apa hati terakhir tu, apa mudah sih tida, di mana itu gua, apa hechu gini, lagu apa wewe. Aba hinchu ni luagun liyum. Aba latu nu Jesus dime y garuji tu tukia. Aba la niego.
2: Gun fuliha. Son. Kate.
1: Aba la bulu chago. Aba longwe. Vei ligia. Aba vei lubal vei resefuru. Mabuse rute ti huri yulu. Lerete nu hagu bugirigi luagu guru alida vei riemera guni. Ladiga weiri ti vei ligia. Ligia hamuni ha bai luma pilatu. Lu lona ha ahal hei haya dah dawa goni banyak lagu kurua, lugi yang lagi daru ha gubunyai. Abah dihodi saudara ku, abah ahal cune liat dafuru meti ukuri ha dange ha dawa goni banyak lagu kurua, uara luma Yesus. Lari gie, abah ahal cune liat dale abah, dale haya rafatu bay, lu Yesusu, abah hari hi lagu hilal lila, lugi mahal cune hamal lu bay liat. Abah lebi abah saudara, abah limirunni. Jesus lobo ogun tau aba efen. Aba lafri du hita luma du na nyengi. Le ari ubalin le, ligi abah da gubani. Ani ariyega lumuti inaruni. Subudi lumuti lagu, ariyega lani inaruni lugien hafinyaru. Laduga, lasusere duba iburikate ile, lu lagunfule no le, tariyego belerenu bongi.
3: Mahala chunga bay ni aba abu wala.
1: Ariyega tiki atida lerenu bongi yo.
3: Ariyegu bay le kini lagu bay.
1: Lari Yesus kata ille, nyanyi apa wugiri hari metya na, ini tihose. Falal mudi meh wugiri ligi Yesus. Lalu su aram daguar gilna ladugai, laduga lanuf dehawai huri. Aba lamuri hani lugu bu Yesus luma pilat. Aba lichi gunilu. Aba lanung nihose lugu bu Yesus. Aba gian leh bini kodemu, leh meh hanyi dubai. Ayanu haluma Yesus kunyo. Aba leh bini lau saragu ibinye. Aba tihanung nihose luma nikodemu. Lugu Yesus, abah hau buru ni tau kami setau tua kau tu lawi bini lagi ya segun, haga buri huri lupa habu nha. Nyanyi abah fuluri aga ilida fulasul nyanyi lupai, hadar gue Yesus suluaku guruwa, lida ti fulasul lagi ya, nyanyi abah umuah iseri le mai surungil. Nyihi hichi gay lugu Yesus, laduga jara fala umuah lagi ya, laduga gini lagu meserala buka luai yuri meragu.
4: San Juan, capítulo 20.
1: Veio de março, no balaruga da lé buri gagili, abatidi Maria Magdalena arihe umoha, da tachili rubanhi, uali dubu lé lidu umoha nhi. Abatidi ei baguena, lé nhi uabai, au, numa Simon Fedoro, abatania gumo.
5: Barama Jesus lhe da gel umoha, ali o funaza hichigai.
1: Abati wafrido. Bawodi luagun umuah. Uara wodi biang bui wagi ay baguin. Foreset nalui Fedoro. Aba nacili reforme luagun umuah. Aba nelle mucuari hanyehi. Gami sergunyo nari hanyehi. Mebelutin. Lari gya aba nacili resimo Fedoro. Aba lebelun lido umuah. Gami seto aubon. Lagira wagu Jesuso. Tuge sergunyo gien lari hanyehi. Gami seti to aubon lobro wagu licik Jesuso. Mama lida yang apa tu mau beri tahu bol negara wagu? Hobi berkutinya tabu gu. Aba get nebelurun, aba nari hini le Yesus terdubai. Aba nafinya rul wagu sarah lila Yesus lida gawweni. Ligi aliti gufuna dana ni le taninya gu belena rubung yul wagu lasa rubala Yesusu lida gawweni. Aba ti wagiri budung wabiyo. Aho ti Maria, aba terede rubogu de Yahwa lubaduru muah. Sun, anu hala Yahwa, abah telah muncul hari hari dalam umur. Abah tarihi biar angeligo harus tuhadagrago. Nyu lenyai lubai buka lugu Yesus.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Isi ha machila aguntinya, dando chutao keisi bidia gotao, luegen lubeiti nobadina, busenti naginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigarina lao uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sunha afinya bain luagu, huriyu furumie, lariginye, ha mama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, la richara guagu de ninya bungi yu grigia ligibugi. La uha finyeru lumagi la gumeseha, lumun lebeha, itara linya taniya guni lerenu bungi.
2: La richagua bai, la ula finyeru la baga liguba.
1: Ariha wa muti luagu abriha la la narime liganyi bungi yu sielugi, luagun hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migirubanya lun la subu dirunu wa linaru bungi yu la diga hariba. Subudi hamuti lega yarabe la subu diruni o lagu bungi buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe lagu bungi gayarati la subu diruni wa la uburikate le la digube. Arihu alifurangu lumage lagume serung ubo, lagu bungi la ligie, la uginye magumucha di la lubafu. Gaduruhen lubaiti uribatinya lagu hariba, lugundu lausun subudi hamani bungi michu gunginya inebe seilu keisi bungi, metengiru hamei, lubarage lira, Reide hanya asaminara libidio niga au ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau ibidia guati hau. Lubari hahudura gun lubungyu le weirigubai le moweda dibai hahudura guarega hon hayawa grigia ha goweda ditinya. Lumaginye hon hayawa dunuru anima lugu aduru haregutinya muarugu hama anima lugu ha gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba I gabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungyu lagu ijeni. Lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gadunabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungyu lun hadago kate nibusi garidu na ti. Ibini burinya adagu watinya kate iburihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wugirinya hayusuru burinya lun hayusura gun hongwa adagu watinya wuginya kate iburini busigaridu na tihamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabuse irunhanya la hichuguni liluga rubungi ulun igira lanya ti lau lagubri hasamina lun hadigini lemon lubai hadigini. Buin hanya lausun luwuyeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyeri guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, iyeri gutibungi uhon, emenebene habutinya, barugu watinya hongwa, pantatinya, adagu watinya kate uribati, mabahudun hamutinya hagubrigu, ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru. Misi habutinya nika un uwa tiferud na hama magude me habutinya subudi hamuti lalariya gubai bungi buidu buidu subudi hamuti lwagu hala adigati burikata ile lunti la hawe lwegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
3: Romanos capítulo 2
1: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu. Mebere segunga katanya dibula, lugundu dale bichugun liduru amu, anya digabe lememe la digabe, basia diragunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini lagusera gada bungyu, dale lasie diruninya ha digiba liburikate ile. Buguya tile ichugube hadurun ha digiba liburikate uribatile, aniligia meme ginye badigube, harito gotibu sa lagu besefuru bala lue lagusera gada bungyu. Odi mebere sentibu lau lareini bungyu le magumcha tibai luma lugurasu. Ibidi ya tisa bun luagu arufu dalani bungyu lareini bun lugayara baila basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Maha tibu basakariha. Ligie abunha lubai agawa ndagida lafayeha bifigun lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liyabin lulasie diha lau iricha. Dame le lafayeha.

0: Fayeru ni kalaba segun lela digbe, lichugubay bagari magumza jihonga aluwa habali uweiriguni inebese lumakate leburi magumza di tijagata sielu lauha digni lebuidubay sunwada ja ubowago. Aha ya sungrigia ha magamba dibanya lubungyo, ha mahabanya luha falaruni linaru bungyo, ha falare maricho, labaitu banya bungyo lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sunha adigubali leburibabay, hon huriyu furumi, luma ginye hon hamaba yuhuriyo. Ayanti hon sunha adigubali lebuidubay, lichugba bungyo uweiriguni inebese lumadarangilo, huriyu furumi, luma ginye hon hamaba yuhuriyo. Lugundu aba lala negni ya bungyu sun girigi. Sun haa figon habanya ibidi yunga lulurudu Moises hon hagusera gduwa ba bogu ni loe lurudu ligia. Hati ya figon habanya lau sun subudi hamani lulurudu Moisesi lau meba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama haa agambari gubali ni lurudu arichara gubanya ligibunye bungyu. Anati haa gumfli rubali. Hati mama banya huriyo haibidi ya bubanya lulurudu Moises gayara tia digun ni le lubai bai bungyu, lau rugu larinya gu ni harita gu guana rugu hon. Lau hagabori, arufu daha muti luagu anihe ni lale lurudu bungyu biruwa yuti daha nigi. Ani larinya gu bai harita gu hon, ahen gadurun habai lumu madurun hama. Weyu me, lagusera gudani bungyu sun kate, aramu da guati lehada bai grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu luagu tia salbaru ni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabay la uhuriyu ba afinye buguya luago le lurudu Moisesi lum basalbaru. Luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebay subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu dahati le lurudu Moisesi bun lum banua dahani kate le buidu timabay. Harita guati bubungwa lau gayara la badunde hamarihin tinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga honha eibugubanya lida luburiga. Harita guati bu lau gayara la barufu daha hon ibidia guatao luma hon irahuni. Keisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurudu Moisesi. Ahen lubai tia rufu daha bubai hon amu. Kage wago marufu daha bubai buni wagwa. Ahen apulicha bubai luago lunti la miweru hon la. Kage wago biberuha. Ahen arinya ga bubai luago mon lumuti la la diguni wa agabara hani. Kame ge badige. Ahen yere gu habai guari wa bun. Kame ge biweru haitirisi haliglisi? Panta tibu lao lilurudu bungyu. Gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu lau magunfli rubani. Tinaren lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
1: Kita kieti hedimara habe ha maube huri uri balogu bungyu.
0: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni ahen bagunfli lilurudu gama lumu ahen bahala chagua kei gubai rigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli rale meresi binubali seini lurudu la neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaruni gama lumu gunfli tinya luma lilurudu bungyu hagusera gudubadun huguya le resibi humali bai seini tuagu oustaru ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu lausun hun la laburduwa. Le kuriu bai le timati mama bogu di gneri giti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti weresi bila seini luagu wagubu. Lubara gen lira, huriu ha tima tima bain hagia huriu ha muna da gniebei habiti. Ha resibi ha maali seini tuagu hanigi, ani laniri gnie bungyu sifiri adiga lira. Sinyalu muti lurudu adiga. Aba ti grigia le itarati gunda ti bungyu lau mama amu grigia.
2: Romanos capítulo
0: 3. Que si itera linya lubai, halia nyenti haganya ragile grigia luegin huriu hama, o luegin heresi biruni seini tuagu hostaru, sarago linya, anigibe tiginye lebuna, furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriu, ahanya nye hadage huriu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe funage bungyu lau lereru ladiga lira, mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lau lereru lausun, maraso alugu hamasun grigia ubogu. Tarihe lereru bungyu.
1: Wapaga duba kresi rishati lida lebaria ubi. Ani buidu bai bafu ubi dame le babosira wadudu.
0: Aba ya alga dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufu ni luagu richagu wala bungyu. Kaba ge warinyega maricha tila bungyu dan le labai chuniwa. Nadimu hanyati ya kaisi grigia. Mama linya. lugundu lu hamuga maricha la bungyo ida linya hamuga gie lagusira gdininya grigi ahenginya seribi lubai wayeni lu weri gutima la linaru bungyo kati wago lania wagua wago la ugafigon wama lunti lubai hamuga la degun uribani lun lari hini wale buidbai ani hen kate le harinya gubai saragu grigi ya lagu ligia la warufu dahabai grigi ha aninya gubali itara lunti hamuga hasia dironiwa idali nyagi buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigi ha mawa ya huriyu uwa lugundu warufu da wamali lagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo tarihe lereru bungi
1: wotu niyaba grigi erishagoti ni ibini abal wotu niyaba ahoti lukufurandala wotu niyaba alwa hati bungi turikwa ya sungu bayi nyuga ya liko feriti wotu niyaba adugati le buitu bayi ni ibini aba itara niya hakule rukuke aba umuweho le ure umuti maraswa lukutu hanyaye aramote tiya apaisi ni hewe hayumulu uin liya hayumwa lao inyara wakuni luma mabundani furasa si hakuti liu hodi afala gringo luma ikari kuulita bayi hemeri ani bidia ti luma lani na tarangi lakum marita kukubi tiya logu linebe wakungi
0: subudi wa muti lagu sun lale larinya gubeli luru du bungiyo hon la ha labu nge banya luru du ligia larinya ge luhama ni chusungu bayi ani abri hahagia mesun grigi ya labun lagusera gudun bungiyo lugundu uwa bayi niyaba irederu ti richago ligibuge bungiyo loigin irigi ladigi nile lubayi bayi luru du lurugu la subu dirunu wa luru du won luago gafigon wama le seribida gama lomu bogu din loi luru du arufu dalali bungi uon idalinya la larichara guagu duniwa ani gayarati warihini lida liluru du moisesi luma tidan halibnu profetagu la wafinye ulagu kristu gayara la veredenu richagu wanyu ligibuge bungi ani yaba la ladigni bungi lira hon sungrigia ladiga figo hanya sungrigia ani disenya luei lueirigo bungi gama lumu lau larini bungi richagu wa diwa mafaye haga nikata ladiga afaye hali kristu adiga ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon anilida ge wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia itara linya labuse eru bungi la rufu duni won ida linya la lalichara guago duniwa la uferudun alani wafigon ladiga gagura suti anibusenti buga la rufu duni won lida dan le ida linya la lalichara guago duniwa ladiga itara kei richagwa la richagwa gudalumuti waginye haafinya ba lagu hesusu. Keiti itara linya lubai, kati ya susere dubai lun hapanta hagrigia, lagu lubuidu hagabri, gumugu wati. Kage wago, mama lagu wagumfli ni lurdu, lagu wafinyeru lagu kristu, wasalbara. Subudi wa male lubai tibuidu lagu richagu wagda laninya bungi ugrigia lau hafinyeru. Mama lagu hadigi ni le lubai bai lilurdu moisesi. Habungi teregunye funagi huri bungi, mafu nagi habungi teginye ha mama banyi huri habungi teginye lugundu abar ginye bungi le arichara guagu du balinya ha finye banyi mebele senga ligia ahen resibi habalin seini tuagu hostarun lumu meresibiru hamani wajusu ninyo lubaitu ya finye ni luagu kristu lungu warufu dini luagu mebegi la luru du gueto uwa lubaragi ya lida warufu dini luagu buidu meme la luru du ligia
2: Romanos capítulo 5.
0: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinya no luago. Resibi hadiwa darangi lo luma bungyo lidagi wabure me Jesu Kristu. Ladiga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lu bungyo la wafinya no. Lungwadeiru ni lufule sei ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emeni gini luago gafaran badiwa la lida lueiri gun bungyo. Ani mama regini lida gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubawago. Lugundu subudi wa muti lagu rula asufiru ni gurasu won. Ruligia gurasu derebugu. Ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi dalaru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabai lun wasalbaragun. Wongu wa lida ge figo le gada ambaliwa. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun lonwe wawagu. Wagi lega figombe mama kata imene guti lun ligira guagu de aba grigia lungwa lun lonwe lwa aba grigia le richaguati lausun anihen la grigia gayara tihamuga lombe luegin aba grigia le buiti le timatimati. Ahinti bungyu, arufu da lumuti lueini lisin habu won, lau lona hani Jesucristo lun lombe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gdaladi wala lau lombe Cristo wawagu. Cholo timati luago vesefuru balan lue ligani bungyu le lumbe labirha hawagun gafigon tin lidame lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandera gda lubadiwa bungyu lumago lau lombe lira gda meha le lagani gidiwa. Cholo timati luago la salva rubadiwa la sun sui nagubahi. Lau gabagari la lira. Animama ruginye le gundati waginye lama bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesucristo le idaginye bei warandera luma bungyu. Itara ke lidange la meha aba wagiri lebelura figo uboagun. Beluli gia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu afigo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo uboagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubei lumbuga liyawa bei lan le lumbi liyabi. Gama lumo mitara te deve se lelichu bei bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahen hilago habei saragu luago li figon aban rigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu aban rigu. Jesucristo. Mitara tiginya lida li deve se bungyu ke lida li kesin adan. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri li abi kusei le lan na oveni. Gama lumo ladiga lonwe Cristo ferudna wa lubei wafigon le gibebe. Itara linya waricharagon. Inaru ni luago aruwe hala oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba rigu wuguri adan. Gama lumo weirigu timati le ladigube Jesucristo. Ani sungrigia ha Laricara guagu dubanya bungyu lau lareini harue ihaba lida iseri ibagari lidage Jesucristo. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lidage la laricara gun aba gajara lubai haricara gun sungrigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinya sungrigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri gajara tihayabi sungrigi ya lun richagu wa banyala ligibuge bungyu. Ruwa tiluru du lun lagavondu figo. Gama lumu dambe lagavondu figo abati malawei du lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo lula nigini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu lula richara guagu du ninya grigi. Luma lun lichugu ibagari magumuta ditihon lidake wabudeme Jesucristo.
2: Romanos capítulo 7.
0: Niduhanyo, huguya le subude bubai lulurudu, subudi humali luago, dan rigunye la vinwa gili aba grigye, ligi labunye la lurudu. Kei hamuga, aba uri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha roloi lurudu le, ichugu barun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, tadiginya figo legiri bai agabara hani. Ahin owe tumari, gidaru labu ginye ginye lurudu ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu wagiri. Madiguntu agabara hani, itara ginye huguya, niduhanyu. Laulonwe Cristo, friha dun labu ginye ginye laguma diha lurudu Moisesi, keisi wuri to hilaru tumari. Aba tamare idun luma amu. Gweto, laniha dun Cristo le asaru bai lidage oweni, lugayara bai la, eseri bidun lung bungyu sun sui nagubai. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha lilurudu Moisesi lun lagagu duni luriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidon oweni. Ainti gweto hiladi wa lun lurudu le meha gama baliwa labu nye lubafu. Gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lung bungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichugubai sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Walinya guba lubaiti lago figo la lurudu? Mama linya, lausun lira lurudu wa subudira giduba li figo nu. Ibide ti hamuga nu lago figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
1: Mawama dira bai hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le, lagagu dumbali ibagari lan na figo le nida bai sun luyeri luriba ajumahani nida lugundu luha muga uwa la lurudu larumugu yebe lubafu figo ani meha abada na bagari do sin lurudu gamalumu dan na subudiru ni gumadi aba lagagu dum figo le nida bai aba nonwe itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu bariri gulumut na lidon oweni Lugundu largdun igaburi lan na figo le nida bai luegen lurudu ligi. Aba leyera gunina lun na digni levuri babai. Aba la nugun na lidon feridi lau meme lurudu ligi. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti gine sungumadi le lidambai. Richaguati ani buidu ligia. Ligia funasa akata ibuiti la nugu balina lidon oveni. Mama linya. Ni figo afaru balina lau le buidu bai. Itarati aba larufudu ni gumadi la narime luriba figou. Subudi wa muti luago lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyuninya lu figou. Uwati gumfaranda nani ka la suserebe inu, madigu numuti kate ibuiti le nabuse rube, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere gubainu. Ainti le lubain, mabuse ru nubai nadigu ligie nadiga, Arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa digubali kate uribati le na digubai, igabri lan na figou le nidabai, ligia digubali. Subudi numuti luagu ua lani kata buiti nida keisi wuguri, la diga lau sun jebe busena na digni le buidubai, sinyanu muti adiga. Madigu numuti kate buiti le na busairu bai na digu. Nasigida diga adiga uribati le mabusairu nubai na digu. Ainti le lubai mabuseru nubai na digun ligi na diga, lida linaru kate, mama awa digu balin, figo le nidabe ligi a digun balin. Darinu muti lubai ti lurudu le, dan le buse na digni le buidubai, uriba ti ligunye la na diga. Lida nisamina, hinsia ti li lurudu bongyo nu, gama lumo arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu, agen da guati luma nisamina, kate ligia igabri lan na figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefuna na lida ge igabri lan na figo le nidabai? Lea negu balina lidon oveni? Bungyu gubairi ge lida ge wabure me Jesu Kristo. Tenke ni alu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa. Uoga lubafu Kristo nuagu, busenti na hamuga na gumfli yun luma liluru du bungyu. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lan na figo le nidabai. Seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
2: Romanos, capítulo 9.
0: Inarni le lube inarinha guniguetto, au keisi aba afinia ti lago Cristo, ani meyeha atina. Ariega tumuti nanigi nu to uera guabon luma sifiri sandu lago inarni la. Weiri tiniru, ani sunwa da imihe la gari titida nanigi. Busen gubaiti na hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Cristo, ain hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigun, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadinama bai lun linyuru nua liri lun sunda itarala. Mama tia narinya gunye luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aninya gati meha bungyu lun Abrahamu.
1: Lida gyeri guba isaku gadiga wagun Abrahamu.
0: Mini la lida harig nyanu la agura houbanya lida ge farama se ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrigu. Lugundu aniha farama se le lichu gubai bungyu lun Abrahamu.
1: Nyebi ba dame na chile de dan likia. Aba le tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama regine lida, biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hou ginya, madina ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba larinya gubungyu tun Rebeka.
1: Letamu bai amula nyele ibuganyo.
0: Uwara guati ginye lida, luma le arinye wagubai tida lerenu bungyu. Itala linha gufirma wala liricha bungi olun la nua daha ninha ha umbanya labusera laguarun lun lani guhama keisi labuseruni mebere segunga ligia kala hadigubi kabati warinyaga warinyaga bafunagi luago muara la bungi wa lugundu larinha hare lun Moises
1: gudeme habubadina lule unt nabusera sandiao me ihirgu laule unt nabusera
0: itala linha lubaiti mama lidanye wabuserun o wafagun Lugude me habu bungi won lidanye lugunda. Biruma yun linya di mure le larinya gubay lun uruwe ehikna ti dalaren lu bungi.
1: Nadugi bali bu uruwe me lu narufu duni nubafu buwagu. Lu ginye nasubu dera gudini niri lida sun flasu.
0: Gude me habu ti lubay ti bungi lun le labuseron gude me habu la. Dere gda lun lanigi le unti labusera le dera gdunu. Barinya gubay lubay ti nun ayin itara linya lubay. Kati wagu lichiga bungi duru hawagu grigia. Kagi gayara abe ladungi kata ibogu diti lue lugunda bungi. Well, kata bunyadibu gia lun basige ne haluma bungi. Laringi bufunage soudi ru lun lea digu bali.
1: Kame badiga na itara.
0: Garicha ti lea digu bai soudi ru lun la digni le labusa erun lau lubunye soudi ru. Gayara ti la digun aba soudi ru le dise guati la yusurun. Luma aba lea yusuruti lun furumi yeguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafu ti bungi hawa ugrigia, aransi yu linya lun larufu duni luweiri liganyi hawa ugrigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gayara la larufu duni luweiri gun won, wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweiri gun. Wati bungi won, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamawa huriyu, keisi lariyangu bungi tida liliburu oseasi.
1: Hameha mama bayi numutunia, nariyangu bahon numutunia. Grige meha ha misiye bayanu, nariyangu bahon misiye kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubayi lariyangu guwa hon.
1: Mama nani kuhuguya, nyimba lariyangu guwa hon, lirahi bungi ule miwa bayi.
0: Ainti hawagu Israel na, Ha meme huriyu larinya har Isaías.
1: Lausu gipe hama ladika wagu Israele kai sagu larubeya fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufu lirubay buinyu lararu ligibu wagu sunu bo lau lufuresa.
0: Kaisi meha larinya gu meme Isaías.
1: Luhamuga meha migiru la sute gbafu hada ya wadika wagu mungu. Itarawanya hamuga kaisi uburu gu Sodoma luma Gomora.
0: Kabati walinya galwagu hala mama banyi huriyu, ha malu wa hamba nya haricharagun, richagu wanya gweto lau hafinya lulagu Kristu. Ahayati Israeli na haafa gubanya lunheresi biruniwa keisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinya. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigubayi. Lige hachugira gumba iluagu dubule hachugira guagle. Larinha haritida lerenu bungi.
1: Rutina aba dubule hachugira guagle isiyon. Aba dubule abre gudu tigrigi. Le afinya rutiluagu masatri hade.
2: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kata ile tayuma haba inanigi, anile wagu wa inayumu na gualu bungi hawagu Israelina, lunga salibaru bala. Aniye gatina luagu hafulesei luagu anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungi. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagu dun ninya bungi ugrigia lau igabri le habuse rumbay haluaha harichara gu. Madinga hamay le labuse rubay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdu Moisesi anadigati lun harichara gu sunha afinya banya luagu. Luagu harichara gu lau Hagunfuliruni lurudu, larinya hare Moises.
1: Grige ha agufuliratinya lurudu sunsu nagubay habaga ndabaluago.
0: Lagu ti haricharagun grige ya lagu hafinye larinya hare.
1: Maria gaba tita panigi, kapa amudi ala selu, kaisi gubayri baleri ditinye la Kristi selu.
0: Maria gaba ginye,
1: kapa ararira lenyehi habay hilanya.
0: Kaisi gubayri gu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digu ni loidige nuwa finye nuluagu. Kata iti larinyegu bai bungi,
1: yarafa ti ugano lani na salbaru ni bun ani hi bimur guluma ti da bani
0: dimre le ligia ugano lan na finye ni le wapuri ti habai aha borinye ga lau biuma lau hesusun la babune me bai afinye bugunya ti da bani gi lagu sarag dalani bungi lida ge oveni basal baruba ladiga lau bafinye ru tausun bani gi leresi birabu bungi kei sirige richagwati lau bagufa serun lau biuma basal bara tariha lerero bungi
1: le afinye ru ti lagu hesu kristu masatre habai lari gi
0: aba habu kuriyu hama hama bai kuriyu wabune me hesu kristu ligia habune me bai sungu bai ani fulesa ilumuti ya sunha aguaru balin itara linya kei larinya waguntida lerero bungi
1: Sunha aguaru tilire wabure me asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguaru ni lun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinye lu luago ahi magambu ginyan lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apulichi hati ugano hong? Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigia hong ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha? Kaisi larima gutida lerenu bungiyo.
1: Ma lubuidu hachilere ha anugabali ugano buiti.
0: Gamalumo masutinya grigia e bere serutinya la ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaias tida liliburu.
1: Wabure ne, ka afiru wanya lau hagambu ni ugano le wapulishi habe.
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera, anilereru Kristu ugano ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungio.
1: Agambu ali hamala lilida sun flasu. Chilu hali herero lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba nariyegu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare moisesi.
1: Na meide gudu badun hatiga aba necha ni hamama nani. Na kainda gudu badun hatiga aba necha ni ha mahatinya gufuranda hama.
0: Arinya gatiginya Isaiasi.
1: Dari humatina ha malwa haba lina. Arufu da wako na nungwa hon ha manu kathaba ya mabu.
0: Abe larinya gu hawagu Israelina.
1: Tulani muti nunga busuwe yu hon grigi ya magamba tinya ani mabucha hatinya.
2: Romanos capítulo 11.
0: Aniga tinati gueto, mahali funasa bungi hon lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigu Israelina au, hada ginyetina lirasa Abrahamu, Hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha atihon. Magambu hamuti le tarinya guwelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichugu niduru hawago Israel na lida lafuri idun lubungi larinyaga.
1: Nabure me, afara kuwa hama profeta. Gringu wa hamui kuri ibani latari. Auru gali eredera hata gibani kuri. Ani busia tiyagi hafaru na hilabu.
0: Aba larinya gu bungi ulu.
1: Wanu dirata na sete mwili ukiri ya nubalu wako. Hama hudro kugi ya nili kugi ya lewa bungi ule baadi.
0: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, reide ikanya atiri hada nge huriyu ha anuwa diralanya banya bungi lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungi lanuwa dinanya, mama li lau kate ile liyara ati grigia guana riga diga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungi. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na lehalu habai, anati haa lanua dirubanya bungiu, dari hamuti. Hahibiri, deregi da waru hanigi, keisi tarinya golerero bungiu.
1: Adiga lumuti ya bungiu rudereta hanigi, ruti agu le manihu tihun, aliga ligu le magamu, itara liyati chidurumu tale.
0: Arinya gati Davidi.
1: Taraba golamu wa hatine rudusata, lumu haku ya hakidu. Lu hasufu, darulamu hagu marihi hamamala, sefuku walamu ikinye hanaga lusunda.
0: Nalige da hati gueto, lau hachugira gunghuriyu, haigua tinya funasa sunsuina gubai, mamalinya. Lubaregi lira, lau hamaha runghuriyu lu heresi biruni Kristu, hayabi hamamu bain huriyu lu habihu baila asalbaruni, lu hameidi gidininya Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigu bai huriyu, buiti melun ubo ani ahin buiti lubai la nugubai hachugira go hon ha ma bai huriyu buiti ma bai lubai ti lelun bai la nugni hasal banu sun huriyu ani engin ya ba kate le nani go bai hon hugu ya le ma bai huriyu ke launa hanya dinna lubai bungu ya puri ya hon ha ma bai huriyu weri ti lisi en wadi gmarinu بسنت نلو خمای دی دگ دنی نیا نیراسا لوگی ها سال بانو آین لدیگا لوبای لاما هرو بونگی هون خوریو هیا بی هاما بای خوریو لون حران دارو لوما بونگیو ایدا تیما لوباتی دامن لحرسی بیرونی با ایترا لوبا کیسی آسارو نیها داگه هیلانی آین درگی و تو بای فرومی تو فاین تو ادگیتو تی دانگی فلوارو آنیون دا وگوتو لون بونگیو درگی و تو گین سون فلوارو نیون وگو و تو تو ایدا گینه بو تیابی فاین تو گویا آین گینه درگی و لوبای تی لگلی آبا تی دی بووی لون بونگیو درگی وانیو لینه گینه تیلیمو اینارو نیلو اگو چون والا فیو تیلیمو تی دی بولیو آبا بیچو گون لیدا لفولاسون لاو سون تیلیمو لا اولیو آرابو نبوگویا ایترا لینه هی آبین لو گبارا هما لیدا تی لگلی لوما لیدا تی باگاری اولیو ماریتا گو هما تیو لو اگو بویدو تی ما هما لوی لیمو لینگو بای بای میها آن ماریتا گو لو اگو بویدو تی ما هما هاریتا گو هما لو اگو ماما لاو گویا آگ ده بالی ایلگلی لو اگو ایلگلی لا آگ ده بالو Hafu gaharinya guba.
3: Aha, gama lumo, chanwa tifiyu limu, lumu vichu gu, lewenye guwame luago olivu.
0: Hinaru luago gidawa hama, gama lumo, hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguyati, gabara hubenye, ladiga hafinye. Managwa huma lubayi tihungwa, hanufu derigu huma, lugundu ahin uwa lubayi ferudu na lani nyabungi huriyu kai furumi ya tinya limu, uwa baiginya ferudu na lani huguya, le mama bai huriyo ariga humai lubai ti luenri larei ni bungyu gamalumo direg dati ginye direg dati hon ha mafinye banya arei dati hon ha afinye banya lunti hasigiru lida larei ni lausun hafinye luagu ahi madigu huma itara hachu guba ginye ahi nyumbi huriyo lun hafinye luagu kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon huguya le mama bai huriyo Chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichu gun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa hon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichu guwa baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu dirunikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabi, lumapanta ahuma luagu chula hao. Luagu deregida la arula bungyu hanigi israeli na murusun, Darire que dame le gumuha li heresi bruni hama ba in huriyu Kristu. Dame le la susere dun lira, aba meha salbaru sun Israelina, lugundu tarinha relerenu bungi.
1: Lebi ba asalbaru gili sionu, aba meha le gita rumurimba ni hata ge lani mu hakobu. Ni haba ni dara ta hama, dame le na gita rumi hafiku.
0: Luagu ganu le luagu tia salbaru ni, baruwa tinya huriyu keisi lagani ubungi luagu kufulese, lausun lira, Hisi egin alu bungyu lugundu anua dira lumuti nya hagichagu. Lugundu kate le lichugu bai bungyu magida lumuti. Grigi ya haa lanua diru banya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditung meha lun bungyu gama lumu gweto lau hamaharu huriyu hagambu ni aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu gweto ahen lira lun rugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun. Igira lumuti nya bungi yu sungu bai lung magambu hamani lugayara bai la gudemi habula hon. Luenri lareini bungi yu luma li chulao, sinyati wasubu diru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungi yu? Kage arufu daha bai lung? Kage grigi ya ruha li bai somu kate lu bungi yu furumi ya lung leresi binu faye ti larigi? Watini yaba. Luma ge bungi yu li abi sun kate, ligie ginye agu daha bali sun kate ani lungu wa ginye ladigai. Weirigu nilu bungyu lunsunda itarala.
2: Romanos, capítulo 12.
0: Amuri atina lubai tihuma ni duhenyu, lujetere gira guhungua sunsuina gubai lubungyu, keisi adagara gudini viwati, sanduti anile auti lagundara bungyu. Aniha lichuguni wa weirigu ni le lumbai hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyu bau le, lubaragian lira, sansi humai ligabri hisamina, Sansi lamu ga ginye li gabri habagaridu. Itara loba hiabi lu hasubu diruni le lugunda bai bungyu hun, le buidu bai le uara guabe. Keisi humaisturun luagu lareini bungyu nu, aninya gatina hun sun huguya. Lun ua la niaba hidange arita guti luogwa weiri sigur lau le lubaibe. Lubarage lira, lun tir lasubu diragun kada aba lungwa segun afieni le rula li bai bungyu lun. Lugundu itara kei gibe la umegeguni luagu abanrig ugubu, Ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma aba andegu nyadi wa ugubu lida aba luma kristu. Ani sun wagia amnya gwenerigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka libongu amnya gwenerigu bafu won kesi labusa irun lichugu ni lung kada aba. Aya ruka li luba ibongu bafu won lung ladimri hawayumlu uginye lung tiwadigini segun afinye ni le wadambe. Aya ruka li luba ibafu won lung weseri bidun hong amu lung ti weseri bidun buidu. Le garufu da hadibay lung ti lichagun lungwa lung arufu da hani. Le gichiga di ti digida go hong amu lung ti lichagun lungwa lung ladigini. Le debe hati lunti magura bulla lagu yunlu le abuti bay lunti laguma diha lau sarago gonigi le ideraguti amu lunti ladigni la ugundani hisi hama hidu hanyu loige Jesu Kristo hun la insiani le inaru niti yere gula vribani hun falahu me le buidu bay lunti hise go huma huma gua keisi idu hanyu hime gua huma hungua inebe gua huguya me huni wagua Mamagwa ligu huma lida luwati gimari wabudeme, seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gundanyo lao emeni gini le huagubay, gagura su huma dan le hasufurirun, furie huma etengire ibungyo sumada. Iderago humanya finyatinya lida hemegeirun, resibi humanya gaweya sutinya lao ugundani. Bini humay haa auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon, mama vuribani. Gunda huma hama haa gunda abanya, hajahua hama haa yahua abanya. Abagari da huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hamaha kudemebanya, marita gua huma huwa gua keisi chutao, mafaira huma uribani lwagu uribani lungni aba, afa gua huma lung hadigni le buidubay hagibugin sungubay. Adiga huma isun le huwara ati lung habagari dun lida darangil hama sungubay. Niduga nyuhisi atinyanu, magu yuguda huma uribani igira huma ilubungu la afaya yuguda lwagu. Tarinha lerenu bungliu.
1: Au lu bai na faida gut ne grige logo riba dinha burene.
0: Arinha gatiginha bungliu.
1: Ah, ela ma habai paga de mim, rubai que lhe mum. Ah, maga do habai, ruba do na. E tara lu ba badu ki, no laika gunia busilani.
0: Migira guagu da ba bungua lu laganye runibu buribani, lubaregi lira ganye be buribani lau buiti.
2: Romanos capítulo 13.
0: Sun grigia lunti gagamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichiganya. Ani labusa erun bungyu anyahin lubai. Grigia lubai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya laule larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufo de hon ha digubali le buidubai. Ana hon ha adigubali le vuribabai. Pusenti bu babagari dun manufu deiga loy luridu? Buidu la bauseru, abame buidu ba luma luridu. Lugundu leseri bidunya lubungyu luagu bufulesei. Ahen vuriba bauseru, lunti hanufu de ba, ladiga mama la luagu nikata gabafu la luridu. Ki leseri bidunya la lubungyu lun lafayira guduni le adigubai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragu awama luma le luridun wageira. Mama rigulun mabiruha la sufiruni wawagu, Lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kada grigia hon, faye humei le lagubra habai gumadi lagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni lagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, Ruhu guya me inebe saihon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hinsi ya guarigu huma huma gua, le hinsi ya buti ilu grige liladi adiga lali sunle lubaybe ilurudu bungyu, tariha lereru bungyu.
1: Magamari taba grige maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria gaba iyeni rogu ni yaba, mawa madala kumege grige bungyu.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le lumaburi le libiri, La wagunfulirun luma lirudnu bungyu le arinya gubay.
1: Hisi la birige bila di bungu kesi hisi ya gubungu.
0: Le hinsi ya bubay madigun ti buribati luni aba. Aha wa lubay ti hinsi ya habu gunfuli wa maali sun lirudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la ligabri wabagari du lugundu wabagari dunya lida lagumu honda. Danhali lun wagagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali aura lun lagiribu dun wasalbara gile upuwagu. Sigu lauda meha le wafinye nubay luagu uganu luagu ti asalbaru ni. Arie buhali, jarafa ilu larugadu. Lige lunti lubay wigiru ni wadigu ni kate uribati lea digubay labugin luburiga. lung wadouru no wadoura gung keisi sudara ha labu giban la rugonga, eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida pacharwo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma ibije, ni lida gagani gu luma gimugo, lubaragi lira, ruhumai kristu guanergu, ubaraginye lida sunkate. Masamina huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos, capítulo 14.
0: A indebile lubayaba grigia lida la fine, recibi humei, mania gunga ni kata lun luago kate le uagu bai machorun la. Anya in harita guatinia luago gayara la hegin afine tia frume guadu kate, anya in hibiri debili tinia lida hafine, maigi tinia ui. Le egiti frume guadu kate, mon lumuti una bula la negini le maigi balin. Leginye mahabai legin frume guadu kate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu recibi la libungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am, ahen eredera buidu auriba, labure me lumbo ilarihin lau lira. Ani leredera babuidu lugundu gabafuti bungio lun leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia weiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinye tinyo lagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti lachou ni le wagu bilaritagwa. Le reidu bai somu weyu, ladegi en lu lichugu inebese lu bungio, legi bai furume guaru kate, legi ni lu lichugu inebese lu bungio, lugundu ruti etengi ru ni lu bungio lagu egi niligia. Le megi bai ui, lun lichugu inebese lu bungio ladegi, ruti gin etengi ni lu bungio lagu kate le gayara bai legi segun la fine. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Ua ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da wabagari dunya lung wadiga ni lugunda bungyu. Aha wawwe, wawwe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani kristu wagia. Hilati kristu abaya labagari dun lung wabure mebai la. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe, ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuga ikei ni kata? Bungyu rigunye lung lagusera gudun, ani sun wagia, wararun baligibugye lung waguserun. Que estaria golderen un bungio.
1: Finut na logo de bagari, ye la ye bogori. Luago, hago drogo bala sum e nigibie, ani gufe se te ne sum ye in bungio.
0: Cada lubei tiaba wadage, lago seru baluogo, luma bungio. Ligem mon lubei wichu gun hadunu vibirigu, lubarege lira, derebu gula haritagu, luma digun humani kata le gayarati, la chugera guagu de ni hibiri, o laburi gudani la lidon figo. Subudi numuti luago ua la ni kata le legi bai grigia, lun la vie da gudani, ani choro numuti lira, au keisi afinyati lau Jesu Christu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigia luago vie la aba kate, vie te lun. Ain ti banyawari ha la finye biduhe lau kate le baigi bai, mouserun haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigia le uegnie bai lonwe Christu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubaiti lugar la dimre hon uriba luago kate buiti le gayara bai hadigni keisi afinya tia luago Kristu. La diga mama kate luago ti le egi bai o atu bai la rui ha bungyu. Luago ti richaguo darangi le luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le sere bidu ti lu Kristu lida igabri le gunda ti bungyu lao ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate, lugayara la videra gun wongwa lun vedere bugudun lida wafinye. Magnicha wabai luadigi maribungyu lida libagari aba grigia lau kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egi niligibuge bungyu, le vuriba bai lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lun meigi ba uvi matu divain, madigu ni kata le achugera guagudati biduhe. O labri gudunni la lidon figo, o la debili gudunni la lafine. Afine ni le buagu bai, lunti buagu guanarig la ligibuge bungio. Fulese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigu bai. Ainti le egi bai abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigi lumuti lau afine ni sun le wadigu bai, ahin wadiga lau mafine ni figo won.
2: Romanos, capítulo 15.
0: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura su wama habaha logu waginya banya hafinye, lunti warita gun lago lebuidu bai hon. Mama rigu lago wichu gun ugunda ni woni wagua, kadaba wadange lunti lagunda ragduni grigia liladi lao lebuidu bai lun grigi alegia, luma laule gajarati lagamun da guduni la fine. Ni Cristo, mitu contigunda ni luni wagua. Lubare gelira, suserati le aburu hobei ti dalerenu bungi lun.
1: Nugusu, aburu hati anapaha ha anapopalibu wagu.
0: Sun learia wagube ti dalerenu bungi, luma ge binario, lun larufu da hong won la buru hoa. Buruwa timeha di mure buriligia, lun wanegu gurasu, luma digi da golidangi. Gayara lamuga vemenigi duntima luago bungio. Bungi le ichugu bai gurasu luma digidago, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Cristo. Itera luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, vichugu ba uweirigu ni lu bungio, le luguchi wabureme Jesu Cristo. Recipi guahuma lubaiti huniwa gua kei ginye le recipi runiwa Cristo, lun linyuruni wa liri bungio. Lenaria gubai, luago liabin bai la meha Cristo lun le seribi dun hon huriyu, lun la gunfuli dun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun la rufu dun luago gunfuli lani bungyu lereru. Leai bai ginye lun hichu gubala ha mama bai huriyu, uairi guni lu bungyu luago lugude mehabu, kei tania guni lereru bungyu.
1: Legia nichi bai lubai uairi guni bumu hakana guanasha le. Leremu bai ginye luago bai.
0: Tarih hari gini leleru bungyu.
1: Gunta kuma nechan ibu buar hamal mutu na bungyu.
0: Tarih hari gini.
1: Sun nechan ibu sun flasu alawa hamai aburiuli.
0: Lari hari gini isai ati dah leleru bungyu.
1: Lepa apa lagi gua buhse lelu bayi lagu mudiruni nechan ibu ani emeni gini berwaba.
0: Bungyu leh itu kembali emeni gini wong bungyu dalam lau ugunda ni luma darangi le lida. Afinye ru luago, lumbunyo huma lao emenigini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungu wa luago buinhinya la lao areini luma subudi, lao ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Aburha adina hon lao lufunago titagara dato luago burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigine luago wadagimanu le rula alibai bungyu nun lao lareini, luneseri bidun lun Jesu Cristo hagana gua hama bai huriyu, Eseri bitu nile na digubai, na pulichia ni uganu luma gienti bungyu lagu wa salbara gile, luna nigubai nyala hama bayin huriyu lung bungyu. Lune resi biru ninya keisi devese ile auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lina lubaiti, au keisi aba finyatu lau Jesu Cristo, gebu na tigunda na lida neseri bitu lung bungyu. Luago ligunye mburikate ile la digubai Cristo guwana rigu, nidangie na dimureha. Lun hayabi hama bai huriyu, lun hagambu bai la bungyu. Jusu la li Cristo nerenu luma nafago, lau luwei na mumburi seini luma buri milagru, le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida, luna nigni hama bai huriyu lumu, lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luagu tia salbaruni lidange Cristo, luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na pulichia ni uganu lagu ti wasalbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Cristo. Mabusa irunti na nuwadigi maridu lung Cristo li da fulasu lenye lumuti chiliko li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara kei taniagu ni lereru bungyu.
1: Ha magambu ni haji yebaya luago hagamba luago ufuranda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lung Cristo li da amu fulasu sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu na busa iru na digni, gwe toti kei gumuna li la nuwadigime luwegin obo le, ani kei lumagi la binaru na busa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagwa murusun ro, agura batina lun hidera gubadina la luago nuweyasu. Ahin gwe to, neibuga Jerusalem barini na kate hon waduhanyo luwegin Jesu Cristo nyen. Lugundu waduhen ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa, luhona ha nihon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le, ani richatinya, lugundu duwe hamutinya hon le timati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan nasielu hama ha maabain huriyu, luntigine tihida iraguni afinyatinya ha maabain huriyu, afinyati hahuriyu luago hemege irunja ubohugu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na cel după la bun lau abini runi luma ghe Cristu. Ni duhanyu, ajumura guat na hun luagu hinsi habu lung wabure me Hesu Cristu, luma luagu hinsi ni le licu gubai sifiri sandu won, lung huara dun numa lida afa guni afuri idei na lu bungyu nuagu. Amuria huma luma bungyu lu le sefuru na hawai mafinyeti ha hudea banyu. Lugunya buidu la le resi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhanyu ha Herusalem banyu. Lulikiru bungyu lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naamuga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyu. Huma la bungyu le ichu kubai darangilu itarala.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subudira gudunyu febe, waduhe luegnye Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabu hun. Dame le tachildu humo, resibi humo buidu lida lidi wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyu lida afiyani. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, saragu hea tiderago, iderago taadi nagini. Mabui gania tun purisika, luma lun akila ni duhanyu lida neseri bidun lun, Hesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaru nini bagari, tenkinia lubai tihon, ani mamarigu au, Sungiye waduhanyu hatila na haligilisi hamaba in huriyu, ruka muti hetengiru hon luagu lira, mabu iga ninya ginye hon waduhanyu ha ondara gubanya habmiye purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu le hisiye bainu, le furumiye biafinye luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabu iga ninya tu Maria to nadagi mingharubu saragu huagu, huguya romana. Mabu iga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luagu Kristu nuparagi. Mabu iga ninya lu ampuliatu, numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabu iga ninya lu urubanu, kwapana lida wawadigimari luagu Hesu Kristu, luma lu esu takisi, numada le hisi bainu. Mabu iga ninya lu apelesi, le arufu dalali bai lafinye luagu Kristu saragu weyasu. Mabu iga ninya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iga ninya lu nupaisa no erodion, luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luagu wabureme. Mabu iga ninya hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadigi mari wabureme, luma ginye tun waduhe perusida to hisie bon won. To adiga arubun saragu lida liri Kristu. Mabu iga ninya lu rufu wugiri le buidubai igabri le tima tima tiligibuge Kristu. Mabu iga ninya ginye tun luguchu, to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabu iga ninya hon asinkritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon waduhunyu ha hamabanyu. Mabu iga ninya ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu, lun olimpasi, luma hon sun waduhunyu luegin Kristu ha hamabanyu. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme, mabu iga hanya sun tila na liligilisin Kristu hun. Niduhanyu, ayumra wat na hun lun harihi ninya katanya la ha afari na guagudu banya grigia, ruhagia chugira guagle lun hafinye. Muwarati le hadigubai luma le arufu da houbai hun. Disa huma hawai grigia hagia, lugundu grigia hagia, meseri biduntia lun wabureme Hesu Kristu, hongwa guanarigu heseri bida. Heeden eti grigi ha una bugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero, subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauserun, buset na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubai, mama lun le uribabai. Bungi le ichugu balin darangilo, laganyi ragudu badun luagu mafia, kurese, binila wabure me Hesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, lenu pana lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
4: Auterusiu, leburi hobaru gara da to, mabu ga linya ginye hon, niduhinyu, luege wabureme. Mabu ga linya gai hun, naganoye tida luba, togien la fune derubon hon suntila na ligilisi, mabu ga linya ginye erasu tu hon, le agda bali lisensu fulasu, luma ginye waduhe kwarutu. Binilo wabure mi Hesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve sa ilubungyu, le gayara bay ladigunu luntima derigdagu huma lida hafinya, segun uganu lagu tia salva urni le napurichia bay, lumarufu da hanil lagu Hesu Kristu. Aramu da guati meha alaransia bungyu lagu ti wasalbaron lumagen lubaragen lagumesen ubou lausun abirga hama meha profeta gluago gamalumo gueto lau luguma din bungyu lebima bay lunsun da subudig dawali luago wasalbara gulle honsun grigia lugayara la hafinyen luago gagamba di hageme lu bungyu Uweiri guni lu bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au. Uweiri guni lu, lidangi Jesu Cristo, lu.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Le rulali beijun lau lareimi, lidangi Jesucristo. La diga lidanyadun la abba luma Cristo. Rulali bungi sun luuyeri irisin el lana cielo hun, dandu lida hadimureha kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lale warinya gubai hun luago Cristo. Lau igabri le uwa tiubafu lida gela lichi gubai sifiri hemegeru. Sun unhala agura bahai weju le lumbe lagiribudun wabure me Jesu Cristo boagun. Ani lagda habadun deregda gulida hafinye dari lumun lagomu hun. Lu uwa la ni aba ichi guti hidurun luago nikata dame le liabi wabure me Jesu Cristo. Kumfli lumuti bungyu le farama se lubai ani ligia agua rubai hun lun lida huma abba luma Jesu Cristo le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guatna hun lida liri wabureme Jesu Cristo lun huwaradun lun uala faringu hida abagari da huma lida uwarani le gumuti lau abba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le niduhanyu lugundu aninya ganya ha hada gieban liduhanyu kuloe luago imihe ilanege muwarani haganagua. Amunya goina regulanege kate ilariengu kala aba hidange, anyahe nege hidange ariengu tinya, au lanigu Pablo au, hibri ariengu, au lanigu Apollos au, hibri ariengu, au lanigu Cephas au, hibri ariengu, au lanigu Cristo au. Fani wagua nyulinya funage Cristo, da waguati na funage luago guruwa, luago hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luago mabadi se iragudun na niaba hidange loidege kurisipu luma gayu. Itara uwati niaba lun lariengu lagu lida la niri labadi seira lun nani gula. Narita gunyengueto lagu badise gda nani ginye esutefa nasi hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumbuti na Krista badi seiha. Launa hanyadi na apuri che yuganu lagu tila salba runinya grigi. Mama lau apurichia ni lau lichu hau ugirinya, lue lagida no lida ngela nichi gulonwe Kristu lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau guruwa, kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun. Ahin won wagie le lumba wasalabano lubafu bungyu, laria hane tida lerenu bungyu.
2: Nagiri chakubwe lichu hau hachuko nye au, nagiku kwe kafrenge kefrenge tiye lumi katane.
1: Kati un hula le chubai au, ole arufa da habai lilurudun Moisesi, ole la gasigine hadi balin burikate lelana bole, adiga lali bungyu lichu lau ubo, le lun libidio niga me au, lugundu lida lichu lau bungyu, migirun lumuti nye grigi lun hasubu diruni lau guanarig lichu hau, lubarege lira, aba laranse uni lun lesefuru ninya, lau hafinye ruluagu uganu buitele wapurichi habai le lenegebe libidio niga au. La diga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagia hamabain huriyu lichu wawu. Ahin wagia wapulichan lagu Kristu, le adara wagubai lagu guruwa, le abambai dubu achugira guagle hong huriyu. Libidio niga ligia au hong hamabain huriyu. Ahin ti hong ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama, dandu huriyu kei griego, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Le hamuga gajara bai lenege la, libidio niga au lida bungyu, lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga le nege debi li lida bungyu, here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni luagu wahali la bungyu hun, lau sun mibe hama hidage chuti hau segun ubo, ni wairi gutinya, o hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo, lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segon ubo lulichu gubusiga nuhon ha gabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lun lagini chaguni ha sudini banya segon ubo. Uwa tilubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aba luma Jesu Kristu adiga liginye lun Kristu la lichu wawu. Lun ligia la ginye waricha lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti adiga wama ikei taniyagu nilerenu bungyu.
2: Lebusinye tila nangu.

0: lungu, parikola lungu logule la tribu de Cristo.
1: Primera Corintios, capítulo 2.
2: Mi dueño da mejale nidi bai luna dimure jajun, luago linario bungio, adiga no muti mayusnoga dimure inyo gubriti. Dan le meja juma no bai, malugun tina meja na puricia luago amukate loide que luago Jesucristo, le adara wakubi luago gurua. Aba narufu da gun nungu ahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti, adada garei na lao anufu dei. Dan mejale na dimure habai hun, aba na puricia ni lereru bungio hun, malo hati na naganyi runu laubri dimure le, hadimure ha wagiri nya chutao. Lubare ge lira, lauro gu luba fulani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lidan lichu hao grigia lanyura hafinye. Lidan lubafu bungyu lanyura. Lausun lira, justuti wa dimure lelana lichu hao honha, weina muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubogu. Ha, madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lao bungyu le aramu da guabai wa dimuriha. Lichu au le darugu nyubai lao hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lung wawai igu meme lumagie lubaragin la digani ubou. Hati gumadi matinya lana ubou le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gum hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gunilereru bungyu.
0: Kata ile marihi wanyagiri. Nile makambu wanya akili, lebo limepedu gilititu nganiki grigia, likie buri larase hapo ipuikiu, onhajise hapo kwenye lumu.
2: Aba la subu diragudoni bungi uon lida gilani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sunkate, ibini liluli age larita gubungi. Kahadange grigia gayara bila subu di unikala tida bila nigi aba grigi, loidige sifiri lelida bai grigia ligia, itara linya ginye. Lani rigunye bungi usifiri, asubu dira isun kate ile lida mbai bungyu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu, lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula le bai bungyu won lau lareini. Adimure hatiwa, luagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguaga de linaru bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Kesi larinyo wa gutida lerenu bungyu.
0: Kaa gufranda hamani weli sami na bungyu. Kaa gayara abu ilarufu da halu bungyu.
2: Gama lumu wagia finye tinya, anihi ilisami na Kristu wada.
1: Primera Corintios, capítulo 4.
2: Lunti lubaiti hanaguni wa kesi ya seribi dutinya lun Kristu. Ha ichugubanya lun harufu da hanilinaru bungyu le meha ramu da guabe hun. Lelubaiti ibihati aba wadagi manu, lunti ladigini buidu lun larufudu ni luagu gadina lan lun lemenigidu liyubudi ni luagu. Ahin lueginye nobadina, mawailiti nebereserun luagu idalinya lan hadigini neseribidun lun bungyu. Ni huguya ni furumi warigi le ubowaguna, ni awwa narigi sinyati narinyagu ahin buidu lubai neseribidun lun, o ahin inihi lubai megiti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luigin lira lu madunu badina la. Ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubaiti luagu burikata ilubara gieda. Agura ba huma lagiribu din wagulema Jesu Kristu bowagu. Lu lasagaru nikata ilia ramu da guabai lidon larugonga. Lasubu dira gudubai wabuleme taritagu kada anigi. Aba meti lichuguni bungu uweiriguni le ladina maikada abalu. Nibirigu. Nadimu ni habai hun lagu burikata ile lung meme buiti hun. Ani rugu atina nungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu wawaiginye. Lung midi huma jagiru meme lue ile buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu fulese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagia digu balibu buidu hawai hahibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bumu. Ainti bungi lubei ichugubalini sun kata ibun, kati wagu banagu wa bungwa kamaha muga mama resibirigu bmuti haganau kama hamuga risi khadun ibiga huma lisun le gayara bai habu seruni sandigwa tuhungwa kama hamuga uruwa igu huguya hame mege iruntia ni kata wa magi uruwa igu dugu hamuga huguya lugafana wa ma lida haruwa iha lagana unu lwago igira laadi wa labungi wagi apostolugu lida lagumu hun ubaru kaisi grigia ha siadi wanya banya lung oweni nyumbi hadiwa lung aba abadiwa la aria wasai hon sun lila na ubo dandu angeligu luma hon grigia baruwatiwa kaisi bidia gotao luegen weseri bidun lo kristu sun hadita gunyu huma huoguwa lwago chun la hau lida kate lwago ti kristu wagia debilitiwa huguya heretun baruha mutiwa grigia kei nikata ani huguya inebetun hon chililumo weyule afagadiwa ilamo magrabu luma madaira guni uribati houseruni wa grigia mabatiwa weriti wa wadigi marilao wahabu darilun labuchadu wa wago danle hinya raguniwa aba wabiniru ninya danle weiba hon aba wawanduni danle hadimuriha uriba wa wago ruti wa dimure buiti hon laugurasu Chululumu weyule ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Kei kate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu busiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyat nyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lwago kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun lwago wasalbara gile. Luka yara baila hafinye ro lwagu. Amuri hatina lubayi tikuma lun haje hanina. Lige nona habali Timoteo lun lidera gunu niro hinsinye tinu legunfuli baili mabungiu. Larita guwa gudu badun lwagu ligaburi nabagali dun keisi hafinye ti lwagu kristu. Lun haje hani le meme luwujeri igaburi le narufu da habayi tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hita age apanta hatinya. Halita kwa tinyo lwago midi mbadina la bisidon le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise ahin buse wabuleme. Aba meti narihini kala hayara bai barugu watungu hagia adiga. Mama rigi le gayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru odi lu nidi arihon lau insiani luma lau sifir lana nyuruguo.
1: 1 Corintios, capítulo 5.
2: Agambu alu lagu inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu iviye lira, le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya lagu kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digbalin lanari me iviye le, lunti labugun hagana gwa ginye, lausun uwa na huma le nyin hubai, Anahin huma lida sifiri, aniagusera gudana lilea digubali figo le, kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, lelumbi hadigni, lunhondaragun lida lidi wabudeme Hesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginya lubafu wabudeme Hesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Hesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa lwagu le hadigubai. Ibide sa hun resig dalanu murusun lebi ni sun fuluwar to ida bon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebi ni hagana gwa ginye lun aba huma fuluwaru iseri itara keihubai. Magana uga lebi ni. Ladiga ibini kristu le mudumbai lani na wesefuru. Dawa guwali wawagu. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luweyu resefuru ni. Lau uwara ni luma inaruni, leitara bai kei fein magana tu lebin. Mama lumwe feduha ni lau uribani luma salufuri, leitara bai kei fein gagana tu binadu lebin. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada, lwagu mon la lum hondaragun hama ha ahoru habany. Mama meha nariyagunya hun lum hadise dun sun suina gubai hawai sun liranhu nyubo le. Ha ahoru habanya, ohala igadu habanya, O hiveru tinya, o ahuduragu tinya honsandu, lugundu lun hamuga itara la, gasu hamuga hafridun uboa guginye. Le nabusa iruba inarinya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le, aninya gutu lagu iduha ila luegi Hesu Kristu, ani gamari ti mamari idunga. O igadu ati, o uduguati hon guariwa, o maraswa luguti, pacharwati o hiberuti, mon lumuti nirgu lun haigin luma iduha ile itarati. Kaba gaiwagu nagusera gdanya ha bogu dibanya, luay Kristu, mafunagi agusera gda humutinya ha muna dabanya, bungiu ba agusera gdanya ha bogu dibanya, bugahuma ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
1: 1 Corintios capítulo 6.
2: Dan leanihin la kate lunti lariaha aba hidange liri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gdutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidia tihun luago hagusera gduba ila lani gubungi ubou. Ainti hagusera gdubanya lubai lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera. Ibide san hon luago wagusera gudubanya la ginye angeligu. Gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lan naibagari le. Ahi inihe lubai uribu hagana go lagu burikate le lan naibagari le. Kama gi haluwa ha agusera gudutinya ha mamatila na ligilisi. Nania gunyan le lung hanegu busigan. Uwa tifunage ibini aba chutau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lunti funage lidi aba iduhe, aria ha liri liduhe, hon agusera gdutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauri buha hamagwa, aban halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hon sigil lau hagendagun luegin. Buiti mati lunhigiru lun liveru hon huay, ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iweru huguya ibini hawai hibiri guguanaragi. Ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricha banyalida larue ha bungyu. Meye da guagda huma hongua. Ni ha agamari dubanya mamari itunga. Ni ha ahudura gubanya honguariwa. Ni ha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Ni ha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiverutinya. Ni igaaduatinya. Ni bacharuatinya. Ni ha nigubali halaguamu lao ibibuni. Sunha adagu banyalibe buri uriba nile. Siyaba ihebeluru lidon larue habungyu sielu, anyahin hidange itarahinya meha, ahin gueto, chibaba lihifigo, haruma gdawa adun, richagu adun, ladiga le ladigbe wabureme Jesusu huwagu, lumasun le ladigbe ilani bungyu sifi. Aniewa guwati, gayara tinadigu nile nabusa erun, inara nilira, gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu, gayara tinadigu nile nabusa erun, Gamalumon mon lumuti nigira guagudu nungua lun lamudira gunina nikata. Lun gien egini uragirugu. Gamalumon lagumucha guagudu bai bungi ubiangu bai kate le. Ainti wagubu madugun ti lun ahoruhani. Ladugun wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itara kei lasara guduni bungi u Kristu lidage oveni lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide disan hon luagu libiri la lugubu Kristu huguya. Nanega imeti libiri lugubu Kristu luna digani libiri metugu waba horu, madigan nubai. Odi ibidia tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu, biangu bihagia, nyumbi tinya lu itara haba la kei aba meme ugubu, tarinha relerenu bungi.
0: Ayabi ba biangu bai lu itara hama kei aba lugugrigi.
2: Gama lumon le ondaruti lumun Kristu aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti luaya horuhani, Furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di le hagubu ladiga damichi. Anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horu hani. Hadiga nya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi nya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu. Le lichugu bai bungi won lun lagano wada. Mama wagia laburia me wagubu. Bungi laburia me bai. Aganyi halumuti wa bungi seru lun lani guwama. Ligia lunti lubai wichugun uwerigun ni lubungyu lao wagubu.
1: 1 Corintios capítulo 7.
2: Weto nona bali leburi uwagubai halig dana tida higarada to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lumu ke inihen lubai saragu ahoruhani buiti mati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun wuri. Sunga da lau amari iduni. Lunti lagunfiru wuguri tuma lumari keisi umari. Lunti gie tagunfiru wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labune me baitugubu guanarugu. tumari labure me bai omagnye bugiri labure me bai lugu bugwana rigu lumari labure me bai mama hada huma huni bagwa aho gubai rigu adiga daradu lung majusura gun huma hungu wa lagu atri dan lung ita gun hungu wa lundu gu hafuri idu larigen lira lung tia hayusura gun hungu wa luai lasinyaru hagda gun hungu wa afigo ngu dalinya lung mafia mama narinya gun lagu lung tila hamari idu gama lumu gayara ti hadigani aho buse Aw buset na hamuga lu gajara la hagda gun sun grigya hongu wa lung magamari du hamakai aw gama lumu subudi numuti lagu sinyala litara du Ruka li bungu yamu ya gwenye gubafu lu kala aba. Aba luwiye li hon hibiri, amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha ilagwa nya umari. Aninya gatina hon luwago, buidu la hamuga lu herederu mama riga kai au. Gama lumu ahin sinyalu boy hagudagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sugu lau hagudun lau ayumahani. Angay ha marii hanya banya, aninya gatina hon lu migiru tani uri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi, lugumadi wabureme. Lausun lira, ahin tigira wuri tumari, lun titerederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti ginye ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri, aninya gatina, kaisi dimure le, nani, mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari, aba le afinye tulau kristu, anigunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinya lubai tumari aba wuri tu afinya tu lagu kristu ani gunda ati lun la siginu agana watuma mon lumuti tigiruni. Ugiri le mafinya bai baruwa ti kaisandu luegine taubadna lumari to afinya bau lagu kristu. Wuri ti to mafinya tu baruwa tu kaisandu luegine laubadna tumari le afinya bau lagu kristu. Lun hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahanya. Ahin ti gweto sandu hanya lumbungyo. Ain busai lubai umari le mafinye bai lagu kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira mon lumuti hafosu runinya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo abagnye kate kage babusai rubai buguya wuri ain du gayara lubai basalbaruni bumari o kage babusai rubai buguya wuguri Ainde gayara lubai basalba unu bumani, lausun lubujeri, lunti labagari dulkada aba kei lichuguni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, danle lagua lubai bungi ulun, lun lani gula. Itara linya nariya guni, tida sun ligilisi. Ainya guwara bungi ulun aba grigia le resibila lubai saini, tuagu loustanu, lunti le rederun itara. Ainginye aguwara lun aba le meresibinu lagle saini, tuagu loustanu, rede la ginye itara. Me bere se wati ahen resibi lubali insaini tuagu loustano lumo me resibi nulani. Le busen wabai lulagun fuliruni wa luguma di bungyu. Kada grigia lunti le redenu lida I gabri le meha gama balini dale laguna lubai bungyu lun lun lani gula. Ahen meha idamuni bubai dan le laguna lubai bungyu bun. Madihe riba lagu lira. Ahen rigi linyati gayara lubai bafri du lida ge idamuni ba adiga bai. Le meha idamuni bai lun labure meja ubogu. Dan le laguna rubai lun lun la finya ru lagu kristu gidali luai lubafu figo lun le seribi dun luwa bude me jesu kristu itera me meginye le meha mao bai damu ni lun aba grigia ubuwagu dan le laguna rubai lun li damu hali kristu ligia li labure me aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi migira huma lun hanegunu bugunye li damu me hagunda li damu huma lugunda bungyu itera linya lubai te niduhanyu Rede kuma ligibu gen bungyu lida meme igabri le meha gada balun dan le lagua rubai hun. Hao grigia ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma genyeti wabureme. Narinya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichu lao nun. Lida naritagun lunti le redenu grigia kei lubai. La diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gamalumu ahabu amari ida mama figo. Ahin ginye amari ida aba nibune itu mama ginye figo. Lausun lira nyeimbe isaragu lere guga honha maria ibanya. Ani busenti na hamuga masusere dun la lira. Niduhenyu aniha le nabusa irubo inariyago. Murusun gali dan waba. Luma ge lubai tigweto ha mari ibanya lunti he servitu lu bungyu tau sun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole lunti habagaridu kama hamuga madan lumutinya. Ladiga ubole le waihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madige ila haritagu lagu nikata. Dan le mamari gili aba ugiri laritagu lagu burikata ile lagu tibungyu luma ida luba la lagunda arun bungyu lau. Ainti dan le gamari hali laritagu lagu burikata ile lana ibagari le luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu wanyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tau serun guri maria itu toito mamari idumbo. To mamari idumbo e taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure mebungyu. Lundere wanyuta tungu wa lubungyu dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahunti to maria ibon taritagun luagu buri berese go lana ibagari le. Luma lun teseribidu buidu lun tumari. Nariye gunye le hun luagu hufulese. Mama nariye gunye lun mamari idun huma. Nariye gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wabureme. Dereye guanyuhungu wa lun, maritagun gasaragu lau kate lana ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya, lagu buiti mati la lun tamari idu harau, lugundu tawaya dunya la, aniniahen buiti mati lubai lira, lun tihadigunni le wagu bai haritagua, lagu buidu la. Gayara tihichugunu lun tadari lun tamari idu luma, mama figou lira. Aniniahen lubai amu agubrigu, deregu dagwatinya lida haritagun, lagu mon lumuti la lun tamari idu harau, Gayarati hadigni le habusa irumbe. Buiti hadiga lu michugu hamanu harau lu tamaridu. Halu baiti ichugu tu harau lu tamaridu buiti hadiga. Ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu labu genyon lereri hatumari sun iwa agilila. Ahi owe tumari gayarati tamaridu luma le tabusa irum. Afine tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira buiti mabai. Hamuga lun mamari idun ya tan. Ligia narita gumboi ani afinyet na luago inihi la lani bungyu sifiri nida.
1: 1 Corintios capítulo 8.
2: Gueto nadimo ni haluago igini le adagara wagduti hon guario. Inaru ni luago inihi la subudi wada. Gama lumon buingida lumutinya subudi grigia lao anangu ni ungo. Ani insieni. Awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti luagu inihi la lasubudirun, ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ahen lehisi abubay lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luagu ti lubayti legi egini le adagara wagduti hon guariwa, inaru ni luagu ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wamuti luagu abarginye la bungyu. Gama lumu ibini hamuga, Anyahin la bungyugu hama abure megu, sielu hama yebe o ubuogu yebe, ke anyahin lubai sarago bungyugu hama sarago abure megu. Ahin won abarigin bungyu le wagu chibai, ligia digubali sunkate ani ligia le umbe weseribida. Abarigin ginye wabureme le Jesu Kristu, le ida giebe la diguwa sunkate ibini wagia guanarigu. Gama lumo masutinya subdiruti inaruni. Anyahin ha meha hechu banya ahuduragua hon guariwa. Hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti loguwa lubai hafinya lau gajara la haigini hafinya tinya egini ligia. Aba mabuidu la hasandiragu hongwa ligibuge bungyu. Inarini leharinya gubai luagu mama la kate lewegibai gajara agudubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidu timaba diwa ligibuge bungyu luegin wegin. Mariba duntima wagia me luegin maigin wama. Gama lumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya ha debili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, buguya le subudi ya bubai luagu gayara la baigi furumyo garugu eigini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili telafinye luagu burikate le, nyei. La nigu bagurasu buago lunginye leigini lida age eigini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, Feri digida muti biduhe le debili bai lida la finye, le ginye ueginye bai longe Kristu. Dan lubeiti hafigon ha kontura hibiri itara. Anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubay nabere gida ni duhe lidon figo, ladiga kate le negibay, buiti mati lun maigi digia na uvi loay na figo agudani.
1: 1 Corintios, capítulo 9.
2: Ma funage gayarat na digni le nabuseru? Marichat na funage keisiaba apostolo? Ma funage erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari glimbe inuadig marlida wabureme? Hafuga manugu habad na hibi di keisi apostolo? Ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolo. Lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolo. Aniha nona magleba ihonha achura gubalina. Marichati wafunagi elun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lua wawadigi maridu luagu hufulesei. Marichati wafunagi elun wamari idu tuma aba uri tuafinye tulau Kristu. Lungine wanugunu wama gwa lua wawoye sunkei ladigini feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamulenu wabuleme. Odi harita watun luagu auri ginye la luma Bernabe Maricha lun veresi biruni lebu ina wabagari humagi. Kagi sudara fai rubali kate leburi la yusu rubai. Kagi abu nagubai baibai lun maigi bain la tidangi. Kagi aunigi rubai mudun lun matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita gua humatia luago nania guinya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu ariega lumuti ginya lurudu. Laria haretida le liburu na lurudu.
0: Michi kahuma abusa de logo liu mapulu baga sultan le muat kumari dungi na le frehon wali le nadi.
2: Mama lariya gunye bungi ulira hawa guru kubaga su. Lariya gunye gunye keisi aba hempu luwon. Luago wafule sen laburi du waluru dule. Lugundu dandu le awoha balimua keisi le efere habali lila nadi. Lunti hadigni lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi tibunago wamali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe leheren dun hun agambe wapulichi hani lerenu bungyo. Ibidi ya tisan hun lida gen la le tempulurugu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafunagi lida gen le luagu bai lataru. Hawinwa daha eteni rubanya lun latar? Itara linya ginya laninya guni wabure me Jesusu, lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni, luginye lidangye la uganu ligia hawinwa da. Au, mayusu nugidna ni apa lidangye iricha le, mama ginye na buruhanye le hun lun hichugun somu kate inu, hime inumuti nowe lubarege na digni. Mama kate lun tinapantaha, lun napulichi ani uganu laguti ya salbaruni hun, lugundu mosu na digni, Fugiabu au ahi mapulichi hana uganule. Ladiga ahi nadiga lau nugunda. Gafaye ruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sum magundani. Nagunflira rigunya lau wadagima nule lichigubay bungi yunu. Kati nafaye ruahabay. Lugayara la napulichi hana luagu wasalbara gule. Magubura hanga nikata. Marigu dunga nei niricha keisi apulichi hati. Lau sum mama na lidamu ni aba ja ubowagu. Rugwa dna nungu wa hadamu mesungube, luna ganyi nirun sarago grigi ya lung Kristu, dan leha gana gwa na huriyu, aba na digin kama huriyu au, luna ganyi nirun ninya lung Kristu, dan leha gana gwa nyadi na la ha, labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwa dna nungu wa labu gine lurudu ligia, luna ganyi nirun ninya, lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, luna ganyi nirun ninya ha, mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwa dna nungu wa kai hagia, Lausun, labu ganyadina la lilurudun bungi, kei labu ganyadina lubai lilurudun Kristu. Dan le hama na ha, logwa banyafinye, apa nadigin kei hagia, lugajara la naganyiru ninya. Rugu adina nungwa keisi kada hawujeri, grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi, laufurumie guaregu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsinye ugano le lanina asalba uninu, lunga faran badina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya, lida aba ibagu ni. Ani aba arginye hadangi aganye ira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lun gayara baila haganye iru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatinya lun madigu hama ni kata le gayara bai lasinyara gudu ni hahureru. Ani hadigu ni lun haganye iru aba ridi gagada irati, ahinti wagia wafa gunya luwa bihi aba ridi sielu le magade irati. Au neiba gunya lida ibagari le, brunyu neina rihin luago ubuidu ni le lumbe lichu guni bungi nu sielu. Mita na tina keisi agen daguti le agayu habai garaba lirugu. Lubara gen lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luwe lubaigie, neferi durubala lari gen buga apulichi haadina la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10.
2: Ni duhanyo, mabusa iruti na lungu wabule iduni lagu ibuga hama waguchagu labu aba duweri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badise iwatinya ginye uwa luma Moisesi, lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida gi aba meme egini lelichu guba ibungu yuhon sialugi. Guratinya ginye lida gi aba meme duna ladiga lida gi aba meme dubu hata. Le uwa reinabe hama lida hawuyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamagu danru bungyu hama. Ligia ti howe gubei lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubei hon aba hempulu won luma yumaha wama burikate uribati keimea hadigini. Ligia mahudira gwa huma lubei hon gwariwa keimeha hadiga fiu hadage. Keisi taniego ni lerenu bungyu.
0: Aba hanyun grige higa luma ata. Lari diye aba hagoze runga dago wa maricha ragoni.
2: Mol muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigbe lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba wein. Mol muti ginye waluwa ni lebe lugura sun wabureme won lau luriba wagaburi. Kei hadigini fiu hadagi aba hawegun lau lagra gudni honhewe. Magili liha huguya meginye luagu bungyu kei hadiga fiu hadagi. Aba lona hani bungyu lani angele lun lafaragunia hilagwe. Susere tesun lehon waguchagu, aba laburidu tida lerenu bungyu keisi arufoda hani won. Wagie lemiwa bai lida lagumuhon danle. Lelu baiti haritago bai lagu deregda gwala leibugun luma bungyu, gouni gila aburi hadigu linyen. Masufri rungi du niaba ochabaguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuliti bungyu, migiru bai luhi bihin ochabaguni le hasinyarun wanda. Lubara gien lira, dame liabi ocha waguni, larufu dubai gien bungi hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Ligia lubaiti, niduha yuhisi ya tinyanu, anura ahuma luwe ilahu dura waguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hun, keisi hon grigi ya gumfaranda tinya. Samina huma hungua, ahin buidu lubai le nariangu bai hun, lumo mabuidu la. Dan le watu lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidage lita Kristu? Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu? Ladiga lausun gibe wama aba meme fein, ani aba meme ugubu wagia, lugundu hoti wasungube lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egini, leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
2: Mafunage hafani hanya lidage latari? Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa, marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wa gudubai hon sigu lau amu uwi. Le narinya gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyu hon gwariwa hon mafia nu hadagara guda, mama lubungyu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabure me Jesu Kristu, unhame eiga luagu hadabla mafian. Odibusentu hemeidi gudni wabure me, heretun funagie luei? Inari ni le arinyo wagubai, gayarati nadigni le nabusa erun, gamalumu mamasun kate lubuidu la lanugun. Gayarati nadigni le nabusa erun, gamalumu mamasun kate lun lawanzira gudniwa lidakate lelan nasifi. Mon lumuti waloha ni le buidubai wongwa, lunti waloha ni le buidubai hon amu. Houhuma lidage sun uwi le alugura houbei magi durugu. Malagi dahanga huguya, nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Kei taniagu lereru bungyu.
0: Lugundu lani wabure memua lau sunle lidama.
2: Ahon la misura haba grigia le mafinya tilau Kristu lunhidin eiga luma, ani aba hudin. Houhume le ichugutihun, malg dahanga nikata lunyila nyurugo hida. Ain aninya waguwa hun lwagu dagag dawali la egin niligia hun gwariwa. Maiga humay, reha dig damichi lunle aninya gubali hun. Luay ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya lwagu laritagun le aba, mama lwagu baritagun. Gayara ati hamoga funa larinya gugrigia.
0: Tasa wago lungu kilugo ilafaru ni aba grige laritagun amu. Ahengayara lugo inichu geteni ilu ni lugu ingi ulogu le nejibun. Kaba gie wago hatino rehanuangu loige neji ni le wago we nichi kasereme.
2: Ahon lubai tiyeiga owata o hadigun furume gwaru ikatei adiga humaisungu bai luhichugu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni lu ni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mama bai huriyu, ni hon ha lanigu bungi. Au, hauchati na lu, nagunda ragwagu du ninya sungu bai lida sun katei. Mama riginye nuoguwa naritagua, haritagua tina ginye hawagu hibiri lu, gayara bai la hayabi lu hafinye luluagu Jesu Kristu lu hasalbaru.
1: 1 Corintios capítulo 11.
2: Niduhanyo, gunda tinahao luago sumwa da la harita gunwago, luma luago falahu mani arufu da ni le nichugubay hun. Gweto, ani amu arufu da ni le nabusa irubay lungun faranda humani. Luago Kristu la li chigudina bay kada wugiri, wugiri ti chigudina lumari, itara kay bungyu la li chigudina bay Kristu. Nibusi garidna ti lun la doura gun aba wugiri lau li chigu dan le lafuri idun. O dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wugiri ligi. La diga lau lira li chugunya minebese lun le wairi gubay hada sun grigi. Nibusi garidna ti ginye lun ma doura gu tan wuri lau ti chigu dan le tafuri idun. E tengire bungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le la dimure ha bungyu ti umru guginye la diga lau lira keisi gubayri gu hamuga la sarun tidiburi kei wugiri. Ahon madoura gun aba wuri lau tichugu buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichugu. Mon lumuti ladoura gun wugiri lau lichugu lida hadamuri ya finyatinya lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arifuda lumuti luweiri gun bungyu. Ahon ti wuri arifuda tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu dale ladigun bali bungyu wugiri mama tidange wuri ladigai. Wuri ladigu wo lidange wugiri. Adiga lumutu bungyu wuri lun wugiri. Mama wugiri tun wuri. Luagu lubaiti kata ile luma hawagu angeligu. Lun titadora gun wuri lau tichugu. Lida hadamu ni afinya tinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wugiri. Lau sun lida lida wabagari keisi afinya tinya. Mege lumutu wugiri wuri. Mege tumuti ginye wuri wugiri. Keisi naru ni la luagu lidange la wuguri tadigu wa wuri, itara linya ginye inaru ni la luagu wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungu wa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladige bungyu sun kate, arufu dhati won luagu ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aban uwenda ni tun lun migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lao tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sikene ha luagu kata ile, lun tila subudi uni luagu ni la wagia, ni ha hibiri tila na liligilisi bungyu, masubudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hun gweto luagu aba kata ile sinyabe inariyangu luagu buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luagu adiga lan buri hondaragun uribati hun lubaregi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniewa guwati nun luagu dan la le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinyati na luagu anihin la inarini lidan le aniewa gubai. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringu le dan le honda ragun lu haigi luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati haigi lau aba igabri le ichugubay inebese lun. Lugundu dan le la childirun oura lun haigi, maigi tunnege lida aba, lubaregin lira, kada aba lofu dahan egi ni le la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahin hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin luhaigin luma lun hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tila na lilegle si bungyu kay nikata. Ruhu manya ha uwa bay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guana rugu wabuda me Jesu Kristu neresi birey igabri le arufu daha nali bay hun. Luagu lela arye bule la lugurun bay wabuda me abala nugunu fein luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubung yutuagu abala gubacha gunu lun lafani iragunu hadan lanigu abalariyagu.
4: Oho, nugu bule, lene terenge rupu ilu agu kufule si. Adeka meme humo ikati ile, arita kwangu le meno agu.
2: Itara ginye, lari gin hegi ni ufein, abala nugu ni kopu tau divein luka burugu abalariyagu.
4: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri le dara de bungi humo, le shouro ruo bai lau nita. Sagu me hatu ni, adeka humo ilu arita kunu agu.
2: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubowagun, saga me heigin fein, gurahu guya me divein to, harita guagle luagun, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furume ugarugle egi tu fein, tu guya, guralo divein to lani wabule me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figou lau lichugu minebese in lun, lugu buluma lita wabule me. Itara linya lubaiti, cada aban lunti la subdiragun lungua lubarage leigun no fein, luma latuno divin. Lugundu le egiti, ani gurali guia marita gun galuago, lanichigu lugubu wabureme. Houlumuti, ani guralumuti la sia diruniwa guanarigu. Ligia nyahin lubai sarago hidange, sanditinya, debilitinya, hilagua hibiri. Aha wahamuga subdiragua wongua buidu lubarage wegin, luma wabureme, mabaichun lumuti wahamuga wabureme itara. Ibini dan le la baychuni wa wabureme, la dignye lira lun, wa furende irun, luay meme wa feri dirun, uwa rahama lirahanyu ubou. Itara linya lubayti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haygin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabinye, ma baychun lamu ganye bungyu lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubay leburi libiri kate dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
2: Nidugenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichugu bai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatun meha lun haibugun harige guariugu ha maniaga dibanya. Lige na busa irubai lun ha subudiruni gueto lagu uwa la gayarati lariagu.
5: Inyara waguwa Jesusu.
2: Ani lumage lubai sifiri sandu ladimureha, ani uwa tiginye lunti lariyagu.
5: Jesusu wabure mebai.
2: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu layanoha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu abameme sifiri. Ani saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu abameme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wayusurei ubafu birile rua libai won. Gamalum abameme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugubay won. Lugayara la videra guninya sungubay. Anyahen hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahen untinya lichiga ubafu lun hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligi. Hibiri resibitinya ubafu lun harida guagadu sanditinya. Anyahin resibiti ya ubafu lun hadigu milagru, hibiri lun ladimuri ha bungu yu hayumul guginye, hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiru ni ahin lumagien lubai sifiri sandu o lumagien la amu sifiri ladimuri ha abangirigi. Hibiri ibihati ya ubafu lun hadimuri ha dimure iburi terencha, anyahin ibihati ya ubafu lumagien sifiri sandu lun hafuna guagudni le aninya wagube lidaburi dimure terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le, apa meme sifiri sandu adigu bali, le afani habali amu ya gwaina ligu ubafu ligia lunkara grigia keisi labu serun. Gibeti umege guni lida wagubu, gamalu monsun umege guni ligia aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligini aba umege gu luagu wagubu, gibeti umege gu ni luagu. Ain hamuga alinga ugudi.
5: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na uhabu.
2: Mama loegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ahin laha muga arinyaga arige.
5: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na agu.
2: Mama loegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gya wagambu. O lun hamuga arige ugula sun ugubu. Ida linya hamuga gya virimichu. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga abar kunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usun gibe la lumege gun ugubu abar kunye ugubu. Sinyati la rinyagu agu lun uhabu.
5: Memege iru numutibu.
2: Sinyati ginyan la rinyagu ichigu lun ugudi.
5: Memege iru numutibu.
2: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihuba ikama debiliti. Ligieti maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigubai keimi kata. Ligieti ma wadogra guagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebai. Ligieti ma wadogra gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebai. Memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu lun le laburi libiri umege guni le anigubai keimi kata. Ligia tima la wairigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegegu ni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumegegu ugubu sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auseruwa aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu kristu huguya anikala aba hidangi lumegegu ugubu ligie. Ruka libungiu nadagi mentinya tida liliglisi, furumia tinya apostolugu, habia ma profetagu, hauruwa arufudaha tinya luagu kata iluagu tibungiu, larigi haa dagu baya milagru, larigi haa reida guagudu baya sandi tinya, haa ide habanya, haa dunde habanya, hama haa ibihu baya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apostolugu funagi sungubai, profetagu funagi sungubai, arufudaha tinya sungubai, Odi sun hagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi e sungu bai lun areida guagu de sandi tinya, adimuri ha tinya sungu bai dimurei buri terencha, gayara hamuti funagi e sungu bai lila buri dimurei ligia arinyaga, ua, afa agua huma lubai ti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
1: 1 Corintios, capítulo 14.
2: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma gimnya lun lichugun bungyu ubafu lidage sifiri sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungyu hayumlu uginya grigi. Le adimure ha tidimure buri terencha, lu bungyu ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimure ha bay. Le larinyagu bay, lidage sifiri larinyage. Ahinti lanichigu aramu dagwati loi hasubudin grigi. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungiu. Adimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansi ragu dininya li da kate lani na bungiu. Lun lichugun dugu dago hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha lun guari gunye le seribida. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungiu. Awansi gida lumutu ligilis. Busentina hamuga lun gabafu huma sun huguya. Lun hadimuri ha dimuri terencha gama lumo. Busenti mati na hamuga lun gayara la ladimuri ha bungyu hiyumlu guginye. Lugundu buiti mati lira sigur lau ladimuri hon dimure terencha. Ahin gubairi garinya wagua kala lila bay dimure ligia lun gayara la hawanserun tila na ligilisi. Ligelu buiti niduhanyu ahana nyandu bisidon na dimuri ha me hun lau dimure terencha. Meseri bimbe lira hun lun nikata. Ahana gubairi gu ichiga somu arufudu ni hun. Subudi nyonsu luma ginyati bungyu o arufu dahani la. Ruwa mei halagu afaru tinya kei aba hempulu. Ain hamuga mamati amunya gweina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafarube. Ahin miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu uwabai miaba aranseruti lunlidi agendagwa. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaniya gu dimure le gayara ti gun faranda wala. Ida lubage la subu dirunu akala wariya gubai. Wadimure hanya lun garabali. gibeti luwujari inyenye ubowagu. Ani sun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ani uwa lubai gun faranda nani inyenye le awe la dimore howa nun. Terencha badina lun grigia le adimore hawe nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, ke weiri lubai habuse irun lun hibihi lidage ubafu la lichu ubai sifiri san hon afinya tinya. Afa gwa huma, hibihi ni ubafu le gayara hawe lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubaiti le adimore hati dimore i terencha, lun tila muri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun, lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimore iligia. Aha na furia ida lida dimure i terencha, inani luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidi eti lila le narinya gubainu. Kata iti lumba i wadigini, lida adamurini gayarati wa furia idun lida dimure i terencha, gama lumon lunti ginye wa furia idun lida dimure le gufura andawati. Gayarati veremuka lida dimure i terencha, gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gufara andawati. Ahen ba dimore hanya lubai lida dimore i terencha lubungio, luago luwe irigun, grigia unna bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwati gun faranda hamani le barinya gubai. Gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu gubai lubungio lida dimore i terencha, gama lumo midara gun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungio lau gayara la na dimore ha dimore i terencha sigu hausun huguya, gama lumo kime inumuti narinya gu sengu dimure le gun faranda wati lida hondera gun tila naligilis. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure iterencha le uwati gun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma ke irahanyu lagu burikate ile. Itara huma ke irahanyu lun burikate ile vuribati. Itara huwia mekeisi wainna muhanya lida ligaburi hasami naru. Larinya hare tida liliburun lurudu.
0: Na dimure ba haulira na fulasule lida amul wier dimure numa hayumu ni gugye terenya ani ni itara ne bere se banya nau linya la linya gu apure mi gungi
2: seribiti lubaiti la dimure honi wa amu ya gwenar gu dimure seini me honha mafinya banya mama honha afinya banya ainti la dimure ha bungi hayumu gugye gerigye seribiti seini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu mama honha mafinya banya dan lubai ti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ain hadimuri hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tunya hawon. O grigia la ha ibidi nye gili bai luagu ti ubafu le hon. Maharinya guba luagu lulu hali la hau. Gamalumo, ahin ladimuri hanya lubai bungi huyumu luguginye. Aba lebeluru aba le mafinya ti. Ladari ra guba lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba lafura gudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe se ilu bungiu. Aninga galegiu me lago inihe ila bungiu huma le tima timati. Niduhenyu, aniha luba iti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahu duragun lu bungiu. Nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubudira gudun bungiu hum. O adimuri hani lida adimuri terencha, o lafuna guagu duni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lumeme hawanse rutila na ligilisi lida kate ile luagu tibungi. Dan le ladimuri hon lida adimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuri ha. O urua, ani aban aban la ginye adimuri ha. Lung tiginye anihi la aban lung lafuna guagu duni le harinya gubai. Ain uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guaguda, guiti mati luma dimure hon la lida dimure terencha, lida adamurini. La dimure hakada aba luma gua, luma lumbungi. Ahen ginye luaguti lubai la dimure ha bungi hayumlugu ginye gerigia, biyanrigu o urua hama gerigia adimure ha. Ha hibiri lum harihin, ahen luma ginyati lubai bungi ule aninye wagubai, lumu mama la luma ginyati. Ahen asubudira guda bungi abakate lum amu gerigia, lenyun umuti lun lichuguni lun guririgo lun tilama nichun le adimuri habai lun lichugu dan lun ladimuri ha. Itara sun huguya le iyumlu guginya bai ladimuri habungiu gayara bai hadimuri ha aba lun hafurinda iru sungu bai ragu huguya megurasu. Ha iyumlu guginya banya ladimuri habungiu lun tihagda agu hungu lugundu bungiu aba bungiu lanna darangilu mama lanna chagagu. heisi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya lida hadamuri afinyatia lugundu mahawati lunkata ile. Luntiga gamba di hama heisi lanyaguni lilurudun pongyu. Ayin buseha bai hasubudirun abakate aligda hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon lutadimuri ha abaguri lida hadamuri afinyatia.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Na luz harita gun lago gano le meja a purisianale bejun, lago Jesucristo le wa salvar a gule. Leguine idabe ledera guagda hafine, leguine ugano le ida gniebe ha salvara, ain ha falara le wagobe na purisia hun. Ain gine lau lubei hinari hafinyela. Ain mitara lubei luago ni kata hafinyela. Furumi etikatei, arufu daha nali le frende inali bei luago wa salbara gale hun. Lau hilala Kristu lago wa figon, keisi tarinya guni lerenu bungio, lago lunti lala so seredun. Larige meha lonwe, aba labunu, aba lasaro lidage oveni, lago luru anveyu keisi tarinya guni lerenu bungio, lago le lumbe la so seredun. Ligia larufu da gun lungua, Lunsefasi, Larigin, Hon Hibri Apostolugu. Abagin Larufu da Gulungua Hon, Seguhau Seng San Afinatina, Ha Ondera Gunubanya, Lida Abba. Ani Anyahengua Saragu Hadagin, Vimagin Chilulumo Danle, Ha Hibri Hilagua. Larigin Abba Larufu da Gulungua Lun Santiago, Luma Hon Sung Apostolugu. Larigin Abagin Larufu da Gulungua Nun, Lausun Itanina Lake Abba Le. Agura hoti, mama lida lidani. Lugundu au la ni kata timawe hada apostolugu. Maduna tina ni lun na negun keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana iliglisi bungiu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areidati bungiu numa. Ani meredati arei ni ligia, masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagi mei hadi na segu hao hibiri apostolugu, lausun mama na au, Nadagi men bem, bungi le numa bei lau lareni. Ligia nadagi men bem nidagi. Me bene setina ka lantima, nadagi men hanya banya, hagia la o aula. Aniha ugano le wapuricha bei luago lasarum Cristo lidagi oveni, ananiha ginya le uago bei hafinya. Keisi wapuricha luago sarala Jesu Cristo lidagi oveni, idalinyati anyahan lubei hidagi, aninya gatinya luago masarum hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginye Kristu lidage oveni. Ani ahi ti masaru lubai Kristu lidage oveni, malati uganu le wapurichi habai, luago asalbaru ni. Malati ginye afinya ni le huagube. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni wagia. Lugundu anya gadiwa la luago saragda lani, bungiu Kristu lidage oveni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidage oveni. Lugundu ahi masarun habai hilanya, ni Kristu masarun tiginye lidage oveni. Ani ahi ti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lun ni kata, lida gidun hifigun. Ani ahi itara linya lubai, feridin yuhanya ginye ha, owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahi lun tirigu lubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagi hadage sungubai. Gama lumon le inaro nitibai, Sarati Kristu lidage oveni, legia furumia tibai asaru ti lidage oveni. Itara ke lidagen la aba wogiri liabi oveni ubo wagun, itara ginye lidagen la aba wogiri liabi hasaru hilani. Itara ke hovegu sungubai ladiga lidagen la adan hayabi, itara luba ginye gabagaria hama sungubai larigen me oveni ladiga lanigu hama Kristu. Lunti lasaru kada aba lida lidani, furumia ti meha asaru ti Kristu. Larigin damele la giribu dun Kristu bowagun, ligie me hasarun lanigu lidage oveni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate, aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani, ubafu luma ere le ubowagubai. Aba me lederegeru ni aruwe hani lubungi ugusile. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabugion lugudi. Oveni ligie ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula libungiu sun kate labugion lubafu Kristu, dan letarinya gulereru bungiu lagu rua la sun kate labugion lubafu, subudi wati lagu uwa la bungiu labugion lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sun kate labun lubafu Kristu. Dame ti le, reide hali sun kate labugion lubafu Kristu, aba me lerederu Kristu, le lirau bungiu labugion lubafu bungiu, le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungi uruguba la sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha.

0: abadi sai rubanya hawago hilanya. Ahimagu yugu habai hilanya, kage wagu habadi saira hawago. Kage wagu waiba hawa suwada, sago be yerafa wa malung wome. Inare niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tinya luagu wa burem Jesu Kristu. Agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napuriche ya wai hong. Kagi ya nagayin rubai lau lira. Ai hamuga inare ni rubai luagu uo bai la ibagari larige oweni richatinya hamuga ha arinya kubanya.
1: Owa ma, gulawa ma, lugundu haruga wowe.
0: Meyeda go huma anie waguati.
1: Feri digida hamuti hagubwe humada go lukuitu mdabu.
0: Inaru ni lira. Darigo huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari le suruti. Mafigon ha huma, anyahe hidage ibidinya tibungi hong nariya gunyele lung hanaga busigano. Hafuga nyembe arinya guti.
2: Ite lubasa ligabri hasa aruhilanya. Kapasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira dan le labunu aba ilu gasu lanyala du labu gya mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbay lahuchun abu nubay. Ilu abu nubay. Furumye gwarugu luwuyeribay. Lari gine labu nuniwa hilali gya aba lichuguni bungi ugubu le labu senrumbay luago ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbay kada ilu. Mama aba labu sun ugubu. Amu luhuyeri, hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Ani enginye bulikate isieluna keisi weju, hati, waruguma, keisi gubairigu inihen la ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weju, luei laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hadan guanarigu waruguma. Amu ya goinarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginya lida hasa aron hilanya. Amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le wairiguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabai wabagalida ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbe ida bala wabagari da jagta sielu. Ahi ibiho wabali wagubu lani na ubo, ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
1: Adhan lefrize tibuduri, aba meha buduri ibima.
0: Ahi ti Kristu le ginye giribai lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugubai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubo waguna, lari ginye, aba me bibihi ni ibagari le lal na sielu. Le meha furumye ti wagiri le adigubi lau mua. Ubo waguna meha. Libiema wagiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubo wagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubi lau mua. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gweto libe lugubu adhan le lal na ubo. Gama lumu la chiliru baweyu lumbibihi amu luwuyeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai ni duhenyo, lagu sinya la hebelu no grigia, lau hagubu le ubuogu na lidon laruiha bungyu sielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lidan flasu le nye lubai uwa la oweni. Busenet na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasan sira waguba sungubai. Lida muluzu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala lifidu, timviruba fidu, aba mehasa run lanigu Kristu ha hilanya banyalun mowe digia anyala. Aba mehasansira wagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligia. Wagubu le wawagubu ile gayarabe lanyaladu, lasansira guba lidun aba luguyeri le sinyabe lanyaladu. Wagubu le gonwe dadibai, la sansi raguba lidon le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe dadibai lidon le mowe dadibai. Aba meti lagunfulerun le buruwa nyubeti dalerenu bongiyo.
1: Ulula aganye mihi lubanfu oweni. Oweni agaige bubafu luba ganyeri. Agaige lidi ragu.
0: Figo limi ragu lebai oweni. ani lurdu lubafu bay figo. Thank you wanya lo bungi luago la ganyi regduni walida sumburi kata ile la lubafu wabode me Jesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyo hisinya tinya nu itara meme kuma dereg dagulida hafinye merede ragunga ligi ya huwadigi marisunga da gawon guwain na regulida luwadigi mariwabure me. Lugundu subudi humuti luago mama la luago nikata hadigay wadagi manule hadigi bay lida aba luma wabure me Jesu Kristu.
3: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luego londar un censo con guadujeño luego en Jesucristo hago deme pañayagta Jerusalén. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo vago galasia. Sago di masu, lunti la dire irun cada aba hidange murusun lidagen le lagañe irubay. Aba me la reidu ni lun dame la nachulirun, merede dume ondaragua censo. Dame ti le nachulirun, Nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondara gubay hon waduhanyu ha nyeinbanya. Ahen ginya lunti lubay nidin houdi banoma. Lida nuwe yesu nasigiru ba loba wa uginye Macedonia lun nerederu fiu beju nyein. Nachiliru ba lubay ti uburugu Korintu laiginya. Hafuga nerederagun huma fiu dan. O nasigiru ni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hidera gunina lidano weyesun leme nyihin lumuti nidi larigin nebeluha humo. Mabusa erunti na chiligu erigina arihan busent na neredera gun fiu dan huma ahin busen wabureme. Neredera baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha humalu gunda la haganagua, lugundu luwadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisi au. Manega humai kei mikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu, lau aba ugunda ni tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, Luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri wadugenyu arihan, mahati lidi ngueto, kama lumu lidi badame le gayara la. Agaguduwa nyumeme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sunkate le hadigubai, adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furumiye banya lobu wa guakaya igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biru ni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhenyu lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hicha agun hongua hon, luma hon sun ha ideha banya na dagime hagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye rubai sun huguya itiga nun. Ruha nya gurasu nun. Ani afinye tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luago Kristu. Mabu igahanya sun iduhanyu ha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linya ragun bungi. Giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabune me Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi ya habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
4: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburu hanyo gara da to hun huguya le tila na bailigilisi to uburu gubo Korintu. Luma hon sun halani gubungyu ha lobo wa gubanya akaya. Resibi kuma biniruni luma darangilo, luma ge wagu chibungyu, luma luma gi wabude me Jesu Kristu. Alaba ho wala bungi le lugu chibai wabude me Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won. Ani aran senyo linya lunlichu gugurasu won suwada. Ruti ginye digida gu won lida sun wasukriru. Lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la. Wichu gu digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri I gabri le lichu gubai won. Lugundu itara kei luenri wasufriru lagu liri Kristu. Itara linya ginye veresibirun aba onwebu digida gu lumagi. Ahin lubai ti sufri wabai. La susere dumbe itara. Lungu gayara la heresi birun digdago luma asal baruni. Ahinginye ti resibi wabai digdago. Lungu ginye heresi biruba la digdago lungu gayara la hawanduni asufuri runi le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye lausun weiri la hasufuri run. Heresi biruba ginye digdago luma ginye bungiyo. Niduhanyo. Busenti walun hasubu dirun lagu saragu lene guga le wasufri rubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia. Dariebe lun mere di wala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lwagu wowe gubala. Sandigu watiwa yebe wongu wakai girigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu lwagu bungyu le kabafube lun lasara gudu ninya hilanya. Mama lun wawogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu. Ani le sefura meme badiva lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gi luagu. Luagu le sefura meme badiva la. Aha wahidera gwa lau hafuri idu wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wawagu lubungiu. Sarago banyechugu tina tengiru ni lubungiu. Luagu fulese ilani wa lau edieve se ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua. Tadimuri hawanigi won luagu. Lubuidu ligabri wabagaridu Hagana guatima Luagu waibugun lau unabuguni Luma furangu Le lichu kubaibungi won lau lareini Mama lau lichu wao Lida le waburu habai hon Tida wagarada Uwati ni kata ramu da guati nyen Le hasinyeru aliha O gunfaranda Aniagura batina gunfaranda hubai La sun suina gubai Sun le masu bai gunfaranda humani Luwagia la lebu na hanangu hungwa Itara kei huguya bala lebu na wanangu wangua lida meweyu le lagiri buda gile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira harita guatina yebe nidi arihon furumi. Lun heresi biun abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun abaya hamuga na chila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la Itara gunina lun nasikiru ni nuweye sun hudeon. Madigo numuti itara. Lau funagie lofu dagun wadiga ikate. Masami narun numuti funasa kei lubudu budale meha narinya gubai. Hun luago nadigo bai la kate le. Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahun yubou. Ha arinya gubanya aba kate ani magunfuli rutia lau hereru. Gefein tibungi luago marinya guwama aba kate hun lau biasamina. Aha Luma uwa. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungiu, le meme wapulichi ya baihun, au si lubanu luma Timoteo, mama aha luma uwa. Larinya gubai. Sun wada ladiga ni le larinya gubai. Lida Kristu lagunfira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai warinyagu itara la. Dala le walawahani lueirigu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungu ya digu bai lun direg dagu wama lida wafinya lwagu Jesu Kristu. Ligia nuwa dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua lwagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isifiri sando tida wanigi. Keisi ya choyru ni lwagu veresi birubai la sunle laransi ya bai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benarita guni ladiga ragu hugude menu. Gefeinti bungu lwagu lira. Ahimama lubai linya aransi tina lun. Naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya walinya guhun. Ani haba hafinyera. Ladiga deregu da guadun lida hafinye. Busenri gutiwa widera gunun luntima lagawondu kugunda.
3: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi ya nubai arihun. Lwei niru da guagudunu. Lugundu kabasa agundara guagudana. Ahi mama lubai huguya, ha hiru da guagda nanya banya. Ligena buriha bai hun itara. ludame lamuga na chiliru, mi bihi namuga iruni humage, huguya le lumbe hagunda raguagu dunina, la diga choru nani luagu gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha barun garda tuguya hun, wedite meha ni diheri huago, darilu na yahun lida le nabiriha barun. Mama meha lun niru da guagu dunu nabirihun hun itara. Naburiha no lun hasubu diruni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama ligini nu litiga iruni, rulmu tiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guagu duni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigia legia lida hidamuri. Gueto, lunti ferud na humani, ruhuguya me gurasu lun luei la digun sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi habu lun. Abiri hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahen gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti le unti ferudna huma furumi eguaru kate ferudna nubai ginye ahen ginye anihen lubai kate le lunti ferudna nani grigia ligia luagu. Ferudna numuti huwai ginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu. Ladega subudi wamani luriba laritagu. Dame hale na childuru bai uburugu turoadu luna pulicha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyei lunu wadigi maridun luagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nyei lun nagambu huwagu luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu, aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wa muti bungi ule anegu baliwa sunwa da lau aganyi runi, ladega wawai ginye la subu diragudei uganu laguti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuni wa ihemeni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubai Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumbai hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hon ha meresi birumba li ugano ligia, itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin hon ha eresi birubali, itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun, la subdira gudini ugano laguti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatinya jeti ya ha, asanzi ragobali lereru bungyu, lun harihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira, apurichi atiwa lau inaru ni, kei si lona glegu bungyu, halida banya aba luma Kristu.
3: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale wania gunikate le, genege tifunagi hun luago, bicho gunyala ueri guni woniwagua. O di gasu warufu du gara da hama gietu amu grege hun, o gasu wamuri a gara da tu arufu du bani, lubuidu wagaburi humage, hon amu grege kei hadiga hibiri? Ua, lugundu huguya meme garda to adimuri habon luagu lubuidun wawadigi maridun haganagua. Aba garda to brimwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun grigia asubudira gdei kata wala. Furangu ti larihiniwa luagu itara hinya la keisi aba garda to laburha Kristu guanargu. Aba garda tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri. Mama lau tinta. Ani tida hanigi ladiga isifiri wadagi manuligia mama luagu dubu. Wania gubali le, ladiga hemeni gitiwa luagu bungi ulidangi wabureme Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata la wani wongwa, sunle wayara bayadiga, lumage bungi uliabi. Le meme ichu gubi iyara uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, lumaginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbi ribali Moisesi, lurudu ligia, lumage bungiu, lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bu larugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia, hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago ueri guni liabi lurudu, leasia dihabai, lun oweni. Weiriti maati luweiri gun uganu lela negbe sifiri sandu, won luagu wasal baragule. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurudu le eseri bidubai lun larufudu ni wadurun ligibuge bungi won. Weiriti maati luweiri gun uganu luagu wasal baragule le arichara guagu dubaliwa ligibuge bungi. ni kata luweiri kun lurdu legibu nye uweiri kun nye le kwe toti bai. Ahinti weiri kun lubai meha daradu le lumbai la duranu murusun rugudan, weiri kun timati luweiri kun daradu le lumbai la duranu lunsun da. La diga nihin la emeni kun nye le wawagu, lege wapuriti habai lau lufuragu. Ma diga ti wakai meha Moisesi, adora kwa lau legibu tau aba belu, lumarihin hamani israelina agumu chagwena linya la, Amiri duni ligia murusu murusu. Kama lumo uwa tigun faranda hamani itara daga lumo danle. Danle haliha tidange binadu daradu miginu tumutinya belu tuguya lugun faranda hamani lanichigu binadu lidaradu bungi hon. Ladega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumo danle. Danle haliha nulibu burito laburu habon Moisesi darugu tuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti danle le recibiu ni aba grigia Kristu, aba tagidaru belu tuguya luai. Wabure me Kristu, lige sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabure me sifir, ani henge sefuru ni nyei. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu luai wagibu, arufu deinei lueiri gubungiu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la guena wagieti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya lueiri gubungiu wada. La susere dube itara, la diga la digni wabureme laulani sifi.
3: Segunda Corintios, capítulo 4.
0: Mabirja la lubiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha, lau lareini. Lubaregi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai la digun aramu daguaregi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaregi alira, Lau lufuna agun warufu da hai inarini, tugia wagara da bo lani narufu da ni hongirigia lida linyua arubungiu. Ai mafuna agun lubai verenu lagu tinyunsu lani na salbaruni, hongirugunye ha lumba nya heferi dinu mafuna agun la. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tubo le lau harihi luma hasami na lumarihi hamani lamiri hali leiti lereru Kristu le weiri gubai, lele nege bungiu. Ladega mama wa wogwa wapulichiha, lwagu Yesu Kristu wapulichiha, keisi wabureme. Ananiaga wa muti lwagu weseri bidariginya la hun, lwagu linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichu kubali lampu sielu, lun lagidaruni wa luburiga. Ligia ginya duna guagu dibali li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni, luweiri gubungi le ameri habei ligibogu Yesu Kristu. Gamalumo lida nye wagubu irisi ni ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu luma gen la bungi li abi yonwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri le renguga, madaru tibena wawai. Anihen da, weiri la wadiheri, gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa, gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwatiwa, gamalumo magini chagun hamutiwa. Lenye lumuti wawudi, Barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunwa dan. Lunginye larihini wa libagari wadagi. Wagia, sunwa waha la bagari da jarafa nyuwanya lun wonwe furumye gwaragu weyu loegi Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Italalina lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari hari David tira lerenu bungi.
5: Afinyati, nijia natinu rehama.
0: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungyu lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bi Davidi. Ligia wadimu rehaba i luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungyu la le, asara gudu balini Jesusu lidage oweni, lasara gudu badiwa la ginye, uwara luma Jesusu. Aba melanegni wa uwara huma ligibu ginyo. Luagu hufule sei, nasufurirei, sunkate lugayara la, Agibe dunha eresi birubali lareini bungiu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweiri gubungiu. Lige maburiha lubai waruna, labusun agumu chagwei na linya la wagubu murusu murusu. Iseri deina wanya munadage wabiti saguwei. Le wasufiri lubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kama lumu uweiri guni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti anigibe timati. La diga meteni runtiwa lun kate le ari huwa bai, lue dige luagun le mari hiwa bai. La diga sun kate le ari huwa bai, gas gerati, gama lomo le mari hiwa bai, ligia dura rubai lun sun wa da.
3: Segunda Corintios, capítulo 5.
0: Italia wagu buke aba muna to muarugu na kei hamuga aba kiampu to mama tu lung lutida. Subudi wa muti lagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya lagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to la degun wugiri. Aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Lelinaru aba kate busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga waha la abagri da la ugubu le wawagu bai. Dariti wa mege iti luagu. Sandigu wa wagia wongua lau idiheri. Mama hamuga wabusa irunya uwegu lun verederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabusa irunbai lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowega wagia. Bungu ya ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Anirula alisifiri sandu won keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni kitiwa luboi tisun wada, lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara aligiti wafinyeru luagu. Gama lumu hemeni kitiwa lausun hamuga himi wa mani lumbigiruni ugubu le ja ubuwagu Luwodi agana wa luma wabure me Jesu Kristo sielu. Ligia wafa agube ilun wadigini lugunda wabure me sunwada. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan wa ligibu ya Kristo lun laguse ragdaniwa, lun leresi biruni kada aba lafaye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo. Afa agwati walun wafinye ragudu ninye sungerigia, subudi lali bungyu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, wichugunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wawo. Lugajara la haunabu ninye arufu da atinye haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinye. Ahinlili halilubai wawo, lwagu lufule sa ibungyu. Ainti malulun lubai wau, luagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai. Hilagu wati wa lubaiti sungu bai. Hilati Kristu wawagu sungu wagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanaregu habagari. Lun habagari dun lun le owe bai hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wagon, manegu wamaya grigi ya kei hanegu ni ya lirahanya ubo. Segun harihiniwa, luagu meha abada, barua muti meha Kristu kei hanegu nilirahu nyo bou, gama lumu mitaran hali gueto. Lelu baiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sun kate le binadubai, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gagani guati wa meha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibuni wafigun, gayara lamuga waranda run luma. Rulu muti wadagmi nuligie won lun waranda ragudu ninya sun grigia luma. Mabagudun lumuti bungyu hafigon grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmi nuligie won lun waranda ragudu ninya sun grigia luma. Wayabia luboiti keisi vigrinya ha, launa habanya Kristu, keisi gubairig hamuga, la yumuragu bungyu guanarigu hun wadagi. Ayumura guati wa luboiti hun luegien lobadina Kristu, Arandra humal luma bungyu. Madigunti Kristu ni aba figou. Gama lumun rulumuti bungyu kei kafigunti wawagu. Lugayera abila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
3: Segunda Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idhea tinya lida luadig maribungyu. Ayumura guati wahun, lun meresi birun humani lareini itaraguareg. Larihane bungyu tina lererun.
5: Chiluti tano na rufu kini na reini mungu, haba nungu mungu. Chiluti luwe yiru ya sefru ni, haba nitere kuniru.
0: Chilika lilidani bungyu, lun la rufu dini la reini, aniha luwe yuri ya sefru ni. Michuti wa lebu na, la chugera gu niyaba, merede lamu ga wawadi gimari, uriba. Busenri gutiwa, warufu duni lida sun kate, luagu eseribi dutinya la lun bungyu wagia. La luweiri wagura sun lun wawandu ni asufriru ni, mege. Luma leni guga. Baiha madiwa, dhuha mawa, incha hoa tia grigi ya lung hei bahaniwa. Here ti wawadi gimari lumbungyo darin lu wasandiru onwe bu lubucha uwagu. Redi hadiwa marumugunga, afaga wage ilamu. Arufu da wamuti ginye luago eseribi dutinya la lumbungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lau lubafu bungyo wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi. Dandu luodi habano waganinyo keilun warara muninya dan le hayami wabaru. Anihe nda ibiati wa inebese. Anihe nda anaba waguatiwa. Anihe nda adimere hoati buidu wawagu. Anihe nda adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietina. Lausun aniega wamani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidinya watinya. Lausun subudi wa wama buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Baiha mutiwa gamalumu masia dirunga lung oweni. Anirin houseruniwa kama hirutiwa. Gamalumu gunda memetiwa. Anihen kei gudemetia. Gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama. Lausun gama wamani sungubai. Waduhanyu korintuna. Adimure hadiwa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti. Le luweiri hisi ya won. Masansi ragunti wisi habu hun. Gamalumu hugia sansi guali hisi habu won. Ayumura guatina hun kei layumuragun aba ugutili hun lirahini. Lunhisi habu huma won kei si winsi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga. Gayara tifunasa nye la uarani lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba finyati luago Kristu luma aba lema finyati. Kage ida tuwara dagua li tempu lubungyu hama guariu. Ani li tempu lubungyu lebima aba iwagia kei larinya gubungyu guanarigi.
5: Naka na upa hakana guwa, ibu ga ume hakana gu. Au gu habugi ute hageme nmutini.
0: Furihu malubai ti hakana guwa ginye hama finya banya.
5: Disi huma hawe linya abure. Maguro huma nikata hiye. Aba menerezi irunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
5: Uguja beneranu yu, dinya larinya gu abure misunti kabafa.
3: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti, ni duhenyo hisi ya tinyanu. Ani haaburi farama sele la digi baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun, luwujeri iwije wawariwa. Dandu loi wagubu keitoi wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibu gebungyu la luweiri inebe seile wawagu bailun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wadamichi luni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinyagu nyele lun nichugun hidurun. Lugundu keibuga narinyagu ni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi luma nanangu nungwa huagu. Labadina wa sunle na sufri rubahi. Sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huaji. Luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa. Dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu geyegua wao. Geyegua tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungyo leichugubai gurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugun gurasu won lau lachilunu titu. Ani mamarigi lau lachilunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega tiwon lagu luweiri habuse irun harihiniwa. Abahi da gualigia won lagu hirun luma hadiheridun wawagu. Aba tima nagundarun lau lira. Lau sun hiru guohuma tadiga garda to naburi habon hun. Masakri hanti na lagu gueto. Asakri hatina meha furumie. Lau nasubu diruni lagu hiru guahuma tadiga garda tuguya lagu fiu dan. Gueto gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabungi. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. lugundu dan le wichu uma lubungi lun la yusur ni iru ni le wawagu bay lun wasakri ha barulu mutiwalidon asal baroni ani maribanti iru ni le giewon ahinti iru ni le lichu bay ubo bariti oweni ari ha umaiti le asusere dubai kweto lidan ge hawandu ni iru ni le nyumbi bay luma ge bungi adigati lun harihi ni kata iligia lidan lubudubu ani abaginye hanegu patio naugi ganyi dalumutu ani hanufu da gwagu dalan larigin aba habuseiru harihinina aba hemeidi ha nau ani aba habaitu nile gadunu bai lauti sun le hadigu bai aruvu da humuti madurun kuma lita kesile dan lubaiti le naburu ha baru meha garda tukura hun mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digu bani vuribani ni luagu leya sufri rubai luigi naburi habaru luge fein kuma ligibu ge bungyu luagu luweiri hidiheri wawagu lige ragugu adiwa lubai wongwa lau nsungu rasu le barua maalibai huagu onwebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu idara guwa huma alisungu guya lunleresi binu gurasu adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu anigunfuli humuti nerenu huagu ke inaru ni la sun le arinya gawa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hinsie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gu bai huagu.
3: 2 Corintios capítulo 8.
0: Gueto ni duhen. Busenti wa wabahu dagun hun luagu larei ni bungi hun tila nasun ligilisi burito lobo wagubung Macedonia. Lausun aba la onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga le hadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduha nyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongua le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere giragun hongua won keisi lugunda bungi. Weriti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luagu lederun bungi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lunti lubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi busen rigutina hasubu diruni hayumaha hakibiri lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugajara baila wayabi lun warisi dun lida ge lugudeme. Luagu hufule sei naniege naritagun hun luagu kata ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mama riglau hatatirun ondara guagda ideve sei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu. Lau meme ugunda ni le meha huagu bai lumage furumieti. Ichigi na segun le humati. Lugundu ahen ichiga aba grigye sun le liyarati segun le lumabai. Lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichigu bai grigye ligye. Mamuria ha lumuti bungyu le uwati hama grigye. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni le hemege rubai amu. Lidame amu da anihembe hama lun hasuturu ni le hemege rubai. Itara luba nyin la uwarani ke itania gun lerere mbongyo.
5: Migi ya gotu luma le gibe boyabudu, malongu antuguya luma le nibe boyabudu.
0: tenkini muti bungiu lagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinyat na lagu weiri la labusa irun lunya larihinu dari lun leibugala arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagun uganu lagu wasalbara gile. Ani mama rigulira, anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruniwa idebese. Wadigunye wadagimanu le lanina idehani lun wichugun uwerigun ilubungi luginye walufudun lagu busen hama afinyatunya lun hita laguninya haduhanyu. Waranseru nyein sun kate lebe ilun michugun wama lugaro lun wachura waguniwa luege londarun idebesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani mamarig ligibugen wabureme hagibugen ginye girigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyu luma tito luma le aban wugiri le arufu dalalibe ilueni labuserun leseribidun lu kristu won lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubai, luagu hichugubala sarago idevesei lau sun hugunda. Le aligidahati libugiri tito, anyega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya aligidaha habugiru bia iduganyo luegi Jesu Kristu ha lumabanya, anyega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italia lubaiti resibi humanya lau aba insieni le timati lugayara baila harikini ugirinya hagia luago inaruni la lubuidu vererun huago. Ani lunginye hasubudirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bai hadiange ugirinya hagia.
3: 2 Corintios capítulo 9.
0: Luagu londaruniwa idebesei hon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa da nariegu hon loba waguna Macedonia, lau ugundani luagu aranseño hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibei. Ani hibe age Macedonia na raguhanya ginye gurasu lau hagambu luagu luenri hafagun luma idehani le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aranse nyu huma nyandu digu hanyen hadange Macedonia na numa hadari rome maranse runga. Lichugu nyahamuga lira busiga nuwon huntima laligin ruwa malila sarago wafinye huagu. Ligia narita gumbai namuri ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragin. Lun ginye hideragunun ousteragdei idebesei le faramase hubai. Itara aranseño luba idebesei le hondarubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le loguati labunagun logo bai ginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe bai ginye la lubaha. Lun tilichu ka aba hidagin keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani ni ladiga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungiu lule ichugu bai lau ugundani. Gayara tilichugun bungiu sun luhuyeri abiniruni hun lun nyen la le habuse irubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hitehan lida sun katei buiti. Tanihan relerenun bungiu. Bungi le ichugubali ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichuguba ginye hun, lugajara baila hedeweha sarago hon gudemetin, keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri dagudini bungi yu murusun fulese le hadigubai hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. ani dame le heresi biruni waduhanyo i debe se ile lube houna ani hon wama. Weibai hetengiruni bongi. Lugundu lao vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye i debe se ile hemege rubai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubongi laulira. Hichuguba uweiriguni lubongi lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaibai Kristu. Hichugu baginye uweiri guni lumbungyo, luago idara baguni le, hichugu baihon lumahon sungubai. Aba mehafuri idun huago, la usaragu insi habuni hun, luago luweiri lareini bungyo le, larufu dubai hidagi. Tenki wanya lumbungyo, luago ruhali la aba onwebu idewe say won, le sinyawa bai adari la dimure le, buiduru guti ubuidun lum wadimure ha luago.
3: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busentina hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda hume. Lugundu emeiditina hau lau aba emeidini le lumagnieti Kristu. Lue hamuga higiruni bungi. Ladega icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufudunun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei te yedunu heve eva hanufu de tina lue ginye higira wagudun hungwa lun heye dun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri lue le resibi humali bai. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humali bai. Wamaginye, haharunya hamugalum. Afinyatina luago munabunna sigu hau apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi yagwati lau ligabri nadimweha, gamalumu mabidi onigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburiba tinadiga na pulicha ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata. Una buguagu da nungwa itara lun nichugu inebesei hun? Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye irubai nun. Lun na yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai merede tina kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugu balin le nemege irubai nun. Itara linya nafagun lun mama badina la ihurugu hun lida nikata ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bongiu. Nadiga meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia ha alu wahabanya luga jara bai la haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristu una abalinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristu apostolu hagia. Ani mama kata iterenchati le lugundu arufuda guati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichugumbalin larugonga. Lige ginye ti hafama rubai ha eseri bidubanya lun keisi grigi ya ha adigiti nye buiti. Gama lumu la chili rubaweju lun heresi biru ni le hadina bai luagu uriba ni le hadigi bai. Narinya gunyaya hun uwa la niyaba arita guti luagu ladiga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain harita go hubali itara igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusun. Danle nadimureha buitin wogwa, madimureha tina kei ligabri ladimureha Kristu, nadimureha kei hadimureha ibidi yeguatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate lelan na ubo le, napantaha baginye, kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. ha auseru balunt kei mikata, ha agayu habanya higibuagun, lausun nibusigarina lun nariñaguni, weriti buga vedebili lun wadigni katei leira. Ainti kayara lubai hanangu hungua, kayara tiginya nanangu nungua, nadimure hamemenya kei siaba lilitau. Harasa Hebreu na hagia, ausun, linasio na Israel hagia, ausun, ladiga bagun Abraham hagia, ausun, eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lausun na dimuri hanyala keisi aba lilutau dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau, baywa dina sigu hau, dawa dina sigu hau, saragu haliweyasu jarafa na lun nowe, sengu haliweyasu habaitu nina huriyo laudarandi nefu baiti, uruwa weyasu hicha agun Roma na wewe nuwagu, aba weyasu hachamuna gun huriyo dubu nuwagu, uruwa weyasu tabulu chungugune ito idhabu nadiga weyasu nao, aba weyasu sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune inao. Aweyasu hadina saragu luwagu luadigmari wabureme, ani luwagu buri weyasu ligia, darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia, aninya gutinya luwagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu le hajeni. Derete nuwadigi maridun lau saragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ayin debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba griga lidon figou, weriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lauburi kata ile, le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi ite, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la, lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti luago inari ni la nariya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugon gumadimati le eseribi dubai lun uruwe, aretasi onigirutinya luago buri lubeneri fulasu ligia lun hanegnina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufunedere lubarieru uburugu. Itaralinya neseforun hahaburugu ginye naganinyo.
3: 2 Corintios capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lauladimare habuidu luogua. Lausun lira, nabaje da guajun gueto, lago buricate le meja larufu dobe Jesús no. Katoro sirumu gueto, luegi, nanuguniwa, lidon luruwa cielo, au le afinyebay, lago Cristo. Ibidieti nu ahen lausun lubay nugubu nidin, lumu mamala lau, bungluya subudi rubali, subudi numuti lago baruwana lidon luruwa cielo. Ibidieti nu ahen lausun lubay nugubu, o mamala lausun nugubu. Bungi rugunye asubu direi. Nyen sielo, le meme girbi paraiso, arufu dati bungi ukata inu leburi uwagu bai sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubu din grigie. Gayara tihamuga napanta aluagu narihini burikata ilira, gamalumu sinyati napanta hanuogua, na dimorehangri guluagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga busen, na dimoreha buidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigo nubai, lungwa la niyaba anigitina wairi sigu lau larikimina o sigu lau la le lagambu bai narinya gu. Buidu buriti bugaha kate leburi larufu dubai bongi yunau sielo, dari hamuga lunga jara la napanta haluagu. Gamalumu, lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kama hamuga aba hiyu charunyu nuago. Liabin kei aba lounagle mafia lun la sufri ragdnina. Uruwa liweyasu namuri ya luma nabure me Kristu lun lagida unisandi ligia nuai laniaga nabure menu.
6: Anani buma lau nisi yoko. Ani kuipi witi lira lomba wato nison asufri runi. Witi mati lari nino bafu wago da le debile bama.
0: segunda atina luboiti la unidebili lun la rufudni Kristu lubafu nuagu. Ligena gunda arubi lau debili anabuni megei eibahoni luma burileni guga le nasufri rubai luago neseri bidun lu Kristu. Lugundu datima le debili na abatima neredun. Osera adina kei aba ibidia guatau lau nadimu.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Diga que tu balín.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Esiru bay len numa bay la ugunda ni huago, ani ibini nuguya guanarug nevesira guba nungua luago hufulese, lausun genege lani luago lidan timala le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirugu hun, lausun lida anyahen ariagutinya luago abirugda nanu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funage lau aba hadage grigi ha, Nona ha banya hun? Amuri ha tina luma titu, lun lidi bisidan. Auna ha au aba iduhe iluma. Yegu alumutun funage titu? Ma aba lao wosenun wagia biangu bay? Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa? Hafu ga harita guatun luago, wamuri hanya la ferudun huma. Gama lumu mama linya. Lubari gen lida, wadimuri hanya ligibu ge bungu keisi lanigu Kristu. Sun le ariyaga wa mali bay niduhanyo, hisinya tinya nun. Warinya gunyan luungu hawanserun lida haibugun luma bungyo. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon hafuga madarirun nubadun agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebechuni lelumba initiguni huago. Nidihe ritina lwe nadarirunu agendagwa lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswalugu, achuraguni, anabahani luma chagaguo. Lau hafa agun luung Hawan serun lau huna budagu duninya hiduhanyo luege Jesu Kristu lau marasu walugu adimureha hawagu hiduhanyo lau panto luma lida chagagu. Nidigeri tina lue lida alame nidinya bisidam laniga gudunina nobungyu te busiga nuhau luegunya na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya lumage binaru animigiru hamagili ibije agamari duni mamari idunga Luma buri amu luguyeri uribani le umbay derige guanya la hongu.
2: Segunda Corintios, capítulo 13.
1: Anihame luruwa weyasu nidi bisidon, sun kesi wakutiha bay ahin anyahin lubay biyama o uruwa gefentinya luago. Luago meha li biyama nuweyasu humo, veridi numutinya meha ha adagwa banya uribani lun, Hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igueto. Nariya gunyanya honsun ha. Asigiru banya adagu wa uribani. Lago dame la nidi bisidan. Luago lurun wa weyasu. Magude mehabu badina la. Busehadun lubaigia. Narufuduni hun. Luago adimuri halan. Kristu nidagien. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu. Arufudarigu lumuti. Luweniri lubafu haganagua. Inaru ni luago hila lan luago guruwa ke isi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyo. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debilin gama lumu luago lubafu bungyo. Wawiyo aduba luma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun luago anihin la Kristu hida, Ahen gubayri guburiba lidin hun lidan houchagun hungua. Agura batina hasubudiruni luago buidula lidi won lidabay wouchagun wongua. Ane yumra guatna lubungyo lun madegun huma nikata uribati. Mama lun warufuduni luago buidula lidin won lidabay wouchagun wongua. Busenri gutiwa lun hadigubay lan le buidubay lausun hamuga veredenun kei hamuga uribati lidin won lidabay wouchagun wongua. Ladiga sinyati wadiga ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luago lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubay. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuiduru sun suina gubay. Naburu nyugara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humo lumerede bay la nauseru nun segun ubafo lelichi gubay bungyu nun lun Nideragunu mama lun naguni chagunu. Gwetoti niduhenyu. Gunda huma. Aluga huma lun habuidurun suinsuina gubay lida higabri. Ragu huma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma bayla bungyu.

0: lao lidana gilu luma lisi habu busugwa huma hungwa lida liri wa bureme lao aba chuti le sanduti mabu gahanya sun waduhanyo lida afinya ni hum resibi humai labini ya gile hesusu luma lisi habu bungyo ani huma la sifiri sandu itarala.
1: Ligara da Paulo, Hongalasien, capítulo Aba.
0: Au Paulo, apóstolo le mama hanua di no bugirinha, Cristo guanarig, luma bungi uguchili, le asara gudubalin hadange hilanya, anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegin Jesu Cristo, ha numa banya. Waburuhanyo gara da to hun, huguya le tilana sun ligilis to galasiabo. Ibiha huma areini luma darangile, luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Cristo. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara laamuga wasalba yun lida ge lubafu vuribani le lana ubo le. Keisi labusa iruni waguchi bungyo. Weirigu ni lu bungyo lun sunda itarala. Weiritu nanigi lau lufurese higiruni bungyo le agua rubaihun luagu lareini Cristo. Lun hasgirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Cristo. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwele apulichia wa maalibai inyera waguala. Kei meha waninya guni, aninya ga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salba roni, hun, loele resibi kumalibai, reide ila labuge inyara waguni. Dan le naninya guni le, mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie, busentina neredenu buidu ligibunya bungyu, busentina funage neredenu buidu hagibunya grigia, lunga muga ligie la nabusa irumbai, mama adina hamuga aba eseri biduti lung Kristu. Busent na hasubu diruni ni duhenyo, luagu gano la luagu tia salba uni le wagu bai napulichiha, mama la hadange grigia liabi, mama lumage niaba grigia ni bihe, Jesu Cristo guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neibahania tila na liliglis ni bungi. Afago au lu, nagumu chagwagu duninyo. Lida ligabri hagunfuliru huriyo, luma bungyo, sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha, madise guati hagura honuma. Ladiga, deregu datimati na meha lida nagunfuliru, lau hagabri naguchagu. Gama lumu anua diraladi na meha bungyo lubarange nagura hon luneseri bidun lumu. Aba lagua nunu, luagu luweiri lareini, dambe ilabuseru. Aba la subdira gudini lirau nu, lun napulichiha ni ugano lan na salbaruni hongha mama bai huriyo. Ani malig dahanti na nika uma, midi au Jerusalem arihanya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragi lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye, ligye nidi Jerusalem, ligiyati nasubudiruni Feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi tina amu hadage apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ninaru hau ligibuge bungyu luagu inaru nilale naburuha boihun. Larigen lira aba nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduhanyu loigin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu to lobu agubon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
2: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la purishinye uganu lani na afiyani, le meha labuse ruba ilagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweiri guni lo bungiyo nuagu.
3: Galatas, capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyei ladega arufu dalali la bungyo nu, luagu lunti la nidi, aba nadamri dagu nien hamarig abutigu afinyatinya. Aba nabahudagu nihon ida linya la napuriji ha hon ha maabany kuriyu, lwe lerederu nafagu kei mikata. Ani ni titu le nobobe mafosuru hamuti lun leresibiru seini luagu lugubu, lausun mama lan kuriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tima tinya, ebelduru tinya wagana guon aramu daguarigu, lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lun ya, hadigin lu idamuni wama lun lurudu. Gama lumon, migira guagudun tiwa wongwa hon, ladiga busen wama lun, huma meme lan inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya, keisi abutigu, lausun meberese na lau, katanya no la ladiga, masue si hanti, bungiu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri, luguyeri, arufudahani nun. Lubaragen lira, subu dirugu, hamuti luagu bungiu la ichugu balin, wadagmanu le lan na lapuriji uganu luagu tia salbaruni hon ha maa banya kuriyu nun. Itara keibuga lichuguni wadagimanu lun feduru lun lapurichani uganu meme ligia honkuriyu. Ariha umali luagu bungi meme la le na dagime bei lidange feduru keisi apostolu hada kuriyu. Ligia meme la ginye na dagime bei nidange keisi apostolu hada ha mama banya kuriyu. Keisi subudi lani Santiago feduru luma Juan ha anugu banya kei weirigu timatinya luagu bungi la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won, au luma beru nave, keisi hanigu lida luwadigi mari Kristu, lau ginye gunda hama lun wodi nadagime hageira hama bain huriyu, sunga nyaha la nadagime hada huriyu, amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya, ani hati kate le nouchubai nadigun lausaragu gounigi. Dan le libi bai Federu uburugu Antioquia, aba na denha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le ladigu bai. Furumi ye meha, houti meha hama finyati ya ha, mama bai huriyu. Ahenti larigi ha childinu grigia, lona ha Santiago, aba lagumeslerun Federu adiseta Hawaii, ha mama bai huriyu. Aba megi ha lila hama, ladiga lanufu de loe le gayera bai hariangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwaradun luma Federu lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwaradun beru nave hama lida kate ligia. Dan le narihin bai luago maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha bai uganu luago tia salbaruni. Aba nariago lu Federu ligibu ge sun adamurini. Buguya le huriyu babima andunya kei ha mama bai huriyu. Ida linyati babusa irun bai bafosuru ninya ha mama bai huriyu. Lung habagari du kai huri? Aba nasigiru arinya gahon. Huri wagia lumagi wagura hon. Mama wagia gafikontia kai ha mama banya huriyu. Ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo bailani aba arichara guti. Luagu ladiga nile lubai bai lurudu. Lauru gubai lafinyeru luagu Jesu Kristu laricha ragua. Ligia ginye lebu bai wafinyeru luagu Jesu Kristu. Lung gayana baila. Waricha ragun lida agi afinya ni le. Mama lida agi wadigu ni le lubai bai lurudu. Lugundu uwa bai miyaba aricha raguti luagurugu ladigu ni le lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi waluhanya lubai verederun richagu ligibu nge bungyu lida agi nyerigu Jesu Kristu. Aba warihin luagu gafigon meme wama afigon guda lumuti wa lubai Kristu. Wa mitarati. Ladiga ahana agini chagua aba kate nyingi naransira guwe au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagari da Kristu khali abagari da nida. Ibagari nabagari dubai lida nugubu nabagari dunye lau sun na finye luagu lirau bungyu lehinsi nyaha bubai nu. Aba ledere gira gulungwa lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu. Lugundu lun hamuga gayara la larichara gungrigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwati hamuga hula longwe Kristu.
3: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana y Bidia Guatau, Casa Abinia Gubadu, Lida Meja Wapurichi Hahun, Arufu de Bamuti Laniche Gulombe Cristo, Luago, Luguru Ahun, Furango, Aniga Humaicata y Lenu, Luegi San Hagunfli Ruluma Lurdu, Jeresi Beresifiri Sandu, O de Luegi Hafinia Rulago Le Hagambo y Luago Cristo, Idalia Sa Itera Lubei, Humaga Abadin, Gumeset no Eibuga Lau Lubafu Sifiri Sandu, Gueto, Busent Heibugu, Lau Hubafu Hungua. Marufu da Hangili Sansun, Le Hasufri Rubai Hun, Arufu da Hali Lamuga Hun. Dan Le Lichuguni Bungu Lani Sifiri Hun, Adiga Ligia, Milagru Haganagua, Casa Wagu Ladigay, Mama Luagu Gunfuli, Humani Lurudu Ladigay. Ladigun Bali, Lugundu Afinia Huma, Luagu Gano Le Agamba Humalibe. Harita Gua Huma, Luagu Abramo.
4: Afinia ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wuguri richagwa.
0: Lige lubu iti huguya, lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela ladiga wagun banya aburamu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyu, lubara megiwa, lulagu nyen banya la hadangi ha mama banya huriyu, arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buiti lun aburamu, lubara megiwa, kei si buruanyu la tida liliburu.
4: Habini ruwa ba sunecha ni ubowa gubidanga.
0: Itara linya lubaiti haa finye banya, biniwa tinya uwara luma Abramu le afinye rubai luagu bungi. Haa finye rubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
4: Inyara wagua tinya sun hama gufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba, Arichara guti luagu lagunfli runi lurdu, lugundu tarinha relelenu bungyu.
4: Arichago abanyan logu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurdu mama luagu afinye ni, lanyura, ladiga laninya hari.
4: Le agufli rutisun lurdu le, labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurdu, aba lanigni inyara waguni luo gun, bebenya guwa lida le longwe bay luagu guruwa, lugundu tarinha relelenu bungyu.
4: Inyara wagua tisun le adara wagu bay luagu guruwa.
0: La suse retuve lira, luka yara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungyu lun Abrahamu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi filisandu le faramase lali bai bungyu. Niduhanyo, nichiga aba kempu lukun lidagineti habagari grigye. Dan le ladegun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uotini aba luka yara la lagulu luduni, ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba framase lun Abramu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigu grigi, le Kristu. Aniha le narinya gubai, adiga tibungyu aba daradu luma Abramu, aba la chouruni gamalumu gadir san darandi irumu larigin aba lichugu ni lelurudun lumu ises lulafuna wagudu ni hongurigi ligia daradu le meha ladigu bay bungyu luma Abramu sinyati lagulu luduniwa lau aba lurudu le nyumbu bay gadir san darandi irumu larigin lun ligiru ni lani bungyu faramase lun Abramu mebegiga lun hamuga lina ginyela agunfuru ni luma lelurudun moisesi le faramase lubay bungyu. Mama lihamuga aba faramase. Ahinti le, lichugu bay bungyu lun Abramu, rulumuti lun ladiga faramase la li la meha lun. Kati un le seribda lurudu? Nyumbiti lurudu ligia larigin lun, larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun Abramu, leginye umbe lichugua faramase ligia. Rulumuti bungyu li lurudu kong angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye ihati. Gamalumu memege inuti ya buji hati lida aba arigunye la grigi ani aba arigunye bungyu. Larinya gunya funagi le luago mura dun la lani bungyu faramase luma liluru dun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gayarati hamuga hayabi grigi ya lun harichara gun lau hagunfli urni le luboibe iluru du ligia. Gamalumu keisi larinya gu bungyu tida lererun.
4: Sun krigi ya labu genyanu lubafu figo.
0: Luga yara la heresi biruni ha afinye banyo lagu Jesu Kristu faramase le lichugu bay bungyu. lubarak nye bay liyabi afinyani, labu nye nyadi wabuga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinyani lun wasubudironi. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri iranhanya, dari liyabi nkristu lun wabihini irito lau afinyani. Gwetoti kei chulihari lubay afinyani, mama adi wa labu nye louni giron lurudu. Liranhanyu bongyu sunhuguya luago hafinya luago kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma kristu lau habadi seirun itara linya hamuga kei hadauragun lau kristu kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau lida nyadun la aba luma kristu hesusu sunhuguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai kristu ladiga wagun abramu huguya. Heresi birubai ginye le framase lubai bungi ulun Abramu kei halagante.
3: Galatas, capítulo 4.
0: Ani hale nabuse ilumbai naniyegu. Isani nira gili le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusu niya luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia ouni giruti irahu ligia. Gauni giha mei lalagante darila chilir dan le liri dubai luguchi lun le resi biruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa labu genyadiwa meha lubafu lurudu le aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfu lirumbai dan abalona ani bungyo liru le agura hobai titage abawuri abaliabi kei kuriyu labu gen le lurudu moisesi. Liabi bai itara lun la sagaro niwa labu ginye ginye lurudu ligia. Lun le resi biru niwa bungiu kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungiu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri ligia wadangi.
2: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu. Ayin ti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagia kristu. Dan meha le ibidi gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu, ida ya lubasa kayara la harita gun lunya, hicha gun hungu kei si damu ni labu gion lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu bailun la digun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina lwe meseri bidun la wadagima nule nadigi bai hagana gwa lun ni kata. Niduhanyo, ayumura watina hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uriba ni nun, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun na pulichani ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanagini na luago lira, lubarage lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli, kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandiru bai nuago? Gayara ti hamuga narinya gu luago ufulesei, luago ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Bueto, haga ni hadina funagie, Luwei girigu nariyaguni inayu ni hun. Weri tihuwama hon girigia ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubai lun hadisida gudunu wawai lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da mama rigilida anaha la huma. Nirahunya nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huwagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufudu ni luago anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugayara la nadimureha hun lau amu luwujeri. Ibidiyeti nun kaba la narita gua huago. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larin hari luago garahani la meha Abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagura hon kei hagura hon sun irahani. Ahen le tira uto maabo idamuni, lagura hon lun lagun flirubalan le frama se lubay bungyo lun abramu. Ani halarinya gubay sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangye tuguya wububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbay idamuni la. Wubu le sinai, lige agarubay lida flasu le, giribay Arabia. Ani lige Jerusalem bay gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahin ti Jerusalem le sieluna, mama idamuni ligia, ani lirahinyo wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
4: Gunda goba uri marau hitu to marau. Wago ba lau gundani, buge ele bidye bayagari dunibun. Lugundu, gibe timabanya tirahinyo to mebele se wabu ngao, suguta uri to gama ibun.
0: Niduhanyo, itarahinya kei Isaku, huguya irahinyo ha furama se lubanya bongiyo, itara kei meha dan ligia, Isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi e gwaragu agura houni eiba halumuti meha Isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dun gueto. Kate isa tania gube lerenu bungi, tarinya hare.
4: Bogabo idamu ni lau sun tiragu. Lugundu sinyeti gafara la tiragu idamu ni lida alaga aluma tiragu to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyi idamu ni wagia, tirahunyi wuri to mama bo idamuni.
3: Galatas capítulo 5.
0: Se fuladio a Cristo, lun libre badio la, direg dagua huma lubeiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana. Au Pablo aniangatina hun, luago ahun la ichagua hungua, labugion echuni lalan naseini luago ugubu. Meseri bidumba i Kristu lun ni kata hun. Naninya gayali lun furumi e gwarga uguri, le eresi birubali nseini luagu ugubu, luagu lumtila lagunflir ni lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luagu richagua huma lau hagunfliru ni lurudu, igira huma li Kristu. Dise edun lue larei ni bungyu. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni gitiwa luagu warichara gubalaan, ahin lida nyadi wa lubai aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru ni seini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luagu Jesu Kristu luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubali lira. Mabule ida humei luagu resi gidalano murusun lebi ni sun fuluwa aruto anyonda wa gubon lau. Hemeni gitina luagu wabureme, luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inye la. Niduhanyo, ahi hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biruni grigia seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga na purichi hani seini luagu ugubu, mariba ati hamuga labri hadimure luagu tilonwe Kristu luagu guruwa hon. Ainti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biruni seini luagu ugubu, gunda ati na hamuga lung hasafun ragun hongu. Ainti huguya niduhenyo agua ati bungyu hun lung libere badun la. Manega humairigu linyati libere ilun lebu na megayara la hasigiru ni ugunda ni burilela na ubole. Lubaragian lira, seribi guwa huma huni wagwa lau insinya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
4: Insinya la agrige bila dibun kaisi bisinya guwa bungu.
0: Gonigi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le naniya gubay hun, abagra de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun ti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbay hadig ni kate le habuse irubay yebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lubay adun de habalun, mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guati nhamagwa mamari idunga, adagua tinha buricate e bijeti, mabusi garitinha lau hasalofori, kudugua tinha honguariua, abinhera hahagia, anihe ieri habuni hada, gagani go, luma emeidini, mene guti haganidu, hawogo reguni harita guasuma da, farin guaga da hamuti adamurini, gimugatinha, gafarahadi, gatadi, waina muhaigi, adiga hagi amu buricate lenege burile, naninha guni hun, kai naninha guni lubare megiua, luago mebelu no banha lá ha adigo balincate le lidon la rua ha bungiu. Ainti e Gabriel eljugo bai sifiri, insi ha buni, ugundani, darangilo, gagura suni, areiduni, lubuidun e Gabri, uaragoni, unabuguni, raguguo unguo, uaraguati buri e Gabriel le luma furumi e guargo lurudu. Halani gubanha Cristo, dagua hamali sun la yuma ha luma, luama ha bu ugrigo, luago gurua. Itera kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tigunye wigirun lun la donde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyun la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaganigo nigimugo waganagu.
3: Galatas, capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hidage lidon figou, huguya le eibugubay lida sifiri, Lunti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humai lau insi habuni. Lunti gine gonigi gua huma hungua lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua lun hawanduni hihurgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua lago weiri gula ani nikata ligia leieda gunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua ida linya la ligabri lauserum. Ahinti adarirago lungua buidunyu gayarati lanangu lungua lagu le ladigubay. Metenirunga lun le hadigubay amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbay larufuda howa lererun bungiu lunti lafarihani sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufuda habay lun. Meyedago huma hungua. Uwa tia digi tibula la ubungio. Le labu na gubai grigia ligie baginya la lubaha. Ahen abu na gua aba grigia kate le la yumaha ugrigu. Lichu guba aba alubahani le lana onwe ni lu. Ahen abu na gua aba grigia kate le la yumaha sifiri. Lichu guba sifiri aba alubahani le lana ibagari magumo chaditi lu. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagwa digi kate le buidubai. Lugundu ahawa itara meme. Walubaha babuiti dame le la chuliru dan lu veresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la. Hontima waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwey na muletera le aubay na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumbay hafosurunu lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadiginya lunrugu herederu buidu hagibuge huriyu. Lumaiba honi wa hama luwegini hamugal harinya gulwagu lida ginyeri gini la longwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu, madigu hamuti sule larinya gubay lurudu, buseiri gutinya lung huguya la iresi birei seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lung hibihini seini ligia. Ahinti au, mabuseirunti na napantaha nika wagu, abarigini kate wagu tinadimuri hawaidi, Luago longwe wabureme Jesu Kristu wawago luago lugurua. Lidage lugurua Kristu hilanyu linya kate le lana ubou. Nu ani hilanyu ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luago ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibay lun iseri wama grigia lida Kristu. Sunha abagari dubanya itara hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo. Luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya, itarala.
1: Ligara da Paulu, hon Efesuna. Capítulo, Aba.
0: Au, Pabulu, Le lani Jesu Kristo apostolo lau lugunda bungio. Naburi ganyo garda to hun, Huguya ha lani gubanya bungyo ha afinya bany lagu Kristu Jesusu lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungyo, luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa ma wairigu ni lu bungyo, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lao lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, binila adi wa lao sun luguyeri abini runi le siya luginyeti. Lubaragi bai meha ladiga ni bungyo ubo, anuwa dira lumuti wa lung, lani gubadiwa la lao le lungbo iladiga ni Kristu wa wagu. Lung sandu badiwa la ligibugi, uwa ligieme dase iti wa wagu. Dira ilumuti wa lumage binaru lao linsi habu, lung leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uwerigu ni lubungyo luagu luwairi lareni le lichugu bai won lidage lirag lehisi abai lung. Ligia afaye habai wa wagu lao lita. Ferudna le wafigun segun luweini lareini. Le larufu du baibungi uon lao licho gun sun luwujeri subudi luma gun farando uon. Subudi gda lali laranse ha le meha aramundu nyubai uon. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lung buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sieluwai keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungi lumage binare lung. Veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le lidan nyin lugunda bungyu le adigumbali sun katei kei labuse eruni. Wagie lubaiti le ichugubali we meni gulago Kristu furumie. Lunti wichugun uweriguni lu bungyu. Huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inareni. Ugano le anigubali asalba uni kun. Aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibai. Sifiri sandu ligia. Achoru rubalini won luago veresi birubai la alaga le lumbai lichuguni bungyu won dame la salbaruni wa sun suina gubai wagia le lani gubai lun linyuruni wa liri luago luwairigu. Ligia dan le lubai nagambu bai luago afinye ni le hida bai luago wabudeme Jesusu. Lumo luago nisi habuni le huago bai hon sun ha lani gubai bungyu. Masu tine tengiru ni bungyu huago dan le narita gun huago lida na furi idolu. Amuri atina luma lubungye te wabureme Jesu Kristu, uguchi li wairi guti, lun lichu gun subudi inyu ginyeti hun, lun gun faranda humani le la subudi ra gudubai hun. Lun ginye ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugun gadagudini hisamina, lun ha subudi runi kala emeni gini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairi gu luma lirisi alagan le lichu gubai bungyu, hon lani gu ha sandu banya. Amuri atina ginye luma, lun la subdi ragduni hun ida linya lan luweni lubafu le mebe habai le nadagi meimbe wada, wagia le afinya bai luagu. Ubafu le, ligia meme le larufu du bai bungyo la usarago ere idan le lasara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura guduni luegien lonwere jagita sielu. Rulu muti louge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma louge sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lida le lumba iliabi. Rulu mutisun kate labu lubafu Kristu. Rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladiga ligilisi lugububon Kristu. Ani tidanyen Kristu. Le oustara gudu balin sun kate.
3: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo. Le idan bai haganaba. Ladiga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba lirgu. Le nadagi me bai hada ngi ha magamba di banya lubungi. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalare lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutina. Ligia lunti lubai yebe labri ha lanari me liganyi bungi wawagun. Keisi ha hibiri. Gama lumu weiriti wagudeme luma vinsinye lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lau sun meha hilanyu gidiwa la ladiga wafigun. Salbatun lubaiti luago lareini bungyu. Saragada lumuti waginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. Ladigubali lira lun larufudni luweiri visye lun luma lareini won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga luago lareini bungyu wa salbara, luago wafinya luago, mama hamuga bakate le wagia guana regubai adigubali, Bungu e deve habalin wa salbaru won. Mama lagu kate le hamuga la diga grigia, lun uwa la niaba apanta hati luegi. Lugundu bungu e diga baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lunga diga kate ibuiti, kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguja lemawa ikuriju, grigia maseini ruti hagubu, hanya meha haa seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dunyadun meha lui lidaradu bongyu hama lanigo luma frama se le labugin bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bongyu hun. Ahinti gueto, ke lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebe lui bongyu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila diwa Kristu lidon arande runi. La diga adiga lanya huriyu hama hama mama bayin huriyu lung apa meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana riga gringuwa lumuti gaga nigo le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hama mama bayin huriyu lung apa banya la lida. Itara linya la diga ni aranda runi wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu, aba laranda ragudu ninya biyangu bai luma bungyu, adige inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu ti aranda runi, dandu hun, huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha jarafa banya. Gayarati wa jarafadu lun bungyu lidagia Kristu, sun wagia, dando huriyu kei hama bain huriyu lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababon la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama hahibiri, lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
3: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma, au lea dairuba ilue gen luadig mari Kristu, lun hausera gunhungua kei lun tila hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani guhama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sumwa da lau lideha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungubai. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itarakei aba rigla emenigini le idonbai haguwarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagime ligia hau sungubai, ani anihe ligia hada sungubai. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugun lung. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
4: Mute tinyu baru nalanya adai ruti lumagu. Aba buri lichugu ubafu hong grigi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le unabuti mabai ubowagu. Le arari rubai ligia memeginya le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichu gubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta guhama, hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaruni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu guhama. Itara linya laranse runinya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wa ma aba lida wa finye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wa ma waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumia gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni grigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida, wadimwe habe inarini lau insieni lun wawan sirulida sun luwiyeri lida aba luma Kristu le ichig dinaube lung lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati walida aba labuge laguma diha Kristu. Karaba wadage gayara ti wideragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawan siru sungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubai tikate le nani ngubai hun lida liri wabureme. Luhe bela habagari du keiha ibidi ha pubanya lubungi. Habagari du banya uwaragua luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwati bagari le nyumbi bai luma ge bungi hada lugundu ibidi ya tini kata hun ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwiyari ibijei lau ugundani. Ahinti huguya mama linya hafurende iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu, la ulida huma aba luma, furende humuti inaru ni le lida mbae. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun, lunti higiru ni le mabuidun hali bae, ladiga hayuma hale geyera guadi bae. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga bae bungyu kei ligabri guanariga. Lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibiri gu lugundu lumege gu abameme ugu busun huguya. Ahu aganida mafigon huma, male dalaweyu hau ganyu. Michika huma lugaru lu mafia. Lemeka kiwe rubai hebe liberuha, luadigi marida lau arumani lun lagiria gun lungua, lungnye gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure hadimure ibuiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya mehuma gua, ferudna gua huma huma gua, itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
3: Efesios capítulo 5.
0: Il diangu ni hubai bungiu ha hisinya tinyalu, haucha huma haje ihani. Hisinya gua huma huni bagua, itara kai misinya dulun Kristu, aba ledere gira gulungu wa wago keisi ideve sa iluma adagara gaduni le buiti like men lu bungiu. Keilani guhuma bungiu, molu muti ni lu hadimori ha luagu salufuri ni amu luhuyeri ibije le ni igadu. Mavie la hiyuma, marinye guhuguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuidu tiburikate ile, lubara gelira, jusu humai hiyuma lu hijugwe tengiruni lu bungiu, subudi humuti luagu lela agamari duti mamari idunga, o ladigun laburi kate iwijeti, o labagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungi. Sinyati gafana la lida larue ha Kristu luma bungi. Uwa la niaba ayedutun laudimure imalati, lugundo ladiga burikate iwuribati le, laburi halanari meliganyi bungi hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itara tinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibu gubanya lida la rugonga. Grigia hagia areida tinya, suruti habagari, hisinya ti inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hisinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati le hadigu bai ha lani gubanya luburiga. Sagari guhume lidon la rugonga. Ruti busiganu ibi ni lun ladimu rekoni wa lagu burikate ile hadigu bai aramu da guarigu. Gama lumu ari huwati sun kate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wa gubai.
4: Adagu duwa ba buku yale arumu bai saraba kata giginani. Aba me larugonga dagu dun Kristu gawa.
0: Goni gihuma lubaiti buidu idalinya la hauseru. Mabagari da huma kei ibidi ya gotau. Habagari da kei chu tau, jusu humai kidani lida kate ibuiti, lugundu uriba alida. Mabidi oniga da la hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacha rua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira buen huma lao sifiri santo, adimre huma huma gua luago lueiri gubungyo, lao salomo, luma uremo. Heremo kalungu wa bureme, alawa hakumei metida hanigi. Ruku matengiru ni lubungi ugu chili sun wada luago sun kate li daliri wa bureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungu wa bureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigdi nabai lumari itara kei Kristu la tichigdi nabai liliglisi. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilewe. Itara kei hagamba di afinya tinya lung Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisi ya ta lumari wugiri lung kei luwenri wisi ya lung Kristu wagia le liliglisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladeguba ni lida lung lanua dirunu lung bungiu. Lung laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lung larufu dunu ligibugin keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uoga nikata dasa itituagu. Uwa nikata mege itituagu. Lung sandutan ani uwara guatuguyame. Itara linya lung tila tinsinye du lumari wugiri lung kei linsinye lugu buguana rigulung. Le hisinye abuti tun lumari hisinye guati lungu. Uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti gaunigi lei. Itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugu buta. Ani wagia libiri ugubu ligia. Larinya hane tida lerenu bungi.
4: Ligia ligi uwa iluwe wuguri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma lumari. Aba mihayo ilu itara ama kai aba na kukirigi.
0: Ani aba onwebu inaru ni aramu da guate lida dimure ligia. Aniye gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidage lunti lan hisinya ta lumari lung kei linsinya gua lungu. Lungin inebe la tumari wuri tu.
3: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lung behadigni keisi afinya tinya lung gagamba di huma hong hagubrigo. Lugundu lige richabe. Aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungyu le anigubai buiti won lao wagunfuliruni.
4: Inebe la buku chituma buku chungu, lubuidu la tabu ani wejife ligia mebibagari ya uo.
0: Huguya agubrigu, magani da gida humanya hisanigu, agiri ya harigu humanya buidu laugagamba di hama, arufu da heina hon kei labuse iruni wabureme. Ubuenrigu, gagamba di huma hon hiyubu dirigu ya ubowagu lau inebese, lau duari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi, kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigudan le arie guhanya la hun lun herederun buidu hama. Seribi humanya buidu sun wada, kei eseribidu tinya lun Kristu. Adiga ina lugunda abungyu tau sun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lun wabure mehadige, mama hun gurigi. Ladiga subudi humali lau kada la aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, la fayiru bai la wabune mesegun buiti le la digu bai. Huguya iyubu dirigu, buidu la ginye houseru niya hubuengu, masiya dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagiya, labu genyadun la laguma diha wabune mele siyelu bai, ani aban la lau lanugni ya bungyu sun girigia. Gwetote ni duhanyu, here huma lidanyu aba luma wabune me, lau lubafu le mebeha bai. Dauhu mu sun daugu uto lichugu bubungi hon sun lani gulun deregu dagu huma lwe leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigi ya ha lau tinya ugirigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyo wagendagua. Luma hama gumadi lurudugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Raguhu mu lubaiti sun daugu lani na asudarahani to lichu gubo bungi hun lung gajara la hawandu ni uriba ni lida meweju le uriba bai. Ani larigi me lasi giri dan ligia lung derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti daugu lao inaru ni keisi lao aba belite le girago umuti buidu luago hiranagua. Arei duanyu lao isuru ni kei lao kate le adoura gubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lung hapulicha ni uganu luago ti wasalbara gile le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugin sun kate, barihu mei hafinye kei larigudani sudara li dandina ligibugin. lunharara munusun gimara durungwa tuto la chuhabo mafia huagun. Barik may hemeni gidun luago hasalba no kei la dairu ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichugu. Barik may melerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humay sun le lau sarago ayumurago ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri aga guduanyu huma gagura su huma. Afuri ida huma hawago sunha lani gubanya bungyu. Afuri ida huma ginye nuago lun lichugu bungyu dimure nu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubu diragudni uganu aramu da wati le luago ti Kristu. Ona halad na bungyu lun na purcha ni uganu le. Le uwe ginye bay na dhuru wa gweto. Afuri ida huma lun na purcha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wabuleme. Ligie ba ijiga ugano hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la lun lichugun digudago hun. Rula bungi uguchili luma wabuleme Hesu Kristu darangila luma insi ya ni lau afinye ni hun waduhe nyulwegi Hesu Kristu. Bini lanya me bungyo sunga hinsi ya bubanya lung wabure me Hesu Kristu lau aba insi ya nile masansi raguaditi. Itarala.
1: Ligara da Paulu, Hon Filipuna, Kapitulu, Aba.
0: Au Paulu, luma Timoteo, eseri bidutinya wagia lu Hesu Kristu, wabure hanyo gara da to hun, kuguya iduka nyuha Filipu banya, luma ginya honsun alidi hatinya hama tabu tiguligilis. Resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo luma luma ge wabure me Hesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyo te. Sunga da na yumra gu lung bungyo huago lau ugundani. Lau narita gu lago luweini hidera gu nina aburu chaguago de ugano lelana nasalbaru ni luma ge furumi ya tiweyo chulu luma weyu le ugunyewe. Choro numuti luago bungyu lale agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida. La sigira meba la adige darime weyu le liyabi ngile Hesu Kristu. Richati lunarita gu huago itara. Lugundu barunu mutu tida nanegi. La diga gafana tu numa lidan lareini bungyu dandu dan le furinsun rugunyadi na la. Keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago lau luweiri insi nyehabuni le lichugu bai Hesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumra gulu bungyu huago luntima la weiri du insi nyehabu lida subudi luma gun farandu lida sun kate. Lukajara la hanua dahani kate le buidu bai sunwa da lun habagari dun harumanyu. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari lau lin iricha le lichugu bai Hesu Kristu. Lun lichu guni wa uweiri guni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilambu dile susereba inu, nyumbu inhali lun lideha lida la purichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hama sun hahibiri luagu na doirinya la lueginye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhanyo, lau harihin luagu na doirinya la lueginye na purichi ani ugano luagu Kristu. Ragukanya nigi lunha purichi hani meme ugano ligia manufu deiwa. Lautima afini luago Kristu. Inaruni luago nyahi la adimuri hatinyo luago Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigu ninya girigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapurichi ha luago Kristu la lubuidu aritaguni. Girigi hagia luago nisi habuni hapurichi ha. Lugundu subudi hamani luago rula adina la bungyu lun nagendagu luago ugano le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarun hapulichiha. Lung harihini wa weiri guhadigai. Luma lung hichugun idiheri, nung gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimuriha. Ani gunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefurunibe ila sun kate ilenu. Seremi luha yumura gulubungyu nuagu. Luma la diga lidera gunina lani Hesu Kristu sifiri. Kate le nabuse rubai, luma le nagurabubai, lun madigun na ni kata lun hamuga na negun busiga nuluagu. Gayara riglamuga nadimuri hama nufu deuga. Ari huwa meme ti malamu ga luweiri gun Kristu nuago gueto kei suanda. Winwanyu aoyebe hilanyu aoyebe. Lugundu Kristu abagari duniba inu. Aganyi iruni ligie oweni. Ainti gayara lubo inasigiru na dagime luago ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nye linu kabala na nuadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangbe obo. Lida aba obo buset na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu bui.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Buitimati hun lun.

0: رسیبی خومی لاؤسون اگوندانی کیسی دوخی لویگی و بودم حیسو کریستو انی هنسی هاگیه می سون که ای تربانی که لگی یا هون سون آدان که چلو لوبای یرافا لو لونوی لدگا لسری بدون لون کریستو دری اگواتی لونگو می بری سگونگا کابا لاسو سرد لون لون لسری بدون نون که تای لی حاسی نوبای ادگا لگوندو دیسنیو هنیا لا نوی
1: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hon kate ni duhanyo, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburuhe le aburuhe nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa hawai only, haburi adaagu banyaguribani, ha ibaagu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini lagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubaf lani sifiri le wadabe. Wagie legunda abe ilawa bagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi lau kate ile luaguti ugubu. Lausun gayara laha muga ne menigi du luagu. Ain samina lube isomu badi lau garicha la lun le menigi dun luagu budikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa israelina. Hada ginyetina lani benjamin turibu. Evreu au lumage nagura hon. Ebreu guginye nagubrigu. Fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu. Uo ti meha niyaba lun gajara lalarinya guni kata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu muti keini kata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu muti keini kata ligibugin onwe buagani runi le luagubay nasubu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga nasubu diruni Kristu. Ani barunu muti sungubay kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari lagunungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lu nerederun richagu ligibuge bungyu luagu lubuidu nagunflinun luma lilurudun. Lugundu barila adina bungyu richagu ligibugin lau nafinyeru luagu Jesusu. Richagu uligia aba kata ile lida gieti bungyu, ani luagu afinye ni lanyura. Sun le nabuse enubay, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Lun nasandi unilubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lida ge owe ni nuogu. Luma lun nasufrirun luagu keisi la sufrirun nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luagu nasaru bala lida ge owe ni kei ligia. Mama naria guyon lagu chiluga dina la lumun lebe ya sun kate le. Maria gutina ginye lagu uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigu bay, nubaru agon meme nya dina lida neiba agon luna ganyi iru la diga ganyi ila dina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina lagu ibiha na alila sun kate le. Le nadigu bay, nabule iduni sun le erederu bay arigi lun nafa agon lun narigu duni le nigibu ginye bay. Luna chiliru lumun lebe ya iba agoni. Ani resibi neime le lumbe lichuguni bungyu sielu lun le aganyiruti lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminaru lida amu luguyeri lida somu kate la rufu dubaiginye bungyu kate le hun. Lau sun luguyeri lunti wabagalidun uwaragu luma kate le forende wamalibe. Niduhanyu aye gahumana ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugubai hun. Ladiga gibe tinya eibugu tinya kei nania gunihun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lao aguiro. Luagu laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia. Hawama habu habungi utebai. Apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbai nibusi gari hama lau. Luagu ruginye burikate uboogu na haritagua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonyaliabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu ginye. Lida meweyu ligia la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai la umeme ubafu le luagubai lun lichu unisun kate labugia laguma diha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligia luwai tiniduga nyuhisi ya tinyanu haa wagubanya wairi la nalugun nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma deregi daguluma wabureme. Ayumura watna tu evodia tuma sintike lun harandaru hamagwa keisi idukanyo luegie Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa aguatia nauba gian lida la pulicin uganu le lana salbaroni, uara luma, clemente, hama hibiri ha, idera gubalina. Burua alihiri sun hagia, tida le libun ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, la diga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yuguagda numuti, gunda kuma, subudi wa kuma kei grigi aridatinya la diga madise le liabin Kristu. Madiheri da kuma lagu nikata, Anyaga de gohuma isun kata ilu bungi isun wada dan le hafuria idun. Amuria huma luma mabule idagunga lung hichugun etengiru ni lung. Aba meti lichugun i bungi u lidara gilan hun. Le weri timaba ilu isun subudi. Lu louni giru nu hanigi luma sun hisamina. La diga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata in idukanyo. Samina huma lagu sun le inari nibay. Sun le gadina bay inebesei. Sun le richabay. Sun le haruma bay, sun le gunda wa bay lao, sun le uago bay buidu la ladimu rehon, samina huma luago sun le buidu bay, luma sun le gaduna bay uwe iriguni. Fala huma sun le rufu danali bay hon, luma sun le resibi huma li bay numagi. Gunfli huma lao le nariyagu bay hon, ayega huma ini gabri, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bunugunda lida wabureme luago harita guayadun la nuago, mania gutina luago buli ikumadina laiebe, Madari gohinyali li gabri ida luba la hidera gunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lago megen yadina la. Lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunua lida gudeme. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya gwargu I gabri ilamu yebe o kimule. Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubay ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hidera gunina lida lene guga nu. Kei siginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lani na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi auna hasensu nu kei etengira gile, luago neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburgu Tesalonika, Auna hatunge dewe haninu lun le nemegiru bay ani mamarigu aban wayasu. Mama hamuga nasaminarun lun gubayrigu nibihin somu katei. Le nabusa irun bay lun ti malagawon dun le lun bay hibihin lumage bungyu. Au, resibi na li sungu bay luma sigu lau yebe lun bay neresibiruni. Lau le hona habay nun luma epafroditu igira guati numa. Le hona habay nun itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Aba ideve se ile le resi birubai lau ugundani. Lichu gubai lubai tinubungi te sun le hemege irubai kun keisi buri luwei rigun lirisi lidange Kristu Jesusu. Uwei rigun ni luwagu chibungi lun sun da itarala. Rukume inu mabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu iga hanya wadukanyo luwegi Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungi. Hati matila na luba uruwei hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
2: Ligara da Paulu, hon Kolosana, capitulu aba.
0: Au, Paulu, le aban bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungiu. Uwara luma Timoteu le waduhe luege Jesu Kristu. Nabiru hanyo gara da tohun huguya iduhanyo ha Kolosa banya. Ha gunfuli banya luma Kristu le wago bai hafinyara. Resibi huma areine luma darangile luma ge waguchi bungyu. Sun wada watengiru ni bungyu le luguchi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigine le huwagu bay lagu le arei duwanyu bay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le lagu tia salbaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara keila susere don hida lumage hagambu ni ladimu rehon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luagu inayru ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habay epafura si le hinsi habay won. Leginya nadagi menghali bay wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we menigidu luagu le seribi dubala lun Kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huagu luma luagu insi habuni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubali kate le merede ti wayumu lagun lubungi huagu. Luma wamuri ha luma lun la subu diragu duni lugunda hun buidu. Ruli gie mesun luye li subudi luma gun farando hun, luagu kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagaburi dun keisi lunti la hagaburi dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasun wada. Arufu de nasun luye li igaburi buiti, lungi in hasubudi runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun, lau luenri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi in hetengi runi wagu chibungi ulagu aranse ladi wala lun, veresi biruni wafana lida gele lumbu in lichugu ni hun lani gu lida la rugonga. Sefu lumuti wa bungi lida ge lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon la ruweha lida le hinsinye bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba le wafigo. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai, lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le uboa gu bai, dandu buri kate le marihi bai ke le arihua bai. Lida ge Kristu ladegai aruwehani gumadi lurudu buri luma buri ubafu, ani lunginye Kristu ladeguwa. Lubareginye bai sun kate aninha limeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigud na bai li liglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumye bai asara, lida ge oweni, lun mowe digia li lan, lun ligia lan lau furumye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida bala Kristu lagana wa sun lubafu, lida ge Kristu aba larandara gudni bungyu sun ubou, dayargu bai lumagua, dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lubungyu, laga ni gumeha huguya tida hanige, ladiga kate uribati le hadigibai. Ahin tigueto, aranda ragdaladun bungyu, lumagua lau lunwe Kristu lun larufudu nun sandunyu, madasa irunga ani madurunga ligibungi. Gama lumun lunti herederun, diregda gulida hafinye, migirunga humei emenigine le huagubai, le lichugu bai uganu lan na salabaru ni le hagambu bai. Lige uganu le apurichi hou bai lida sungu bau, le ginye na apurichi ya bai au Pablo. Gweto, gunda ati na lau le nasufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, gayara ati nideragun lau nugubu guanarigu lun laustaragu duniwa le lungi le bai lasufri ni Kristu tuagu le ligilisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lun ababadina la hadagi ha, eseri bidubanya hon lanigo Kristu, luago wadagimano le lichu bai bungyu non luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia, kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumo gueto, subudi gudalali hon lanigo. Hon labusera bungyu la subudira gudini, luweiri irisine le lida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hida. Niligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha, eberi diheina, arufu daha wagia hon lun gunfaranda hama buidu buidu, lun warufu duninya kei girigia richagua tian ligibuge Kristu. Lige nuwadigi maridu mbai, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubai tilun hasubu diruni luagu weili la nafagu huagu, luma hawagu afinya tiya ha laodisea banya. Luma hawagu sun afinya tiya ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yumaha lun gagura sun huma tida hanigi, lun lida huma aba lao insinya habuni, lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdagu huma lidan le wagu bai hafinyira. Gajara alamu hasubu diruni laranse habungyu le meha aramu da guabai le luagu ti Kristu guanarigu. Le ida bai aramu da nyula sun lichu au luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niaba lauburi dimure buidu buriti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gajara lan hamuga harihinina anaha inkuma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyula dan sun kata ihuma ani deregda guhinye lan lida hafinye luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabudeme Jesu Kristu lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari dun lida aba luma, lun ragunye la hibagari luago, deregda gu lida hafinye itara keizi larufu da honi wa hun, lau etengiruni lu bungyu sun wada. goni gi huma migira gwag da huma hongwa honha busemba ya heyeha lauburi arufu da hani malati mama luma gineti kristu kate le karufu da habai lida gineti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo le ladiga bun linya kristu lausun lubafu bungyu ani huguya dayar guhadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma kristu leli chigid na boy sun ubafu luma gumadi Laugnia lida nyadun la aba luma kristu, kaisi gubairi gresibi huma li la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu kristu lira, le aubai hasalbara lidange igabri lanna figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyiru luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, Hilanyu hinya meha lida hifigo. Ladiga meha habagari dunya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agunfli reina luma sun luriba haritagun. Ainti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma kristu. Le ida agnyebe ferudna lani sun wafigo. Ani gumugu agda lehi wadue iha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dunni bungyu lurudu luma burisun gumadi le konterabai wawago lau ladara guni luago gurua. Ganye lumutinya Kristu bafu burihama gumadi matinya dan le longwe bai lagu guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nya giridigo, aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganye ilu. Uwala ni aba anyawari hatun lagu burikate le lumbai heigini o le la lumbai hatuni, o lagu lamburi fedu le harita guagle lagu iseri rumu, luma iseri hati, o lagu lan luweyu riemera aguni. Sumburi kate le liyawa diriguni le lumbi liabi, Kristu ligia linarumbi. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuei. Weiriti hadimori ha luagu nege buri kate le ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongua luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu le ichigudina. Le awansira gudu balin ugubu lau lichuguni kada omega gulita lubara keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma kristu kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubou. Icha agwa hungu wa lun ligabari ubou lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
3: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, Luagu tiburi kate le gagumu chaditi lau la yusurun ani mama amu kate lue gumadi buri luma arufu dhani le khani grigi inairu ni lau gayara la genege lani buri kate lana subudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau ani dereti lida won lau sun lida mabafu tiluru duburi ligia lun le rederu ninya grigi ya lue ilhadigni le harita gubai hadigni
1: Colosenses capítulo 3
0: Ainti saradun lubai luma Kristu alua humai burikate lelana cielo leñe lubai Kristu nyun luegi lonvere bungi samina kuma luago burikate lelana cielo mama luago burile lanina ubo hilatun luma Kristu gueto anihen hibagari aramu danyu luma Kristu lida bungi Kristu hibagari beile timati dameti lagiri budun hachila agubaginye luma Aba mei gafana kuma lida luwa irigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubo le. Uwa lani aba hidage agamari duti mamari idunga. Madegun huguya mekate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege burikate le labri ha lanari me liganyi bungiu kontra ha magamba dibanya lun. Huguya... Adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isumburi kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure ivijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma alila binadu higaburi luma leburi meha hadigubai. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungi uguanarig le adigubalin, Darime hasubu diruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyu huma o mama huma hurio ni lanina heresi biruni sei ni luagu hugubu o meresi biru humani ni lanina terencha huma. Machela aguntinya idamune o liberetinya. Kristu ligie sun kateibai ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itera lien lubaiti abagre da huma keisi lanigu lagudeme habu areiduni unabuguni gagamba di luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagua, ferudna gua huguya me huma wagua, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangi le Kristu tida hanigi, ladiga lige laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu, abagari deina lau darangi le, getengi radi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legumuti, arufu da huma huma wagua, eberi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka luago luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga o le la harinyagu, adiga huma ilun hichugu inebese ilun wabure me Jesu Kristu, etengireine bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinya tiyan lago wabure me Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hisi bai lumbungu. Agubrigu, masagira guala haguma diru ninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hon ki yubu dirigu lida sun kate, mama rigdan le aria guhanya la hun lun heredeno buidu hagibugi. Adiga humay sun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumio garu kate le hadiga, adiga humay lau ugundani kama hamuga hadigin lun wabude me Kristu mama hun girigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lun wabude me Kristu le habude me le tima tima ti heseri bida. Ahin ti le adigati uribati le resibiru bai la fai ruaha uribati le ladigubai ani aba lau la nigni abungyu sun girigia.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lun ti buidu la higaburi hama hubuengu, au sera humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihen ila ginye aba habureme yagta sielu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapulichani uganu lelan na salbaroni luma lun wasubu diragudun ya laranse ya Kristu le eramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bay nadaruwa. Afuri ida huma lun nasubu diragudun ya furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu huma ihidani lida kate le buidubu. Lun tigunda wala lau hiyanu suwada. Lun tiginye semela. Lun tiginye hasubu diruni ida lubala honabu ninyo grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti. Leginye eseribi dubai lun wabure me Kristu numa. Ligia nona habali hun. Lun larinye gu hun ida wanya la. Lun ginye litu gungurazu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati le hinsie baigwon, le hupaisano, hagia ba abahida guahun luagu sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nauba furisu nuguhun. Mabu igalinya ginye marukosu, le liduhe beru navehun. Aninye wagua lehun luagu marukosu, ahe nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye Jesusu, le ginye giribai justu hun. Hagia rigunyanu hadagi huriyu afinya tinya haa nyadagi meibanya numa luago laruwe habungi. Ani hayabi nun kei aba onwe budugidago. Mabu igalinya epafurasi hupaisano le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da lafure idun huago lun derege dago huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefentina luago harita gola epafurasi huago luma ginye hawagun ha uburgo ban Laodicea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won, hun, luma ginye demasi, Mabu iganinya hon iduhanyo luege Kristu ha uburugu banya Laodicea. Ruhu maginya mabu igotun ninfa luma hon sunga finyatinya ha ondera gubanya tubie lun haku duragun lun bungi. Lazaru me halihan nugarda to humagua houna hon me lun halihan nutila na ligilis Laodicea. Aliga humo me guinea garda to achulurubo hon. Aniga huma lun airukipu lun la digni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburha bay hun lau nuka buguanargu au pavulu harita go huma luagu na dairunya la binilo bungiu itarala.
2: Tibia maligara da Paulu hon Tesalonikana. Capitulu Aba.
0: Au Pavulu luma silibanu labu Timoteu. Wabira nyo gara da tohun huguya tila na ligili isto uburgu bon Tesalonika halani gubany wagu chibungyu luma wabure me Jesu Kristu. Resibi kuma areini luma darangile luma ge bungyu ugu chile luma ge wabure me Jesu Kristu. Niduhanyo, lun tiseremi wamani bungyu sunwa da huwago keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni lehida bai ubaru agua aweri deina tima linya sunwada. Adimuri hatiwa buiti huwagu titamburi liligilisi bungiu, luagu gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi Kristu. Harufu da lumuti kate le luagu uwaragua la bungiu lida ligabri lagusera gudun. Lau lanignu kei garichatnya lun hebelurun lidon larueha le uwagu bai hasufri. La diga richati ginye lun la sufri na gudu ninye bungyo sunha a sufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, huguya le a sufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbay la chila agun wabure me Jesusu, siyelugia lida watu gemeti haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baychuni ha masubu dirun balin bungyo, ma digu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma ge wabure me Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habai chua gle, habu guba dise loe larihi bungi, lueiri gu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, lari huba lueiri gu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye bain luagu, ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubai hun luagu. Ligie lebu bai sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungyo te lun, harufu din lau garicha huma lun hada badin la ha umbanya laguara. Lun lagun flirun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigubai ladega hafinye. Lun nichugun uweirigunni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Ruwa meginye uweirigunni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses Capítulo 2.
0: Wetoti niduhanyo, libugiri lagiribudun wabuneme Jesu Kristu, lun wondaragun luma, amuria tiwa huma lumasansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, malouchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu lumagieti la bungiu, nituagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamaginyetu la. To harinya gubo luagu chiluhari la lueyuri lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childinu weyu ligia gibe bany agara ba agutinya luagun bungiu. La chila agu baginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bay bungiu. Lenyura guba lungwa luagu sunkate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempu lu bungiu. Icha agwe na lungwa kama bungi. Marita gu humuti sa luagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihi la eredehati. Miabi la mga lubara gine lidani. Luadig marinya vulibani gueto. Aramudagu. Ani lunti la gidaruni wa le eredeha balin lagani Kristu ligia lubara gine gajara la lafuridun lidon larugunga. Ligia ba lafu wa chunguguri salufuritu ligia. Gama lumo lagini chagubai wabure me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigu dame lagiribudu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia la childiru balau saragu bafu, la degba buriseini luma milagru dieti. La yusuru basun luuyeri uriba nilun leyeha ni ha lida ba uma lun feri digo. Kei maha habai lun heresibiruni inaira ni lagu kristu lun hasal barun. Lige lichu gumbalia bungi yo lida mboli ego lun heye duniwa luma lun hafinya ni lagu iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bain hafinya ni lagu inaira ni. Hinsi nye regligia uriba ni hon. Ainti wagia, waduha nyo hinsi ya tinya lun kristu. Sunwa da lun tila sereme wamani bungi huwagu. Lugundu anuwa da halumutu lun huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lau inaru ni le wagu bai hafinyere. Lige lagunwa rubai bungi hun, lun hasalbaru lau uganu le wapuliti ya bai. Lun gafara abadun la lidan luweiri wabureme Jesu Kristu. Itara niya lubai tini duhanyo. Derebu kumeme kuma, mabule idagun huguya me luai buri. Arufu dahani le rua maliba ikun lau dimure luma tau garada. Wabure me guana rigu Jesu Kristu luma wagu chibungi, le arufu dalali bai linsi abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu kudalong me lung harinya guni luma lung hadigini sun le buidu bai.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkata ini duhanyo. Afuri ida huma wawagu, burugu wa lamuga uganu luagu ti wasalbara gille, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri ida huma ginye lugayara la wesefurun hawai ugini ya salofuriti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya luagu kristu. Gamalumu ngunfuliti bungyu, anilichu guba ere ikun, arei dalong me luai uribani. Hemeni gitiba luago wabune me bungi luago adiga humani le waninya gubai hun ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungi lung hinsi habu huma kei ligia. Luma lunga gura su huma luago hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wabune me Jesu Kristu. Lung hadise dun luai furumi ya gwarigu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwara gualuma arufu dahani le hibihu wai wamagin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagua lun hafalaruni wani hempulu. Meredeti wa mawadigi mariga haganagua. Meigin wamuti heigin mafaya iruga wamei lubaragin lira nadagi meitiwa afagua wagia aria buwejwagu lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wama yewe lun wamuri hahuma lun hideraguniwa. Nyadagi meirigiti wa lun wichugu aba kempu luhun lun hafalaruni. Da meha lehuma wama, ruwa muti meha gumadi lehun. Le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati waluagu anyahin la hidangin maha tin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, eteni ya lun le mon lubai heteni ron lun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau luguma din wabune me Jesu Kristu. Lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da la huwagu adega buiti. Ahi ni aba le madigunti gasu lau le waniyagu baiti da garda to. Ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamuga busiganu. Managa humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure mememe Jesu Kristu le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri sun wada. Huma la sun huguya wabureme, lun sun wada. Au Pablo, naburi hanyi mabu yigo le hun lau nuhabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la unahabaru ngara dato, binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kaba la dan la susere da burikate le, niduhenyu, memegen ru wati na burha hun. Subudi humali buidu buidu lagu la chulir bala veju ligia dame magura buni bala keisi liabi aba iweru hati aliebu. Dame nyaha la grigi ya rinyaga.
3: Lida ye darangi le luma choru runi sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti heseforun. Ahinti huguya ni duhanyo ha finya ban lago Jesu Kristo, mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo, lun larga dunu luwayo riliabin Kristo kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligemon lubay lun warumogon kei hibiri, lun tegago duanyo wama suruanyo wagiame, ha arumogu banya ariabu harumoga, ha abacharwa dubanya ariabu habacharwa da. Ain wagia leweyu aguna, lunti suruanyo wama, lunti wadauragon waugua lau afinyani luma lau insiani keisi ladauragon sudara lau lanigua gulun lounigiruni. Lunti gine hemenigi wama luago wasalbaru leitera baikei bunidi le aubei ladaurei sudara lichigu lun lounigiruni. Mama lun labaichuni wabungiu lanua dirawa. Lumi bihini asalbaru ni litangi wabudeme Jesu Kristo lanua dirawa. Ilati Jesu Kristo wawago lun wabagari dun uwara luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe, ligia rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa, itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guwa hun, ha adunde habalun, adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagime nule hadigibe. Abagari da huma lita darangi le huma guwa. Ania gatiba gine hun niduhanyo, lun hererun hon ha mahatinya hawadik maridu, lun hichugun gurasu hon ha magura sumbanya, lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye, lun gine gagurasu huma haba sungubay. Uwala niyaba afaye ruti buribani luago buribani, houchariku huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sungrigia. Gunda huma sunwa da, afuri da huma lubungyu sunda, ruku masereme lun luago sun lesusere duti, Aninhale labu serbei bungu yu huma gen keisi afinya tiyan lago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu. Michiga huma meberesen ilun dimure lelarinyang bai bungu yu hayum lugnye hiduga nyo lue gen Jesu Kristu. Houcha gua huma isun arufu dahani, aba me herederun lau le buidubay. Disa huma lue isun luguyeri uribani. Bungu yu guanarigu le ichuk bali darangil derege guag dalon hungua lun sun suina gubay. Arei dalong me huwani, hanigi luma hugubu dayargu, harumanyo luba liyabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungyu le agua rubay hun, ani lagumuchu bay ladigani sun katay le hida. Niduhanyo, afuri ida huma lu bungyu wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniyagatina hun lau lugumadin wabureme, lunhalihanu garda to hon sun waduhanyo luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
2: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Pablo, lani Jesu Kristu apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristu, le wagubai wemenigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Kristu. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chibungiu, luma ge Jesu Kristu, le wabureme. Kei meha na yumura gubun, da meha le nidi bai Macedonia, reide meme ba uburugu Efesu, lumbarinye go hon fiu grigia, luma rufu da hama kate le marichati. Meteni hagieme lumburi uraga le magumuchatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kata iburi le, baririgu tisigene ile malati. Ani midera gun lumutinye grigia, lun heseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbay barufu da ani honga finyatinye hagia, lun hinsinye gua hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi. Michu hali harita gun duru hawagu. Ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loi buri kata ile, aba hicha gun hongua lidon buri sigene malati. Busetinya buri lun arufu da hatinya hama lidan lurudu le lichugu bai bungyu lun Moisesi. Uatigun faranda hamani ni le guanarigu harinya gubai ni le harufu da habai luagu lurudu ligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa regali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runiwa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bai ladigu wa lurudu. Lurudu honti ha uribabanya. Ha magamba di banya, ha me beresen banya lau bungiu, ha gafigon banya, ha minebe bai bungiu luma kate laguti bungiu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagubai, hon sun ha gafar hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jebanya, hama ha afinyeru banya luagu iyeni, Hon tigin sunha adigban amukate lemuara dunti lumarufudhani harumati. Arufudhani harumati lememe uganu buiti luaguti asalbaruni le wagubai lona hana bungiu le werigubai apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu le ichugubai ubafu nu lun wadagimanu le. Luagu la nigunina keisiaba wuguri gunfuliti luma luagu lichugunina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungiu, anaba nei ani eiba hanei, aba nagudeme dun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digubei. Ligia luweini bei nasandiru ni labiniru ni na bungiu, uwera luma afinyani luma insi habuni le lidan bei Jesu Kristu. Inari ni kata ile, le tima timati, ani lunti hafinyeru sungu bei luagu inari ni la. Luago lun la la salbaru niña Jesu Kristu gafigon tia liabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Ligen na gudeme dumbay lun bungiu, lugayara bay la la rufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bay hada gafigon tia. Itara linya niabin lun aba abadina la hempu lujon ha lun banya hafinyero luago. Lun habihini ibagari magum chaditi. Ligen ruo man lubay uweiriguni luma inebesei lun bungiu le Warua itebai, lun sunda, le moveda dibai, sinyali gia larihiniwa le bungyu le abangarigiti, itarala. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bun lun bagendaguni luguribun bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidun aritaguni, kei meha lariniaguni bungyu hayumulugu gien profeta gubuagu. Anyahen girigia, feri dihamuti hafinye ladiga madigun hamagasu, lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun, imeneo, luma Alejandro, ha nedere gerubanya lun mafia, lun hafurende irun lun, manabagun hamani bungiu.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri hatina lun, la diguni wa furiegi, ayumuraguni, ruwa ligie mesereme lu bungiu hawagu sun gerigia, hawagu gumadi matinya, Luma hawago sun lurudugu luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le derege wati lun bungiu. Le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikata ile. Gunda ati ginye bungiu le wasalbara gile lau. Le busembe lun hasalbanu sun grigie. Lun ginye hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar ginye bungiu. Abar ginye ginye gayara ladimure ha wawai ginye ligibuge bungiu. Ugiri le Jesu Kristu bai. Le edere gira gumbay lungwa lung longwe lung la faye iruni le begi hasalbanu sun grigia. Aba la subu dirawagudun kata ile lidan lidan. Lung kata ile louna hana bungiu kei apurichi hati. Luma kei apostolo lung narufudaha hon ha maabain huriyu li bugri inarini le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti luago Kristu, inarini narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbe luha furi idun wugirian lida sun fulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanyati urinya busentina luha dairagun keisi lubudubu. Lung mama la lau amuriguni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lau golu, perulasi, o doguo seruburitu. Lung lau la lubuidu igaburi, hadauragua haugua, kei lunti la hadugun urinya ha, Derege guanya banya hongua lung bungiu. Lunti maniha ma urinya dan le larufuda honi wa hon. Lunti heresi biruni arufuda hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lung tarufuda ha wuri lida hadamuri afinyatinya ni lung taguma diruni wuri wuguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu adan ladigubai bungiu furumi. Larigin ladigun eva. Mamagin adan leye dubai mafia. Wuri eye dubon, ani lau teye duniwa, aba taburha lidon figo. Lau sun lida, hasalbarba urinya lau haguraha, ahen itara meme hafinyerun luago Kristu, arufu da hagi ya insi ya buni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inaire ni kata ile, ayin abusera aba grigi ya lun alidi hatiba ila, aba wadagma nubuiti labusa irumba ila digun. Lun alidi hatiba ila aba grigi ya, lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lun ti tumari la aba anrigoguri, lun ti ginye la negun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia. Lun ti aranse nyula sun da lun leresi birun bisida lubi. Lun ti aranse nyula lun larufu daha, mun lumuti gata di la, manigi uribu, mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganye iruniwa. Lubarege lira lunti arei dala, dili ligieme, manigi ligieme sensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dinabuidu, lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habuhagieme, lugundu ahin maguma dinun lubalinya, ugirinya tila na luba, ida lubage gayara la larihin hau tila na ligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tilwe lanangu lungwa, Sarago luago lubara, aba me labri ha labu ginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti ginye inebe la hon ha mafinye banya, loi ladimure hon guriba luago. Aba me labri ha tidon lisadara mafia, lun lagini cha waguni wa lubuidu liri. Ha ginye eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, Mon lumuti habacha ruadun, ni lun lisi edun marasun viye tihon. Lunti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubay megeiti luagu lubuidun hagabri. Ligia bagayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha heseri bidubanya ligili sirugu, lunti ginye inebe wa hama, lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregida hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba ariguguri, lunti ginye laguma diru ninya liranhunyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adiguba li hawadigumari buidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun adimure haluagu hafinye, Luago Jesu Cristo. Naburi hanyongarda tobun, aguda bainanidi arihabu madise. Gamalumu, ahana adara saragua, naburi hanyabun, lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia, hadan liranhanyu bungyu. To ligili sibo, bungyu levima bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari, to nigitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sigeneruniwa, Luago weri gula inari ni le arufu dubai won li bugri wafinye.
3: Arufu dagwati lungu wakaisi grigi. Richagu wakadala isifiri. Ariha hamoe angali. Apurichi hawati luago hon unechani. Afinye wa luago leda sun ubo. Resibi waligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri. Luago lidon lame lagumu honda. Anyahin banyala grigia igiru ti hafinye luagu Kristu, hafadara me sifiri guha eye hatinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalun arufudhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu, yeye tinya, hamasandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia alinyaga tinya luagu mabuidu la lun hagamaridun grigia. Aninyaga hagia luagu anihin la egini mon lumuti leigin, lausun la diga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni, lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le la digbi bungyu buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage, lun ti waharun lun sun le adiga la alibay, tenki wa maime luagu, lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakate lekon waduha nyulwege Jesu Kristu, aba badibu wa seri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lanina wafinye, luma arufu da hani buiti le falaba alibai. me feri dira bai bidani asigeni halwagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibugen bungi. Lubare gen lira, afa agwa ba lun bagun fulirun luma bungi. Lausun hun la lahingi chagun ugubu, hu timati bahingi chagun bungu wa lida bagun fulirun luma bungi. Lugundu baruti kata ibuiti won, lida ibagari lela na lida ibagari le lumbay wabihini. Inari ni kata ile, ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu, afa agwa wagia, lugundu ruwa mali lawe menigi luagu bungyu le wima bay. Le kasal baragile sungu rigia, hatima afinya bay luagu. Lige buri kata ilumbay barufu dahani ilum hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun ba nguni wa kei mi kata luege ni bure ngidi bula. Lubara gen lira, lun ti aba ba hempu lubui ti hon ha afinye banya. Lida ligabri ba dimore ha luma bouseru. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gen na chiliru, rugo ba bungu wa lun ba lihanu lerenu bungu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugajara la larihini wa bawanseru. Goniki guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sun kate. Ahim badiga itara. Basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madenha ba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimuri haba lun kamaha muga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei Amuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya uvinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahengarahuni tubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lunti hafurinda irun irahun hagia lun heteni irun furumie lun leke mege iru bai hadukanyo luma lun hagu yuguduni insinye habuni le haduwa iru bai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda tigine bungyu lao. Wuri to hilali tumari. To erede rubon tabu guwa sun suina gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungyu. Merede tigine tafuri idun ariabu weyu agu. Ahun ti to edere gira gubon tungwa lun ugunda nilana ubo le. Hilanyu tinya lun kata iluagu ti bungyu lao sun wiwa agiru la. Aninya gabai burigine kata ile hon. Maden hon lamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu. Hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, ulibati maati sigu lau ama grigia le mafinye eti. Lunlaburu duni watiri wuri to hilali bai tumari, tida garda lana idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tahu. Lun ginye aba argugi li la meka tumari. Lun titasubu diruni wa lagu buiti le tadigu bai keiburi hamuga, ahen meha agriha tubalinya tirahanyo buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achiliru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyo luege Kristu manangu gatungwa. Ahen idira wago tubalinya ha asufriru banya o ahen adiga tubai furumia gwaru amu kate buiti. Ahen ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigu. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachiliru badan lunya habuseru hamari. Aba meti higiru ni heseri bidun lo bungyu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungyu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sun kate adimure akate lemon lumuti. Ligem nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibune iginya banya. Ha hilanya umarigu, lun garangani hama, lun honigiru nuhaba, lun michugun hama lugaru honha mafinye banya, lun hadimore ha uriba hawagu. Anyahi urinya hilanya umari, igira hama libungyu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habay wurinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyo aba afinya tuwuri o wuguri lunti lideragu ninya. Migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya tila na ligilisi wurinya ha busen banya hidarawagun. Abu tiguha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadig maribuidu lunti hafaye runi wa buidu hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lida Lofudagun. Luntibaturia niligabri buidu, luidig gafigon la. Larihiwa meti kama gunda tibu lao lifigon. Diseba lui sun le uribabe. Kei sun ada la garila buragirugu, mataba dunarugu, guraba ginye muruso divin. Anyahen girigia arihua ti hafigon furangu, lubarege haguseru. Anyahen ginye marihinti hafigon dari larigin. Itara meme linya ginye, kate buiti le hadigwe girigia arihua ti furangu. Ainti le mabuidu bay, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
2: Primera Timoteo, capítulo 6.
1: Afinya tinha musu banya, lunti wairi la hinebe hayubu dirigu hon. Luma dimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti heseri biduninya buidutima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahabai kate ile apurichi habaime. Ain arufu dahaba grigia kate imarichati animuwa nati luma laruma arufu daha nilelani wabureme Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa grigia ligia. Le ibidia tini kata lum. Ganigi tila sigene haa luagu buri dimure. Lida aginyeti sigene ile liyabi buri gimugo. Ganyi guo anabahani. Mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita watinye lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungiu. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungiu, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigun ti wa ni kata wa magua nyahu ubogun, sinyabai ginye wa nigun ni kata yagi. Ahen geigin wabai gadauragun lunti gufurma wa maa lau lira. Ahanya haa busembanya harisidun mawandu hamuti ocha waguni aba haburu hatidun lisadara na saragu lagubri aritagu nile anegu balinya grigia lidun gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila gulebai sun luwuya rivunibani. Anenyayen saragu grigia ladiga hochun habihin sensu aba higiruni hafinye lagu Kristu. Bungi da hamaliti habagari guanarigu lau asufuriruni. Ahen ti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti le lanna gunfuli luma bungiyo. Afinyani, insinyani, gagurasuni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lanna wafinye. Aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain lagua ra bungi ubun da meha le barufu dun balin hagibu gien sarago grigia luago aranse nyo binya lan lun bafalaru ni Kristu. Gweto, ligibu gie bungi le ichugu bai ibagari lun sun kate luma ligibu gien Jesu Kristu le meha ginye gefenbi luago le inari nibe ligibu gien Pilatu. Busente na lu bidin lau le nubai bai bun tau sun taruma banigi ua lamuga kaba la wago la den hoa bun darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia, le la nua dirubai bungiu. La giribu duba Kristu ubowagu. Bungiu rugunye wairigu, sunti gabafu, haruwe te uruwaigu, habureme abureme. Ligia rugunye mowe dadi, le abagari dubai lida larugonga, le nyehin lubai mayarafadun la niaba. Marihin lagil niaba grigia bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uwairigu nilun, arufu duwa la lubafu, lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lun hichugun ni hemenigi luagu bungiu. Le viwambay, ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Anye gaba hon lun risi hama lida le buidubay, lun buidu la hoserun le tima timat. Lun aranse yung hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hamabay. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adura.

0: rubai lunsun da itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, goni gibai le ichugubai labu gine bariaha. Magamba badi mure buri le lanna li subudi ubo. Nisi gene le lanna kate le giri digubai subudi le igira gudubali hafinye ha afala rubali luwuyeri subudi le. Binila bubungiu itara la.
1: Tibia maligara da Paulu lo Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luagu lugunda bungiu, segun frama sei lanina i bagari le lidan bai Jesu Cristo. Na biru nyo garda to bun Timoteu, le na negu bai keisi nirag le hinsi bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge waguchi bungiu, luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumura gun lu bungiu wago saga na furi idu arie buweyuago, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahu, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Harita guatina lagu afinyani inairu niti le buwagu bay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chouru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenania gubaibun lungba yusuru ni meme ubafu le lichi gubaibun yubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi yu aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichi gubaibun. Mabusi garida ba lubaiti lungba pulichi ani le larufu da habai Kristu. Mabuzi garida ba ginye nao au le adairu bai luwa iginye. Lubara ginye lira, aranse nyuba lun basufri runwama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luwa iginye anihin la kata ibuiti wadiga. Ladiga itara linya la laranse runi lubara gien ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidangi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bai insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligia ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungiu lun napurijani uganu le au nahalana kei apostolo luma kei arufudahati. Lige na sufri rumba li sun kata ile, lau sun lira, uwa ti nibusi garina, lugundu subudi ti nun kala wago nichige na finye, ani choro numuti lau gabafu lan lun louni giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani haruma ti le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinye lago Kristu, arufu daina insye ni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gouni gibai arufu dahani le lichu gubai bungiu labun bariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na dairunya la. Lubare gen lira, dan leliabi bai uburigu Roma, meredeti lalua hanina darila dairunina. Dari lamu gei lugude mehabu bungiu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lida raguniwa uburugu Efesu.
2: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, resibi ba ere lida ge abiniruni le wibihiwe lau lida nyadi wala aba luma Jesu Kristu. Le kate le agamba bali bai nariyangu hagibu gen salagu gefentinya arufu da habai hongu girinya ha afinye wati hawagu. Ha gayara ati harufu da hani hong amu. Awanda bai lubai tisufuri kai aba li sudara Jesu Kristu le buiti. Uwa tisudara le eseri biduti adara gutilungu wa lidon amu kate lui le lana asudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labu ge le rere han labuti. Itara linya ginye. Aba grigia le adara gutilungua lidon huraru, siyaben laganyenu ahen mahurarun segun liluridun huraru. Le abuna gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu gubai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, la diga wagun uruwe Davidi, ani sarag da lumuti bung yulida ge oweni segun uganu le na pulichi habai. Le uagu bai na wanda asuperiruni, darilu nagira wagun la gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu lerenu bungyu. Ligie na wandu bali sun kate, luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungyu. Lungi habikini ya salbaruni luma uweiri guni magumu chaditi lida Hesu Kristu. Inari ni kate ile.
3: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi nye luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi nye luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi nye wao. Aha wa magufulirun, ligia la gufulira meme. Lugundu siyanti, magufulirun la luma wago.
0: Harita guaga dabai kate le honha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibu nye wabure melun, masingine ya hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidu buriti sigene le lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisun bubafu lun barufu da gubungu wa ligibu nye bungi ukeisi yaba anyadagime itibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaru ni kei lubudubu. Disa balwai dimure burimalati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalida uribani, aba me laburu chagun harufu da han kei kanseru. Aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, haguni chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumu rukali bungu aba ebu derebu guti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
4: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingiu, lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri age ayusuru ni, anihe lunti furumi ya gwaragu jusu. Gamalumu ahen aruma da gwaga da grigi ya lungwa, aba abayweru lani na uweiri guni, lederege guati lungwa lungbungyu, huligi ya lung, aransenyo lung furumi ya gwaragu wadagi manubuiti. Anura haba lubaiti lwe luriba hayumaha nibune nginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sunha aguwa rubalini wabune mekristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barula lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sungrigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia. Lunti gagura sula, lunti larufu daha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lunga yara baila la sansiru ni bungyu li gabri hasaminaru, lunga kanta nubala lunle inari nibay. Lunga yara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, tomeha gadan balinya lun ladigani labuse irun hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariya gunyabun ligibu nye bungyu luma wabure me Hesu Kristu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apulichi ya bai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabuse erun, afinye gdabanya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu, lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da ani harumati, lubare geme lira, halu habai arufu da ni le gunfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da hatinya lung arufu da ni le rig habu serun bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan luago inairu ni aba me hadegan gasu lau sun luwuyeri uraga. Ahin buguya buidu la bisami na sun wada. Awanda bai asufuri runi. Rugwa ba bungwa lung bapulichi ani ugano le lal na salbaruni gunfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, Malihali luwe yuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na le niyarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumu lebeha, areida nali arufu da anile lana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, le lumba inibihini luma geyo nabureme, agusera guduti le richagu wabai, lida meweyu ligia. Ani mama riguba nu lichige, lichugu baiginye honsun ha, aguda bahabali liyabin lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese. Igira ladina demasi, hinsi nyetimati kate le lana ubo le lun, nyindiga ti uburugun Tesalonika, nyindiga Crescente lobogun Galacia, nyindu Titu lobogun Dalmacia, Lucas irigunye numaya, alua habay Marikosu, baniga ime bumagua, gayara abay lidera gunina lida wadagimanu. Ona hana tikiku uburugun Efesu, dame biabi banigome idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Baribon meginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adigali Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nun. La fayeru bei bungyu ke ligabri kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai, lugundu garaba guale luagun uganu le wapuriti abai. Dan le furumi atinadimore hanwe ginye gua, ligibunye lurudu, ua tiniaba idera gutina, igira hamuti na sungubai. Agora batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, abalichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hama abay huriyu, itara linya le sefuru nina nabuleme loi oweni. Ani le sefuru batina loi sun uribani, areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweiri guni lun, lun sunwa da itara la. Mabui gatun purisika, luma lun akila, luma hon lidukanyu onesiforu, reideha erasutu uburugu korintu, igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi abin lubarage laribo gadun, mabui galinya eubulu bun, pudente, linu, Claudia, hamasun wadukanyu luegen Jesu Kristu, bumalamu gawabureme Jesu Kristu, binilaume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato. Itarala.
1: Ligara da Paulo lu Tito. Capítulo Aba.
0: Au Pablo, e serbi duti lu bungu aba gnelani Jesu Cristo apostolo. Ona halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu keilanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lanina wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumucha dite le won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwen toti, ke chiliha li la da, subudi gida la liuganu lan na salbaru ni won. Abati launa hanina bungyu le wa salbara gile, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit nabusa irun lubibihin areini, luma darangi luma gen waguchi bungyu, luma gen wabudeme Jesu Kristu le wasalbara gile. Lebu bay nigiru ni bulagu ubohu le giri bay kureta, lumbaranseru ni le mege gili bay lun laranseru, luma lumbichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi narinya gunibun. Aba alidihati lunti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata waguti lere ruwa lun, lunti aba anigita lumari, lunti afinye hama liranhani luagu Kristu, gagamba di, lunginye buidu la houserun luoi gayara la lichuguni wa hadurun. Labu ngenye laria ha alidihati luadig maribungi, lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie uribu, uwa ligie me igadua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransenyo la suwa da lule resibinu bisida tinya lubi. Lunti aba la vugiri le hinsi habuti lunle buidu bay. Lun buidu la lichugu, richagu wa ligiyame. Derege guanyo lungu wa lubungyu, la ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun dugu da gu hon, amu, la arufu da ni le richabay. Luginye la finyera gudininya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya hada antima harasa akuliyu ha arufu dahabanya libidio niga au ye dahamanya garigi. Lunti ladau runi wa hayuma ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu dahani lemon lubay. Lunghaganya irusensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana lenyen bubay gueto hawagu lupaisanu.
3: Garigi ya kuretan sunanda ye hama. Machila angunti, haliluati maguali hagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha hon here, lun haudi lau arufu dahani le richabai luagu wafinye. lungi me perese jama lau buri ura galé hadagu huriyu ni lau haguma di grigia hatima ichugu balin hanaga luagu inarini keisilani wa guniwa haruma tisun kate honga haruma bai anigi ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inarini ani viye tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon ladiga viye ti hasamina viye tuginye hanigi aninya gatinya luagu subudi la bungi hon gama lumu lauburi kata ile hadigubi harufu da hamuti luagu ibidinya la hon lugundu misinya habutinya magamba jitinya sinyagwa tinya hongu wa lunga hadigu nile buidubi.
2: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu nile uwara guabe. Aninya gaba hon alidigatinya luagu lunti la deregda gula hauseru inebe wa hagieme buidu hachigu derega da gulida hafinya lago Kristu, buin lao insi ya buni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya gulinya ha weyanya, lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualu guhama, mabacharu adun hagiame, lunti hichugun hempulu buiti lao habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon gulinya nibune ginya lun hisi hama hamari guhon, hisi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekong hamarigu, lun uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luagu luganu tebungi. Arufu da haba hon ni bune nginya, lun buidu la hachugu, ruba haba hempulu buiti hon lida sun kate. Arufu da habe lerigu inairu nibai hon lau aba igabri deregedati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti la sinyaruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu ani sinyabe hadimre ha uriba wawagu. Veri dibanya ubuengu lungagamba di hama hon hayubu dirigu lida sunkate lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveru hun hama lung haruma la hagabri le gumuti hama hayubu dirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridun. Luagu buidu la arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reini won, le ida ginyebe igayara la hasal baron sun grigia. Arufu da haina won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugu bagari du aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu wanyu wongua ani lau gudeme habu. Sume waguda bahane la lagunfli nuwe menigi, lagiri budun wabungyu te. Wasal baragile Jesu Kristu ubou wagun lau sun luweirigu. Derege guatilungu wa lunglongwe wawagu, lung la salbaru niwa lida gesungu ribani, luma lung la ruma da gudniwa le gumuti, lung lumutu ni nyawama, aranse nyo lung wadigu ni le buidubay. Ani haburi kata ilungbay barufu dahani, itiga ina gurasu, erere heina lau sun ubafu, michiga ba lugar luba neguni wa kai mi kata.
2: Tito, capítulo 3.
0: Harita guagada banya finyatinya, lagu lunti la hagunfliru hama gumadi matinya luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon, aranse nyo hagia me lunga degun furumiye gwaru kata ibuiti. Luma dimure ha hama uriba lagu niaba, lunga dili la hauseru, areida hagia me, lunga unabugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidye guati meha ginye wau, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lana feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri aritagu ni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechu tiwa meha adiga uriba ni hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadiga nsomu kate buiti. Ladiga wagude me lun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wasalbara gile Jesu Kristu. Laula richara guagu dhaniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galagante wabai lida ibagari magumu chaditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregudu. Lung hala afinye bain lagu bungyu, lung sunwa dan la hichagun hongua lung hadigu ni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti hon sun grigie. Dise ba loe sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loe gen liluridu Moisesi, sun kata ilira manigunti buiti lung ni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligirisi le adagu ti faren guo. Erere ba lun aba o bia weyasu. Ahen madigu gasu bao lun ti babuguni. Subudi bali luago igira la li lan wugir ligia uma le surubai ani la siya dirunyen la li figon guanarigu. Dame nounahani aru temasi o tiki kulabun. Buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera gobei senasi le subudi habubai lun luridu. Luma apolosu lidasun le biyarati. Rubai me le hemege rubai kon lun hasigiruni haweyasun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubai. Ide hagie me dan le mege iwala. Hulamu gahabagari lida kristu. Mabui gahanya sunha numa banya bun. Mabui gawanya honha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya kristu. Binilo ubungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
1: Ligara da Pablo, lu Filimon.
0: Au Pablo, le nadoirunya bai luegi na pulji ya luago Jesu Kristu. Na buriha nyungara dato, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi ya Kristu, bun. Filimon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara dato, hon tu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye. Keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungi suwada lida le narita kun buwagu lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu hon sun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungiu lun ha lan afinye banya luago Kristu ladiga bafinye. Lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bai luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bunugunda luma digdago le nidabwe luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai luago Kristu bidangie. Lausun garicha na lida Kristu luna niegu ni le lumbai badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luago insi ya buni le wadambai woni wagua. Au Pablo, le weyali bai, le ginye dawa nyubai luegi na purichin ya luago Jesu Kristu. Amuri atina buma lun badigun abaflese inu lun onesimu. Le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigiha libai, aba meha idamuni mauniti onesimu bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nu. Nauna hanyein bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun lerede nun numa ya lun hamuga leseri bidun nun bevenye gua sun anahala adaurua luege napurichia ni ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina nadigu nikata magunda aga buguya lau. Lun mama la lauti afosu runi flese ile badigubai nun lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanari gu. Hafuga lanuru mubai onesimu buai luago atirida, lun buma bai la gueto lun sunda, gueto mamargu keisi aba idamuni, keisi katei buiti maati lue idamuni, keisi aba idukai hinsinye guti. Weri titi linsinye nu, lun ti hinsinye ti ma la bun, mamargu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Kristu. Ain lubaiti barubu balina keisi paana, resibi bai keisi gubairu ghamuga au la beresi birubai. Ain adiga li lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana. Au Pablo, na birghanye murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara lakamuga narita guagudu ni bulwagu duwe iguwa bab ginye bungwa nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama lihabon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Na birghanye bun lugundu choruna luagu bagambadi. Ani subudi ti nun luago badig bala sigur lau le uago bai namuri ya buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu agura batina luago lida lame launabuni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugugin. Laha nubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun le nouba furisu nugu luege la purichiha luago Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye maruko subun arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalina. binilo wabura me Jesu Kristu itarala.
1: Gara da honha adimure habali ebureu. Capítulo Aba.
3: Lida meha dan le sugu haliboi. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Sarago waiyasu luma lida sarago luwuyer. Hada gen profeta. Gwento lidomburi lagumu hon dan le. Adimure hali won lida ge liru. Le ida ge boi ladugai ubo. Aniru le luligie bala kalagante isunkati. Arufuda lumuti lira buingiu luerigu luguchi luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia digbali sun kate laulerero le kabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon aba la nyuru luige longwere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu hali lira buingiu luerigu bai la Hawaii angeli. Resibi la likaisi alaga aba iri inyu kutima ati Hawaii. Maria nguti buingiu ni aba waiyasu lu ni aba angeli.
5: Nire uguguye, ugunye, bugu jihadi.
3: Maria guligia, logu ni aba angeli.
5: Aba badina ugu jinu, ligie me aba isani ni.
3: Ahi tida meha le, launa habali, ligira maubo wagu, arinya gati.
5: Butuku huma, sunani angeli gunu.
3: Lania gahawagu angeli gu.
5: Adugati, lupiter hamalani angeli gu, kamagarabali. Adegari
3: gelu iter hama eseri biru kinya lu
5: kama watu gemete. Ahe ti lu lira ari nga tietar. Eni ama aru iha ni le lani na richagu. Hisi eti le buitu buipun. Yere goli gile buipa buipun. Lige niki bubai. Au le buipun yute. Gibe ti ma ugunda ni bidum. Sugu hau bibiru.
3: Ari nga tiginye.
5: Buguya abore mi. Dida lagume seha. Adega pumuti bo, laubuwa bubadega isiele. Lagumu chubasielu, lumobo. Ahi buguya, berege ubalu sundana. Laweye tukubike idendu. Babari chobuboi, keyaba idu. La sansi luoba, keidangu. Ahi buguya, aba meme madibu. Magumu chuboi bibaga.
3: Maria kutibuingi uniaba woyasu, lu niaba angeli.
5: Nyuruba lege nomwele. Dari ni chubu niye baga ni labu ni mbubudi.
3: Sunga heli gu, sifiri gu aservi duti nya lung buingi hagi. Auna huti nya lung, hidera gu niya ha lung banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
2: Hebreos capítulo 2.
3: Lung ti luboiti, veteni runtima lung uganu le agamba wa mali bai. Madire iru wa mamu ga luwe imu. Chauru wati liluru du buingi ule meha ichugu bai hada agi angele gu. Lita meha amuda ani ha adira gubali madugu hagia gasu lao abru hati liganyu buingi hawagun lao iriche gubu meti wafaye halogu wafigon ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wamali boy wabure megwana rugu Yesu Kristu adimure boy logo asalbaru nile furumi lari gien ha agambu bali aba hachouru ni un logo inaru nila. Choru kudala aliginye buingiyo, uganu ligien won, lau burisaini luma saragu milagro, luma lau sifiri sandu le lichu gubin won, lau amu nyegwenu luye ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingiyo uba ule lumbo iliabui, le meme wagubui wadimure ha, labu hagumati ha angali, lubare gelira larien hentida lereru.
6: Kata yanusa ubire lubasa unerbala hawagi. Kata yang disantiri gelu beber sebelah hap, itu kebumut dia kena bubah hawai ngahil. Gamalumu, dagu kata bumut hilau wair guni luma ina besi, rubu mutinya logo dia sungkate.
3: Dan lubai ti le licu guni bunju sungkate labu ginyo laguma dia gerigia, migiru tini kata lung le mama bailan labu gi. Lau sung lira, hari hawa muti logo, mama gililan sungkate nyundu ti lau le lubai bai wuguri. Gamalumu, Ariho amuti Jesus le adugu boy una bugu hawai angeli dugu lao weri guni luma inebese ilogu owe ni le la sufuri boy la ulweri lisi habu bungi won ahati lu lonwe Kristu hawagu sungrigi sunkate ani he ilu bungi ani lida gieti ginye ani busien ti bungi ulu gafara hama sun lirang nyu lida luweri gu ligia lu ti luboy buga la sufuri lire bungi le Jesu Cristo. Kai si aba grigia, lun ligia balan aba asal baragir le gumut. Ligia dandu lubai le, ona habai kai ha anu adiru banya, lani aba meme, uguchile. Ligia uwa lubai nibusi garilan lirau, buingi ulun lulaguarunia kai ibirigo. Arinya gaini.
6: Nadimu na papa wago hondi ibirigo. Neremo kwa wago kweli hondina adamu nini.
3: Arinya gati ginye.
6: Nemeni kitupa wago bungi.
3: Arinya gati ginye.
6: Anaha ama isani uhalishi kuma ya bungi yuno.
3: Itara, kai aba meme hama hito hasani kwa aba idunyenyo. Itara liyengi, wigiri la meha ginye garawu wigiti Jesusu. Lumeha gayara abayla longwe. Kayara lamga lagrincha uni lubafu mafia le ida ngebo iliabi oweni hong grigi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia. Ha meha agano bonya kai idamuni. Laduga hanufu de lue oweni. Mia binti Kristu lun lidere gunia angeligu. Lun lidere gunia laduga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kai si libiri. Luliabi bala lun aba mela fadri inutimati. Le gufli lao gudeme habu hongrigi lungi ya la chibu ni hafigo hongrigia lao le dere geragun lungwa logu guruwa ani kaiti sufri luboi ani hauche guwale mafia gwento gayara ati ginye lidere gunuwa lida le wocho wagun.
2: Hebreos capítulo 4
3: gwento luboiti kaya niye kwa la bena hurenyu uon lungayara la webeluru, lidon emera aguni le erense lalibi buingyo, lunti kouniki wama. Sinyadu kliyemi webeluru, aba wadagi. Dame la chiluru, oura. Lugundu apurichi ho waliginye uganu, logu tasalbaru ni uon kaisi kubayrigu, hon wagochaku. Gama lumu, meseri winti hon hagambu ni ladega mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngemera agunile uwagu bailarinya kapuingi.
6: Ligie na afinye liboi, lila niganyi, luwagu mebelu bayala, lido mfulasu le emera kwagele.
3: Lausun, gumulani buingi luwadigi mailuma geveju le lagumu chubali ladigi ni ubou. Kaisi laburu dunu watida lereru buingi luwagu lisedu nweju.
6: Aba lemera kukungi ulida gesun lodi mari luwagu lisedu nweju.
3: Arinya wagua ya ligia tida lereru itara.
6: Mebelu mwenye nidu mfulashu le emera kwa gai.
3: Laudimure iburile, subuti wa muti luogu aransi ruwa la mfulashu lani na emera aguni. Haba agrigia, ha wagichagu. Hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyaladiga magamba dile hawagu bwe lubu ingyu. Ligia laransi rubu ibuingyu amudan lunga yara abu ilan hebeluru isi grigia lidu emera agun. Lugundu, Adimure hati buingiyo, lida gen le meha larinya kubay Davidi, saragu dan lari gen, tida lereru buingiyo.
6: Kugunye, ahi hagamba le larinya kubay buingiyo, metara gata homo muhanigi lungu.
3: Ladiga, lungu hamuga rulumu ti hoswe fulasu lani na emera aguni honhu Israeli na, madimure hayati hamuga buingiyo logo amuweyo. Itara linya lubayi ti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiyo. Lugundu, le ebeluri ti emera agwa luma buingyo, emera agwa ti luwa iluwadi gumeri, itara kai le emera agwa meha buingyo luwa iluwadi gumeri. Lunti luboyi ti wafa agun luwa ebeluru lidung emera agwa niligia, falati gliyanli aba wadage hani ha meha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingyo ani gabafu tugoya. Hamana tusigutao aba efeinto biyan agwa ti tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furaa kwa gida tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubay. Harufu datay kala tida bay wanigi. Uwati nikata adigi warigiti lugayara la laramadagu loy larihi buingiyo. Furaa kuti sun kate lun le lumbe laguse lagadunio. Jesusu le liru buingiyo, le beluha libay sielun, ligia wafati ebayin le tima tima. Ligia lunti lubay deregadagu meme wama lida ligaburi wafinye. Kayara atikudeme hebulan Jesu Kristu, le wafadi yewon logu wedebili. Lugundu ligie gwanarugu sufriti sunluwe ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku unhati. Ligie lunti luwe wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruwe habuingi ule insi habubi yewon. Lugudeme hebulan won idere kwa lawame lau laraini lida vemege irun.
2: Hebreos capítulo 5.
3: La diga sun fadir le inyutimabwe anua da horo yugiti wada agen lun ligia balan wachigiduna ligibu ge buingyu. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingyu loa igye hauba dinagrigi. Luma adakara gaduni loa gufigo. Kay debi lilan fadir guanarigu kay furumi guarigu grigia. Gayera ati kudeme hebulan hon gafigo utiyan hama achara gadutinya. Ani la diga lidebi linguanarigu kay si furumi guarigu grigia. Gasu ginye La dagara gudun logo lifigon guanarigu, kai gubarigu logo hafigon hibiri grigi. Siyati la daragun aba grigia lungo fadrime le inyutumati laulani lungo. Buingi wanua dirubalia, rulei ubaro le lung kaisi meha la suseredu lung araon. Itara linya la suseredu luma Kristu. Mama ligia icha gube lungo fadrime inyutumati laulani lungo. Buingi ichu gubalini ubaro weiriguti le lung kai buga larinya guni lung.
5: Nirawe kugwe, ugunye, ugu shibari ya.
3: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingyo.
5: Fadir kuguya, lusundana, itreke melu kiseteko.
3: Da meha le laganaube Kristu ya ubogo, afurie idati ayumuro gwaligia meha la umala lihereti, lumasarago agu iro lubuingyo le gabafu bai, lulesefuru ni lida agen oweni le lumbe la sufuri ni. Aba lagambu ni buingyo ladiga Dereke go inyo linya la lungwa, lung lugunda buingyo. Lau sun liro la buingyo, Kristu, chiluti dan lung la rufudu ni lagamba di, lau lawandu ni asufri yo ni. Damba iti uara gwa li sun sui na gubay, lau la sufri yo, nyumbu iti lung lebu na bayla asalbaru ni, le magumu cha di hon sun ha gagamba di banya lung. Aba lanugu ni buingyo, Kristu, kai fadiri inyo tumati, itara kai Melkisedek. Gibeti, lung ti warinyo guni hun. Ani heri yangu tilariya wangu mfurangu. Lugundu, siya langu furante humani. Sigu halisaragu dan luma gen hasalbaru. Lunti hamunga gayara halilan harufu dahani lereru buingi hong amu. Gama lumo, mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima meri yangu boi tida ge lereru buingi hong. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi yin ha gasu ben hatu miligi lubarage hamunga haigin haigin ile digdati. Afinye tiyan ha guragi yin banya miligi kai irahi yin Uwa gili kufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumo, aiki nile digdati haunti haa waina muhayabanya lida hafinye. Hasubuti habubanya lu lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani le buidu bai lumo le uribabai.
2: Hebreos capítulo 6.
3: Waboru ogon wama lubaiti lida wa subuti un tuagu lereru buingi. Igira wama mgai arufu dahani le meri ngubai le buguru Kristu. Marita goma luaguru go lebu wafinye, kaiburi ligiru binadu igaburi le malat, lumaburi afinye ni luagu buingyo. Arufu dahani luagu badise, lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya, hasa aruhilanya lida ange uweni, luma lagumu hon lagusera gaduni ya buingyo grigi. Ani ligi ya ba wadiga ahi businye buingyo. Grigi ya haresibi hamali bay larugo ga abay weyasu, hahaucha hamali bay lubafu buingyo, haresibi hamali bay sifiri sandu, Gefenti ya logo ugunda nile hasandirubwe la uhali hanu leleru mbuingyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabwe. Ahanya abruha here gubwe ya hasakriha. Ladiga kaisi gubairi guhamunga hadara gunyenya la Kristu logo guruwa. Hadigu ya ginye lumu hehere ha grigi ya lao. Ladiga mua le achuru balin huya le ahu yubwe luagu. Ruligia aba alubahani buiti honha nedegi mibali resibiti wabini runi lumage buingyo. Gama lumu, ahi ahishagda hiyu luma lagubri hiduru uwati kula luni kata. Labri haba labu linyara gubuingyo haba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhinu hinsi yati yanu. Afinyati wa, logo itara huba la kai mua le ichugubay nadubuit. Ani hibihubay, sun abiniruni le nyumbuibay wawu logo wasalbaru. Logundu richakwati buingyo. Ani mabule idun lubai le adiga humalibwe. Loma isi habuni le arufa da humalibwe, lun lau hidere gunia hiduhenyu logo afinyani. Kata le ahungwa lubai adiga. Businti wa lun itra meme la ka aban hidagen, arufa de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bubai. Mabuse ruti wa lun hamagwa lidun. Busiara gutu wa lun haye hani hagaburi ha meha afinyan banyan logo buingyo. Awanda hama isun, Asufri ni luago, aba heresi biruni le frama selubai buingi hon. Dameha le frama selubai buingi ulun,
4: Abraham logo labini rubaila finyuti logo gwanerug liri ladiga uwalna amu wairi kutimati loilu lafinyuru logo abalariyago
5: nabini rubadi bustarago adiga awme lukibe hama baduga wagun
4: agura bahati Abraham la uguraso abaleresi biruni le frama selubai buingi ulum dale hafinyuru grigia logo abale wairi kutimati hawai hafinyuru ani choru hen ligeti abankate laufinyu uwale amu kate ilun lakuti hon lige luboiti la choru ba li buingi ulereru la ufinyu lugundu businye la larufu duni furangu won wagele lumbo iberesi biruni la lagante Abraham luogu lagufu li rubo ila lereru masansi ruga ni kata lidangi rula li buingi ulereru won rule la finyu luogu kayarati wemeni gidun luogu binya kata iligi ladiga sinya la leyen ha buingi ani lau kata iligia sunha nyumbi banya lumbu ingi ulu hasal baru gayara ti harig dinguras wagele afinya liboy logo emeni gini le rula liboy won agda halumuti emeni gini le wawani dereg dagu kaisi lagda hanu onguru guni ani emeni gini ligia inyugoti jagurum meme toy belu ti dan li templu buingi jagta sielu le nyehi liboy lebelu a Jesus aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba ani henyi ngweto afadri hawa wago ligibu gebu ingyo, kaisi haba afadri inyo tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7
4: Melkisedek, le uruwe li dameha fulasu le giri bai salimo, lufadri ginye bu ingyo le inyo timabe. Dan le lagiri budube Abrahamu uribu rugu ginye, larige laganye uni uribu hawa guriwego, aba lafri du Melkisedek lubaru, aba labini runi. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganyi rubai lidan uribulu. Mini la iri Melkisedek lidan furumi etikate uruwe richagwat. Gama lumu subuti watimeha kei luruwe te salem. Mini la lira luruwe te darangilu. Ibidi wati katanya la meha lagubri gubanya. Ibidi atiginye ka la lagucha gubanya. Ibidi wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lomwe. Liye waliro buingi uligia. Aba fadri lu sunda. Ariha humaiti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwana rigule meha wagucha. Rulu muti lidisi fare iti lu lida agen. Le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi. Fadri guha ladiga wagun lewe. Lu nti haguburu hani lidisi fare iti. Hama gen grigia lida age sunkate. Lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek lausun mama lan ladiga wagun lewe. Aguburu halumuti lidin sifare iti lue Abrahamu. Aba labini luni Melkisedek Abraham. Le meme buga eresi birubali furama seluma gen buingi. Ani siente la sige neruni ni aba luagun weiri kutima lan le abini habai sige lau le abini rubai. Jawada fadri guha eresi birubali ka lidin sifare iti wugurin gowe ditin. Ahenti logo Melkisedek tatimur halereru buingi logo kai logo aba le vingwa gili. Ani gayarati larinya wagun logo lewi hausun fadri guha ladiga wagun ha aguburu habali kada lidisi farinti gwento logo faji hama niginye lu Melkisedek lida aura le la faji rubari Abrahamu lu. Lugundu lida haba obu barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun hamagoro hongi nyabanya lida lugu budale lafri dumbwe Melkisedek lubaru. Hadange fadri guha ladiga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lunghamuga buidu la awadig marikai fadri gu bemege ruwa li hamuga lachila gu amu fadri. Mama libe Aaron. Libe Melkisedek. Lugundu dan le la sansi runga fadri hani sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubu ingi ulogu lida gen la amu tribu Israeli na liabu in Kristu. Aba adiga wagu nile uwagi libe ni aba hadage afadri hati. Lugundu subudi wati buidu logo hada gela la diga wagu huda liyabui wabure me Jesu Kristu. Ani maria nguti Moises ni kata hawago dan le latimure hambo ilogo afadiri hani. Ani furangu timati dan le liyabui Jesu Kristu lu lafadiri haba kaisi Melkisedek. Mama la waba luru dule aria ngubwe gaba la ida gen adiga wagu liyabui. Liyabui lu lafadiri habai la lugundu gabafu la lu la bagari du lu sunda. Ani haa le laria ngwe buingyo logo Jesu Kristu.
5: Aba fadiri buguya, lusun wanda, itere ke Melkisedek.
4: Umugu wati luboi tibinadi gumadi,
3: le li lurudu Moisesi, la dega debiliti ani meseri miti. Mabafu ti lurudu ligi ya lun la salbaru ninya grige lidage afigo. Lemengo ti ani aba iseri emenigini le buiti mati, le idangebe kayara la wa yara fadulu buingiu. Ani la aba finyu la chouri buingiu emenigini le lun Jesusu bala wa fadirien, ha hibiri fadirigu mafinyuruwa ti da le lichugu mboi habara hon. Ahen ti logo Jesusu, le lau boi finyu lichuguwa lubara lun, larihen ti da lereru mwingiu.
5: Finyu bali mwingiu, le abure mi, ani masansi rego luboi, laritamu, aba fadiri mbuya, lusunga da.
3: Ligi ya Jesusu luboi achoru luboi, aba daradu buiti mati lwe le frumiet. Hameha hibiri fadirigu, chilutinya agibe dagwa, lugundu kei aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahen ti Jesusu, kaimiwa la lusunda, masi giriba ilifisi te kaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fadubanyo lubu ingyo, lida angele tima tima ti lusun anda. Lugundu gabagari ti sun anda lula yumago lubu ingyo awago. Jesusu luboi ti fadiri boi inyo tima ti le wasubu dirubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lida, ni figo, mitara anti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyo tima lua isun kata isielu. Mitara anti kai hibiri fadiri inyo tima tinya, Hagasu boy hadagara gudun sagu weju. Furumi ya logu hafigo ngwanarigu, lari ge logu hafigo hibiri grigi. Lubara ge lira, adiga lumuti Jesusu adagara guduni, abanagu weyas, lusunda. Dale licha agubo ilungwa lulome logu hafigo ngrigi. Wugiri ya hadebili banya, hagia lichu gubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahinti lari ge lidani lurudu, aba lafi nyurubuingi logu lira ulun ladigni fadri me. Le uwa bai mege iti logu lu suanda.
2: Hebreos capítulo 8.
3: Le sudin tima bai lida ge sun le warinyago bai. Loganihe laban fadiri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuruha le luwe ge lome re lalana larunga inha buingi usielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu tima bai. Tida sandu ario tima tima tu to ladigubon wabure me buingi. Mama to hadiga grigi. Sunfadiri inyo tumati lichugu niwa, lun lichugu idewe sei, luma dagara gudini lun buingiu. Lige gasu luboi, ginye anihi la som kate ilunti, la dagara gudini Jesu Kristu lubuingiu. Lun hamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadiguni hawadigrimai, lumburi kate iliewari guti leburi siyelubai. Subuti wa muti logu iyewe la, lugundu lubaba ila digunu Moisesi luba buingiu, aba larinya gu buingiu lun.
5: Adiga boitia, sunkatei, kisi iyawa tona lufutu gumbu, lagu vugu.
3: Gama lumu, wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu, sigilau ha fadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uogu bai la buye iha luma buingiu, ani buiti mati ginye, furama asele lichugu bai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumia ti daradu le sun suni nagubi, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingi ulao furumia ti daradu, ladiga mabafu hama, wagichagu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria gutida lereru.
5: Lania ninyari habule mebungiu, lachili goveyu, lunadudu iseri daradu, amalina nabuda luma Israele. Mitara bai kai daradu le na tatu bai hama hakuchagu, le veyu le nare kutubo ni hahabu, luna sadaro ni ehitu gie, magufu li vukamuti meha ni daradu, le jeti nigi rupani ya hongua, ni nyelariyebu abule me.
3: Aniha daradu le lumbo ina duguni hama linasi yung Israeli lari jemi buri veyu ligi, linya lariyegu abule me.
5: Nichugu bai niluludu, litong hasanina, aba me nabulu ha nitida hanigi, au wati habungi te, hagie me nana. Memege nuo boi, lula rufu da honi wa nuagu, maria mu boi bugiri luli tuhe, ni luli bini, subudi boi bungi le abule me, lugundu ha subudi ruba na sungu boi, lumo ge le jiri tima gidi boi, dari lumo le weli tima boi, adagi. Ferudu na nuo boi, guriba ni le hetete boi, marita kutugi adiname, lagu hafigo, lusunda.
3: Adimure haa liligia buingi ulogo haba iseri daradu, rura liriga linya le frumieti kai binad ani kata le binad haliboi wai yeligia yarafa liri gulinya lunlunwe.
2: Hebreos capítulo 10.
3: La duga liluru no Moisesi liyawa di irigunye meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanigu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo le dagien hata anima lule adagara wagudu bai lumbu ingyo segun liluru no Moisesi. Sienti meha uwarago hama sunsui na gubai itar. Lunghamuga gayara la laruma da gudunia lurudu ludage hafigun masandere guhanya hamuga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagaragda. Gamalumo, sariviti adagaragdu ni burile, lularita kwa gudu ni aluagu hafigon sagu irumu. Kaisinya luboe lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingyo, dale lebelu ruboe ubo wagun.
6: Mapusa nukibu adagaragdu ni ni idewese, lulu kutibu awa ungu gunu. Mabuna tibu lawe adagaragdu ni gudawaribote. Niburi lau adagaragdu ni luagu figo. Apa di darinya bu, niubi hati nubu wagu, luna dugu ni bugunda nubungi ito. Itra kaisi guru ini ala wagu tita belenu.
3: Furumie, larinya ga luagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara guduni, ni hao anima alugu ichuguti elu, ni adagara guduni guda waguti. Logu figo, lau sun ligia la burikata ile wagu bai larinya ga buingiu, lidangia Moisesi hongrigia lun hadugani. Larinya ga Kristu larigie,
6: Nyubi hati na luna dugu ni bugunda bungiri.
3: Mini la lira, nyubi hali lan Kristu bo wagun, lun lagumu chagwa guduni igaburi le lani na hadagara guduni wa animal, lun lichu guiseri lewenyegu. Nige lugunda bai bungi ulun laruma da guduni wa ligibu gen lau lonwe Hesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wafigun. Sun fadri guhuriyu, sagu weyu haduguni aban meme adagara guduni, lau sun sinya la lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Hesu Kristu, abarugunye weyasu lichagun lungwa logo figo ulun sun dan. Abati lagiri budun sielu, abal layunru loige lonwe rebuingi. Ani hinyi ngueto agura baha lichugunia buingiyo laganiyo labu ginyon lugudi. Lau la dagara gudun abana guwayasun aba labu idura gudunia lani gubuingiyo sunsui na guboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligia wong. Danle lariyangu.
6: Ani agara tole nube na gudunia hama lari kepo imeleyo ligia linya lariyangu wapore. Nichu gubay niluru gudito hanigi. Aba me nabulit nilita hasamina.
3: Lari ginye, lari yaga.
6: Marita budibi adine me logo hafikon, ni logo periwuribat le hatigubi.
3: Dan luba ile ferudi na wali figo lunsunda, memeke ruwa li amu adakara gudini logo figo. Ligye luba iti nituhinu, la ulonwe Kristu logo guruwa, gayara haliwebelu ron lidon flasule santu timaboy. Kwege belu to meme lugubu Kristu. Tarati aba iseri uma won lumu bwingio, aba uma le anigibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Hesusu wafadiri yeboe inyu tumati tida luba bwingio. Lige lunti luboe wayara fadun lubu ingio tau taruma wanigi, luma lau sun wafinye dere gudagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, luma sandiragu wama wongwa lau duru logu figo, lari gen lachibu nwa lau duna harumati. Itara meme wama dere gudagu lida wafinye, masan siragunga lida wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu vitere guninye vibirigu, luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hempulo hani haa, hechu banya lumidi hama lida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu hon vibirigu, gweto tima lao ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabure me Hesu Kristu. Lugundu, aha wasigira figo ha, lao wagunda larige wasubudiruni inaruni uwa leamu lueyari adagara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba ariga alikate ilun wagura bahani, lun lagusera guduni wabuingio lao aba laneri meiganyu luma watu gemeti le lumbwe lagrincha guninya laga ni ubuingio. Dan le ladira aguni abangrigia liluru du Moisesi, lo nyeng hama biyama o uru agefeyente luago, Arinya gati liluru du Moisesi logo lunti la longwe ngrigi aligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere se banya lau li rebuingyu. Mebere se hagia lau lita anaba hamai sifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu ligia achouru balin lidara du buingyu wama le arumata gedebaliwa ligibugi. Subudi wa moti ligaburi wabure mebuingyu le arinya.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: aba laran serun aba uburugo aba dame hale lauche gubali buingi abrahamu laularia gulun lulafaru nilire ule isaku hila gubailun latakara gudu nilun afinya memeti luagu buingi rugwa tiebe lungwa luledere geruni lire ule abana guti lausun aria galilabuga buingi ulun luago saragu mela latuke wagun lidange isaku subudiri gulinyali abrahamu logo gabafula buingi lun lasara gudu ni hila nyalidange uweni Ani itagaro yebe la duguni buingi la u lichu ni saku la rigo lu Abrahamu lubaregen yebe la faruni. La u lafinye isaku framase lubay abiniruni lu hakowu luma esawu. La u lafinye hakowu da mehale lowe la binilumutika aba hadange lirahun yose aba latimure han luago luerigu buingi. Ragunyu luago ligiri lubadu. La u lafinye hose lubaregen boy lowe ariangati logo hafri dubala Israeli na hiptugi arinya galigia lu hanugu ni labu hamagwa damele higiruni fulasuligi lau hafinye lagubri kumoisesi tale lagiri ya hobi aba haramu duni logu iru wahati ladiga harihi logu buitu meira ula manufu detinya luwe iluru dule lichu kubwe uruwe lau lafinye moisesi tale wugiri hali mahati lu lanugunu wa kaisi tirau lirau luruwe te hiptu hime ilumuti La sufri ru hama lumutu ni buingio, lubaregen lagano buidu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, lau la sufri ru unabuguni luigen Kristu le lumbu iliabu. Sigu lau lagano, lida sun lirisi Egypt. Lugundu, loga faye ruwaho le lumbu lichu ni buingio lun, lichiga ilaritagun. Lau lafinye Moisesi logu buingio, aba ligiru ni Egyptu manufu deiga luwe iliganyu uruwe. Redeiti, derek dagulida laritagun kama hamuga ariya gulinya lumbuingi ule marihimbe. La ulafinye Moisesi, la digi fedu le giribe luwe yiru esefuruni. Aba launaha, aba hichagwe, tubene rihaba Israelina, la uhitu ludame lale lasuguru angelile lanin oweni. Mafarun, la amuga niyaba hagirima Israelina. La digi hafinye Israelina, Sigu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabait. Dantile habuse rumbo Egyptu na lunginye hasugun kai agia aba ladoro guduna hau. Aba hanyara dagun. Lau hafinya Israeli na logu buingio aba haibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko sagu binafu logu sedu veyo. Aba leigu adun loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinya rabu tomeha horu mome tubai uwara hama haa Magamba dibanyo. Laduga, taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kati nariyak, logo beidanu lun naburuha logo hedion. Barak, Sanson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetago. La hafinye, ganyi inti yaburi fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubu ibuingi uhon. Darulu mutibuingi uhayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiyan loye hafara wagun hilaku bai tau efeng. Aba here dun ha mere banyi. Nyubu itiyan lu gabafu banyan la uriburugu aba haganye reguni ya hagani. Nyenyan uriya saragda watinya hadunhenyo lidange owe ni hon. Anyehe gien hibiri hilaku watinya lida lueri asufuri uni mahatinya higira wagudunewa. Lu gayara abayla hagu yugun lidon aba ibagarile buitimati. Hibiri afagatinya lehera hon hao. Aba ichuni, agira waguni lau gringri, luma adairu ni furisu. Afara waguatia lau dubu, asira hoa tia hamida hamagwa. Afara waguatia tau efein, rede itia eibu ganya hadugu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura agabara. Gudeme tia meha, nidiheri tia meha, useru hagia uriba. Madina lumuti ya meha ubo ugrigia buri buiti ya hagia. Aibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu lidamburi lagadabu gendubu wainamuti luma lidamburi huyu le muaruguti. Sun hagia lau sun buidu la afinya ni le hawagu boy. Ligibu ke buingiu meresi birun hamuti le meha furama sewali boy. Laduga aranse libuga buingiu abakati buiti mati wong. Lun lida ruguba la aba wama habuidula sunsuina gube.
1: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi ego meme huma huma guakaisi ibirigu. Mabule ida humoi lu hebela gudunia achilurutinya hubinyo la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hong angelegu la hadugni kataile ibidinyo hong. Harita go huma hawagun adurutinya kaisi kubairigu hamoga genye hadurunya la hama. Harita go huma hawago ha asufri banya kama hamoga hasufri ya uara hama. Inebela marie hun sungube. Lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwalao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya ginye buingyu haa agamari dutinya mamari edunga hama haa agabara habanya. Mishika huma hinsi habu logu sensu gunda huma lao le humat. Lugundu lichu kube buingyu le emege rubai hun. Arinya gali.
2: Naume girubadi gu migiru nubadi.
0: Kayara ati lubaiti warinya gu lao afinyani.
3: Nabure mabungi witere kubalene, manufu tapadine. Kapati gayara hama agiriga diganalu.
0: Harita kwa huma hawagu haadunte habalu, haapuriche habali luganu tebuingi huu. Samina huma alibuguru, italinya la meha, habagari ani aje ya huma afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru, ugunye, luma suanda. Meye dagwagda huma hungwa, luu amu luu ujari arufu dahani. Buiti mati luu, teresi biru wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufuliru lau luru duburi logut egini. Echu niligia mia buiti luu ladigba la buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lida agien atakara gaduni le ichugubu iluago wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyo le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barulei atakara guduni luago figo. Ahenti hagubu anima aluhagia bogu ditu ikiampu agai lagudu. Italalinya ginye bogu di loi uburugu lowe hesusu lulachibu ni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu bogu ditu ikiampu agai asufuru reina unabuguni logo liri keisi la sufuri runu wawagu. Lida uba ule, uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumbo nyehi badi wala lari igien ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunda lida angi Yesu Kristo. Etengi uni ligia luu yeri boi atakara guduni le labuse rubai buingi wama gi. Ruwama lubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule ita huma hadugni le buiti boy. Luma lun hafare iruni humati hada haa mibihi bany. Lugundu ligie burikate ile awwe lagunda rabuingyo. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Dereke kwa huma hungwa hon. Lugundu hagia onigirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibuge buingyo logu honigirunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadige mari. Lugundu mabui duboi hamuga ginye lira hon. Afuri ida huma lubuingi wawagu. Choru wamuti logo daragi lanyu linya la warita gon. Kei busien waboi buidu la wawuseron lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumarago lubuingi lungayara abai la nidi arihang madisa. Ayumarago watina lubuingi lelani nandarangilo lenginye asara gudubali wabure me Yesu Kristo. Lida ange oweni owniri mudun le weriti maboi. Le achoro rubalin lidara dubuingyo laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate lida ange Yesu Kristo. Lungayara abaila hadigni lugunda. Weriguni lun Kristo lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guati na lun heresibiruni dimure le aburhana albe hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudu nyeginye hun logu furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahinyumbu ifrese nanugubwe numagwa damele nidi arihong. Mabu iga ninya honsun tabuti guligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lida wafinye. Mabu iga hanya Italia na hon. Binela ubuingyo sun huguya itarala.
1: Santiago capítulo 2.
4: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Yesu Kristu lewairi gubai. Mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tuma dogu finutu beluli geginye aba gudemeti tau dogu hucheceru aha etenira lule finu beadaira gubuidu lunharinha gulun
5: nyuruba ya lida obaru buiti
4: harinha galule gudemebe
5: buguya redi barara o nyuruba ya muwarugu nuruga bugenu gudu
4: hanugunya aba gurige amu loile aba ani hagusera gudunya lauluriba aritaguni niduhu nyuhinsia tenu agamba humekatele aniwo diralanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye lugie heresi biruni aruwe hani leframa selubai hon hahinsi habobanyalu ahiti huguya ruhu mutia gudeme tia lido busiganu mama funage risi tia ha buriba behoseranu ani baru humau aduru heina ligibu gionurudu mama funage hagie adimure habanya buriba logu liri kristu le inebe behun le umbai hedere gerago hungua ahi naru nilubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tarinya gunilereru bungiu
6: Kisi ala girige bile di bungu, ke bisi ango bungua.
4: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau, hanugu ni esungu rigia. Hadugu nya figo. Durugu wa humuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufli ra aba girige lau sun lurudu. Igira lagumfli ru aba lida gen. Gaduru nti luagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Arinya gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi lubai ti madugu grigi agabar hani. Gama lumon, afara hati, midi ti laule lubai belurudu. Huguye lu ti hadimureha. Agabri da huguye me keisi lun ti hagusira gudu lau lurudu le esefuru baliwa lue lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ahi hagude me habu banya, buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo. Kasa hula laringu grigi logu afinye la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afinye niligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu lumaigini. Laringa aba hida gelu.
5: Buidu la lidi bu, darugu wa babaugwa, hobu yeme.
4: En michu lumuti lele megi rubailu, kage hula lira. Itera lina susire du luma afinye ni. Ahi marufu do hama grigia lau kate ile hadigbe. Afie ni labu gwarugu itra linya ke aba kate hilali. Hafu ganihe bearinya guti.
5: Buguya afie tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
4: Au warinya gati nalui duhe iligia.
5: Arufu da baiti bafinye nu bogu din loi buiti le badigbe. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadigbe.
4: Afie tibu logu aba rigunye la bungio. Buiti badiga. Gama lumun afinya tegie mafia nu lagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Maha tibu bafinyeru, ibidio gotau buge le. Logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufu du la lau le la digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha. Kaisi richagwa tiligibu ge lagu le la digbe dan le laharubai luyebe lafaruni isaku le liru hilagubai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu lafinye lau kate le la digbe. Ani nyimbu iti lafinye luda yari baila lau kate ile la digbe. Itara lien lagufli rule burungwa njibaitida lereru bungiu.
6: Afinye timeha Abrahamu luago bungiu. Aba labahu du keisi bukiri richagwati.
4: Nyarinya waguati luago Abrahamu lumada bungiu. Ariha humali lubaiti luago richagwa la bugiri luago buiti ile la digbe. Ani mama regu luago lafinye. Ligie meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan lesigu halbe. Resibi lumutu bungiu kaisi richagwa tu logu kate ile tadigbe idan meha le tarufu dine tafinye lau taramu dine luna glegu hoswe. Aba tidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu lia ginye hafinye ahi marufu du huma lau kate buitile hadigbe.
1: Santiago capítulo 3
4: Niduhinyu. Molu muti anyahi la saragu hida ichagu tien hongu arufu da tien melereru bungiu. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusiru wagudun. Wagiela arufu da habi. Sun wagia charati wa. Ahyanihi lube aba grigia masharu ti lida lela ringu bai. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara bai labuguru ni sun lugubu. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayi lu hagambu ni wa. gayarati waburu ni sun hagbu ariha humo buriginye uguni law sun wayna muta ani here buriti garaba lile ada habaru abugura lumutu abuguru tul abali reru simunu lenyehi lumuti labusera itra tia ginye manyenye aba kato nyurutu kamalumu gayarati tadugu saragu kati wayna muti lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu itra tia manyenye ke aba watu gemeti aba ubu lani na wuribani lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati gayarati lamasuru wuguri sun hawuyari nima luguganyiti dunuru heve ama anima lubaranahana ani adagalali gama lumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye aba wuribani tugeto migira gwagudubu tungwa ani buitia lau peisi nile gafarahati Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi ha lenege ben bungiu la dignia. Lida ge meme aba iyumu lafuri da bini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mu lumuti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu watilida ge aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shu tauhida gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru la una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugni kate lau harita guhuagu guanragu. Mon lumuti lubui ti hanangu hungu alagu lichu hau lugundu ieni lira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbu be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira, le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gagani go, anihi chagagu unye luma sun luwiri wuribani. Ahaya ha, gama bali lichu au le luma ge bebungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia arei idatia, gagamba ditia, gudemi habutia, adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sun grigia. Furangu tia. Halu habali darangilo, bunagwate ilo lu la luba honu aba ibagri le richagwa tihada, lumahada amu.
1: Santiago, capítulo 4.
4: Kabri wege habusera hawuri buha lumahagendagu, la digaburi luriba yuma hanire hida baisuanda. Busentu somukate, kesisiyan humani ibiha aba hafraha. Gimugatu logu somukate, ketisiyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubai lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi lu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya, ibide tisahun luagu ahi laga madago ubai luma bou. Hagani ila bungiu. Haritago tunsa luagu malala le tarinye gubelereru bungiu luagu burikati le. Hinsia tisifiri le lichu gubai bungiu wada lumu. Kama lumo, weri timati ide mo ele lichu gubi bungiu, la duga tarenghe leleru bungiu.
6: Lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni ide la gwa lumo ti ha unabugu banyo.
4: Rugo huma lubai ti hongwa la bugion lelere ha bungiu. Kagibugu huma luma mafia, aba me lanura ha huwe. Yarafa huma lubungiu aba me ginye la yarafa duhun. Gafigo te shibahu me huhabu. Ahi tihuguya biango tigibu harumagda humon hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguyame. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Leadimure hati vuriba luagu liduhe o ladari rula liduru. Ladimure henye vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege itiluagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubai be lurudu. Hicha gunya hungu wakaisi agusara gudati. Abar gunya agusara gudati le ichu gubali lurudu ligia. Lerigu gabafu be lula salbaha. O lula gunichagu. Ahi buguya katinye dibuge lumu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
5: Wodi balida aita gafulasu ugunya wa haruga. Aba mewerede runyei. Aba irumu, wadagu ba maraso lau wa seinsu nyei lu wabihi lau.
4: Idalensa hasubu diruni kaba la susire dharuga, kate nyinge hibagari. Itera neke hemere dule salira gubai lagu murusu dan larige aba lagu mushagun. Ariye garigutu hamuga.
5: Ahi buse bungiyo wabagaridu. Aba me wadug nile olir.
4: Ahi tihuguya hadimure halau pantu lagu katele harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
1: Santiago capítulo 5.
4: Agamba humai katele, ugi erisi tenha vuriba bei gaburi. Chuluha liora lu hayahua ha. Wago huge me luagu buri la misa lule lu beha sufuri runi. Nyalali buri hirisi, houha maru hamutiri hadairagu tofinubo. Gahua lihigo lulu mahani pulata. Aniligie babu ya rang. Aba me hagurincha wagu luige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muho dangle. Lausum lira, mafayiru humuti ya ha nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubai tifai tiligia ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya hanya dagi metia hagia huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende luma ugunda ni yao bowago. Ani dibune dukea nima luha aransa nye luha farun. Siadi humanya ha maduru mbanya. Afarago humanya hilagube. Madugga hagia ni kata hawege guwa. Ligia lubai tiniduhenyu. Gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi alubaha ni buiti, lunti lagura bani furume ti huya luagu lila linadirigu luma lagumho huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebu guhugueme luguntu madise liliabi wabureme. Niduhenyu, mekehara humaha wagu hiduhenyu luegen Jesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, Baruhu mwenye profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufuriruni. Wagia, baruhu mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida liya la fulesi lani bungiu lagumu ho oura. Lugundu areida tibungiu gudeme habuligia. Luge sunkate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiruni luha choruru ni hereru. Dame le hariyegu aha lu aha la. Dame ge le hariyegu uwa lu ginye uwa la. Masie diru la mga hubungiu. Ahin la sufuri rinye lubai aba hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubai lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin lubai lunti la guo ronhon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma lu hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame ti le hafuri idu lao afinyeni. Aba me larei da guagdu ni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi ginya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo huni wagua, ani afuri da hugue me huogua lu harei dagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Dali lamuri haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yuga urua irumu dimi. Larige dan ya le lafuri idu, aba ya lahu yuhuya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Niduhinyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liyabi amulu lagiri budaguduni, subudi humui lagu furume gwaru gula agiri budaguduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubum la luani lui oweni ani ferud na guda leime sun li figon.
7: Furumie tu ligara da Fedur. Capítulo Aba.
8: Ao Fedur, Aba lani Jesu Cristo apóstolo, namburga yongara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagubanya, bou gudi luei hageira, loba ogu ponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralanya baya bungiu ugu chili, luma guiameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu guda ladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la numa da gudunan la ulita Jesu Cristo. Ibiga huma lubai ti saragu areini luma darangilu luma ginyabungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu. Le lugu chibai wabure me Jesu Cristo. Luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lasara gudunin Jesu Kristu lidage oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emenigi ni vimati. Ani ladugba, luwa vihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lubi la dura ru lusun da, le siambi la dasairu, sian ligi la feri druni lubuidu. Gonigi lu muti wa bungi lau lubafu, la diga afinya wa maluagu. Luginyana baila, wabihi ni asal barune le aranse lalibi waba. Le lubi la rufu dune, lido me lagumu hou da, ligi ya lebu bai bunghinya la lau ugundani, lau sun lun tilafu na, a sufri nu sarago ocha vaguni luago murusundan. La diga itare linia la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka la luwuyari bai. Afinya ni le avandati ocha vaguni ligia. Gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumucha diti golu. Lau lubaiti havandu ni lau cha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu, dai mele la giri budu ubowogu. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gi. Hisi atin Jesu Kristu hun, lausun manihin humagi lula. Eni lausun lira, afinye di luagu. Eni gundanti lau aba ome bu gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani, lau luweiri hafinye luagu Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi ahagia profete gu lau saragu duari. Adumure hetinya meha luago areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu hongu guri ahagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine larigia. Hagia ti, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarienga sifiri sandu e hada abai hon. Aba la subu diragudu ni mbungi hon luagu, mama balala ida hadani, la gufli rua buri kate ile. Wagu lida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu beka dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hon lidon buri dan le. Au lubafu sifiri sandu le nyibu be sielu gie. Ibi ni angeligu, busenti hamuga ginye gufananda hamani burikata ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni yusu kumei lubui dunharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungi uhun, lau larei ni dame le lagiribu du Jesu Kristu ubowogu. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, Kema haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungiu. Lubaragi en lira, abagari de huma abai bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungiu le aguare beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hane relerun bungiu.
9: Sandu huma, lugundu au, sandu tile.
8: Aha aguara lubungiu keisi huguchi, bungiu le ababai, labuli gaburi, Lagusere gudunia sun girigia, lunti huwara du luma lau inebesei sun da le lubei habagari dunei ja ubowogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafrinde rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumuchatiti la fairu waha lebegi asalbaru nile. Keiburi golu o plata. Laulita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei ke aba mundun le uwa ti mege iti luagu. Luma gie, lubara gie mbuga la digne ibungi ubo. Aba laranse rulun Kristu bala wasalbara gile. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gie Kristu. Aba hiabi lunga finyelu luagu bungi le asara gudubalen Kristu lida gie oveni. Ruligia weri guni lung. Itara linya hiabi, lung hafinyerun eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lau gagamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhani gilu ganyana bela hisi nyendu, idu wenyu luegi Jesu Kristu hun le tima timati. Lung tilbeiti hisi yangu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigia huguya. mama du hasani gua gubrigu ha goe de ditinya lirahi ha du bungyu lau ha gambu ni lerenu le ichigu bei ibagari le ginye adura du bei lusunda tarinya hare lerenu bungyu
10: itara ha ni sungiriya ke hidu liabi hawairi ke lufumiri hidu dan le lasam du hidu abalabiri lufumiri
8: ahi lerenu bungyu Duratu lusunda. Ani dimure le, ligie uganu le lani la asalbaruni, le wagu bei larinyo wagua hun.
1: Primera Pedro, capítulo 2.
8: Ligie lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, bianguala igibu, gimugo, luma sun luwiyeri marasu alugu, itarake habu seruni, Irahinyo figiginya miligi harumati luga nyana baila hawena mudu. Itara laginye habuse run, aturi hanun lerenu bungi ubuidu, luga nyana baila ledere bugudun hafinye luago Kristu, eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei letima timati luago buidula abureme. Ayara fahowa humale lubei tilu Kristu, dubu vimati. Le aube membere se hama girigia. Ahinti lu bungiu, itara linha kei aba dubu, anua diruti lege begiti sarago. Itara linha lobeiti, huguia kei dubu vimvati. Igre guagda huma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginha itara huma kei fadirigu, ha sandutinha, ha ishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lida gien Jesu Kristu. Lige gien taniengu bilerenu bungiu.
10: Nichi gaba dubu sion. Dubu le tima timati. Aba dubu anua da honti lege begiti. Ani ha afinye ni tiyo lagu. Buidu be lili hon.
8: Weli ti le begi dubu ligia hon. Huguya le afinye libe. Ahenti ho ha mafinye banya. Gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
10: Dubu le augu me berese hama abunu utinya. Ligia le duble timati.
8: Ariña gatiginye.
10: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba duble ego da vitu tigirigia.
8: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugego tien luagu. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungio. Ahinti huguya le finya biluagu Kristu. Aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadiriguha eseri viduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derege guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigbe bungiu. Le agure vihun lidagien luburiga, lulido lueri larugunga le lichugubei. Mama meha lumutu niya bungiu huguya. Weto, lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudeme hebu tia hun. Ahin gueto, gudeme hebu hali bungi hun. Nidunga yuhisi tia nun. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoa tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu le agenda gubei tumahuwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, lausun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga uribatu, harihu bei buiti leha digu bei. Aba mehichugu weiri guni lubungyu, daime la chiri nubeyu, lu lagusara gudun. Keisi lani guwa ma wabure me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei, Keligia la inyutimabe ubara. Lumahama gumadi matiaha, louna habanya lu habaichuniaha salufri banya, luma luhichugu, uweiri gunu honha adugu banya buit. La duga busienti bungiu, luha dugne le lubeibe. Luhama ni chagudnia, haibide wabanya au, habusien banya, hadumane havuriba huwagu. Abagari de huma keisi girigia, livre tinha. Gamalu momo sera kumei livrei
11: nuha digi ni leburi babai. Ubara gen lira, abagali da hama keisi li damu bungiu. Inebe hama sun girigi hun keisi lubudubu. Isi hama hidu enyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwei hun. Ubuengu, inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungiu. Ahan avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumu, ahan aduga kati guribati, abai chua luagu, kage li sidu nimbeha avandune asufri runin lira laugurasu. Ahan asufri ra lueginye aduga kati buiti, aba avandune laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lunluwiyari igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalarune. Madugunti Kristu niaba figo, mayeha ligia niaba wayasu. Aleha anabune, mona buti lo anabahani. Taleha sufri gudini, masiediru lumuti nya lubaragin lira, derege guaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilu muti Kristo guanarugu wafigon luogwa luagu guruwa luverederun hilanyu lumfigou. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudun haferi dihani. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristo le onigiru balen keisi honi di mudun goni gilou huani.
1: Primera Pedro, capítulo 3.
11: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lun hafinya nuluago Kristo. Luago rigu husa. Laurugu meharikini lubuidu houseru lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuidu ni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha ligabri hevendetu urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le sigihalibai. Afinya tia meha loagu bungiu. Gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abraham. Aba tagua rulung na bureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama vurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Aduga humai itara ua lamuga nikata lularedarunun lida hafuridun. Abagri dhama sun huguya lida uarani luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mago yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubaragi lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu, lungheresi biru abini runi lumagie bungiu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
10: Lebuseti, la bagari du abai bagari buiti, lumagini abai bagari lani nan kundan, lunti luni giri nungi nyenye, wile dimure abribani, marinya galigine me iyeni. Disela lwe uribani, aduga lele buidu bani, alu halai terangiru, abu me lafala bani, la diga gongi rumonti ya wabore me, bubi haru chago bani, agamba lai hafori yi dundu, anganya ha adugu bani buribati, magunda ti bungi ha.
11: kapagi ganyan al dig buriba ti hun, ahang icha go hun gwa luha digne buiti sumada? Gamalumo, flesi watu ahang asufirira la diga surula hikaburi. Mandoof de da huma loy niaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebesilu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aran senyu huma suwanda lu honabuni ha algu dutun. Kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesi. Haruma ta hanigi. Luhala adumre banya muriba. Logo lubuido higabri keisi afinha tinha logo Cristo, nibuse garihamamunga, logo herenum guanarga. Buiti mati luha sufriru luegi hadignin buiti. Ahe itar linha lubei, labuserune bungi. Segulau la luha sufriru, luegi hadignin buribati. Haritogu huma logo lueni la sufriru Cristo da meha, loobi logo wafigon, aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufririn wawagu, wagaya lesa lufuribay. Lula nigni ba lubungiu. Afarua tihilagu bay. Gamalumun, vima tilani sifiri. Kay sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lidabanya habara hilanya. Sifiri hagaya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. Lausungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladigubu noe. To ida bon hasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia. Ita lalini hamuga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei, wanenguwa lu wasalbaru. Mama lu laruma du ugubu badise. Arufu darig lumuti, luagu haruma rutaa, Wanigi ligibuge bungi lau wafinyenu lagu Kristu. Lagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu, labu ginye lubafu.
1: Primera Pedro, capítulo 4.
11: Ligia lubeiti, Itara ke la sufriru Kristu lida ugubu. Lun tiginye ananse nyo wama luwa sufriru kei ligia. Adiga le sufri halibe lida ugubu. Mabafu halifigo luwagu. Lula bagari dunin. Libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidirigali dale abakari di hamalibe. Adige meha luriba kate le hisien bejon ha ibidi habuba nya lubungiu. Lida meha dale segehali bay. Hagano nya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahmu ti meha luriba haritagu. Abacharudu. Adagua fedu. Atagua. Luma ahudurogua hon guariu. Cuento. Vueri tihanigi lo mafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Igiya hadumane habi wuriba huwagu. Ahinti hagiya. Agufe saruba ligibu gebundi. Le aransa nyobei. Lula gusara gudini ya vima aginya. Hama hilagwanya madise. Igiya. Apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilagwanya abanya. Weto. Luganyana baila. Kabagari tahabani kei lugunda ambungi. Lausu hilala hagubu. Kaisi la susere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou. Ligie lunti lwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya me hungua. Derege gua huguya me hungua lun afuri iduni. Loginye sun kate. Nyei la saragu isieni hida hun hibiriku. Lugundu darugua ti isieni lau saragu figo. Resibi gua huma hungua hubinye. Magulili hanga. Kesi onigri utinya buitinya. Buidu la hoserunin lubuyerigu idebe se le heresi birbe lumange bungiu. Jusu le kada aba lu lesere viduhun amu. Lega bafu beilu la purichinha. Lunti la digani segun lerenu bungiu. Le esere viduti adiga lei lausung ere le lichu bai bungi lu. Sung kate le hadiga bai, adiga humei lida aba I gabri le lunti lichu gunua uweiri guni lu bungi lau. Lida gie Jesu Kristu. Le kaduna baling uweiri guni luma ubafu lu sundan itarala. Nidung hai uhise tianu, ma weri de tahaningi lauburi lidere ochawaguni le wegi ya behas gragueto. Kama hamuga abakate hanari megeti asusere duti hun, baragi lira, gunda huma luagu gafana huma lida la sufriru Kristu. Luganyana bela, habuinchu lau ugonani, tamele la giribdu Kristu obo ogu, lau sun luenigu. Fulese ivatu, ahun anabu loegi lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu dalumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu bai hida. Ahi nga sufri raba hida gie. Lumama la luegie la farha. O luegie la liberu ha. Ni luegie la dira aguni libiri lurudu. Ni luegie le meteru lidu kate le miabi tilu midi. Ahi ti a sufri ramuti luegie lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Luntilichigu uweirigu ni lubungiu luagu lira. Chiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama gina guanarigu lani gubungiu la gumesera. Ahintibama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube ha salvaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama haga figo banya. Halubeiti a sufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamo me habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundung gunfliti bungiu.
1: Primera Pedro, capítulo 5.
11: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri afinyatinya, ke si abuti la ginye, Ani gefenti na luagu la sufriru Kristu. Ani gafana badina ginye lida uweirigu ni le lube iliabi. Gonigu humanya lirahinyu bungiu ha labu gebanya hariaha. Keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labu seruni bungiu. Mama ladiga hafosurunya la. Adiga humei ladiga busen huma heseri bidulu bungiu. Mama ladiga lisinya sensu hun. Moseru huma kama hamuga, haburi ya ha labu gebanya haria ha huguya. Houcharugu huma, lu aba huma hemplu buitihon, itara luba, tame leliabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati, hibihuba aba ridi weriguti. Lelube meferidunu lubei la limirin, huguya ni buritinya, gagamba di huma hon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni, lugundu tariahane lerenu bungiu.
10: Maguda til bungiu hau ha, walubo beikongu, gamalumu, itarago lumutiu ha, una bugu banya.
11: Rugu wa humalu beiti hungwa, una bugu labu ginye luka bubungiu leka bafu bei. Luka nyara la, lichiguni, uweiriguni hun demele la chiliru danligia. Madihere huma logo ni kata. Igira hamaisun kata ilubungiu. Lugundu, loni grunyadun le timati. Agagudu anyu huma, ragugu anyu huma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia, lehaga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwagudu huma hungwa lung. Deregudagu huma lida hafinye. Subudu in humei luagu ligia meme laginye, A sufri rubei iduhenyu luegi nye Kristu lida sun fulasu. Larigieme sufri hadu la luagu murusu dan, ladugu babungiu lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Deregu dagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligiameme bungiu le ishigu bali sun abiniru nivon. Leginye aguwa rubei von, luga fara wa ma lida luenigu le magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun andan, itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bekesi aba iduhe uara guati, lunichigu digu dagou lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Deregi dagua meme, huma lida areini ligia. Mabu gahanya afinye tiyaha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lanigu hama, keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun, le itarabai kama hamuga nirau. Busugu huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi huma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
7: Tibia maligara da Feduru, capítulo Aba.
11: Au Simon Feduru, aba servidutlu Jesu Kristu au, aba ginya lani apostolo. Naburu hungara da tohun, Huguya lea finya libe kei waguya. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbaragule Jesu Kristu. Ibiha huma saragu areini luma darangilo, luegi hasubu diruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sun leme mege rubei von, lau lubafu lua bagari dukei lugunda, lau lasubu diragudunen Jesu Kristu, lea goro bivon luga fana wa malida lueningu luma lareini. Lau bricate le la gufle ribungi sun le frama se lo vivon. Le buri weina mu bribe eni weiri ligia le begi. Lunga nyana la gafana huma lida li gabri bungi luma lunga sefuru lue la gubri I gabri lanina ubole. Ligia lunti lubei hafagun, luhichu lubidu I gabri lamo hafinye. Subudi lamo lubidu I gabri. Ragugua ungua lamo subudi. Gurasu lamo ragugua. Ungua. Edere geraguni ungua lubungiu lamon gurasu. Gamadagon lamon edere geraguni ungua lubungiu. Isi e habuni lamon gamadago. Ahenihi lubei buricate lira hida le tima timati. Mama bei itara guargu higaburi. Eni mama beginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uo bei kate buri lira lida. Itara linya kei aba marihiti. O aba la chati tarihi, bulie la luagu chibaba li la binadu li figo. Ligia lubeiti ni duhenyo, afa guhama luhendere buguduntima, lau achoruni luagu bungyu la agua rubalung, eni anua dira lung, ani handiga itara, maburi handigu badu. Itara luba, uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui hawabureme wa salbaragule Jesu Kristu. Lema gumu chadibei. Ligia narita guagu da meme badin lubei luagu. Aung su subudi humali la. Ani heibu la lida inaru ni ligia. Aung sun lida. Sun viva gidi na la. Afinya tina luagu buidu la lu narita guagu dunum. Luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gidalali wabureme Jesu Kristu nun. Luagu yarafa li la veyu lunowe. Italia lubeiti. Na dugubei nuarante lu ibini lame, larige hiladina la, lu sunwa andan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichigu bei hun, luagu lagiri budu wabureme Jesu Kristu ubogu, lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau wagu, ariha omuti dan lelichigu bei bungi ugu chili nebesei luma ueri guni lun. Aba larien gulumale libungi lu lida gie weiri guni lani na sielu.
3: Aniha dirayu, lehisie bainu, leaube ome bulano bunda.
11: Agambo amuti umala li ligia sielu gie. Tameha luma ye divalaba bureme luagu vubu le sandube. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vuguni haguya. La diga itara linya ugano ligia keisi aba lampu, le duranguti lida aba flasu le burigati, dari larugadun. Aritafri du warugu matolani na binafi, lutarugu ngadagudun tau hanigi. Laugin yasun katei, lunti hasubu diruni, luagu ua lani aba ganyarati, la dariruni lanichugu katei le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundun, Madumre hati meha vuguni haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vuguni habe derega gotia hongua lubungiu. Dimuri buri luma geti bungiu hadum rehabai lugundu sifiri sandula adun dehabalinya.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
11: Añahi meja profeta guyeti handa varasa. Itara luba gini añahi baña lahida. Hadaruba iyeni lagana guarufu danile inaru nibai lu lagade irunen hafine. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu.
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
11: Laulir.

0: le va salva regule le meha va rufu da bai va gi apostolo gu hu li da ge sumbri kate le varia gu bai rutima humei le harita guru gu lo agulido mela la gum ho da anya hi bai grige adagu tinha bula hau habager du ba keisi la rinya gu nei luri ba harita gu hon aba me harinya gu casa mege ve lau frama se luago la girbu da yaba la Cristo I lago wa gubrigu eni itara meme giri sun kata ike meha luma giedanle la dugu bai ubo. Mabuse ruti ha subu dirune I luago la dugu ni la bungi sun kata li da lidani lun la dugu niwa. A duga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binaru lau lugumadi. A duga leimua li da gie duna eni lau duna. Aba la chili lidanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na guran. A gente selo luma mua lego e tombei. La rei du yembungi lubame veju la gini chavagun la watu gemeti. La rei da honya lubalu weiru gusei, luma ha gini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye, I du henyu hisi tienu. Luago itra lien laba veju, lu wabune me kei milu rumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia la diga la dara saru la gufli runi bungi le frama selali bei. Kei si harita gun saragu. Gaguran surguti, haba girigia la diga ma buseruti lu leferi duruniaba hada agien, la buserulu hasakri hasun girigia. La tiliru babayu ligia, lu la giribu du wabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la tiliru hiveruti ariebu, aba meti lagumu tu sielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda lei me watu gemeti sun kate le li dambi. Kei si ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lun til beiti haruma la abagari du terege guanyu hongwa lu bungiu sun sun na gubai. Agura banyo humei la chiliru luwei ru bungiu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahanim. Di dameveyo ligia. Lagini cha waguba sielu la watu gemeti. Aba me laruru da gunsun kate le uboa gubai. Ahinti wagia, agura ba amuti iseri sielu lume iseri ubo le furama se lalibe ibungi uvon. Uwa raguaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienu. Tu anha la agura ba iburikate le. Houcha humalu ladariru nubungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu, madurunga, subudi kumetia, luagu laguro baharigi en lababure me Jesu Kristu ha salvaru grigi en lubala kiribudu obowo ogun. Itara lia ginye laburu habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun, au subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luagu burikate le, lau sun anihi burilan tida gie henenguti gufaran davalan. Hati bide oga banya au, ha mahalogo banya hafinye, garabago ti lanichugu laburu ha Pablo segun hagiya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi hamali lubai burikateile, lubare megiwa. Konigi guahuma hungua, Loi hea yedu nun girigi a vuribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luagu tibungi yuhun. Houcha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu le vasalba ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sunwandan itarala.
1: Primera Juan Capítulo 2.
2: Niranguñu naburu hañi burikateri lehu luma figo huma gamalumo ahin afigo sombadi labuye ba wabure me Jesucristo luegye wafulesi ligibuge wagu chibungio laduga ligiro gunyi richagu lida gunyi Jesucristo ferudu wala wafigo ani mama rigu wafigo ferudu ne watigye afigo sungrigi lida wagufuliruni luguma dibungio Wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingi. Ahenyariye gaba agrigia, subudi numuti buingio. Ani magufu liruti lao lugumadi. ye tigrige ligia ani uwa tinaru nilida. Ahi tigrige le adigbali le lubai bui buingiu. Hinsi ya le buingiu lumu buidu buidu. Italinya wasubuduruni logo lida nya diwa la aba luma. Le arinya kuti logo lida nya la aba luma buingiu. Lunti labagari dun kai meha labagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buruha bain hun. Ligia meme le meha eresi biru bai luma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, wento na buruha nya hun luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai, dandu lida Kristu kai hida. Laduga, asigurai na linya luburi ga ani larugo ga gudunya lampu le tima tima. Le arinya guti logo lida nye la larungonga, ani yere guti liduhe lung, lida angili luburig. Le hinsi habuti hon libirigu, lida nye larungonga, ani uwati ni kata lung laburi gudini. Ahinti le yere habuti lung liduhe, itara linya kaisi grige le eibugubi lida luburig. Ibidi ati lung halion ubo ila, lugundu, darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburhanya hun lugundu, ferudu na la libuingiu ifigon, Ladiga Kristu. Agubrigu, naburhanya hun lugundu subudi huma lila Jesu Kristu, le meha ni halibwe lumagen furumi ya tida. Niburenginya, naburhanya hun lugundu, ganyi huma lila uribu logu mafu. Naburhabwe hun, nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingi, uguchili. Naburhabwe hun, agubrigu, lugundu subudi huma lila Jesu Kristu, le meha ani halibwe lumagen furumi ya tida. Nabur habai hun niburenginya lugundu here huma ani rasibi huma lele rero mbuingi tida hanigi lugundu ginye ganyi huma lela uribu logu mafui misi ya dala ligaburi ubo hun niburi kata ile lida mwe ubo ahi hinsi ya ubo hun misi ya tibuingi ugu chili hun lugundu uwa tini kata lida ange kata ile lichugu ubo nyumbu iti lumage buingi lumage guanarugu ubo liabu Ani anihabi burikata ile lichu kubi ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihubi luma panta luogu irisini. Ani ubo, agumu chena linya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahinti le adugati lugunda buingio, labagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluha li lagumu huda, agamba du luogu anitela laga ni Kristu. Kai chilugu anya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu dhulu li nilogu lagumu honha li laburi daan le. Wada agien hafrida, lausun li daan laan li narukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumu, la susara dube itara lun larihinua furangu logu mama laan wani gu le tima timata. Ahinti huguya, Rura li Kristu sifri sandu hun. Ani subudi ti sun kata hun. Naburu hanboy ilubayi ti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eje habany. Harian kubanyo logo mama la Jesusu Kristu bwe. Hage laka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili ni logo buingi irahu. Sunha maha banya lung hasubudiruni irahu ibidi angili ugu chili hon. Harinya kubanya logo hesusula buingiu irahu subudi tiginye buingiu ugu chili hon. Ligia araita huma ilubai uganu le hagambu we luma gen furumi ya ti tida hanigi. Ahin hadiga itara ereda rubaginye lida aba luma buingiu irahu luma buingiu ugu chili. Eresibi rubaginye ibagari le magumu chati. Kaisi larinya kuni hesusu hon. Naburhanya imburi kateri len hun, habuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ahinti huguya, ani sifri sandu le lichugu bai Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufudaha hun, lugundu arufudaha lumuti sifri sandu sun kateri hun, ani inaruni larufudaha bai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufudaha lali bai hun. Itaralinya lubaiti, nirahunyu, Itara meme huma lida aba luma Kristu ludami la liyabu kayara lamuga vemeni kitu luagu uwa lamuga busiga nuwa wagu ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu richagwa lan Kristu lida sunkate luntiginye asubuti runi luagu le ra hnyu la bungyu sun ha ri chagobain.
1: Primera Juan, capítulo 3.
2: Aria homa luari visi lo bungyu guchili, dari lunga yara la la guaruni wa mo le ra hnyu bungyu. An inari ni logo le ra hnyu wa ma. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda. Lugundo ibidi ngili Jesu Kristo hon. Niduhen nisi ya tinu. Lerahi hadiwa buingi ugueto. Ani lausun marufu dungi ili la won kata badiwa la. Lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logu dame la le. Lagiri budu Kristo itara waba la kailigia. Lugundo warihu bwe itara kailubwe. Ani sun le agura bahabali burikateri le. Haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristo. Ahiti sun le afiko hoboi. Dirigu wa lumuti liluru du buingyo, lugundu lo kata ile figo ube, ladira wagua liluru du buingyo. Subuti humali logu lunla la gitaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon logu. Sun lubai tile lida abu yaba luma, mama lida nye figo. Ani sun le lida abu y figo, marihi lagi li Esu Kristu, ibidi ya gili ginye lun. Nirahunyu, uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Jesu Kristu. Ahi tile eibu kubelida afigo lani kumafi. Lugundu afigo hati mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu indire buingyo lo lagri nchaguni lo adiga marimafi. Uwati niyaba le lire buingyo asigiri utilida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichu kube buingyo lu lida. Sinyati la sigiri ulida afigo lugundu lire ula buingyo. Subudi wati kata ya la le rahi banya buingyo lumo kata ya la le rahi banya mafi. Lugundu furume gwarugu le madigu bali le buidubwe o misi habu la lun liduhe luwege Jesu Kristo mama lanigu buingyo. Aniha uganu le hagambu we luma ge furume ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Mau lumuti itra wama kaikain le meha lanigu banya mafi abalafaru ni lamule. Kage wege lafare, lugundu uriba la meha le la digube kain, ani buiti le la digube lamole. Niduhe yunu, mawari data hanigi ahan ayere gudahon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lido ngibagari, ani subudi wamuti lira lugundu insi ati ya waduhe yu loege Jesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili, sunle iyere habube lun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lungu tiginyeti waharu lungu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga aheri risi luboi aba grigia. Ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti, ita lubagia anihe ila isi ani tida lanigi lubu ingyo. Nirahunyu, mau lumuti, wajumaru rugula visi habu. Lumuti, aba la isi habu ni le, arihuati lida kata ile wadigubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara abaigie, wasandira gungongwa, shaurunyu ligibu gebu ingyo. Ahu hamuga ishiga wanigi, duru wawagu logu somu kate, weri timati buingyu sigutawa wanigi, lugundu subudi ila sumu kate ilu. Ahon madari ilu wanigi duru wawagu, niduhe ino gayarabe wajabu indigibu kiyo buingyu lau vemenigi iluagu. Logu lichukube ila sumu le, wamuri habo ilu mawon, lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adiga wamale le awwe lagundara. Lugumadi buingyu, luwafinye ino logu Jesu Kristu le lire, luginye, Insi ego wama wama kwa kaisi meha larinya kuni Jesusu wong. Hagufuli ribali lao luguma di mbuingiyo, agana watinya lida mbuingiyo, agana waligia mbuingiyo hada. Subuti wamuti logo, agana wala wada logo sifri sandu le rula alibwe wong.
1: Primera Juan, capítulo 4.
2: Niduhe inu, insi eti nganu, mafinye rahuma haunsun ha arinya kubanya logo, Bwingi ula adimur hebe hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboi adambe o mama lanligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu jeti. Lau iga buri le gayarati asubu diruni le gama balin sifiri sandu. Sun le ariyan kuti logo kai la grigi le tima tima tilebi Kristu bo wogu. Ani hi sifiri sandu lida. Ahi tile ariyan kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila Kristu bo wogu kai si grigia uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni Kristu lije sifiri le lida bai grigi liji. Agam batin logo lebi bala sifiri ligi. Ani ani hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafutimati sifiri sandu le hidabwe. Sigulao lani mafia sifiri le hadabwe lani kubowo. Ubowo guna agi. Lani na ubowo kate ile arufu dahabwe. Lige lebu boy. Agam abu ni haa aginye lani kubunye ubowo. Ahi wagia, lani kubungi wagia, le subuti habubo ilu buingio, agamba lumutiwa. Le mama boi lani kubungio, mahati lagambo ni. Italalinya luboiti, gayarati wa subutiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gya buingio lebi isi habuni. Sunle hinsi habubo ilu buingio. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi yagili buingi ulu. Lugundu isi yani buingi ulu. Arufu dalumuti buingi ulu. Visi yalu lau launa hani lira ule abara guti ubo wagu. Kabagari wa mama galidagi. Ani haa isi yani bai. Mama luagu wagia la hinsi habubu ilu buingi ulu. Luagu ligia la hinsi habubu ilu. Aba launa hani lira ule abara guti ilu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingi uitara. Lu tiginye hinsi ya go wama wama wu. Uwa gili ni aba arihiti buingi u. La usunlira, ahi wa hinsi ya go wama wa anihi buingi wada. Ani itara linya warufu dini visi habu sunsui na guboi lu buingi u. Ani haa lebu bekayara la wachoru ni logo. Lida nya diwa la aba luma buingiu. Ani lida nya la ginye aba wama. Loguru la li la lani sifiri sadu wong. Wagia kwana rugu ariha wama li liru buingiu. Arinya ka wamoi luagu lun la salbaru nuwa launa hi buingiu bo wagun. Furume kwa rugu le afinye rubwe luagu liru la buingiu hesusu. La bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabu asubu dire luma afinyera. Logo, hinsi ya wama alu buingiu. Isi ya ni buingiu. Ani le abagari tu lida isi ya ni labagari dunya lida buingiu. Ani labagari dunya ginye buingiu lida. Italalinya wayabu ilu hinsi ya la buingiu uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseruni. Ladiga wabagari dunya la ya ubowo kukaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufute. Bugalu muti isi yani tima tima ati anufude. Ladiga barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi abangrigia uwa giliri gulinya hinsi yani le tima tima ati lida. Hinsi yati buingi uon ladiga visi yandu lufrumi. Ahin ariyaga abangrigia hinsi yati buingi unu ani misi yati libiri lun jaya tigrigia ligi. Lugundu ahin misi yandu luboi libiri abangrigia lun le ariha lumuti siyamba ije hinsi ya la buingi ulu le marini luboi. Rula li Kristu kumadi le wong le hinsi ya buti lu buingi ulu tiginye hinsi ya la libiri lu.
1: Primera Juan, capítulo 5.
2: Sunha afinya banya logo Jesus la Kristu bai age lirahunyu banya buingi ulu. Ani sunha hinsi ya bu banya lu aba uguchi. Hinsi habuba nya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wa muti logu dan la le hinsi ya la buingi uon ani adiga wa mwi le lubai bai. Hinsi ya hama ginye lirahunyu buingi uon. Ladigu nwa le lubai bai buingi u ligi ya hinsi habuni bai lun. Ani mere yanguti lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le lirahunyu bai buingi u ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi logu ubo uon. Le afinya boy logo Jesus la li rebu buingio ligiro gunye gayara la ganyiru logo kata ilani na ubo. Jesus Cristo, lige nyumbu be lauduna luma hito. Mama rig lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rig gefente lo kata ile. Ligi arufu tu balin sun inaru ni won. Anya hain iru wa gefente. Sifri sandu duna luma hito. Ani lida anya aba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubaigrigia. Lun titima ati lubaiti. Veresi biruni le larinya kubai buingi guana rigu logo lirau la Jesu Christ. Le afinya ti logo lirau buingi u, choru lumuti tidna lanigi logo inaru nila. Le mafinya boi, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinya la logo le larinya kubai buingi u logo lirau. Le larinya kubai buingi u, logo ruhali la ibagari magumu chatiti wong. Ani, lida gien la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi bai lira buingi uluma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile, uwa bai lira buingi uluma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile huu, kukuya le afinye bai luago lira buingi u, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luago buingi u, lugundu subudi wa muti luago aha wala amuri hafurume gwarigu kata, kaisi ligunda, Laga ambubadi wala. Ani itara kai wa subuti runi logo agamba lani buingi wafuri yedu subuti wa muti ginye logo launa bubadi wala. Ahi ariha aba agrigia logo la dikinya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti lafuri yedu lun buingi. Aba lichuku buingi ibagari lun grigia ligia. Ani hifigo lani na oveni. Malati lu lafuri yedu nwa lu buingi logo figo ligi. Sun uribani figo. Gama lumu, mama sun figo lun lani na baila oveni. Subuti wa muti logo grigi ya lale anigi bali mbuingi kaisi lugu chili, maibuguti lida figo. Lugundu konugi lumuti lirau mbuingi. Ani sinyati ladugu mafia ni kata lun. Subuti wa muti logo lani guwa ma mbuingi. Logo labu genyanu lan lubafu mafia sun ha lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo, Nyimbu halila lira buingi ubo wagun. Ani ruha lila gufura ando wun. Luwa subudiru ni buingi le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingi. Kaisi lida yendi wala aba luma lira. Le Jesu Kristu boy. Lige buingi boy le tima tima. Ligi eginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
3: Tibia maligara da apóstol Juan.
2: Aule tabu tiligilisi naburu hinyugara da tobun nitu. Solano adiribon buingi, lun lani gubon ta, luma hon birahunyu. Hinsetu nu letima timat, ani mamarugunu, hon ginye sunha afaluru balin Kristu. Hinsetu ginye hon sarago. Hinsetu won laduga inaru nile tida bai wanigi ani le lumbo e wama baila sunata binilo buingi uguchile lumo wabure me Jesu Kristu le liro uguchile ruha maime areini agute me habuluma hadarangi lun un lida inaru ni luma isi habuni onwe bunugunda lau nadari run hadage birahunyu abagari da segun inaru ni itara kaisi lariangun waguchi buingi un lun wabagari dun kwetonte nitu Ayumara guwatu na buon lun, insi ya guwa wama wama gu. Mama gumadi iseri le, naburu habai buon, ligia meme le wama bai, luma gefurumi ya tida. Mini la isi ya ni, lun wabagari du segun, luguma di buingi. Ani luguma di buingi, lu wabagari du lida isi ya ni, kaisi wagambu ni luma gefurumi ya tida. Ayaha insarago, eje hati ya ubo wovo, Ama finye bwenye logo kaila grigia tima tima ti liabu in Jesu Kristu ubo wagun. Le itara bai, ligie leje bai. Le laga ni bai Kristu. Koni kuhuma Hawaii. Luwe heferi diruni le nyugui bai hun lida agen huwadigumari logo Kristu. Resibi humayime afaye ruaha da yarigu bai. Furume gwarigu le adira iruti ani mereda ti lida larufu daha Kristu uwa ti buingi uluma. Ahin tile eredo ti lau larufu dhan Kristu, anihe buingi u uguchili luma buingi u irahu. ahen achilu raban grige humo mama lao arufu tahani le meresi bira humoi ubi mabusuru huguye melu lugundu le abusuru tilu gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi anihi sarau kate lunti nariyangu ni hu gama lumu mabuse runti na abirhe gunani hu agura batina nidi arihe lun na yanwa huma lun lagufuliru wagunda mabu igahanya tirahanyu bamule luabu togi yela nuadirubu guingio itarala
3: Turuwali garada apostolu huan.
2: Aule tabu tiligilisi naburu hanyo garada tobu numada gayo le hinsia bainu lego muti. Numada hinsia tinu na yumura gu lubu ingio lubuidu la lidi sun kate ibu. Lunginye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu lida baibu gu luma kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hada agen waduhenyo lue igen hesu kristu Ariya ganu logo babagari do la uara goluma inaruni. Uati amu kate agundara guagudutina, kaisi dan le nagambu, logo habagari dunya la niranguny uara gua luma inaruni. Numada, hinsieti nu, buiti bouserun, lidan servi duni le badugubai, hon waduhenyun luigin Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu flas. Abangda guatinya ligibugien, adamurini le ya bay logo bisin habu hon. Aduga bay flesi le nu, Ider gobanya laule emege rubai. Luhasigiru ni hawayesun lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya luheseri vidun lu kristu meresi birutinya ni kata hamage ha ibide habubanya lubuingyo. Lige lunti lubai veteniru hon lun videre guninya lida lapurichi honniwa inauni. Aburu hatina hameha aba garada hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagule ladigibwe. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu. Bogudin luilira meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni yamu. Haeresi birutinya abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilisi. Numada hinsietu nu. Mafala raboy hempulu uribati le. Adiga wamoi le buidubai. Le adigati buiti lani kubuingiu. Ahi le adigati uribati ibidi ngili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa ginye logu kate ile. Ani subudi umuti logu inari ni la le warinyagubai. Gibeti yebe lunti nariyangu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abirharugu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
3: Kata ilebri la rufu dubai bungiu lu huan. Capítulo aba. Anihabri kata ile la rufu dubai bungiu lu Jesu Kristu. Lu la subu delegado ni hon lanigu kata ilebri lumba ila susere duma dice. Subu diga dalali Jesu Kristu kata ile lu huan le lubui. La uluna hanilani angeli lumun lu la rufu duni lu. Ariega lali huan inarini la usun le larihubui. Anigefeti luago lugano te bungiu le meme la choru rubai Jesu Kristu. Flesa iwatinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le eresi biru bai luma ge bungiu adiga hage gasu lo kate le buru wanyu bai ya la diga jarafa li dan lu la susere dun.
4: Au huan, na burha yin hon tila na sede ligi li istoasia mo. Resibi huma areini luma danangi le luma ge bungiu le vima bai luma ge lubara ge lagume serunda. Vima ligia gueto ani Lelo bai liabi, luma gie hama gie sedu zifirigu ha ligibu gie banya lala na laruhi. Luma gie Jesu Kristu, gie fendi le gumfuli bai, le furumia bai asaru tulida gie oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubai. Hinse tu walu Kristu, ani chibala adiwa lida gie wafigo laulita. Adiga ladua uruigu me, luma fadirigu me luwe seri yudu lulubungi ute. Le meme lugu chibai, ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulu, lusunda itarala. Anita Kristu duweri yugu. Harihu bay sungrigi ibinigi haafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bo gubaya luagu. Itara luba.
5: Au alfa bay luma omega. La huma se haluma la huma chegule sungkate. Nia la ino bungi le sunti kapaf. Le mima bay luma ge lupare ge la huma salonda. Mima higi ye guento anile nube liabi.
4: Au huan hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida la ruwe ha bungi. Sufri hadina uwa rahuma luagu Kristu. Resibi hadina ginye gurasu lumagi. Redit na dairua luagu buhu le giribi Patmos. Luegi na puri cheni leneno bungiu le la choru rubai Jesu Kristu. Luagu aba veju dimasu. Aba neredenu labu ginye lupafu si frisandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga ginye kai tumala li fidu. Laniga umala li ligianu.
5: Aburga bai sun le bari hubai. Aba me bonga anukara da tugu ya hontila na sedu li gili sito lobo bon asi. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardisi, Filadélfia, Tumalodicea.
4: Aba nagara ragunu nanihi kala dimuri habainu. Aba nanihi sed lebu sanu del gol. Labadna wa sed lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wugiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Lumaba beli ti golu yarafalu lanigwo. Haruti lidiburi kai liyo mudu, kai nieve. Itara liya lagu, kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iri chawaguali, le dawali li don regi. Renti lumala li kai li rei lei bugunduna weiriti. Nyeya no sedu waruguma li da lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afridu tu liyumu lugugin. Amireti ligibu kai weyu da le lasidu lausun lere. Danarihi bali aba nabun halubadu lugudi kama hilade. Gamalumu aba laguruna lau luhabu le lonwen aba lariye guno.
5: Manuhu de dagu waba au furumia tibay au abumu honi. Ani le mima bay hilat na meha gamalumu guenton mima atna lunsunda. Ani hiligeli owe ni numa lumaligeli fulaso le nyeha bay hilagwanyo. Abun ha bay lubay ti le barihu bay le guento bay lumale lube la suseredon. Anihal, hanichi ubi sedu warugu maha bari humanyali danu obule nowene, luma sedu lebu sanu delu golo. Sedu warugu maha gia, sedu tani ligilisi angheliu, sedu ti lebu sanu delu, agia sedu ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 2.
5: Boburga lu angheli letina biligilis to efesibo, maniaga meho, interalia naniago, aule hau bi sedu warugu malin danu obule nowene, Leginya ego gubai labad na wa sedu lebu sanu delu lebol. Subuti muti son leha de gubai. Subuti muti le dere huwati mariluma hagurasa. Ani subuti muti luagu sinyala hafa unia hauriba mai. Subuti muti luagu hosho kwa huma ya laha ani gu maya luagu apostolu kwa hama. Ani mama apostolu kwa hagi. Ani darihu ma li luagu ye hama. Gagura suhadu. Ani supri huwia saragu liu na huwati marinuagu. Mabucha nuga huwagu. Lausun lira. Ani ngaba kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi huu kemi hafurumi, ligalubaiti, harita kwa huma ida hii ala meha, ani hasakri huma, adika humei kati le meha adika bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwagu fureze, aba menagitaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara, ahi kuberi ge hasanstri hikabu. Lausun lira, lagu nye hufule se iliere u kati lebu harutu bai Nikolai tegu hum, luma buri kati le hadiku bai, legi ya iere kubai no.
0: Le garike iri kubai lula gambu, Agamba leile larinya guba isi firisandu hon tila na buriligilis.
5: Aganyi lutinya, nega gitubanya lida ya titi buwebe to lani na ibagari to lufula surugu bombungi. Baburga luangi lile tita beligilis to esumiru na bong. Banyaga meho, itra lia narinya go au lefurumi ati lumelegumo honi. Leme ya owa bayi aniviva ya. Subuti numuti hasufri no luma humudeme. Lausun lida lali nare kate risi huma. Subuti numuti ginye luagu adimre hama haariye gumaya luagu kuriyu hama unibati huwagu. Mama amu kate hagiya luidi gelandi gu hama mafia. Manu de da huma luile lumbe ha sufiru ni. Ladara guba mafia fiyo hada gya furisi rugun lun loucha ugunu hafinya sun huwe. Ani ha sufiru ruba sarago luagu tisi wei. Gumfli huma numa dari home. Aba menichi guni ibagri magumu cha titi hon. Hafai ruahame.
0: Le garike iru gubai lula gambu. Agamba leile larinya gubai sifirisandu tuburi ligilis.
5: Haganyi lutinya, masu riuba nyalida angelibia ma oweli. Baburi haluanga lile tida ambi ligilis to perga mubon. Baringa meho, itaralinya nariyagun, aule gama baru efeito gagilibon. Topiango mubon amana. subut ni mo tini elwa mo lida la fula hala yin lupe lala na laruwe ha mafia hagano ane lao su lida numa mema nyedun mi ru humagi leha fiyan nuago ni ipi ni lida le la farube ya kipasi leke febe buiti nuago lida fula hala yin lupe la yin lupe laguma di ha mafia kama lumo ane buri kate gadega magunta tina lao la wanyani la fiyo grigia huma yara pergamo Hama banya higiru ni kate leme haloru tabi balamu. Le ichi kubaitumuri, nubalaku, lulafiko kutuni Israeli na lao heigi egi nile adagara kutuwa ti honguari. Luma luhabave to lita ahoru hani. Anya higini hama banya higiru ni kate leme duri haloru tabi Nikolaita kukuma nye. Ligie lupaiti, asake ya kuma, ahimadiku kuma iter, nitu bakuwako madise. Aba menagainta kuhama kurigi hatiku balindu ni kate ile, tawe fein to afru domo ni imbulu kukine.
0: Le gariga iri gubai lula gambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
5: Le aganyo tu, nega tutubalita ge manale aramu duma nyubai lono. Aba menichi gong aba dugu na ruti lono lau aba iri isere buruwa nyuluago, le ibiti eti ni kaa on luedige lono le eresi biobale. Baburha luang heliletina biligili istoti atirabo, baniga meho, itra lia nariago aule lirau kumbiyo le itra bi agu ke watu gemeti. Leani nuguti ke bronze le ircha wa kuwal. Subuti numuti sunle hadugu bai. Subuti numuti hinsi hapu hafinye. Esere kitu lau habura su. Subuti numuti hinye lau hadugi ya la kate buiti kwen to loi meha forumi. Kama lumo, ani yaba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhesa wili to ariya kukon lau profeta ta ani mama ni. Luteyedu ni grigia lau taruta ahon nani gulung haganon lida ahoru hani. Luma luhengi engi ni lea dagara kutuwa ti hong wariyo. Ruhat na da tulu ta sansiru ni tigabay, maha giru tigiru ni tahoruma. Ni nari hao, lagu naguri gudaru laga banarugun, afara wa nanyi metirangi ni ama haa gabar hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagwa, ahi gubeiri gihigiri hatagu ni kate leburi tadagubi. Italaluga ta subitiru ni sunli girisi, lagu subuti nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Aba na fayru ni kala aba hitage segun lela dugubay. Ahibi hati atira banya, Ama fala rupali ya rumu tahani ligia, machili ni yegini asuku tirile umbi haguara nilunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nunguni hawaku. Goni humele humati dari niyabi. Agangi nutia, adika meme hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubafu hon luagu guri nechami. Itrake lichi guni nugu chibungi kubafu no. Aba mehaguma tiru ni nechami guri lau badu lani na guma tiganile lau tigurabu. Apa mehamori kutaguni kesi sauti rule lauti mo. Nishi kubongi ya walugu matolani na binafi hon.
0: Le gariga iru gubai lula gambu, agamba la ile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 3
5: Baburi haluang heliletita meligilis to saru disipon. Baninya kamio hon, italia narinya go, aule hau belani bongi sedu sifiri go hama sedu warugu. Subuti nmuti son leha dirgubai. Subuti numuti lau hilang hingga lau song arinya ogua lagu miba huma. Aga kutuwa huma, ruhuma eri lupri katele aniha gua bayi lubare ge longwe. Ariha nali lagu muwa na la leha dugu bayi ligibu ge nungungite. Harita gua huma ilu bayi tele ruta ube hum. Fala huma asakri ha huguya me. Anga huma aga kutun, nitu bahu wago kei liabi haba hiwe ritulipidi on ore hum. Lau song lira, anya fiyo kurigi hagana kwenye saru disi, amadase yungu hamagi ruha taurabu. Hadiya, hebu kubanuma tau dagu utharutu la duga duuti hon. Aganyo nutia, adaga kubadagu utharutu. Ani magidaru nubai hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Afu darugu nubanya keisi nani uligibuge nunguchi bungi yeluma hagibuge lani angheli.
0: Le gariga irugutilu la gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
5: Baburi halu angheli le titambi ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra lia nariya gong. Aule sandu bayi, legi inara ni bayi, legama bani ligele uruwe itabi, le uwa bayi ni abagayara tiladoru ni lela daru bayi, ni ladaru ni lela doru bayi. Subuti numuti sun leha dugu bayi, roa din apa benda darani higibu nye, le lasi eru ni aba adoru. Latika lau son lou wala heire, adiga adangaso lau nungumati, ani gunflitu numa. Nadigu balunga yabi lani kumafi haye banya, harini kumanya lagu kuriva ma, ani mabaga yudurdiya keisi lani kukumbi. Aba mena utara kwa kutu ni hajibu ni luma suki turu ni lau kuhi lanu mutu ni banya isi ya tino. Areita humali nuhuma di luga gura suhuma. Liga nareitu patua lubei lwe litani ocha wakuni le lume liabi lwa musu upo lwa ocha wakuni wa soha upo wakubanya. Madisa bay niabi, agda ha humi le huma bay, walamu ga abay ruti hiridi huay. Aganya rutinya, nisi bumanya kei wakabu tita luma nubungi te, ani mafu nudigi ayame nyingi, abe manaburu tani lili nubungi te hawago. Luma lili nuburu wate nubungi te, le iseri Jerusalem le nubi bay sielu ge luma ge nubungi te. Naburu do bay nye iseri niri hawago.
0: Le gariga iruguti lula gambu, agamba lele larinya gubay sifiri sandu tuburi ligilis.
5: Babur haluang heliliti da bay ligilis to lao di se abon. Bariga mehon, itra liya nariya gong au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bay liyabi sum kati lela dugubi bungi. Subuti muti son leha dugubay. Subuti numuti lao madili huma ani maso hukwe. Dili gubay hadun hamuga wa sugubay hadun la. Gamalumo, e bashar gubay, madilitun, maso hukuya, nevera habadun ni yumlu gugiye. Ariya gatun lago risi huma, lao buitu la dan hon. Lagu namengiru huma ni kata, ani marihi humuti lagu fugiabu huma, udemetu, marihi tu, surusu huguye. Ize nichi hubei dimuni hun lung hagai ha golu le afinu howali lagu watu gemeti numagi. Lurisi huma le tima timati, lungi hagai ha dagu harutu numa, lung hadore gun lagu ha surusu ha. Lung aya ni lung hichi guni lidon hagu, lung harihi. Ebe cha numuti ha hise bayano lagu idere, arvuta hao hun. Lungi lubei ti seri huma, asate ha hubiye me. Ana habena bu na kuwa hanyo. Le agambu ti numalele, aba lataro ni bena nuba, ne belu ruba lumo, aba menegi luma, hauli gie menuma. Aganyi rutinya, nichi kububara on numa guwa lwagu lala na narui ha. Itra gini aganyi ron, aba nanyoro luma nungu chi lwagu lala.
0: Le gariga iruguti lula gambu, agamba lele larinya gubay sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 4.
4: Lari esu kata ile, abandarihi aba bena daragu sielu. Le abi tumala li le itara bai kei tumala li fidu, lebuga adimuri haba inu, aba lari egunu.
5: Waliba nyahu, naragu dali kata ile buri rubi la susiratun, lari ikinye buri lebo.
4: Lida ora ligia, abandarihi denu labu gelu bafu sifirisandu. Abandarihi aba lala narui hani sielu anianiha somu grigi anyu luagu. Itara linya, kama aba adubu miriti, le hasipu, o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau iligia. Amiri hetu kei aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala uruwa iligia. Arihe etina wei gadiri lala narui hani. Nyenye nu wei gadiri wea ya mutu nyu luagu. Tau hadera gun harutu luma ridi golu habulu. Luigen lala uruwa iligia. Afri hetu labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bugi usifigi. Nyenye gie aba katei. Ligibu ya halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harugongati. Lamida wa, giyegu lau lala narui hani, nyeyo ngadri gata ya gabagariti ya, bui lau agu, dandu hakibu ge ti hanagagi. Lefurumi ya tihadage, itar liye kei aba liyu, le habia ma, itar kei aba bagasu ugiri. Le haru wa, itar liye ligibu kei hakibu girigi, le hagadru, itar liye kei aba agi lahama hati. Gadir gubay hagia, sisi ngarino ilwagu kara aba hadagi, bui hanya lau agu hawagu. Dandu bogu digiye keimuna dagi habiti. Weyo gwari abu hau agu waraha.
6: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le wima bay lumage lubarage furubi metidan. Vima ligie weto anile lube liabi.
4: Sagita hichugu kata ya gabagariti haa uweiri guni inebesi lumetengi rini lule nyubi luagu lala narui hani le gabagari bai lunsunda. Aba hahu duragun wen gadiri wenye ya mutu hakia ligibuji. Aba harufu duni hisi habu lubungi le gabagari bai lunsunda. Aba hichugu ni haridi ligibuji. Aba hakuwa raha haringa.
6: Wabure me wabungi te. Garicha tibu lumperesi biruni uweiri guni inebesi lumabafu. La duga buhuya adugu bali sunkate. Lau buhunda badugu. Lau ginye buhunda anihi lubai sunle anihi bai.
1: Apocalipsis capítulo 5.
4: Abad narihi aba libur hoburan yomutu lida luhobu le lonwere le nyubai luagu lala narui hani. Abur hawatu libur tugia turaga irugugien luma tigibu agugien. Daruwa tulau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti, aligdahalau umala li reinti larinyaga.
7: Kakatena boilu ladaru nu liburu, luma lun lateri tu niti seyo?
4: Uwat ni aba garichati, lun ladaru nu liburu tuge. Ni ibini lun lanihi intuagu, ni sielu ni murgu ni labgemu aba na yahun sarago la diga wala ni aba gaduna tilula taharu no libru tuguya ni lula lianu aba tilaria gua bahada ge wenya ye mutunu
0: hebe ba yahu la diga ganye ngalilinyu lelita gie belani kuda tribu lu ganyara la ladaru no libru lu malun la heiri dunin sedu tiseyu
4: la mida guati lala narui hani hama gadr gata gabagri ti hagia hama wenya ye mutu hagia aba nani hiaba mudura kamamuga afaruali sed ligachu sed lago agu buriligia lani bungi sed sifiri guha ona hobanya lidon sumubo nyimbiti mudu ligia aba lani gunu libru tugu ya luho burugunye le nyumbu iluagu lala narui hani tale lari kutubalu libru aba hahu duragun gadri kata ya gabagari ti hagia hama wei gadri waya ya mutu hagia ligibugi nyenyo aba aripa luma kada aba hada agi waya ya mutu hagia Duma aba kopu le golu buin lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba ti heremu hani uremu iseri le.
3: Garisha tibulu banugu no liburu lu bahari duni tisayu. Ladiga ruwa tibukaisa adagara gaduni. Ani ganyi bugia grige lau bita lubungiu. Grige lidaga sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume, luma fadiri gume, lu hesare widulu wabungiu te, luma lu hagoma di haubawo.
4: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli gugeyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagia. Hama wenya ya mutu hagia. Nyenya numiyunu angheli gu. Hariyaga lau umala liherete.
5: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Wenu wene luma inebase luma tengu hani lumu mule afarubu.
4: Agaba numutiginye hariyaga ni sun kata ilela dugu baibungi usiela. Le muwa rugubai, le labuge baimuwa. Luma le barana habi, luma sunkate le lida baby.
5: Rua la tengi buni, nebesi uidi buni, luma ubafa, lule nyumbo ino ulala na rupo ni, luma lumu dumu kusunda.
4: Aba haria gugadri kata ya gabagri tia hagia.
0: Itara la.
4: Aba hahu duragu wei gadri wei ya motu hagia, aba hichu uweidi guni lu.
1: Apocalipsis, capítulo 6.
4: Abat narihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sed seyu ligia aba na gambu la niego aba hada ge kataya ga bagri ti hagia lau aba umala li kama lumala li wayuhuru
0: igama
4: aba narihi aba gabai haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuago ruoti aba ridilo aba lafri doganya ireina lumalu laganya iru da la heiri dubali mudu libia maseyu aba na gambu la niego habia ma kataya ga bagri ti hagia
0: Igaba.
4: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichiguno ubafu ulule warimba ilogu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubo ugugi. Lumalu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama guwa hilaguba. Aba tichigu aba onwebu efein lu. Da la heiri dumbali mudu liru aseyu, aba nagabu laniegu hauru wakata ya gabagari tihagia.
0: Igaba.
4: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balasu luha burugu le warimba ilogu. Aba nagabu lanie guaba umala lihamida guage kata ya gabagri tihagia.
8: Dinyari gula liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon, goni gibaiga raba tuma diwa imbaidu.
4: Da laheiri duma limudu, ligadiru seyu, aba nagabu lanie gu hagadiru kata ya gabagri tihagia.
0: Igaba.
4: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri baile warihi bailuagu. Liabi habara hila ya lari ilari. Aba libihi ubafu lau ligadri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu. Lau ilama, lau sandi, lumahawa nima aluguhandari metia hau buwa gumaya. Da laheiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nuhawani ha afara waguma ilwegi hapuri chanile nero mungi. Luma luagu hagumfuli nu luma Yesu Kristu. Labu ginyanu latare, haniega lau mala liheriti.
5: Waguli mesuntiga bafa. Darisa ida me baguse regedanya nile na kubo, ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu goi.
4: Aba habihi dugu harutu, aba larinya wagu hon, lu hemera agu meme, lagu morusu da, dari hostaru habiri gulida eseri vidu ni lu kristu ha, lu ginyabanya hafara guniwa koi hagi. Dida le narihi boi, aba la heiri duni mudu lisisi sei, aba la dagaru aba ume buharaba kanali, aba lauri duweyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na dun hati kama hito. Aba heigo dorugu maha sielo baimuwa rugu kei taburi haigo tuwege didi budan lahi kishunu garabali. Aba lakumu chagu sielo kei aba gara dadale tubura wago. Aba ladino ku sun wubu luma ubo hulida ke lubar. Aba harama da guluru ite ubo hulida huyu luma buri labat na gudubu le luago bai wudu. Uwa rahama gumadni mati. Habu di kusuda aragu, risitia, gabafutia, idamuni, hama mama idamuni. Hariya gati lo wubu luma lo dubu.
9: Heiku huma wa wabu. Haramu da hama wa lula ringi ke wubu luago lala. Luma lo ilangari menigani mudung. Ladiko chiluhe ni luweni luweyu ni haganyi.
1: Apocalipsis capítulo 8.
4: Da la heri do malimudo li sedu seyu le toku bei liburu abanye la manigu cielo kei buri luago di mior. Abandani ne sedu angeligu harara bei ligib ge bungi. Abatichu kuni wa sedu fidu ho. Larige abai lia bia ba angeli aba larara muligib ge latari nyenye aba lagai kupali gol luhabu. Aba lichi guburubu nukupali lu, luna dakara kuduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gubungi uligibogu latari golu le ligibu gebei lala bungi. Aba lamuda inu lugumule likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu niya bungi uluha burugungi angeli lu ligibu gebei bungi. Aba tilanugu ni angeli ligia laga ikupali, aba labuncha kuduni lau lenyagura watu lidage watu gemeti le luagu bei latari. Aba lachiri ni ubo wagu. Aba la gabu wa yuhuru arenchu ni la biri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurumeti angeli lifidu. Aba la sari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti la ugie hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa muruso lidage obo. Luma liru wa muruso lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwiri nufabia ma angeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durungu wati barana ho. Aba la sali rego lunu wa muruso lida ge barana hita. Hilaku wa te sung udru ha lida maya barana le asali rego belu hita ime. Gringu wa tugi ya sung uguna ito nyeibo lida barana ligi. Aba liwiru nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigu wa du aba onwe bu warugu masiyelu ge. Durungu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa muruso lida ge duna luma lisense duna. Igifi itiribe warugu matugi ya. Aba la gifi dun lunu wa munusu lida ge dun. Aba hove gu saragu grigi ala daga li gifi dun na ligi. Aba limi nunu li hagadri angel li lifidu. Aba la gri chagu lunu wa munusu lida ge libiri wei. La usungati hama warugum. Le obo le agri chagu bai hawagu. Aba la buri gadu. Manugu gadu tiwei wagu ni ariyeb. La rigi aba narihi aba agi la ahama la mida ago sielu. Ariye gane ligi lau umala li hereti.
10: Ugi abu meha agano banya ubowa. Tamele lagambu tumala lifidu to lumbum hiviru nuha hibiri urwa angeli.
1: Apocalipsis capítulo 9.
4: Aba liviru nuha sengu angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichigun ligile infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligie. Aba lafuridu gumula linyegi kamalida gi aba onwebu regi. Aba laburi gadak dini gumule ligia weyu luma garabali. Aba achila agun chagagaru lidage gumule ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba larinya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagubayu. Ni nuburi nad. Ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwa bayi lisei ni bugi uherebele. Gama luma umbaha watinu hafara gunia chagagaru hagia gurigia. Wedi gelu hasga negeri ya lagu sengi hat. Itar lihat ligari hasga kai hasga agur. Lida meburi wei ligi ya halu habai geri ya oweni. Gamalumu madari habai. Buse haki yebe howe gun gamalumu la dise dubo oweni hawai. Chagaga ruha gi ya henege gabai uha aren senyubaya luba uribu. Nyenye aba katai hablugu gamahamuga aba ridi le gol. Itar linya hakibu kai hakibu gerigi. Itar linya hadiburi kai hadiburi gurinya. Liabi hari kai hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kate kama grab. Italia lamuri haruna kai tamuri saragu kar. To hau tu gabayu na le teiba agu muriburugu. Gali tia kai hali aguru le gagirit. Nyenye ubafu luagu hali lu hadungu uriba ni hon gurigia luagu sengu hat. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebui. Abudomu liribu angeli ligia lida ebureo. Lida griego Apolion o Agrichagut. Suga frumeti la misel. Mege gili biyama. Aba limiri nu hasisi angeli lifidu. aba naga bo aba umala lili dage gadri lariga iletar golu lili gibu ge bay bungi aba lariga umala lili gelu hasisi angel lile tau bay fidu
7: farara banya gadri angel buha gira yumbanya laru omi buduna le Euphrates
4: aba hafara gaduni wa gadri angel guhagi alu hafara gu aba hadage kada uro griga hilagube ladiga araseruwa yuluba aura ligia weyu ligia hati ligia luma irumu ligia aba naga buni atri
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Capayo.

0: Apa di lasali lagu apa ome bu se inisiel? Apa uri darugu liye weyu tau kama hamuga apa duniku? Lau hati labu ge tugudi. Luma apa ridi hau dusu warugu mal tabulugu. Uri tuguya dagai nanya. Apa tagua na ha lau igari le lanina agari duni. Laduga sufri tuluba tagura. Apa di lasali lagu apa se inisiel? Apa ome bu dragon funati. Sedunye lichiga. Disi ligancho luma apa ridi luagu kada lichiga. Aba la durugu du dragon ligia, aba hada ki kada uro warugu malau lili. Aba la huru ni amu warugu. Aba la rana mu dragon ligia, tegibu ya uri to lumo tagura. Lu leiki ni tira u dame le tagura. Aba tagura uri tuguya, aba muguri rahu le lumo le dera gudu la guma di halina sun fulasu, kaisi lau aba badu lani na guma di anile laut grab. Aba la gida runi wa tira u tuwe. Aba la nuguni wa lumbungi u luagun lala. Aba tanura ha uri tugi lidong flasu makairo di nyei lubai arase lila bongi ubare tuba lutoni giruni wa nyei lagu milu bia sa uru awei wei lari gen aba nyei laba uri busiel nyei lubai lagen dogwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon agen dogwa ti dragon hau lani angeli gu aba haferi duni uri aba mabara yela siel aba lubai ti lasaganu onwe bu dragon siel gu Le binadu hewe ligira le giribay mafia o satanas. Le yeha bali sun ubo. Ligia hao sun lani angeli. Aba hachaga numuwa rukun. Aba ti nagabu lani ya guaba umala li here ti sielu nye.
1: Shabilha li asal baroni hon grige gubo wadun. Jiriha li garoe hapungi uluma laguma di ha kristu. Adiga sagawa li leichi gubay haduru wadun. Nyureichi ganya hapay haduru weyo gu aria bu ligibu ge wabungi ute. Ganyi hamali laulita mudun. Numa lau ugando le hapuri chia bai manufu de du tien lui le feri di roni habagari aran seri du tien lu home gunda ala lu moiti sen gunda huma hugu ya le agano bwenye gama lu mfu gya buha agano bwenye uwa guluma barana lugundu yundu la mafia humo la owe bu iganya la duga sugudi lu muti lu urusu rugari lani dani
0: dati larihi bai dragon lu fui wali lau bwogo abalai bahanu uri tobuga agura habo Gamalumu, abalichiku biya lari na agi la tu uri tugu ya luga yara la taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubo ya toni giru wa luagu uru wa irumu dimi. Abalewereha dragon ligi ya duna liumu lugu ya tariki uri tugu ya. Saraku duna kai duna churunut. Luye be la duru gudunu ebe ini uri tugu ya. Gamalumu, abalidera gunu muwa uri tugu ya. Abalaho na chumuwa. Abalachuru ni sun duna lea ligira gudubai dragon liumu lugu ya. Gai timati dragon tumo uri tuguya. Aba lidi agen da guhama tirahan yaha nyudu me laule lubai be bungi. Fala hamai lugano de Jesu Christ. Aba ti larara mu dragon laru barana.
2: Apocalipsis capítulo 13.
0: Aba narihi lamudiru aba monstru barana hagi. Sedin lichigo. Disi ligacho. Nyenye ridi luagu kaa ligancho luma iri burile au bai la naba goi bungiu luagu kaa lichigu. Mousu ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi osu. Liabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichigu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu laguma diha. Nyenye aba chanti luagu aba lidage lichigu mousu ligia. Wairiti luyebe lafaru ni hilaku bai. Gama lumo aba lareita gu liwungu. Wairi tihanegi sungerigi ya lau monstru ligi. Aba hahu dragon lo dragon, luagu lichigu gumadi lu monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru, aba haniyago.
3: Uwa tini aba kai monstru le, kaba gayara lafaru ni.
0: Igiruwa tigia monstru ligi ya, lu la dimure ha dimure buiti luogwa luma lu la nabagu ni bungi. Luma lu lagumadi ha, luagu biyame biya hati. Aba la digu itara, a dimure ha tiwuribati luagu bungi, anaba lay liri. Lani sanduario hama ha sieluma. Igiru watigi elu la genda gu hama lani gubungi yo dari la ganya iruni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras fulasu inyenye luma nechan. Aba me hahu drogu sun ha ganoba yobo wa gulu monstru ligi. Ha uwa banya hiri buriwa yon luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
4: Lega riga iruguti lu lagambu agambala. Halutia hanagu adairua, hanagu ba adairua. Halutia hafara wagun tau efeng, hafara wagu tau efeng. Nyimba larihua, hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
0: lari ge aba nani hi aba monstru la mude ni mu argu ge nyenye bia ganchu luagu kama ligachu mudu gambalumo italene la dimune ha kama aba dragon nyenye sulu bafu furumeti monstru luma liyuwa aba la dega lu hau dragon sungri ge hau bo go bayalu furumeti monstru le larei da guag dubai lidage chanti le luagu adiga tigiye onwe buburi milagu Abrigada de watu gemeti cielo ge no morgo hagibu e grige. Aba leyedo ni haubo ubaya lauburi milagro le ubay, lichugu ubafu no, no la diga ni linyuar furume guarg monstru. Aba la diga gudu, aba liyawa monstru le gawago bani chanti ani moment. Aba libihi habia ma monstru ubafu no, lichugu ibagari tu liyawa furume ti monstru no, tadimuneha, lumulu tafaragunia sunha mahu drogontiatu. Adiga tigia no sunla grigia, wena mohanya, nyuburiginya, Risitia, Gudemetia, Idamuni, Mama Idamuni, Lulichugun, Aba Mak Luagu Hahabu, Le Hongwer, O Luagula Hereb, Lugia Uala, Ni Aba Gayarati, Lagayeha, Ni Kata Ni, La Lugurha, Ahi Ua Lumaku, Monstru, O, Linumeru Liri Luagu. Pusiti de Kate Lelichuau, Le Gufurandat, Aturia Hale Linumeru Monstru, La Duga Linumeru La Uguri, Ani Aniha Numeru Ligia, Sisi Sa Uruwen Sisi.
2: Apocalipsis, capítulo 14.
0: Lari gelira, abanarihi ni mudu rara labulu guwubu le siyon. Nyenye nusabia wen gadir milu grige lum. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari gaba nagambo, aba amuri, nyuba iti, siyelu ge kama lamuri barana. Kama gine ladirgu daba wayuru le heret. Italia gine kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu ha grige hagia, aba... Uremu iseri ligibuge lala uruwe luma hagibuge gadiri kate ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda. Hawaidigia sabiawe gadiri milu hasalba rubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia. Riditi harumanyu falaha mai mudu lenyihi lumuti lidi. Diri watia... Ani salba wa hagi hada ge grige ha furumi ati idewe se nu bungi luma lu mudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru ladiga haruma tiye ligim ge bungi. Abati narihi aba ya angeli ahamaha lamida go siel. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon ha aganobe ubo wago hon sung necha nigu rasa luweri dimure iluma sung flasu. Lariye gala umala li hereti.
5: Inebela bungi umu, rugu buye me weni bungi lu, chindu hata anu la musra gudu. Kutuko huma anule atiku balisiye lu, luma ubo, barana luma lise isi ntuna.
0: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalarinyegu.
6: Heigua, Babilonia to weni gubon, la diga tabacharo da gudini, sum nechani, la udiven le lanina, livie ligabili toseru.
0: Abaliabi aba ya haruwa angeli, abalarinyegu lau umala li hereti,
7: Le audio raguti lu monstru, lu matun liava, igira di vieme lu laburi di nu aliri monstru, lu abu luom o le reberugu, latu bei divin le lanina, la narime ligani pungiu, le lesero bei lidum li copona ligani. Aba me la sufriru, lau atu lu ma sufru ligibuge mutum, lu ma hagibuge ahinigu hasambiba. La wari ruba, Lugumu de Nibatule asufu le rudubalia, lu sultan. Uwa be emira guni ni veyuobu ni ayebu, honha awudurugubay lu mosdu, lu matun liawa, ni honha gawagubali liri.
0: Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi, ha nyudu baya lau lugumadi, ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagabu laniya guaba umalali nyubi tisielu genu.
8: Abur habile, Fulese watin ha oweti lau ha finya lau ha bure me Jesu Kristu. Ahin itara lien lupai, e mera ubalita gen hawati umari, aba me lidi leha dugu bai uwar hama, lien sifi isanga.
0: Abati narihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewu erguti ligibo gu duweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu, tuma aba aluba gilei hamana tuluha buru. Aba lafridu aba angeli titage li tempulu bungiyo, Aba lagua ragu la umala li hereti lu le nyebi ligibo guduwe la niya galo.
9: Dabu mbaluba gule la diga chiluha da anu aluba hani. adiga funali nadi.
0: Aba lasa gragadu no lenyi bay lagu duweri laluba gale muwargugi. Aba laluba. Aba eti lafri duaba ya angeli tida gale templo bungi to cielo montau gien laluba gale hamanatu. Aba lafri duaba ya angeli lida gale tar. Angeli ligia gabafu di lagu watu gemeti le lagu bay latar ligia. Aba lagu warun no le tau bay laluba gale lau umalali heret. Aba laniye gulo.
4: Dabun baluba gale to hamanaba. Alu bahagun tiresi ni bayi bayi to muar gubon la duga funa.
0: Aba lasu kira gudu no angeli ligia la luba gale muar gugi. Aba la luba hanu bayi bayi to muar gubon. Aba lichu gunu lidon aga idina le lanina ligangi bungi. Lenyei lubai taribi chawago. Aba taribi chawago bayi bayi lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafri du hita lida ge aga idina ligia chelu numo linyo hafuna no gabai. Kaiburi irua sa kilometru geyegu walau.
2: Apocalipsis, capítulo 15.
0: Aba narihi aba ya onwe bu sa inicial. Wairi gudati anigi ani hanufunati. Sed angeli guhau hagumu hon sed ige ha au banya lagumu chaligahi bongi. Ariyat nagie kamahamuga aba barana le bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganya irubanya lagu monstru. Tuma liyawa. Luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidriu ligia tau aripato lichigu mbungi hon. Aba heremu honi leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabwe.
3: Weriti alibwiti sunle adika balibwe. Wakure mbungi sunti kabafu. Suruyu liya sunle madudwe uwarawu. Bukuye le mbungi sunle asha. Kaba sama nufu de wwe wamundi. Kaba sama dimure hapuiti wabu. Bukuye le mire di usanu. Hayabi ba lila sun flasu. Aba mehau dorabu mungu. Ladiga ariwa liwa mkuitu la sunle patudwe.
0: Larigeti sun kate ile. Aba narihi ni flasu le standu tumabwe. Tida le tempo lubungi siyelu. Flasu le nyei lubai le redere bungi. Daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu ha hauba ya sedu igei hagi. Templu rugugi, tau yenu hadagrago tau tu linu to harumatu ani miri tugui. Leabi lagiru gahara nagwa golu chilu luagu hanigo wako. Aba liabi aba hada ke kate ga bakariti hagia, aba lichigu aba kopu lau ti golu lu kada aba hada ke sedu angeligu hagi. Buinlia kada kopu lau luweni ligai bungi le ga bakaribe nusunda. Aba tabuinchu templu lau gumule lile nyubi bai lida ge luwei rigo bungi luma lubafu. Siyati labelu ni aba nyihi dari hagumu chu sedu ige ha hama baya sedu angeli guhagia.
2: Apocalipsis, capítulo 16.
0: Aba tinagabu lariego aba umalali here tihon sedu angeli guhagia tida ge templu.
4: Heiba atu li sedu kopu le lau bai lanari na ligani bungi ubo wago.
0: Aba lidi furumi ya tiangeli, aba laturu nilikopu mbo wagu. Aba lasali ya gugumei gari tihawagu sunha gawagu baliliri monstru. Hudugu wa hagia lo. Aba laturu ni habia maangeli likopu barana hon. Aba lasali ya gubarana kei hata hilanyi. Aba howe gu sun kate ya haa gabagari bayalida. Aba laturu ni huru wa angeli likopu luagu buriduna luma lisense iduna. Aba lasali ya gu hitauna. Aba nagabu lani ya gu angeli le gabafu bayi luagu duna.
5: Uwara guati bu lau baguse ra gudun ita. Buingi usandut. Buguya le mimo abu. Luma ke lubara ke frumi ya titan ani mimo abu buguya buento. Ladiga hagia miyugu da hamuti hata profeta bu. Ama bumutu ni ha sandu bu. Buento ati kuraku da adibu hito nhon. Eres biru nye le adina bu.
0: Agamba nagia lania wago loige latari.
10: Aha wabure me bungi le sunti gabafi. Aguse ra gudadi blau isuru ni. Luma richagwe.
0: Aba laturu ni hagadiri angeli likopu luangu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungu weyu. Lau sunlira masakiri hatia michi guhagia weyri gunilo bungi. Anaba gorigu hamai bungi ule gabafu bei hawagu ige ha. Aba laturu ni hasengi angeli likopu luangu lala mungu. Aba lerete nunu weyri gu labu gen liburi. Aba burihagira gunu grigye hanyanya ladiga hagari. Gamalumu ni itara masaa siraguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adigubay. Anaba gorugu hamai bungi le sielu bai luagu hagari guluma hagumay. Aba laturu ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna Euphrates. aba la mabai du lu nyai la uma lu hasgre urue gu ha nyibi maya loige obo nyi gelu bai labu chewe aba tnari ha fridu urwa sifri guri bateli mulu gie drago limulu gie monstro numa limulu gie profeta le yebe itra ha ya sifri gu uri bate hagi ya kai uwa sifri gu hagi ya mafia nu ha adagu maya milagu aba buri ha fridu ondara gwa su urue gu How bo gubanya luba uribule lanina onwebu luwe yuribungi ule sunti kabafu.
8: Goni vihumatia, dadiga sorni bai niabi keiliabi hiwerti aria. Fulese wabele agabu duwa nyubai, anuha ladore gonluagu, lumibu gonlasu rusu lue larihun libusi gai.
0: Abati honda ragunia, urue igu lida flasu le giribai arimahedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopu garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali, Lita ke lala uruai tidak temple, larinya.
9: Ada uruan.
0: Apa yang lapa lapi di hani? Ada itu ni lumu wayuhur. Apa lain itu mu walau apa harap bagnali heret segala usung harap bagnali le dagali belum mengenyi nama giri ke liki bobo. Apa lafani naku onwe bobo rugulita uruan murusu. Apa puri lagu ludu buru gule bobo kubai. Apa larita gubungi lagu. Uburu guwairi tile Babilonia lu lahu lu chagudu ni dime ile lani na abai chuni le lona habailu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire guati sielu ge hawagu grige. Hiriburiti chile lumu saa liburu. Aba hanaba guni grige bungi ulagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimetu.
2: Apocalipsis, capítulo 17.
0: Abatliabi abahada ge sed angeligu, halau ba sed kopu, abalanie guno.
1: Higabu narufu dalita baichu omwe buhoru tonyumbo ligibo gusarahu dunabon. Agana manyurue guha ubogo gubanya lida ahuru wanituma, bacharu wahagia ha ubogo gubanya lau dimingle lani na tahuru ha.
0: Abanaburu halabu lubafu sifirisanda. Abalanigunina angeligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nani hiaba uri waninyo logo aba monstru funati. Biri wanyo linya sun liwe ritimure le anapa kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wago baitanyora. Disi ligacho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nye nyaba kopu golo tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Biri wanyulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bai.
11: Babilonia toiru. Hakuchuhoru masunu uye liye imbogo.
0: Aba nasubu diru ni lwagu bacharu wanyula wuri tugia lao hata lani gubungi yuhama haa. Afara waguba ya loige hadimu ni halwagu Yesu Kristu. Da nari balikata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilaria guanga liligia nu.
1: Kawagu taweiri tabanigi. Nasubu derebidali mini taburi tobun, la usun mostru le anugi baru le sedebe ichivi, disi ligancho. Mostru le bairu bai gabaga ritimeha, gamalumu kwento uwali, la usunira la mude rubalida gefusu le mebeha bai lubara gelidi lido un lagumu mulume. Hagano banyobuwa guha uo bai hiri buri wanyutida liburu tolani na ibagari, luma gela dugu ubogu. Tavweiri dubahanigi dame harihini mostru le meha gabaga be ani uwali. Gamalumu aba yaliabi, mege itileli chua uluma gufananda. Sedi ichigi ligia mini la sedi wubule wagu bai nyunta uri tuguya. Sedi meme ichigi ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia, gumuha liharuweha, aba hadage laruweme. Wento, le aba miabi ingili, dameliabi hagumu hon laruweha balwagu murusu rubidana. Le monstru le meha gabaga ibe ani uwa li gwento ligie havidi be uruwegu la usun ligie la aba hada ge sede ani lidi nyalido lagini cha wagu susu inagubai disi ganchu le barihu bai disi uruwegu ha magume sarungi nyebanya ruiha gamalumu nhabihi bahabafu uruwegu lagu aba aura uwa raluma monstru aba labu harita uruwegu hagia hichigu bai habafu luma haruwe halu monstru hagenta gubaluma mutu gamalumu nlagani rubanya Adiga habure mesuna bure miligia harui tegia sun kuruwegu. Ani haganyi rubagia sun lani uha lanua dirubanya bungiu ani gufu lihagia luma.
0: Abagie larinye guanghe liligia nu.
1: Duna le barihi bai le gibo gubai tanyura horu flasubri. Grigia inyenye luma nechani. Ani dixi ganchu le barihi bai luagu monstru le me metí si be urubigo te yere gudu bahor hon aba me higi nunu fui bueno surusu heiki be tigurugu aba me hagu du nula watu gemeti rula li pungi uti do hani gilun hadig nile labu serube la huwara dulu hedere geroni habafu kaisi urube gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule lariego be pungi Vuri to parihibom tuguye omwebo kuburu gule aguma dirubali ya lurui tegu ubou.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
0: Larige sun kata ile, aba nanihi aba ya angeli, larari no cielo ye lau saragu bafu, aba larungo gatu ubou lau limiri. Lagua raguati lau umala liheriti lariñega.
4: Abiri ha Babilonia to weiri, weto hapi ya harumafia ni. Haram de guanga de sun, abuye de sefri guguribate, hadi budini ruhiete, ane iere habute. La dega sun la necha negu, bacharo en lau, divinle lamina tahoroba, ane agano wanya luruwe tegu ubotuma lida tahoroba. Risi hanya, alubura hatinya buriha, ubowa gubanya, lidange, luende tosera gutungo.
0: Abeti nagabu lariego abai umalali, nyubiti sieluge.
6: Furika ma Babilonia ge, hugile nanigo, mafara hamato ga lida tifigo, numa lida tabai chunua, la tega kibe gwa li tifigo, dariru la chunu lisielu, ani harita gwa li pungi luago kuriba. Adega humatu Babilonia ke itadega hum amu, fai humu doble lo ile tadega bui. Ruha maba umini lehere timati, bian wei afetum, figulo le tichi gwa hum amu. Sufri yududa humomo, ke mime tederege ngu tungo lu anamu ni umbwa, numa lu uende vini, la dega alie la tati da tanigi.
11: Nyu niye ya kayaba nruwe, mama nungu ya aba hinyaru hilali tumari, masufri numba dinagi.
0: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me tagudu la watu gemeti. La dega gabafuti, wabune mebungi ule asia dirubano, hayahu baluruwe itegubou. Haga noba ya tuma lida salufri luma irisini. Kuteme kwa tuge meho dame harihini lukumule ni tagudu. Aba me heredenu dise le hanofu delwe tabai chun. Aba me hariego.
9: Fugi abu Babilonia uburu gule wairi bay. Babilonia uburu gule gabafu bay. Lida rugumusu ora liabi babai chun.
0: Ayahu hatiagie alugura hatia buriha ubogo kubanya. Kuteme kwa ligia uburu guligia hon. Ladiga uwayala kabala aganye hei ebegidina lehana habu. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemet. Ila gulauti marfili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti. Kanela, kate leburi hemeti kupali, mira, Ibinye diwei garaba fulua rufinu tu luma turigu. Baruti ya gia anima luguhalote hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o grigye lo halugura hon. Hariye kubalu uburu guligia.
12: Uwa rufuruda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu. Feri dibali ginye suni risini luma wende ile buma nyahapoi. Feri dibali lu sundan.
0: Hanya halugur habani burikata ile ani risi helida uburugule heredur badise le hanufu deloi habai chu ayahu heina asakri heina aba meharinyagu
12: fugi abu uburugu wairiti itara linya meha kei aba uri tau tadara guto linu finuti tuma daugu tokoloru guchu luma funati la utuwende golu dubu buidu buriti luma perla lida murusu ora Gumuha sarago irisini.
0: Sumbri tarine ugune, pasahero, madulungu, hama sung hana dagime ibanya bananaha, aba herede rundise. Datile harihini, lugumule lilaku tu uburugu, aba haguwaragu harinyaga.
12: Kasa meha amu uburugu, itara beike yome bu uburugu le.
0: Aba hichagu, kaliki habulugu, ayahuaha, asakriha, aguaraha.
6: Fukiamu Babilongi, lewe weiwe. Risi nyaya besunha gakune bayi waporu. Barana, lauli risi, anilidara dumusu ora guri okua. Gunda huma laule susir duboi, du Babiloni, buguye siel, huma hukui apostolu, ama profetaku, ama sun lani bubungiu, la dek aduga libungiu irichu hun, laula siye diruni.
0: Abati linyuno ama angeli gabafuti, aba dible itara be ke aba amuli glei aba laguruni barana ho aba laniego
7: itara luba la radi de gdniwa Babilonia uburu gule.

0: na nika uye magambo waline gie lomuri tubu le amuli gule bida madura guhalime larugu galangu bida magambo wadigialime arenchu ni le lanina marie bida lausu gabafu kutabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo eyeda gobanya su nesha ni lau babinya ha dari wali hata profeta gu hama ha lani gubungiu luma hata suha afara waguba ya uboa dari wali hata suha gia lida umburu gulemeha Babilonia.
1: Apocalipsis capítulo 19.
2: Lari nye kata ile ama nagambu ni hamala lisaragu grigi hagua na ha.
3: Aleluya. Lani wa mungi ya salvaruni.
4: Weri ni mbafu.
3: Kaduga abusira kudati lani wa ni luma isuruni. Siyadi la ruwe buhoruto agadi mbali ya mpo lau tagalu kuri. Hagu ya kudalali hapara wa mungu lani kitu hagu.
2: Aba ya hagua na ha.
5: Aleluya.
3: Aleluya. Magumu bae la muda iru tukumuleli.
2: Hati wengadri wenya ya mutu hama gadri kata ya gabagari kia hagia aba hele mucho chile muarugu hudugu watia lubungiu le nyubai luagu lala aba harinyagu
6: itarala. Aleluya.
2: Aba tilagabu lani ya guaba umala liyarafa luige lala bungiu
7: rukuma uwehi guni lubungiu sunhu guja le esedi dubani ani inebe lakum weyanya nubrigini.
2: Agamba yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti. Aguara.
6: Aleluya. Gumese li wabude mepuingi ule sunti pekabafu arue. Gunda guwama. Guiwa malau gundani. Ruwa kie mewele gune lu. Latika chiriha lidani la mari yedumu gu. Aranse uladai. Tauta daura gu lino tofinu. Haruma animiri tuguya. Mini talino finu tu, ibagare le suruti, le habagare lani kubungi.
2: Abad lania guanghe linu.
8: Baburka, fulesi ibatinya ha misru hako ubanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
2: Aba lania gunu.
8: Dimuri buri inaru niti, le lania kubungi ule.
2: Aba nahu durangu ligibu gianghe li ligia, aba lania gunu.
8: Madruga baile. Lubuwe mbungi au keibuguya hama bibiri guha afala rubali luganu te Jesusu lun la bungi bahu duragua uganu lela nirubai Jesusu lida ularubunga ligia uganu lelichi kubai sifri hon profeta.
2: Abad nari inisia luhurenyo abalasali reguaba agabayu haruti leti ya wari habali gumfu litiluma inarani ligia liribai ladiga lau iricha lagumadi laugie iriche la gendo amiri hati luagu kama ligie meri watu nyenye saragu ridi labulu nyenye gie aba iri buru wanyo luagu ani ligie rigunye asubu direi fendi watu dogu oto luagu mulau hita lerenu mungi uliribe hafala reiti suda ragu hasielu mayatau hadara gulino to finu tu harutu haruma warinyo hagia hawagu gabayu haruti nyenyo waba efein hamana tu afri yetu liumu lugugie lu lachu hagunia necha anigutau apame laguma duruni lau badu lani naguma dihani le lau tigrab aribi chogolome baiba ilida lagai lanari meligai bungi beruwa yulia hiri le tuwagu lida luma luagu liyadi
9: haruwa itesun uruwa igu habure emesun abure eme igu
2: apa narihi aba angeli rara lida veju le agura gubai lau ere hon sundu nuru ha aha mahabaya sielu lariniga
10: higo ugu ondara go huma lung ome wala dina ragdu buingi ho huma amuga hagiru gulu ibu kumati matinya ama mugunya kanyitinya hagiru du gabayu hau sun ha awari habali hagiru du sun hau yeru kugirigia dantu ha idamu ni kai ha mama idamu ni dantu nyuburiginya kai waina muhu
2: abad narini mosturu hama luruwe te gubou hau hanigu ondara guanya lu agenda gu lumale warinyo bai lau gabayo haruti hamalani aba ladangri monstru uware luma profeta yeti lebuga adiga we milagru ligibu nge monstru lauburi milagru ligia eye dalaya meha profeta ligia ha igere gwagi do bai ho wolu laburu de lili monstru hawa hudu go hagia tu liawa dandu ti monstru kei profeta ye ti ligia aba hagunu viwa yulido lagunu le laubai watu gemeti numa sufur ahibiri aba hafara wagun tau efen to afuri hebon liumulu gien le warihu bai lagu gabai aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
1: Apocalipsis capítulo 20.
2: Larigen aba narihi aba angeli larai no cielo gen lau ligele infuso le mebebe luma aba onwebu gri gri luhabru aba larga duni angeli ligia dragon le binad heve le mafia bai le satanasi aba lagra guni logo milu irum aba laguru ni lidon fusu le mebebe le nyei lubai la dure aba lichigu aba sei logo bena lume yedu dige la yalla nechanigu dari las gnu milu irum larige me milu irum ligia ligira gdu aba logo murusunda aba narihi ni hala buriha ibiu bai bafu lu hagusara gdu nyu haya logo ariye numutu gie hawani ha meha adiru bai ichigu loige hapuri cheni lerenu bungu luma Luigi hadimu ni halwagu Yesu Kristu. Hamahu duragumba ya lu monstru ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o luwagu la harunu. Aba narihi hasa haru lidage uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uwara luma Kristu luwagu milu irumu. Ayeti hahibiri hilagu anya masa haruti ya lidage uwe ni darime lari nge milu irumu. Aniha afurumi ya tibai asa haruni lidage uwe ni. Fulese watia suha gafara baya lida furumi ya ti asaru ni lida gen oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubara gelira lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba meharuwe hiya uwara luma luagu milu irumu. Dame sigua li milu irumu ligia, ligia me ligira wagudu mafia lida gen la daruniu. Aba me lafridu lule yehani ya necha ni gulida sungu bo. Lafridu ba eyeda ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba melonda raguni ya hanigo luburibu anijibe baya kei lisako ntibarani. Itra liya lubaiti, aba hafuri dunsuda ragu hagia lidange sun ubo. Aba hageye daguni flasu lenye habai lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi ya bailo le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun inagubai. Mafia dileye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubanye ari ebuweyo gulu sunda. Aba narihi aba ome bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba iluaku. Aba lagumu chakusielu luma ubu uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilagu anya. Waini mwaya hama nyibirigia rara ligibge bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu tolani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilagwanyo. Lagu brikate ileme hadugu bai. Segu leburiwa yu bai tida buri liburu tugui. Derege lumuti ya barana suha wako bai alida. Derege la yagie owe ni luma habara hilanya sun hilagwanya halabu gembanya lubafu. Abati hagusera wakudu lagu brikati ileme hadugube. Aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lidon lagunu le laubi watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia, ligia libia mabai oweni. Ha maburduma ya iri tida liburu tolani na ibagari aba haguru lidon lagunu lauti watu gemeti.
1: Apocalipsis capítulo 21.
2: Larigie aba narihi aba iseri sielu luaba iseri ubo. Gumugu abuga furumi ya tisielu luma furumi ya tibu. Ani uwa alibu gabarani. Au huwa, aria numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nusielu gen luma gebungi. Arasa yulia keyaba adari dagunyu lubata dari. Aba nagabu larie guaba umala lihere tisielu gen.
9: Ari haba, agana watibungi uhada agrige gueto. Lagano Bahama ani hagia ba lumutinia, bungi umeme Bahama luligia la habungite. Laraga haba isun haguira, Uwalime onweni, ni ayahoni, ni iruni, ni igairego, la dega sigha furumi ati burikate.
2: Abati larinye gubungi yo?
10: Arinye ba, adega dumuti sunkate iserime.
2: Arinye gatigiye?
10: Babudiga, la dega inare nuti dimuri brile, ariganyara ati lafiye nunu waluwa.
2: Larigye, aba larinye gunu?
10: Sunha na dega ni sunkate le, au alfuwe, Dumo omene, lagume seha, dumo lagumu chagule sunkate, le magura buti, nichu kubalu, lulatu lida agenise seduna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luago. Ha agaye lubayu uriboni, heresi lubay sune lubay habihini, kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagie mi nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, Ha yere hebu banya, ha gafa hedu banya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurugu banya hongu wariwa, ha mahaye banya, ha guruba, lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
2: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halome sedu kopu buin hau sedu hagumuhun igei, abalaniye gunu.
11: Higab narufu daro adari bu tolani mudum weriyo.
2: Aba nabiri halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigi nalwagu aba wubu weiriti ani iyu ligia. Aba lagufu dini ome buburu gu sandu tile Herusalemu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri eti uburu gu ligia lau larungu nga bungi. Itara liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungonga ti kei bidri. Nyenye aba bariye iru wairiti ani inyo ligia. Lau duusu bena keyagu lau uburugu ligia. Aba angheli lagu kaa bena. Lumahiri duusu tiribu ha ladiga wagu Israeli buruwenye lagu buri bena. Uruwenye bena luege ubo ile nyenge lubai la boucha weyo. Uruwa luege norute, uruwa luege suru, luma uruwa luege ubo ile nyenge lubai lalida weyo. Tusu nye dubu lebu bariye ilulikia Lau hiri tusu lani Kristu apostologu buriwa yuluwagu Nyenye aba maburu golu luma angheli le Adimu na habai numa Lu la misuru hani uburugu Lubenari luma lubariye ilu Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu Bia milu bia sa kilometru luweiri Aba labu limigife luma linyo Luma lidabu bene Lari gie Aba la misura hani bariyeru Uru wawen gadri meturu Luweni segun ha misura agile grigia Lela yusru be angeli ligie La udubu le hasupe La duguwa bariyeru ligie Uburu guligia La utigolu le timat timat Miriti kaisi bidiri ule harumati Wende gdawati lebo bariyeru ligia La usun luweri dubu buidubirit Le furumieti La uhasupe Le libiema lau safiru, le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau crisopurasa, le lionsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisito. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarigu perla la degua. Leti buri lemeri uburugu ligia, lau tigolu harungonga tikei biduri. Mariet na niaba templu lida uburugu ligia. La dega wabure mebungiyo, lesunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburugu ligia, la harungonga, luma gen weyu ni luma gen hati. La dega le guanarigu luweni gubungiyo, ruti la harungonga lo. Jesu Kristu ti li lampu ba iburugu ligia. Heibu kuba sung necha nigu hasalba wanya banya lida li lampu uburugu ligia. Aba mehanigu ni luruwe itegu bau hawairi gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora wagu ba ilubena riweyo. Uwa ba igie ariye bunyehi. La nigu ba hawairi gunecha nigunyehi. La usung harisi. Mebele ba inikata vye tinyehi. Nile adigu tikate ili uribati. Ogeyera guaditi. Hari gba nya buru oyi bayiri ti da libru to lanne ibagari to lumo bon mudu hagier gba nya belu.
1: Apocalipsis capítulo 22.
2: Abat larufu do angel ligia abadun harumatinu leichi gba ibagari harugo gati kei bidri lida gelala bungiu numa lala mudu lafri. Nyinyi duna ligia lamida golemeri uburu guligia. Ani luago binya loba duna ligia, nyei lahi chaburitidi buwewe le ichi gubay ibagari. Le agii dubay duus weyasu nida hirumi. Sag hati la giindu. Leti lubana serimi tinu la gara ni hon hon nechani. Ualime nikata nyei nu labu genla lenyana kubungi. Nyei bilala bungi, duma lala mudu lida uburu guligia. Abame, ahudurogun lani gulu. Agagi budaguba, luma bungu. Nyebe gine liri hereberu. Ualime ari ebunye. Agano uti yenye. Memege iruma ye ligemeri lampu ni ligemeri wey. Ladiga larungo nga dagaduba, wabure mebungu yu hao. Abame haruwe ha, sunda. Lari gine, abalari yegu ngangheli ligia nu.
11: Inaru niti dimuri brile. Ani gayara ti lafinye runi waduago. Ani wabure me bungi memele ichi gubay dimure hon profetagu o una haladi na luna rufudu nile lumbay la susere du hon lani gumadise.
10: Ariha huma, anate madise. Fulese watile dugu bay kasu lau lugano te bungi yu le buru yu bay tida libru to.
2: Au huwa, agamba numut, ariha neiburi kate ile. Ani lari genarihi ni luma na gambu ni, aba nahu duragun lubadu lugudi angelile arufu dumani nu aba lariye gunu
11: madiga baile lupui bungi au kei bugui hama bibiri gu ha profeta gu hama sun ha adiga banya gasu la ule bolimu nyi baiti da liburu to lumla bungi bahu duragua
2: aniya gatigie nu
11: maramu da bai lugano te bungi ule bolimu nyi baiti da liburu to la diga garafa li da lumla gufriru igira banya ha uriba banya lunga sigiru adago uribani Havie banyalunga sigiru lida havie. Ange ya tiha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lubungi ungunfuli meme hama.
10: Aha, madise liniabi. Ani barunu muti afairu waho le lubi nishu uninu ka aba segumbu ikati lela dudu bay. Au alfa bay luma omega. Furumi ya tiluma agumu honi. Laguma seha luma laguma chagule sunkate.
12: Fulisi watinya ha achibu baru hadarego. Lungaricha huma lungheigi lida ge limtingwewe lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anghanya ha mafinyere dibanya luogu Hesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurugubanya honguwariwa. Ha masunha hinsinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
10: Ao Jesus, ao na hanali nani angeli, lula subteregudu ni sumbri kati le hontila na buriligilisi. Ao la duko wagu uruwe Davidi, ao gine warugu mabon to lani na binafi.
2: Ariye gati sifiri sandu, tuma adari.
13: Higabu!
2: Legie agabu bay, ariye gala.
13: Higabu.
2: Le magre bubay, nyubay la. Le busiye ti gurana lita geduna le ichigubay ibagari. Mafaye haga luago. Sungha agamu bali lugano tebungiu le buru wanyubai tida liburu to. Weri dinumutia loi kate ile. Le ichu kutilamu kate ile lagamu dagudu banya bungiu ige iha wago banya la buru hoa tida liburu to luago. Legi agidaru tisomu kate ilidage lugano tebungiu le buru wanyubai tida liburu to. Lagidaru baigie lufana alidage li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lida ge uburu gusanduti leburi uagubai la buru hoa tida liburu to. Le asubu diragi duba liburi kata ile aninye gati.
10: Aha, madise lini abi.
2: Itarala, higabu wabureme Jesus. Binila wabureme Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
9: Ugano buiti le la buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
14: Aniha hiri bayi lagu chagu Jesu Kristu le hada gebe mehe la digwa gu Davidi lumo Abraham.
9: Ayaha lagu cagu luma ge Abrahamu lumu Dawide. Abrahamu lugu si bayi Isako, Isako lugu si Jacobo, Jacobo lugu si Huda haula mulenu, Huda lugu si Faresi, luma Sera, Tamare tugi hagusho, Faresi lugu si Esuromu, Esuromu lugu si Aramu, Aramu lugu si Aminadabu, Aminadabu lugu si Nason, Nason lugu si Salomon. Salomon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Dawidi. Ayaha laguchagu lumage Dawidi lumo adenruni Babylonia. Uruwe Dawidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salomon. Salomon lugushi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osiasi luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosiasi, Osiasi luguchi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adengre waguwa Babylonia. Ayaha laguchagu lumage adengreni Babylonia, lumon laguri hon Kristu. Hekoniasi luguchi bei Saliteli, Salataeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Jacobu, Jacobu luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasal Baragule. Kotoro seyanu lubaiti lineba fagu Jesusu lumage Abrahamu lumo Dawidi, Kotorose lumage Dawidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, kotorose lumage dan ligia lumo laguri hon wasalbara gule. Itere lien ligabri laguri hon Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, abata dari ragotungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, Mahati la subu di runu wa le asusere dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michigu gatiduru. Dale aniha lubai arita gualuago kate ile, ligia la rufu dagu aba lani wabure me bungio ahe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gualun.
14: Jose la gunga wagun Davidi, manufu de dabalu beresu di runu Maria kei sigumani, adede irahu le lubai tagaran juni, lumu ni asifi di sangu liabi. Agari di baba irahi, aba me bichu ni niri Jesus. Itara luba liri la duga la salva rubanya la lumutu ni lida ni hafigo.
9: La susare duba isun kate ele, lu lagun fuliri dumure ele la rinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
14: Babagi na duba aba niburu itu toga ni niri. Aba me tagari di aba irahi, Emmanuel ligia baliri. Mini la iri ligia,
9: Dale lagago dubai Jose lida ge uene de ligia. Aba la dugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagiri hani furumeti tire. Aba lichugun Jesusu luago.
1: San Mateo capítulo 2.
9: Lida fulasu le giri bai Belen, lumu argu Judia. Yen lagri howe Jesusu dame hele Herodes la urui bai lida fulasu ligia. Abati hachilere fiu wuguri ya turi ya te warugu ma uburugu Herusalenge loige obo le nyenge lubai labau chaweyo. Aba haliga daha hariyaga.
15: Hageisa haru ite huri ulea agura houbai. Ariha omaru luarugu ma loige obo le nyenge lubai labau chaweyo. Wayabi ya luwahu drogulun.
9: Dale lagambuni urue Herodes kate ile. Aba medera guaga de halila, hosu Jerusalem. Aba ti laguaru honsun habuti gufadir gulida hafinha hurio. Hamaha arufu da habale lerudo Moises hongrigia. Aba laliga da gunia halia balan lagri hoa Cristo. Aba harinha gulun.
2: Belém, lelumu aruguba e judea. La diga italinha labura de ni profeta. Buguia Belém, lumu aruguna judea. Buguia abalida que o burgo erigo timate lida a mole. Lausum binira, la diga lafri duba aba abuti bidanga. Leluba e loni giruninha no mutuni ha israelina.
9: Aba te laguaru erodes e hon aturi hete warugo ma aramo da guarga. Aba lalga dunia luago tima dan le tarufu da guaga le warugo matungo hon. Aba te lona hania belém, larinha gahon.
16: Heiba, aba me halu hani iraha le buidu. Dame le darihu mali, havisara name, nyundu namu aginye ahuduragua lu.
9: Lari gea, hagambuni aturi hete warugu malereru urue, aba hodi. Warugu mabugati to harihi baule nyenge lubei labau chaweyo, aba tidi haba haba dari tararamu loge fulasu le nyen lubei irahile. Dale harihinu, wugirien ha warugu ma, aba hagunda ragu saragu. Danti le hebel rumuna don, aba harihini irahe le tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawene di, luma giribudu hama nyenge lubei erodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu ima. Lari ge hodi chuto hagia. Aba larufu dago aba lani bungyo angele lungu lung Jose lida luenedi. Aba larinya gulung.
17: Saraba, warube irahe le tausu lugu chu. Anua hapa hau ehiki. Aba meherede lunye darime nabisa lini. Ladiga lalu ahali erode si irahe le lulafarune ilakutu.
9: Aba ti lasaru Jose. Aba lanugani irahe tausun luguchu aria buligia. Aba lidi hau Egipto. Aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le lu lagunfu lirun le larinya gubai bungyu liumu luguge profeta.
17: Sagana mutimiru Egipto gi.
9: Danle la dari ragubai Herodes lungo luago yego haman la chuto. Aba laganyedu. Aba lona ha afara guanya sunyi rahin ha biyamati irumu haulu unabu ha aganobo i belen luma sunfu lasu geyegu low segu danle harinyagu bai chutou lagriya honu wa iraha ligia. Itara lien lagunfu liru le laburiha bai profeta Jeremias.
17: Aga buwaki lagura ha aba umala li rama la uomebu igaya umala li ligia umala li rakele. Toyahubu harigi kirahi. Mabuse runtu lutama iku, ladiga hilagu wa hamana.
9: Lari yelon erodesi, aba liabi aba lani bungyo ahen lilu Jose lida luene di yagata Egipto. Aba larinya gulun.
17: Saraba, barubai kirahi le tausun lumuchu. Giribu humaha geyo Israelina, ladiga hilagu wa haa abuse rube ya meha afarumi irahi le.
9: Aba lasaru Jose, aba lanugani irahe tausun luguchu hageiro Israelina. Danle la subudiruba li Jose, luago arkelou la agumadihe bay hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufudedun, lidin yehen. Aba larin wagunu walun lida uenedi, lu lidin Galilion. La chilrenyen, aba lidi agana walida fulasu le giribe Nazarete, le lumu argu bay Galilea. La susere dubai sun kate ile, du lagunfu liru le harinya gubai profeta gu luago Nazareti na la Yesusu.
1: San Mateo, capítulo 3.
9: Lida udan ligia, aba leabi huang le abadi seiha bai apuritia lida fulasu mageira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
18: Asakri ha huma, ladiga yarafa li larue ha buingi.
9: Huang le, ligye le wagubwe mehe laburiha profeta Isaías itere.
17: agam buati lumala li aba kiriya agora halida flaso mageira bati iter aransa kuma uma lubaba bu.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
17: Continuamos.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Adula, masami na radiga huma idagwa, la diga wagun Abraham wagi, la diga narien he hun lo gayara la, la diga buingi la diga wagun Abraham lida ge dibule. Aranseru harawa lo lachwa hun titi buwewe, ani sunwewe le mabui dutili, chenwati abalagudun. Au lauduna na badi seru, arufu de logo sakri hadula. Ahi tele lumbo ilia binarigi, la badi seru badun lau sifri sandu luma lau watu gemeti. Gabafuti noi dari lung madina na ni luna nugunu ligei ni lao. Anu ihari ulichopu lien luhaburu. Laruma da gudubo itirigu, aba me lanua dahani lida age sagadi mabu ihali. Aba me laraidu ni tirigu, guda lai me sagadi le mabu ihali, lida watu gemeti le menyi kuchadibu.
2: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya, aba la tiluru luago duna le giri bai hordan, le nyen lubai huang lu labadi seiruni. Mahati ya behuan labadi seiruni, aba laringu Jesusu.
1: Au lungu bai babadi seirunenu, bugu ya lubai nyubu inu lungu na badi seiruni.
2: Aba laringu Jesusu lungu.
3: Itara luba kwento, ladiga lungu ti wadiga ni le lubai bai bungi.
2: Aba labadi seiragduni huang Jesusu. Lari ge labadi seiru Jesusu, aba lafuri duduna rugugie. Sodi ni aba lahure chagusielu, aba larini ni Jesus susifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu laringu aba umala lisielu gya.
4: Ani haliru lehisi ebo inu, le awi ome gulandu munda.
5: San Mateo, capítulo 4.
2: Aba lanigu ni sifiri sandu Jesusu, lido fulasu magire watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen wei luma bian wen aria bumeigiga, aba lalamachu. Aba ti liabi mafia lubadu aba louchagu ni, larinya galun.
6: Ahen liruvu bai bundiu, saligu agitabai dubule feime.
2: Aba launa bu Jesusu.
7: Tarin hare lenenu bungiu, mamaru bai tau fein habagri de grigia. Abagri tu baginya lau siun dumure le larinya go bai bungiu.
2: Abati lanigu ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gule sandi bai hon hurio. Aba lawari ragadu ni tabulu gu tempulu, aba larinya go lun.
6: Ahin virubu bai bungiu, chuba bai yage luhuna bo. Ladiga tarin halereru bungiu, larinya go bai bungiu hon lani angheli gu lun huni giru nivu. Hanegu bati bu haha buru, lun macho gara bulna bugudi luagu dhubu.
2: Aba launa bu ni Jesusu larinya galun.
7: Arenga tugien leneru bungiu, mausha go bai babure me bungiu.
2: Aba lanigu ni mafia Jesusu luagu aba wubu inyuti, aba larufu du ni sun aruwa ihani le ubowa gu bai lun luma buri luwairigu. Aba larinya gulun.
6: Nichi gu bai sun le bun, aha buahudura huanu.
2: Aba ti larinya gu Jesusu lun.
7: Disse ba noi mafia, la diga tarin hare lereno bungiu, lun ruguba babure me bungiu bahu turokuwa, lun ruguba ginye beseri vida.
2: Aba ti la disse du mafia lue, aba hayabi angelugu eseri videi. Dale lagambu bai Jesusu lo aguanihe la huang furisirugu, aba lidi lari gong Galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha Zabulon luma na fetali. La susere du bai sun le, lu lagunfuliru le la buriha bai mehe Isaiasi, le mehe profeta le ariangu bai.
8: La geire Zabulon luma na fetali, lida luma lupadu barana, luegi urgu le nyengi lubai la bong chaveyu libiti kordana. Galilea, le nyengi lubai agana waka mama banyak kurini. Kui hame halida bibuliga, ariha di aba ome bularugu. Kui ale me halida bai lamunyonga, lani na oveni, arugonga gida malihau.
2: Luma gya dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
7: Asakri ha huma, ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
2: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamu.

0: Mulher no guatia. Aba rada ya Simão, le giribe Pedro, le aba andurece. Essenia ni habagari bei, haguri Aba lerinha gu Jesus hon.
1: Fala humana. Aba me meseni hadun la udre. Ana harugado me guriki no lunani kume.
0: Frese frese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaro gu memere Jesusu, aba ya larihi biama gamule no guatia. Akobo luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ogune luma haguchi aramada ho heseni. Aba laguoru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi aba hodi luma Jesusu. Aba he leibuguni Jesusu sun galilea arufu dehena tida buri haligilisi huriu to lida bonkada fulasu. Aba hala puriti hani ugano buiti luago ti larue habungio. Arei da guaga da ligia sun liwia risandi le hawago baigrigia. Aba lagambunu wa luago Jesusu lida sun siria. Aba hanigini sun ha asufri hebanya lo amu ya goina rigo sandi. Igairugu haga wago bain lagubri sifiri. Hagoe hadibanya hama haderege danya ugugu aba larei da guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti galilea gian. Lida geburi fulasu de Copolina, Jerusalengia, lobo agogia judia luma, loige obole yenge lube la bocha weyu libiti horda.
2: San Mateo, capítulo 5.
0: Dale larihi balinha Jesusu sungrige hagia, aba lawariri luago ubu, aba lanyu ruyen, aba hondara gulani discípulo gugeye gulo, aba lagumesaru arufu da hon itara.
1: Ule se watinha ha subu di rubalia, luago mege humani lide habungi. La diga, mene go ben hon lu hebelurun lidon la ruin habungi yu cielo. Ule se watinho ha ayahu banya. La diga lichi go babungi yu kuras hon. Ule se watinha ha una bugu banya ani mabafu hagia. La diga heresi rubai mua keisi alaga. Ule se watinha ha la mabanya ani magra bu hagia lu hadigni lugunda habungi. La diga líder go banya bungi lu ha digani. Fulese watinha ha gudeme ha bubanya. La diga gudeme ha bubay bungi yuhon. Fulese watinha ha haruma banya anigi. La diga harihi bay bungi. Fulese watinha ha watik mari do banya luago darangi lag. La diga lagua rubanya bungi yu keisi lirangi. Fulese watinha ha sufri rubanya iba houni luago ha digani lugunda bungi. La diga hebele ruban lidon la ruin ha bungi yu sielo. Ulese watun dale hanabago nugurigia, eipa hahamau, arinha gagia son luyeri yeni huago, luegia, nani guhuma. Gunda nyo huma, la diga heresi biruba aba ume bufaye ticielo, itara linha mehaginha eipa houni wa profeta goha nyubi banya hubaraginha.
0: Aba la sigiru Jesusu arinha ga,
1: itara hinha keisalo hon lila na ubole, gamalomo, ahin leferi dira salo lubasua, Kaba gie un hula, o alime hula ni ka un loidi gie lun la gruniwa, aba me hadigre gu ni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubo le, aba uburu gu le luagu ti aba ubu sinya ti laramu dagon, furangu ti larihinua. Mebe dun ti gien aba lampu lun lichigu nu watabu gien aba gafu, luagu dabula lichigu wa lun lorugon ga dagudun hau sun hamuna dabanya. Itara huma gien, Durungu wago da humei hi lampo hata gurigia. Londame la harihi ni buiti le hadigu bai. Aba megi ni hadimure ha buiti luago wago chi bungi le siyelu bai. Marita kwa humati ya luago ni abia la agidere liluru du Moisesi. Ni le harufu du bai profeta go. Mama ni abia agidere. Ni abia agunflire. Ninara lubaiti hao luago anihi warga liligia la siyelu lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lectura, lida gien liluru do Moisesi, darime lagunflirun sun katei. Ligia lelu bai ishigu ti meberese ni luagu furume warga gomadi lida gien luru do. Ibi ni le la nyura uti mabai lida gien. Arvu dah ligia hon gurigia lun hadugu ni libe le ladugu bai. Nyura bai lanugunu wa yagata sielu lida la ruin habungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi gu madi li dan lu aragon. Itaragin ya la rufu daha, wairi bai la nungunu wa yaga ta siyelo. Naria harehun luago ahila mabuido ligabri houseron sarago weyaso, hawei arufu da hatinya lilurdo moisese, ama fariseo, me belbadun lidon la rue habungi yusel. Agamba humali luago rinya wagua li lame ha hon hagucheko lu mafar ha huma. La diga furume warg lan le afar hati, la siya dariwa bala. Kamalumo naria harehun luago furume warg lan le agayindite luma grigia lile di, Lagu sera gudua ba. Leane guti lu guri jeli le di video watau luau inye umalu mafio gatin. Itar liye lubai ti. Ahin banunga bidebe se luau gun lani bungi ulatare ba unye. Aba barita guni luau gun inye lan kate li dan furme guar guri je buba. Igi rabai le lubai bidebe hani inye ligi bungi ulatare. Aba me bidi aranda lu ma guri je ligi. Larigie meti. Gayara halime bagiru budun luagun lataru ichi gai bidebese. Ahia bunsera aba grigia la nugu ni buligibu gion lurudu. Beluba lidun uwaru ni luma, luago hei buguni wagu luay ledere geru nibu lun agusere guduti. Ledere gara bu me agusere guduti lun sudara, aba me badaru. Ninaru bau, mafri duba di gulay nyingi ya dari bafayeru ni lagu mohon gawana. Agamba adun luago arinya wagu alilame ha. Magabara hahuma, au narin harehon, luago furumi warg lan le awama diruto aba wuri, agabara hali tuma didas lanik. Abun lubeti la figo gito bagu le bonwene, sagabe, fui be buariwa, buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege gunil le buagu be isigur lau bidin lau son bugu bu mafio gati. Ahin buha bu lubeti le bonwene afigo gito batipu, durubi. Fui bai buariwa, buiti mate lu le feridero ni aba lidage omega guni le buago bai sigalau bidin lau sumbugu bu mafio gati. Arinyo wagua ti meha ginye luago furume warga lan le igiru tu lumari, luun ti lichi gung gara dalani na igire gunito. Au narinya hane hon luago furume warga lan wuguri igiru tu lumari, ahi mama lubai ladika takamure don ligibu wagun, aba tagano luma amu wuguri, Adik itu lomu tu furumi yaitu wujud yang kabarahane. Lagi yang agamari itu wuri igra warga ladugnya gini agabarahane. Agam bad nginya luago aniya wagu walame ahong agusya gollong agun fliron lau lel aniya kupai lau afinyon ni ligi bugiye bungi. Aw nariya hane ahong luago mon lomu tila hafinyon ni kau wago. Ni luago sielu ladugal ligi lala nabe laru enha bungi. Ni luago muwa ladiga ligia lebu bai lugudi. Ni luago Jerusalem ladiga ligia luburu gu tabai waruwa ite bungi yu le weiri gu bai. Ni luago hichego ladiga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa. Mafi yurunga ni ka uago. Ladiga furunga gwarigu amu kate harinya gu lue lira lumaginyati mafia. Agam badun luago aniyo wagu walame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon, lum magi yugudun huma uribani luago uribani. Lubaragin lira, ahin ichi gagurigi agufu den luago aba logo higibu. Ruya humile aba obo lum. Le alugu til lanugunu ligibu gion luru tutuegen hisimisen. Igre humilu gien lanugunu habite. Aha la fosra aba grigia luha nuga aba nuguni luago aba maile, barumi luago bia maile. Furumi warga le amuri hati aba kate huma, ruhumi lu, michika huma iginye hanaga luago le afure de hati huma. Agamba tunginye luago warinya wagua lame ha, hinsi labu madobu, liyere gudame bagani bu. Au narinya hare hon, hinsi huma hagani hon. Bini huma ya meha inya ragubalo. Adiga huma buiti hon ha yere ha buba inya hon. Afurita hugia melu bungi yo awago ha anaba gubalo. Ha uriba bai auserono. Itara luba liraha inya huma hugu chimbungi le siyelo bai. Leona habali weyu hon buiti ya hama uribati. Ona halei huya dando hon muwaratinya kei hon ha uwaratinya. Ahin hari gubanya lubai, hinsi habubanya hon, hinsi da hon. Kabak ya fayeti heresi biro luago lira. adega hamuti gin sa lufrit ha gubra bali lisensi na gumadi iter. Ahin honu gin lubay hamada go habusar wa, kapuy ti harufu bay laulira. Ibi ni ha ibi ni habubon yin lun bongi yo adega hamuti gin. Uwara gwa huma lubay ti kaisi uwara gwa lan hagu si bongi le siya lubay.
2: San Mateo capítulo 6.
0: Aba la sigiru Jesus arufu da hongri ge wubu oguginya, larinya ga.
1: Goni ge huma loe hadiga kate buiti hagibu gengri ge lunru hari hiun. Ahin hadiga itara, nishu bai hagu si bungyo le sielu bai afayeru wahi hon. Liga dame lubai hidara gong aba go demeti, masubu diraga da humai lun sun ubau keisi hadiga ha biyangu abanya igibu ligili siru gul luma umadarugu. Hage ya, hadiga ni lira, lunrigo hadiumar hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hau, lagu laula hadiga ni lira, ibi hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidin wa. Hagu chibungi le ariubalin le hadiga bai labu gen libidin wa, lishi kuba hafayiru waha. Tagin le hafuri don lubungi yo. Minta na huma kei ha biyango banyi gibo ha hinsi bai hon lon hafuri don rara tida ha ligi li zi luma lida legeye don uma lon harihi ni agurigia. Ni nara hao, lwago lau la hadiga ni lira ibiha hama li hafayir waha. Ta le hafuri don lubungi yo. Bela uma hirumu rugon, daruhu mai me hubenari aba me hafuri don lon hagu shibungi yo le labu go bai huma nye. Hagu si meti bungi yo le arihu balin le hadugu bai lidan limani lishu guba hafayiru waha. Lidan le hafuri idu, magu yu wagu da huma dimuri le malati kei hadiga hai bidi habubanya lu bungi yo. Harita guatinya ti lwagu lagambu banya la bungi la diga libe hadumre ha. Mita na huma lubay ti kei hagaya, la diga lubane ke hafuri idu lu bungi yo subuti lali kala habusin rubay. Itara luba lubaiti hafuri idun. Wagu si bungyo le siya lubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa siya lu. Rubon wega feng to lani na sagu wei uon ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Ke ferudu na wamani ya hadiga banya uribati uon. Migira bawa lu wabulha lidon ucha wagunye. Dise gudari gubawa loe, ladiga buguya le aruwa habai, buguya le sunti bai gabafu, buguya le wairi gubai lun sunda itarala. Itaralinya lubaiti, ahan ya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon, ferudu na lubadu ginye hagu chibungi le siya lubai. Ahan uwa ferudu na huma amo, oba ginye ferudu na lani hugu chibungi yu hifigon.
0: Aba larinya gu Jesusu.
1: Uguya, tame leha yunaro, maruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itara lunru gu harihi ni griga lau hayunaro ya laa. Ninaru hao, lagu lau laa hadiga ni lira ibi hamali hafayiru waha. Ayin uguya, da leha yunaro, shibahu me higibu, aranse kwa hugia mehungua. Mefeha mamu ka griga lau hayunaro ya laa. Ugu shinruguba bungi ule marin hibe ige fen luagu hayundari ya lan, aba meti lichugun hafaya iruwaha. Maundara kwa huma irisi ni ya ubuwa gulenye lube gayara lan, hahi chung hamutiri anigagahu da diligi ya kate. Legin nyehi lube gayara lan hebelurun hiveru tiyan lu hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu, lenye lube sinya lan hahi chung hamutiri magahu da diligi ya ni kata. Mebelu hagi ya hiwiru tinya iwiru kwa nyei. Ladiga le nyilu muti hirisi, nyenye unginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ani lubai ti buidu lubai bago, harugu waga bai ginye lau sumbugubo. Kama lumu, ahi sandi lubai bago, lida bai luburiga sumbugubo. Ani lubai ti luburiga lubai lampu le bida bai, ida ti malubati luburiga. Uwati ni aba gayara tile selwe do hon bian yubu dirugo. Ladiga linsia doba aba hada gien lun, liyere go dame le aba lun. Uwara guabe luma aba hada gien, lishika meme beresi ni luagu le aba. sin atele seri dunwa lo bungi yo luma lo sainso. Narihane lo baiti hon, ma dihere huma lago kabala haiga o kabala hata lo habagari dun, ni toago dago to lombo hadoro no. Mafuna ke begi ti mati bagari sigo lao egini, ke begi ugo bu sigo tau dago. Ariha huma hontu nur haa ma banya garaba lirugo, ma buna guhanya, ma lubaha, Marei dun hamaya lubaha ni lida lagay, lau son lira, roti hago chi, le sieluwe egini hon. Mafuna gege begi ti matan, sigu hao dunuro. Kage hida genga yarabe, lichu gong bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarme be lafa gong luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida lia la lawena mudun fuluri. Lau son mawadi marilaan, Madugu ligi ya gamisa. Nimi hauruwe Salomo lau sun luwende gong. Mewende ti meha la daura gong kei fulure. Ahinti dogu waga da lubali bungi yu hidru itara leo. Uwinye bai lahucha. Haruga yebe lagu dunya. Gubu mesa lidara wang logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti ya ringa. Kabasan wega o kabasan wata o kabasan wadaura. Gurigi halani gubo le. Luaguri nyimburi kati le haritago. Ahin huguya, anihin hugu shi bungi yu sielu le subudi he bubali kati le he megi rubai. Alu ha humai larua iha luma lirisha bungi furumia. Aba me lishi gu nisun le he megi rubai hon. Madihere da huma lubai ti luagu haruga. Latika barulu mutigine haruga li dihere duna luma guwa. Buidirguti lene guga le lanugubai kada veyu luma guwa.
2: San Mateo capítulo 7.
0: Aba la sigiru Jesus arienga hungrige ubu agoginha.
1: Michiga huma haduro amo. Michigo alamo gaginha hiduro. La duga kaili gabiri hichigo haduro amo. Ita la roba ginha lishiguno hiduro. Le auba iha misraha la uba ginha la misraha bungiyo. Ka wago haria kwa ilirara ife le lida bai lago hibiri ani masandi humoti durusu le lida bai hago. O kawago haniega lo hibiri, sagane lirara ife ile baguru gubai, aniha lo abba durusu lida bagu. Biangu watigibu hugu ya le, sagahumi durusu le lida bai hagu furumie, itera luba ganyara la harihi buidu lo hasagaru ni lirara ife ile lida bai lagu hibiri. Michika humi kate isagarau ti hongonli. Migru humi megine hani peru la hagibu ge buiruhu. Dugugu wahanyali, garaba guanyi huwago agura guanme. Hamuri ha, aba me lishigun hon. Halwa ha, aba me hadarirun. Dan huma luagu bena, aba me ladaruni huba. Ladiga le amuri hati, ibihati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luagu bena, darawati luba. Ani ifunagi aba hida ye le ishigu ti aba dubu lun lisani da le lamuri hafin luma. O lishigun aba on heve lun dan le lamuri ha udere luma. Ahi lubaiti lau lubai sun uriba huma, gichiga ditun. Kate buiti hon hisani go. Gubu megi elishika hugu chi bungu le sielu bi kate buiti hon ha amuri hatinye luma. Sun adan lubaiti hadugu hon amu ke le habusa rube lun hadugu hon. Ladiga ligi ya larinya go be liluru du Moisesi to mahalibru profeta go. Beluhu malida gen bena le burura bai. Ladiga bena luma uma le anugu bai gurigi ya lidon feri di wawu tu le buriti. Kabaru ga ligi ya nye. Ani sarago hanya beluru tinha lida gin. Ahin ti bena luma uma le nugu bai guriga lida ui bagari le magumu chaditi. Burura linya, muruguwa, mi betinya adari ruti. Gonigi huma hawai profeta gu jia tinha. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti. Ahimuna da gin itra hanya kei animali gu ganyi tinha. Hugu ya, gayara bai ha subudiruni ya luagu le hadugu bai. Maluba houtu bai bai lida gin hiyu. Ni igu titi ange guribi yu. Son lubaiti wewe le buiti, buiti li. Wewe le uribati, uribati li. Wewe le buiti, sinyati uriba lan li. Wewe le uribati, sinyati gine buidu lan li. Son wewe le mabuitu ti li, chanwati aba lagu duni wo. Hasubu dirubanya lubaiti nyeti hagia luagu le hadigubai. Mama son harinyo gitianu, nabureme lu hebelu rubalan li donwa ruwe hani le sielubai. Harguba ya adguba li lugunda nugu chi bungi le sielu bai belura. Dame la chiluru weyu lani na gusara guduni. sarago banyarinya kutia no, wabureme, apurichi hatiwa meha tia luago biri, saga wagia sifiri uuriba tia lidan biri, adiga wagia sarago milagro lidan biri. Aba meti narinya kuhon, ebidi ya kubayinya don no, dise humanoi huwe le adago bay uuriba ni. Leagambu tina, adiga le le nubay bay, itara linya keyaba uuguri kufuana dati, le adigo bay luban ligibo kudub. Abaliabi wa huya, abalinyuru duna, fugu wa garabali, tuagu muna tuguya, muigu wa dutu la diga luagu la dibu tabunua. Ahinti leagambu tina, gama lumu madingu lumuti le nubaybe, aba uguri bidi wa tau ligia. Le abu nagubi ligibo kusagon, abaliabi wa huya, inyuru duna, fugu wa garabali tuagu muna tuguya, mala nari me taburiha.
0: Dan lasu rubay la dimureha Jesuso, Mal luweiri hani grigia laule la rufudaha bay. La diga laula ubafu la rufudaha, mama kei arufudaha tiel luru du Moises.
2: San Mateo capítulo 8.
0: Dale la rai rubay Jesus luege wubu, saragu hanya grigia afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura, aba lahu drogu ligibuge Jesusu, aba larinya gulun.
3: Nabureme. Abu busing gayarati barei dagu agadinina.
0: Abati la guru Jesus luagu lo luhobu, ariyenge ina ligia.
1: Busentina, arei dagu ba.
0: Kei lariyengu itara, aba larei dagu sanditi ligia. Aba lariyengu Jesus luon.
1: Maninga baitia nikaun, nyudur gubarufu dagu bungu lu fadri. Rubei meidebe sele wagu bilariyengu Moisesi. Luharihi nigurigia luagu arei dagu adibula.
0: Dale lebelo rubai Jesus lido fulaso le giriwe kafara na umu, aba leabi aba gumada romana lubaro, aba la yumra gulun itara.
4: Nabure me, anihin nubuni, ron lau sandi le deregudu, luma sarago gariti luago.
0: Aba laringu Jesus lun,
1: nebuga agara niha lun.
0: Aba luna bu gumada.
4: Nabure me, madinat nalu bebelo runubyo, Ariya gubai dimure ya aba melarei da gunubui. Nariya gubali lira ladiga au labuginyat na ginye gumati le inyu timati. Ani anyahe ginye sudara labuginya na gumadiha. Dale nariya gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale nariya gulu aba lu liabi nyubuit. Dale nariya gulu nubui lu ladiga furme gwe katei adiga lumuti.
0: Dale lagambu bali Jesus le laringu bai gumada ligia, aba taweiri du lanigi, aba laringu honha afala rubali.
1: Ninaru hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lubai la bocho weyu, luma luwege obo le nyenge lubai laluda, aba mehanyuru eiga luma Aburamu, Isaku, luma Hakobu. Lida aruwe hani le sielu bai. Ainti haya be lumba nye lida hamaruwe hani ligia hasaga ruba bau gudin. Aba mehada runu lidon lueri aga iluburiga. Aba meha yahuwaha. Aba me lakiri hahari le lueri hagarigu.
0: Aba laringu Jesus lugumada ligia.
1: Bai babubion, ladiguba le wagu bai bafinye rabun.
0: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesus lubia Fedro, aba ladariru no lima di Fedro ron lou abiruwa. Aba lagururu luago tuhobo, aba lagidaru abiruwa tuwe, aba tasaru, aba tagumesaru eseru idanya. Dale lagunye dube, aba hanigu saragu grigia haga wago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasagahane sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Arei da guaga de lanya sun ha sandi bai. La susare dubai sun le, do lagun fuliru lemehe wago bai la dimure profeta Isaiasi, dale larinya gu bai luago Jesusu.
5: Barulu huti wa sandi, gidale wagari.
0: Dale larihi bai Jesusu luago saragu hanya la grige geyegu lau, aba lichugu dimure ilun hanyu rogun lo bafuru guduna. Aba layara fadu, aba arufu dhati liliru du Moises lu Jesusu, aba larinya gulun.
6: Maestro, busiat na falaru ni bulenye ilumuti bidi.
0: Aba launabu ni Jesusu, larinya galun.
1: Dari tinha gasiga mohu yulun hagano unye. Gadi butinha ginha dunuru. Ahinti aule uguri garau wargati. Madarit nani halia bala na bala shagodei nichuga.
0: Larinha ga aba hada gelane disipulu gulun.
6: Nabureme, buset na nafalamni. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me nafalamni.
0: Aba luna buni Jesusu, larinha galun.
1: Falaba na gueto. Igira banya hilagwa nya lun habuni niya hegeburi.
0: Aba ladi no Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini aba lafurago aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinya gulun.
6: Wubure me! Sefu bawa wadibira gua.
0: Aba luna buni larinha gahun.
1: Kasa wa uhanu hudeta. Logo tafinha hugi ele.
0: Aba lasaru aba leden halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri du hanigi aba harinyagu.
7: Kata isa wigirile. Agamba lubalen garaba li luma barana.
0: Dale la chiliru bay Jesus lo bafuru gu duna. Hagiru gadarana. Aba hafri du biyama wigiri ya gabu sandugia. Aba hayabi loagu. Biyangu bay hagia. Hau yenu sifiri guguribatia ani hanari metiti hagai. Darilu sinyala hasigari grigia lidagia umaligia. Aba ti haguara haharinyaga.
8: Kaso wago bemetera wamu, Jesusu lire ugungiu. Biyabe sanga sufiri lagidwa lubare gelidane sufiri ni.
0: Yen yenu sarago buiruhu eiga madisa yengia. Aba hayumura gu sifiri guguribatia hagia lu Jesusu. Harinyaga lun.
9: Awa basagara, ikira balu beluru hadu mwiruga.
10: Awa bure me fulesei bawa.
0: Aba tilarinya gu Jesusu hong.
1: Hei ba ti hadon.
0: Aba hafuri du sifri gu uribati hagia hadage uguri hagia. Aba hebeluru hadu buiruhu. Aba hagura gu buiruhu hagia hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufuda dagun ha onigiru bali ya buiruhu. Aba hei bagun. Dale hachiliru udubu. Aba habahi daguni le asustare dubayin hong buiruhu luma hong wugiri ya habuga hawagu banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma uhesusu. Aba hayumura gu lun lafuri dun hagaira gina.
2: San Mateo Capitulo 9.
0: Aba ti ladi no Jesusu tida uguna ituguya. Aba lahin yuragun lou bafuru guduna. Aba latiliri lagayron. Aba hanigu aba uguri maibugu tilun ron tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu luweri hafinye. Aba larinya gulu sandi tiligia.
1: Raguba gurasu nirau ferudu na wati bifigon.
0: Yenye nuti hada agyarufu da teliliridu Moises arinya guti hongo rugu.
11: Anaba gunyengu uguri le bungi lo dimure le larinya gube?
0: Kaiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
1: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene gu bai larinya guniwa, ferudu wati bifigon o disaraba baibu. Naruhu da liti hun lagu gabafu na, haule uguri karau warguti lun ferudu na nafigo.
0: Aba larinya gu lu sandi tiligia.
1: Saraba, udabun bubarari, baiba bubion.
0: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi du hanigi. Aba hichu guweri guni lubungyu luagu lichu guni ubafu le hongu gurinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina au le giribe Mateo. Le aburihaba luon libruto. Agubur hatina meha lisensu na gumadi. Nyu niya lida nubara lanina agubrahani weyu ligia. Dale lasigri bai Jesusu nyengi. Aba larinya gunu.
1: Falabana.
0: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gina, yulia Jesusu eiga. Saragu haya ginyati ha agubriha bale disensu na gumadi hama amu gafigo uti eiga luma uwara hama lani disipulu. Dante le harihi bali fariseo gukate le. Aba harinya guhon lani Jesusu disipulu gu.
12: E da linha salegre bem com o maestro Rama Gubra tinha licença gumadi, luma Rama amo gafigontinha?
0: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinya guho
1: amagadi banya memege ruti surusia asandi banya agia mege rubanya surusia urende humei kala la nichi go bele wagu bele larinya go bungi yo te dan lerero usent ne lugu de meha buhuma mama lu hadagara go dun ani malugunu mama niya bi alu haya harisha go banya legi bu ge bungi niya bi alu haya ga figo te lu hasan sironi helicopter houseron
0: Abati hayabi halani huang le abadi se hebei disipulu go aba harien go lu hesusu
3: asa wagi ya hama fariseu go ayuna ra wabai sarago aha ya bani disipulu go mayuna rutinya
0: aba lichu go ni hesusu hempulu le hon larinya ga
1: kayara tifunagi hiru ya hama misr ho wati lido aba marie dan le ni hala adari hama nyi la chilu ruba weyo lu lu wadu adari hama egi alime hayuna ron Siyati tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru. Ladga dame le tadinyu ragun to deregiru bon, aba me ta khairi da gun to nyuluhru bon. Aba ti mame ti laweri don khairiti. Siyati ginyan teserunu diwen to isergiru li don gueru le binadhali. Ahen ya digu itara, aba me la fonchi gueru dame le tinyuru diwen. Feridi wa ligia me ti gueru, feridi wa diwen. Ligia lunti lubai teserunu diwen iseri li don gueru iseri. Itara luba le servi don biangu bai.
0: Da nyenyen lubai hesusu, arufu da hei sumburi kate le, ligen liabi aba abuti hada ye huriyo, aba lahu drogu ligibugia, aba larinya gulun.
13: Sun le tome ni sani, gama lumo ahabu nyendo lubishu ni buha butu agu, tago yuguba.
0: Aba lasaru hesusu, aba lidi luma hamalani disipulugu. Nyenyong ti aba uri ima da sanditu, dusu irumu tau lo lese ha hita tida agen. Aba tayara fadulu Hesusu lanaga agen, aba taguru luagu taru la dairagu. Darinya gatungu warigu.
14: Lahuru guhula guhuru, tagu la dairagu, nareida guba.
0: Aba lagararagu Hesusu, aba larihinu, aba larinya gutun.
1: Raguba burasu niragu. Arita guadi bu la duga bafinye.
0: Luma ge ora ligia aba tareida gu. Danle la chiliri bai Hesusu lubion bugo abuti ligia. Danle la rihi balia inya hatinya aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahu ha aba larinya gu hon.
1: Urih mayagi mongwe giru irahu to tarumu gu.
0: Aba hehera halau. Danle frigi de lanya sun grigia. Aba lebeluru, aba larga duni tuho birahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chaguluago le asustaru dubai lida sunfulasu ligia. Dan lafri dubai Hesusu nyengia, aba hodi biama ugurya, marihi tien larigi agura heina itara.
15: Gudeme wa mabu, buguye le la duga wa gudaviri.
0: Dan lebeluru bai Hesusu munadon, aba hachiliru marihi tien hagia lumon, Aba larinya guhon.
1: Afinya tun san luagu kayara la narida wagudunu.
0: Aba harinya guhon.
3: Aha, afinya tuwa wabureme.
9: Aha, nabureme, afinya tiwa.
0: Aba laguru ni Hesusu hagu, aba larinya guhon.
1: Itara la keiligaburi hafinya.
0: Aba lefegechu hagu, aba leredu Hesusu hawagu lu houchu lu masubudiruni wala luagu ligie la agara ni habayi hon. Kei hafri dunya ingia, aba habahe da guni le ladigu bai Hesusu lida sun fulasu geyegu lo. Dan le afri deina hama, lige hayabi fiu grige lo aba uguri marinya gaditi, gawagu ti aba sifiri uribati, aba hayabi lo lu Hesusu. Lari ye lasagaru ni Hesusu sifiri uribati lige luwe marinya gaditi ligia, aba lagume seru adimureha. Aba laweri duhanigi grigia, aba harinya gu.
16: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
0: Harinya gati fariseo gu luagu mafia lale habu tisifiri guguriba tia ichugube ubafu lu Hesusu lu lasaga hania. Eibu galumuti mehe Hesusu sun fulasu arufu dehenye na tida haligili sigurio. Apurichi hei uganu buiti luagu ti aruwe hanile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii niya grigia, aba hagudeme dagulun. Ladiga nidihe rihama, magura asuhagia, hama mudun hamoni riti aba lariya gu hon lani disciple gu habugri grige hagia
1: sarago hanya grige ya bosenti hagamu ni ugano lagu ti asalboroni lelinar katei gibeti lunti lalu bahon ani logu ti anadag miti lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanadag miti ya lon halubaha
2: San Mateo, capítulo 12.
0: Luego aba weyu le mera guagle, eibugo ine le Jesus o hamalani discípulo go labad na guanade. Aba halama chulani discípulo go, aba hatu halile we trigo, aba heye ni lile. Dan le harihi bali fariseo go katele, aba harinha go lu Jesus o.
12: Anya hati abani discípulo go adiga wadagman le mon lumuti la digan lida luweyu le mera guni.
0: Aba larinha go hon,
1: Mali hagidun san lagu leme haladube David lagu apadan. Dan le lalama chubay, ligi hama ha uwar banyaluma. Aba le belu notidan luba bungiyo, aba leigin tida ge finto sagreu bontu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni ha uwar banyaluma, fadir gurugunya no lun heiginu fintu guya segun liru du Moises. Ani mama tifigo le ladube David, ligi buge bungiyo. Adi maliha gidu tidan li liru du Moises ilwagu na dagi miha ma fadri gu tidan loba bungi yu lidan luwey re mera gu ni ani mama figo. Narin hane hun luwagu anihin la aba weir gu ti sigu tau loba bungi yu ya. Kugu ya, uwagi li gufuran da humani le larinya gu bai bungi yu tidan lereru. Himi inumuti lugu demeha bu huma sigu lau hadagara gu dun ani malugu no. Luhamuga gufuran da humani madumre hatun hamuga uribati hawagu gurige ha madugu banyani kata uribati. Kabafuti nagin yao le wugiri gare uwa rigutil, lunanye guni kabalaga yara la duguni walidan luweiri emera guni.
0: Aba lidi Jesus nyengia, aba lebeli rutida uhaligili sihurio. Yenye aba wugiri hilali aba luhobo, keiti busenye hama fariseogo hama arufudu hatele lurudu Moises adari roliduru Jesuso, aba harinya gulun.
11: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagulei?
0: Aba larinya gu Jesus hon.
1: Kahita gen ahin galungu lube aba mudun, aba tegwa do lidan aba fusu lidan luwe remera guni. Lumidi ube ila asagaron. Magebegi timati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayara ti lube ila dugun buiti lidan luwe remera guni.
0: Aba larinya gu lu uguri ligia.
1: Tulebe ibuhabu.
0: Dan le latu le rubali, aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu goi. Dan la subu di ruba li Jesusu katele, aba lidi nyengye. Aba hafalaru ni saragu grigia, aba lareida guagadu ni sun sanditia, aba halarinya guhon, lumarinya guhamani katen yenlan. La sustere duba y sun lira, do lagunfu liru leme halarinya gubay profeta Isaías.
17: Aniha, mi buen lena duwa di rubay. Lula seri bidun nu, le hisinya bainu, le au bainagunda, linya bungiu. Nichigu bainari sifin lua. Aba me larufu da hon necha niku, ida luba la ganyara la huwaradu nigibugi. Magain da gube, maguwaradu, marenchu bai umada. Gudeme ya bubai hon girigi ha gudeme banya, keisi aba maburu le barugu wali. Luma honha debili banyalida hafinye, keisi aba lampu le nyegu meme. Itara meme luba darime adiga lali laruwe hale uora guabe, aba mehichuguri necha nigu hemenigi luago.
0: Aba tilanigini wa aba ugiri lu Jesuso, marihi linya madimureha, lounye aba sifiri uribat. Aba lasagaru ni Jesuso sifiri uribat ligia lida agia, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri du hanigi sun hayen baya, aba harinya gu.
6: Ani hafunasa aladiga wagu bai Dawidi.
0: Dale hagambu bali fariseo gu kate le, aba harinya gu.
18: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafi, le habu tiku sifiri ulibati en la saga hain.
0: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gu bai, aba larinya gu hon.
1: Kurumi wari garuwe hani le afani raguti luha genda gu hama kwa. Lagun chegoba ah ya din ya fani rago walila na aba uburgo o aba lai duhenyu no laduga uribo sin aba ihadura no itra linha guinati ahi la sagara mafia liledi ligia ku anarga fani ragobai anida lubati ladura no lubafu iter uguya ariga to luagu laula lubafu belu sevu mafia na saga hasifir guribati ahi itra linha lubai kati ichu bai lubafu honha hani go loha saga hani mafia odibungi agia ku anar aruhu tahamuti luagu bulei go huma au Lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri uribati. Aruda lumuti lira luago siluha li lan laruwe ha bungi homo. Ida lubagi ya gayara lale belur waba gurige lubi waba uguri hereti lun la nugu ni lillago ahi maguro gu la furumi. Itara rugin luga yara lala nugu ni lillago. Le mama bai numa gine naga ni. Le mondara guagudu bai numa chagagu guagudati. Uguya. Ariya goton luago laula lubafu mafia na saga sifiri uribati ani lau lubafu sifiri sando na saga hen ligandaria go bai hun luago gayara la ferud no wala sun figo luma sun uribati le hania go bai gurigi ahi to lu hadumra uribati luago sifiri sando sinabe ferud no wala figo ligi furme guarga gin le ariya go ti furme guarga kati uribati noago aule ugiri garo urgoti gayara ti ferud no wala Ahi ti le dumre ti uribati luago lubafu sifiri sando le nida bai. Uwa bai ferud na wala ni lida ubo le, ni lida le aba. Ahi buidi lubai idibo, buidi ubai ginye li. Ahi ma buidi lubai idibo, ma buidi ubai ginye li. Luago li idibo la subdiruwa kala luwuye rubai. Harasa hewe hugie le, siyati adumre hakati buiti uribati nga, kati le buibai tida anigi ligia le niya gubai iyumau. Grigele buidubai kate buitele ringo bai ladega tida in la nige u buiduni grigele uribabai kate uribatele ringo bai ladega tida in la nige uribani nari hane hol luago dame la la chilero luwayo aguseruni son grigege feba ya luago son timuri malatele haringo gubai ladega luago bale bariya gubai bagusera gudua ligia barufu de ahinga dunu bupai luma maduno ba
19: aba haringo guhada ge fariseo guhama rufu de hotel luru do Moises lu Jesuso
12: Maestro, busenti o origen badegaba seini arufu dei luago luma gie la bungi ubiabi.
19: Aba larinha gu resusu hon.
1: Gurige uribatia, ani magunflirutia amuri hatinha seini, gama lumo michi gubayamo seini hon loidige lea suser dobe lumo profeta honase. Ladiga keilerederon honase urua weyu, urua aria buloragirugu udu. Itara lubagia nerederon aule uguri garowergoti, lida anumua ha urua weyu, urua aria bu. Hami haga nubanya nini ve, haa saroba lida luweiri ya guseruni, dame la gusera guduni wa gurike halani na danle. Aba mehichi gong haduni ula duga sansi kwati hagabri nini vena, dale la purish haba li honasi lugane te bungi hon. Ani anaha, aba weiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi ya luruwe te suru lida luweiri ya guseruni dame la gusera guduni wa gurike halani na danle. Aba metichi gong haduru. Ladega nyubu ito lida gie lidisi age ubou, luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha, aba weiri gutisigo lau Salomon, ani mahatun hagambu nina. Dane lafrido aba sifiri uribati lida gie aba gurigia, aba ibuga nyaha laf lida fulaso maba iti alwa halemeragu. Damadari lani, aba lanya gulungu warugu, nagiribu datida unuba tonyengi elubai nafrida. Dane lagiribu do, Abaladari ro ni gurige bugaligia kaisi aba muna to malato, abuita hoa ro, aranse ro. Abati lidi, abaliabi hau sedu sifiri guribati nisigur lau, abahebelu rusun hagi ya gana guwa lida gurige ligia. Uribati maha liti, legada abali sigur lau meha furumi. Itara luba ginyeti la susere dohon gurige ya uribati halani na danle.
19: Yengi li Jesusu adumri ya hon gurige ya, Ligia te abi lugushu hula mule no, aba herede rubogudi, businya te yebe hadumre haluma. Aba larinya wagunu alun Jesusu.
16: Anuha buguchu, hama bamule nu ya bogudi, busenti ya hadumre habuma.
19: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
1: Kanuguchu bon, kanamule nyubanya.
19: Aba larufu du hawagu lani disipulu gu, aba larinya gu.
1: Anyaha nuguchu banya. Hagia ginya namunle nubanya. La diga furume warig lea diga ti lugunda nuguchi le sielo bay. Ligia namunle bay, nitu, nuguchu.
2: San Mateo, capítulo 13.
19: veio ligia, aba lafri do Jesus muna da gia, aba lanyuru laru duna, que hagibe da gugriga lenha em lubei, aba ladino tido aba ugune, aba lanyuru, aba herederu sungriga laru duna, aba larufu da hasarago kate hon lo hempulo, aba lariago,
1: nyenye aba abunago te ila, aba lafri do abunago, lida afro rei na lani lila nade, aba labro han lida gen luago uma, aba hayabi dunuro aba heginha. Libre, aba labro han labad nago dugu lenyi lumuti ua lan sarago mo. Aba labou chun furese la duga mahuli lila mo. Dan le lasu dnuveyo, aba lasu ran keiti malag le lubei, aba lome. Aba labro han libre ilo, labad nago an rio, aba lawina mudun rio ua luma, aba lafarone. Nyenye lida gen, abro hati lida umua buiti. Aluba huwa tibuido, anehi lida ge ichiko tisaa in luagu kala aba ilo, libri ruti urwa uen libri darandi. Hagariga iriguti ya luha gambo, agamba hama.
19: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu lu Jesusu.
6: Kasa wago badimu ni ha, hong grigia lau hempu?
19: Aba larinya gu hong.
1: Huguya, subuti gu dalali bungi yison kate aramu da wati le luagu tilaruwe ya hong. Ahin hong. Masuk di ragu dan lumuti. Lega mati, licu balaun dari melagi bedun luma. Ahin le mamati, ibini murusu le luma bay lagi daru baluai. Lega nadi me habai hon lau hempulu. Laduka ari hamani le nadi bay. Aba heret daru kama marihi ti. Agam pa hamai le nari aku bay. Aba heret daru oga ga kufaran da hama kama hamu ga magam bunti. Awagul lagu flira le me halari aku bay profeta Isaia si dale lari aku bay. Ugu ya. Agambuba kama lumo ubo ikufuna da huma. Harihuba kama lumo ibitye bihon kala lila bile harihubai. Ladiga dere ruhanige gurigye ha. Daruha lilau hagambu. Ane daruha liginye hagu. Ahi hamuga mitanati. Arihati hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harige. Ufana dati hamuga tau hanige. Aba hamuga hayabi no. Aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahi tihugia le nani gubai. Ulaisi watu ladaga arihatun lau hago, agamba huguya lau harigirigo. Ninari hau, sarago hanya meha profeta guhama amu gurigi ya gufuliti ya luma bungio, abuse eruti ya hamuga harihi ni le harihi baigweto. Gama lumo marihi hamuti. Kusenti ya hamuga meha hagambu ni le hagambu bai, gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bai hemplu luagu ti abu na guti ilag. Hagambu bali ugani luagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani, Itra hanya kei lila nadule abu habi lidon uma, abaliabi mafia, abalasagaro ni uganu buiti le abu nube tida haniga. Ila le abu habi lidon dubu, itra hanya kei gurigi hagambu bali uganu, abaharesi biru ni lau ugundani, gamalumu kei malag lila madura tihadan. Dati lele chile no dan lun hausha wagun luma haiba hon luegi en uganu ligia, abahachugerego. Ila le abu habi lidon hiyo, Itra linha kei grigi ha agambu balin ugano, gama lumon, weri tomati hafudun luago kate le lani na ibagari le, aba le yedu ni irisi ni, sun le, aba lafaru ni ugano titage hanigi, migiru titi lun laluba hon hata grigi hagi, gama lumon, ilo le abru habu ilidun mua buiti, itra linha kei grigi ha agambu balin ugano, aba kufona da hamani, aba hichugon aba aluba hon ni buiti, Anyahin itara hanya ke ilo le ichi gube isa agu lagu aba. Hibiri ke le ichi gube uruwa wen, hibiri ke le ichi gube darani.
19: Aba ya lichi gu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
1: Itara linya ruwa ya ni le lani na sielu ke yaba ugure le abu na gube ilo ubuiti li sharirugu. Dale anyaha lube sunha nyeba nyarumuga, aba le beluru aba alaga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hidu uriba te labadu na waturigu, aba lidi. Dale la wino mudube iturigo aba legele weha. Aba ginye la chula agon hiduru uribate. Aba haudi muso. Aba hainye gulun hayubu diri. Wayubu diri. Ahin buiti lubay ilo le babu na gubay bumo anruko. Aliye ginye san la sali ra hiduru uribate le. Aba larinye gu yubu diri hon. Ladiga aba aga ni le. Aba ti hainye gu muso lon. Kusenti bulu wahula hani hiduru uribate le. Aba lina gu hon. Uwa. Ladiga dame hahula hani hiduru uribate. Ulahnya ligi ya turigu uwara luma. Iger kubayi humay lun lawina mudun uwara darime lidani ya lubahani. Aba me narinya go hon na dagi me tinya lo hafu la hani I duru uri bati furumi. Aba me hagura go ni lo lagu duniwa, lari gie me aba me harai duni turi go lidon lagai.
19: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon larinya ga.
1: Itara linya arui hani lani na sielo kei aba ti la mosu tasa le labu nube aba uguri li chariru. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyuro ti mabwe lida sun ilo. Gamalumo, da la bochon, ligia weri ti mabwe lida ge sun nad. Aba li abi lun, aba be lan wewe weri ti dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago li limu.
19: Rulu mutigie hempulu le hon.
1: Itara linya arui hani le lani na sielo kei lebi ni le tagubu dubai aba uri ti dan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
19: Lou hempulu larinya ga Jesus sun kate le hon grigia, marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le lun lagun fuliru le larinya gu pe meha bungi li umulu ge profeta.
17: Na timre haba lau hempulu kum. Na fura guagu dubai kate le buri meha aramu da guaba I kum. Luma gie la dugu upo.
19: Aba launa hani Jesus grigia habion. Aba le beluru munadon. Aba hayabi lani disipulu go aba harinya gulun.
12: Furangu agu dabai hempulu le luagu tihiduru uri bativon.
19: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Aule uguri garo urguti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua lige ubo ubai. Ila ubuiti agia grigi halila na larui habungi. Hiduru uri bati agia grigi halani ku mafia. Aga nitile abu nubali hiduru uri bati mafia meme. Aluba hani. Ligia lagumu chumubai ubau. Haaluba habanya angeligu. Itara kila buda haunu wa hiduru ulibati. Aba lagurum wa watu rugunlu lagu dun. Itara lubagi ya lasusere dun dame lagumu chumubau. Aule uguri garo warugati. Nuna habanya nani angeligu. Asaga na yason ha afigo gudubanya amo. Hama hadugubanya ulibati lida gya naruweha. Aba mehachara gunia lidu wa watu ge meti lelani na mafi ugati. Aba mehayahu wa hanyi. Aba melakuri hahari. Ame te duba lile lubai bai bungi yo. Aba me hami ridun kei weyu lida la ruwe haa wagu si bungi. Agamba humana huguya le garigo irugube lu hagambo. Itara linya ruwe haa nile lani na sielo kei irisi nile ramu da guanyu bai labu gien mua. Ladari rei aba uguye irisi niligia. Aba ya la ramu du ninyi meme. Le loiru lugunda aba lidi. Aba luguru ni sun le luma bai. Aba laganyi haa nifulasu ligia. Itara linya gina ruwe hani lelani na sielu kei aba alugura hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati la dariron aba le weiriti lebegi, aba lidi, aba laluri ni sun le lumabe, aba laganya ni pero la ligie. Itara linya gina ruwe hani lelani na sielu kei aba seni to agru bombarana ha. Aba tanyugu sun hawuyeri udra. Data buinchon, aba hachawaru no eseni hati ya laron beya. Aba hanyuru nye ya nuwa da hanya udara, aba haridu ni ha buidu banya, aba hachagaru ni ha uriba banya. Itara luba dame lagumu chungu ubao. Hayabi banya ligulu hafani runi ya ha buidu banya hada gen ha uriba banya. Aba mehadaru ni ha uriba banya lidu watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubai hayahu waha akuni ha mehari.
19: Aba tilali gaduni ya Jesusu, larinya gahon.
1: Kufuna da hamuti Sanson kata ile.
19: Aba harinya go.
9: Aha, uaburem.
19: Aba ti larinya gahon.
1: Danila aba ruhu dati li lulu do Moises lugu furan dalani luago ter aruhe ni lelani na sielu. Itara linya ke aba tabure memuna le rei dahale ani lida gele le rei dubai. Asaka hati kate iseri luma kate ibinado.
19: Da lagumu shubai li chugu ni Jesusu hempuli burile aba lidi nyengia aba latiluri lagairo. Aba lagume seru arufu da hatida haligili si hurio. To lida abon fulasu ligia. Aba laweri du hanigi grigia aba hariago.
3: Haliasa la furendere ugirile sun lichu aule. Ida liasa gayara lubali milagru brile adiga.
14: Diraga sarafu angeile. Maria lugu shubon. Libu kinya Jacob, Jose, Simon lumo hudasi. Yaginye hagana wa lamule no hama litu no wagana wa. Haliage tila subu direi sunle.
19: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
1: Unda tinha son gurigia lau ama profeta. Mama regali ligia lida gina fulasu lenyi habai otila na lahaba.
19: madugu ti sarago milagro yen la diga mafia hama luago.
2: San Mateo, capítulo 14.
19: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di rebai lida fulasu le gire be Galilea, luago Jesus. Aba larinha gu honha luma banha.
4: Hua le abadisa rebai le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu ladagu milagro.
19: Lem Jesus ere libei, deulu mutimehe erodes Juan. Aba lagira gua.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
19: El número

0: geti hon. Afien hamamo ga luago luma ge la bungyu leabin. Abal la rinya gu hon, rombo weyo a rinya gatun.
1: Buido pa idan la duga funati sielo. Bina afien a rinya gatun, ulibo pa idan ugunya la duga funanyu linya sielo ani hamunyo ga. Bian watigibu hugu ya le, subudi te luago li gabri dan hon, ani bindi eti hon luago chuluha li lan li dani ya salbaro ni. Gurigi ya uribatia, muaratia ha. Amuri hatia sei ni lunga fiano lago au la nugu baya salbaru ni hongu igi. Gamalumo, marufu du baya amu sei ni hong loe li sei ni honas.
0: Aba ligi runia, aba lidi. Dan le hahi ura gu baya disipulu gu luma Jesusu lo bafuru gu duna, bulei hamuti hanugu fin, aba ti larinya gu Jesusu hong.
1: Gonigi kwa humati hongu loe halebi ni fariseo gu hama sadu seo go.
0: Aba hagumesaru disipulu gu arinya gu hama gua,
2: Ladete manuga o mafen, larinha go baitara.
0: Aba la subdiruni Jesus haritago, aba larinha go hon.
1: Kawago hatihere da luago ua ta fen huma, logo atiguinha rafinha, uagali go funa da huma. Marita go huguia tuago sengo fen tona fani rabon rata sengo milu uguninha, luma atrinha la faninha tau igre gotu. Bule guado funasa toi sedu fen tona fani rabon rata gadaru milu uguninha, luma atrinha la faninha tau igre gotu. Idelinha que me fez roubar logo mamba lá tuago fein na dumreha, da lenderinha que põe hon, lun haun nigro gom hongo loi halebi ni fariseu go hamasado seu go.
0: Aba gom faranda hamani logo mamba lá logo tilebe ni fein larinha ga hon, luei lá harufu da fariseu go hamasado seu go laweri diha. Dan le hachilu rubai Jesusu uburu go seseria le Felipo, aba lalga dunia lani disipulu go, larinha ga hon,
1: Kata na salida harita ngugurige au le uguri garuwa rugut.
0: Aba harinya gu?
3: Anyahe ngarinya gutinya luago kwan lale meka abadise habai buguya. Hibiri harinya ga luago Elias ba. Anyahe ginya harinya gutinya luago Jeremias ba o amu la profeta.
0: Aba tilarinya gu hon?
1: Ati huguya. Kata na tilida harita gu?
0: Aba larinya gu Simon Fedru lu?
4: Kristu le lirau buguyu le viva bai buguya.
0: Aba larinya gu Jesus ulun.
1: Fulesi watibu Simon, lirau honas. Latika mama lasubu dirag duni aba gurigi ya kati lebu. Lasubu dirag dun nugu chibungi le sielu ibu. Narinya harebu luago Fedru labu guye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baituago. Ni chigubi ligele aruwe hani le lani na sielu bu. Ani son le bagura gu ya ubo wago, lagura wago baginya sielu. Le bafara gadun ya ubogo, la fara gudu ba sielo.
0: Aba tilerinya gu Jesus u hon lani disipulu gu, lumarinya gu hamani ni ka un luago ligia la Kristu gaya. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesus u arinya ga hon lani disipulu gu furangu, luago lunti lan lidi Jerusalem. Luago gine, asufuri ra gudu ba ilan ugurinya weiru gu te lida hafinya hurio. Ama habuti gu, afadiru ni gu hurio. Ama rufu dha tele luru do Moises. Arinya gatigin hon luago la faruba la hilago bay. Gama lumon la saruba lan luago luru waweyo. Aba ladinyo ru Fedru lo Jesus unyenge murusun. Aba larinya go lun tosun lanigi.
4: Mambusera lei bung yulira. Nabureme, siyati la suser dukate lei bu.
0: Aba lagarara go Jesusu. Aba larinya go lu Fedru.
1: Dise ba noi mafia. Babu serun ya beredaru ni ladugunu wa lugunda bungi. Masamu naritu bukei bungi, basami narukei uguri.
0: Aba tilerinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
1: Lebusenti la falaru ni na, bule ili kati nye la. Awanda li sun luwuyer ya sufriru ni le nubi liabi lu nuwe gine, keisi lanugu ni aba uguri luguru wa. Falalana. Ladiga le abusen ruti le sefura gu lungu wa ya ubo gu, le feri dirubi ibagiri le magumu chadiki. Ahin le ahabi le feri diruni li bagari yago bogo nuegi, li bihu bai I bagari le magumu cha diti sielo. Kagi hu la lungu rigi la ganyiru ni son le lani na ubo le feri dire me lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubo le au tikayara la la ganyi ha gurigi ya li bagari. Nagiru guduba, au le uguri garo warigoti uwara hama nani angeliku. Niabi ma la uweirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni ya gurigi ya segun le hadugu bai. Ninaru hau luago anyahi la hata ge hayaba nyo weto, mowi banya darime harihi ni liabi naruwe ha, au le uguri garo warigutu.
5: San Mateo, capítulo 17.
0: Sisi weyu larigya, aba la nigunye Jesus o Pedro, akobo lumo Juan le lamule, akobo, aba lidi ho luago aba ubu inyot. Hagi erigunye nunyen, aba lamu ye dagun larihi Jesus unyen hagibugin. Aba lamiri du ligibu keweyo, aba taharu du ladegrago ke larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari du banya lida danle segihalibay. Ayanu ha luma Jesuso. Aba lariya gu Pedro lu Jesuso.
4: Nabure me, lida dan wanha la ya. Aha bubusen, adige oge me urwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Da aniha lubay Pedro adimureha. Aba liabi aba huanyuru miriti. Aba lo buragunia. Aba lagambuni wa lariya gu aba umala le lida ge huanyo ligia.
6: Aniha lire le hisi benu. Le aube ome bulanu hunda. Adude humile lubay we.
0: Da hagambu bali disipulo gu. Aba habulu shagu lo hagibu muwara gu le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu. Aba laguru hawagu. Aba lariya gu hon.
1: Sarahuma. Manuvu de da huma.
0: Danle harihi bay. Marihi haya amu lwaidige Jesusu. Dale areire na hamani wubu. Aba lariya gu Jesusu hon.
1: Mambahu da gu hamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina. Aule uguri garo wargati lidange owe ni lunya na bagaridu.
0: Aba ti hariya gu disipulu gulu Jesusu.
3: Gwento subudi wa maali lwagu bugia la Kristu bay. Kaiti itara linya lubai. Kati wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi lwagu lunti la liyabin Eliasi lubarege liyabin Kristu.
0: Aba lariya gu Jesusu hon.
1: Enaru ni lwagu liyabin bala Elias. Aba milishi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon lwagu nyubu inhalila Elias. Masubdiru hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sunle habusi anube lau. Itara lubagine hasufri raguduni na aule uguri garo warguti.
0: Abati hasubudiruni disipulu gu lwagu huang la leme abadi seha be. Ligie la Eliasi be le wagu be la dimre Jesusu. Dan le hachiliri be nyehe habe dirigia. Aba liabi aba uguri lumo Jesusu. Aba lahkuduro gu ligibudu. Aba lariya gu lu.
7: Nabureme, gudeme la nisa gubu. Gome dihati, uiriti la sufriru. Aninda hegoti waturugu, aninda dunarugu. Barunu mutinyahu, hombani disipulugu. Senha muterei da guaguda.
0: Aba launa bu Jesusu lariya ga.
1: Ligia mafinyati, gurigia uribatinha. Atribai sa dalu nareda rohuma lubaga yara la hafinha ronuago. Ida mesa lagumu cha mafia ni lehida bai. Baruhu mei irahu ligia nyahu.
0: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri buribati ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba lareida gu. Larigia aba hadimreha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba haligu duni harinya galun.
2: Kasa wau siyamu bali sifiri buribati ligia sagara.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Ladiga li logu hafinye. Ni naru hau luwako ahin la ibiha hubaya fia ni ibi ni nyura rau la kei aba atagu mausutasa. Ani yagu balu wugu le, gidaba yagi eh, baiba lida mamu fulasa. Aba melagida ron wugu ligi. Uwabai ni kata hasi ron ahin ibiha hubaya fia ni le tima atimati. Ahin tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri edini luma yunaru ni lubungi yuga yara la hasaga roni wa.
0: Dale eibuga ina habai uware lobo wabu galiliha. Aba lariya gu Jesusu hon luwagu le derege ruwa balan ligia le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia, aba me hafaru ni hilagu bay. Gama luma un lasa rubalan lida ge onwe ni luwagu liru wawieyo. Aba hahiru da gu sarago dale hagambu bali katele. Dala tiliri bay Jesusu kafere na umu, hama lani disipulu gu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu. To Jerusalem bo lumo Pedro. Aba harinya gulun.
3: Ma foi hati sa humo istru tisensu na templo?
0: Aba lona bo Pedro. Aba larinya gulun.
8: Afai hati.
0: Dante le beluru Pedro munado. Aba lalgu duni Jesusu Pedro lubara ge gayara la ladimreha. Larinya gulun.
1: Dele barinhi lun le Simon. Kata iha gubra banyo urua igu halani na ubole. Hasa lila na fulasu o di haterencha.
0: Aba lariya gu Pedro lun.
8: Haterencha.
0: Aba lariya gu Jesus ulu.
1: Hati lila na fulaso molo muti lubaiti hafaye ha. Au le lira ubungi yo. Molo muti na faye ha tisensu na luba nugusi. Gamalumon, lumagayi dagudu wa mani aba, baiba. Aba me bachoro nu burungu reduna rugo. Aba me badigi ni furumi yati udhuru le eigi tibu. Badari ruba aba sensu li yumlugu udhuru ligia. Buidhuru gubai lumba faye ha wa wawuwa. Barubai aba me bafaye runi.
5: San Mateo, capítulo 18.
0: Lida dan ligia, aba hayabi discípulo gu lumo Jesuso, aba haligu duni haringa lum.
3: Kata isan weiri gu timabe lida larue habungu.
0: Aba lanugu Jesuso aba irahe, aba lichugu ni hamidagua, hamagua, aba laringa.
1: Inari hau, luagangu la miabi lum hitara don keirahi, me belbo don lido larue habungi, itara linha lubaiti. Le nyure uti la nangu lungwa, nyubu iligie lo itarabai la ke yaba irahu, ligie wiri ti mabu ilida arui hani le sielubai. Gurugi agine le resibi ruti abba irahu lida niri, resibi lumuti neginye. Furume warugu le fuwa guduti abba hada agin hai seri gen yabu nye lida hafia nuwago. Buiti mati amuga lu laguruni o barana hon lau abba ome budugu le amuli gulei guranyu luagu ligina sigu lau ladugu nikate ilira. Uriba tulumbo anihe laburi katili afigo gudubali ya gurigi ya soma dhaa nyebe ilag. Gamalumo mfugiabu uguri lelebu nabai. Ligia ahi lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo obugudi la. Durubai huibai dise buwari wa. Buiti mati lube belu nusielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabo luma biyangu bai bugudi mafio gati lenye lubai watu le menye gushadibai. Ahim bagu lubai afigo gudubadibu, sagabai, fuibai disya buwariwa, buiti mati lubebelu nusielu maguga siga lau badarun lau biyangu bai bagu mafiyo gati. Manuga humani ya bahata ya kehauna bugutinya hakei nikata. Nani ya hane hon luago haria gunye la hani angeli guligibu nugu chinle sielu bai sumada. Ladiga salbari le feridi halibai niyabi au le uguri gara uwarguti. Ida liya harihi ilu. Ayanyahe lubai samudu luma aba uguri te feridir aba hadagie. Maligri banya hibri luagu wubu aba melidi alwa hontoa yuri dagubon. Ahonti ila darira, choru ti luagu gundabu ila tau sigu hau sun hama yuri dagubanya. Itara linye gieti, mabuse ruti hugu shibungi le selubai lule feridiru ni aba hadagie una bugutinya ha. Ahinyadiga biduhe uribu nubun, bayanu haluma habu warugu. Aba me basubu dirag duni liduru lu. Ahin adiga gasu bau. Gamada wa yadu. Ahin madiga gasu bau. Aba me banugu aba obiyan gurigi haun lu son lalariya waguti. Anyahin hamamoga amuga fenti luagu. Ahin madiga gasu hau. Aba me bariyangu ni lu ha damuri afinyati. Ahin madiga gasu lau adamuri. Aba me badiga ni kei aba mafinyati lagu bungi. O kei la aba agubrahati lisensi nagumadi. Gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Niyari hau, lagu lela hagura gun yao bowago, lagura wagu baginye sielo. Anile hafaraga dun yao bowago, lafaraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon lagu, ahanya la uwara da biyan hidagye yao bowago lun hamuri ha aba kate luma bungyo le sielo bay, lishigu bay hon. Ladiga lenye hamuti biyama, uruwa ondranyo lida niri, anahi nye hamidango.
0: Aba layara fadu Fedro lu Jesuso, aba larinha gulu.
9: Nabure me, atri boisa waiyo so ladigin nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani? Darisa sedu waiyasu.
0: Aba larinha gu Jesuso lu.
1: Marinha gutina bun darila sedu waiyasu lun ti ferudu na bani. Dari urwa wain disi waiyasu sedu. Ligia itara linha lubai arui hanile siya lubai ke aba urui le nyubi bai lunga laransa han luagu sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumba ya dugai, ligia hanuga aba lea duwe rubali in saragu minyu nufiyadu. Ke masensu lubai tun lafaye ha, aba ladinha gurui lunga laluguru nuwa idamu nime ligia tausun lumari, liranginyu, lumasun le luma bai lulafayru ni la duwe ha. Aba lahu duragun musu ligia ligibu gen urui, aba la yumura gulun larinha ga, nabure me, Gaguran su ba nuba, na fayiru bi sun le na duiru bi bun. Aba lagute me dagun lun ruwe, aba ferud na lani la duiru ni, aba ligira gaduni. ke lafri do musu ligi a nyingi itera la duna gu luma aba musu liledi le adui rubali atri fiadre aba largu du ni luegi ligina aba lagumesero a chokre aba la nyegu lu faye bi le badui rubalina aba te laudro gu ligi bugia aba la yumro gu lu lari nga lu gagura so ba nu ba na faye rubadi bo mahati le aba nyuduru ligi ya aba ladaru ni furisuru gu dari la faye ru ni la duen da le hari bali ha hibiri musu kate ile aba lagari don hon sarago aba hodi aba habahu de goni lu uruwe aba lona ha uruwe ogei aba larien gonu musu uribati ferud na numuti sunle badoi hala de ga bayumro gonu luti e begin e gudeme habu ba lul boba kei gudeme habu na bon aba lagani do uruwe sarago aba lichi gudu mure lu ha sufre rego doni musu ligia dari la fairu ni son la doenha
0: aba lasuru Jesus oriengena
1: Iter lubagin ladiga nugu ci bungi le selbe hon ahi huwa ferud na lani kada aba hida gya libri tida gya lani.
5: San Mateo, capítulo 19.
0: Lari gya lariyegu ni Jesus sun kate le, aba lidi Galilee gya lu lobo wagun hudia le luege obo le yenge lubo labau te weyo li biti horda. Saragu haya grige afalarut, aba larey da guaga duni sandi tiyanyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alu gu habri gu duni tido sadara. Aba hali gu duni harien galun.
10: Segun barita gu, kayara ti san ligiru nu grige lumari luege furume guari gu kate.
0: Aba lona bu Jesuso larien gahon.
1: Mali ha gindu san te dan lereru bungiyo, lua gu luma gen la furume ti dan, dan le la duga bali ya bungiyo grigia, adiga lani uguri, adiga wuri, harien ga tiginye. Ligia ligru bai lubai wuguri luguchi toma luguchi no laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron kei aba rigu grigi. Mama anya lubai ti biyama, aba riganya. Ligia mon lubai lafani raguni wuguri le ladona wagdu bai bungiyo.
0: Aba ti haligu duni, harinya galun.
10: Kati wagu larenga li luru du Moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu uri lunti giru.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Ladega ti dere hani ge laharu bi bungi lo higre gon hama humari. Kamalu mo mama linya me ha furumi. Nari hani hon luagu furume warga lale igru tu lumari abalagamari do amo. Mama regale ligi ya ladega tagamari do ligi bogo. Ladega ya agabara hani. Legi ya agamari tu wuri to igre waro. Ladega ya gini agabara hani.
0: Aba ti harinya go lani disipulu gulu.
9: Ahi itara linya lo bi luagu tu gri tu malumari. Guiti mati lubai luma gamari do hama girigia.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Masu tinya gayara habagari do mamariga. Harginya no umbanya lichi ka bungi ubafo. Amu ya gwendari giti lebu na magamari do hama ugunia. Anya hen itar gu banya no luma ge hagara hon. Hebri adugu wariguti hon. Hebri raidi itiya magamani duga lo hedere gira gu hon kwa sun suina gu bai lo heseribi do lo bungi. Lega bafo bai lo magamari do la. Magamari dala.
0: Aba hanuguni wa iranhi lu Jesusu lu lichiguni lu hobu hawago, luma lu lafuri edu lu bungi hawago. Aba hagumesaru disipulu wa tenha hon ha na habalia. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Igra huma lu hayabi iranhi nyono. Mamahara huma, ladega ha haruma banya afinya ke iranhi nyono, agia lila na banya aruwe hanilesia lugwe.
0: Aba lichiguni lu hobu hawago iranhi hagia, Lari gya aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure gili arihe Jesusu. Aba larinya gulun.
11: Maestro buit, kasa kate biti lube na duguni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Kawagu banega nu buiti. Aba riginya buiti. Bungi yo. Ahibusen bubai bibihini ibagari magumu chaditi. Gunfli ba luma gumadi.
0: Aba larinya gu nibure gili ligye lun.
11: Kate iburi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon. Hinsi hagiye me bibiru gubon kei binsi gubongo.
0: Aba larinya gu nibure gili ligye lun.
11: Gufli numuti sunle luma ge yirongina, kagi amu na mege irupay.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Ahin busen bubai buidu ban sun suina gubai, alura bai sun le buma bai, aba me bichu ni le pegi hongu demeti, aba me bibihini irisi ni sielu, aba meti biabi aba me bafalorunina.
0: Dalagambu bali wigri ligia katele, mahati, la diga weriti lirisi, aba lidi lo iruni. Aba tilarego Jesusu honlani disipulugo.
1: Ninaru hao, lago hene gulan lule belurum aba risi tilidon arui hanile sielubay. Aringa yanomuti hon, lago mene guti mala lastigri aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigulau lebelurum aba risi tilidon arui hanile sielubay.
0: Da hagambu bali, disipulu kukata ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligi dagun hamo go haringa.
2: Kati tigayara bila salvaro.
0: Aba lariago ni Jesuso, aba lariago hon.
1: Sinyati ha salvaro gu gurugi hongwa. Ahin bungio, gayara lomuti son kata yaduga.
0: Aba ti lariago Pedro lun.
9: Wabure me, wagia, igira omali sun le meha wamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha.
0: Aba lariya gu Jesusu hon.
1: Ninaru hau, luagu lida lame dan ligia dame iseri lan sun kate, dame le na nyuro, au le uguri garo urguti luagu nala yegata sielu lun naruwe han lau sun nuweiriko. Hugia lea falaru balina hanyuru baginya luagu dusu halau lun hagusara gudini ha dusu kubay lani Israel turibu. Sun tiha igra nyaba nya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburugu, O Hassanigo, O Hamua Nuegien, Eresibiruba Sao Weya Sulawu, Recibi Hamime Ibagari Magumuchaditi. Ani Sarago Hanya Ha Furumeti Yabanya Weto, Agia Bagumo Honi, Sarago Hagumo Honi Banya Weto, Agia Bafurumi.
5: San Mateo, Capítulo 20.
0: A Valeria Go Jesusu.
1: Italinha rui hanile lani na cielo que aba labure meixari le afritu be binafigua alu hanadag mentinha lo taluba honu le nadur. Aba ladug darado hama nadag mentinha lo la fairu ninha lo agu veio. Aba lona hania nadag milicharurugo. Lariguinha, aba ya lafritu keiburi ladanru nef binafinha. Aba ya ladarinu amo uguria mafista tinha magidurugo. Aba laninha gohon, hei baguinha nadag minicharirugo. Aba mena fairu ni lebegi huwadi marihon. Aba houdin. Aba ya lafri duwa midirugo, furi ligia ladanru uru wa rabon weyu ligia meme ladiga. Kibi ladanru sengu rabon weyu, aba ya lidi parkerugo, aba ya ladari run wugurinya mafisi yu tetinya nyeng. Aba laniya gohon, kasa uwagu yahubi sunwayi mawadi mariga. Aba haniya gulon, uwagilini aba alugu tiwa. Aba laniya gohon, hei bagi nadagi meini charirugo, aba mena fairu ni lebegi huwadi marihon. Dan le lagunya dumbay, aba larinya gu labure me share lon habuti nadag mitinya. Waba hon nadag mitinya, faye ibamu ganya. Baguma sarame hama ge ha tatirubanya agumu honi. Baguma chame hama ha atatirubanya furumi. Aba tihayabi ha atatirubanya nadag min keiburi ladanru sengu rabon weyu. Aba hibihi ni faye ti lwagu aba weyu. Lariginya, dal la chilrubay hardani ha atatirubanya furumi. Aba harita gu lwagu gibeti mabay lan hibihi. Aba gen hibihi ni kara aba hafaye ti luagurigo aba weyu. Da leheresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haniyago, hanyumbi banyagumu honi, aba argin yaura hawadigumari, aba labu bafayiru niya kei wagia. Wagile awandu bani wadagmane luma lisa ga son weyu. Aba luna bun labure meichari, aba lariyago luma aba hada gen. Numada, mama nadunye ni murusu marisha unhun. Mafun na gel luagu faye ti luagu weyu haduga daradu numa. Baruhu mei hisenso, heiba. Na fayiru nyano ha tatiru banyagu mohoni kei na fayiru nu laduga itara niya la nabusenro. Maricha ti nafunagi elun nadugu ni le nabusenro bi launi senso. Odi gimuga ton laduga nubuidu. Itara niya lubaiti. Saragu hanya ha gu mohoni banyagu eto, hagia ba furumi yati. Saragu hanya ginye ha furumi banyagu eto, hagia ba gu mohoni. Ladega gibetia agua rutia, gamalumu mibetia anua dirutia.
0: Dan aniha lubai Jesus luago uma lu Jerusalem. Aba ladinuru, haulani dusu disipulu hawei ha hibri grigia, haluago bay uma uarahama. Aba larinha guhon.
1: Ke lubai harihini, amuderei nawai Jerusalem, lenyemba lubai nadere gerua, aule uguri garuvergoti, hon habuti guha fadiri negu hurio, lumhon arufu da tinha liluru do Moisese. Halun banyi hasiye durunina lun nowe. Aba mehedere gurunina hon hamama banyi huri yulu henhera hanao. Afara hamana me, aba mehadara gunina luagu gurua. kamalumo na sarubalidange oweni luagu lurunwa weyu.
0: Aba titiabi haguchu hokobu, lohuang, haa lisanigu zebedeo, lumo hesusu hauti sanigu. Aba tahu drogu lun tamureha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
1: Kaba buseru bai.
0: Aba tarinya gulun.
12: Ariya gabalu hanyunu biani sanigu ha. Aba loige bomere, aba loige bubon na yag talidan baruweha.
0: Aba larinya gu hesusu hon.
1: Ibindi ti hon kala hamureha bai. Kayara tisa hawanduni lueri aga igari gule lube na wanduni gayara ligeme huwarudu numa lida na sufuriron.
0: Aba hariyagu.
3: Gayara wabai.
0: Aba lariyagu hon.
1: Inaruni, lunti hawanduni igari gule lube na wanduni uwaru hugeme numa lida na sufuriron. Ahinti lunha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lube nishiguni liishuguba hon haubaya banya laransere ibungiyo.
0: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele, aba hagayin du hama bian mule nuguo hagia, aba laguaru hesusu hon, aba lariangu hon.
1: Kaisi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufuta kwati hongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati wainamu banya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi warig hidagi lea busen ruti lun ligia bala furumi ati, lunti idamini la hon hibiri. Itere kei mama la niyabia, au le uguri garawariguti lun neservi duniwa, niyabia lun neservi dun luma lun nishiguni ni bagari lebegi miha salbaron sarago.
0: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu guheri kogia, sarago haya grigia afala ruti Jesusu, yenyenu biyan marihi tien yun laru ima. Dale hagambu bai luwagu Jesusu lan le asigri bai, aba haguara gu harinyaga.
13: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
0: Aba hadeng hangrigi hon lu hamanisho, ligia tima haguara gu.
13: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
0: Aba leredere gu Jesusu, aba laguaru hon, aba larinyagu hon.
1: Kahabusen robe na dugu hon.
0: Aba harinya gulun.
7: Wapure me, buseti wa warihi.
14: Aha wapure me, flese ibawa.
0: Aba hagude me dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu, lumage ora ligia aba harihi, aba hafalaruni.
5: San Mateo, capítulo 21.
0: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachili religibu ge fulasu le girebe betufahe. Le una bube libitu wubu le olivo. Aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
1: Heba lina lirarau fulasu le wagibu gen bei. Adari ruba aba burigu kuranyu nyen lau aba lirarau burigu tuma. Aba mehafara gado ninya, aba mehanugu niano. Ahi nyen adumurati hon luegen hadugini. Aba meharingu lun luagu busen lani ya Jesus. Gamalumu lagu yugu dubanya lan.
0: La susere dumbo lira lu lagum fuliru lemhe laringu bei profeta dale laburi habai itra.
15: Ariega fuma lung uburu gusion. Anite buru itabu lau una bubuni. Wariu la naga wagu aba burigi. Wariu lu aba aba lirida burigi. Anima lu anahati ila.
0: Aba haudi disipulu go. Aba hadiga ni kei laringu ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tuguya lau sun tira. Aba hichigu nuhadigre guhawagun, aba lawariru Jesusu, saragu hanyati gridia, aba habu dunu hadigre gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubari ubanya, kei ha arigebanya. Aba hagumeseru aguara ha harinyaga.
13: Uweri guni!
16: Tuga wagu uruwe David!
0: Dan lebelu rubai Jesus uburu gu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinya gu sarago.
7: Kati sa grigia le.
0: Aba harinya gu grigia.
17: Jesus le. Le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
0: Larigia. Aba lebeliru Jesusu li tempul rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyin bayo. aba lagara baguni dabula burile adabula ha asansi he banya sen sunye luma hala ha alugure ha banya unhu aba larinha guhon
16: larinha hare bung yoti dan lereno luba na fure duni ligie batiri nuba ahi huguya baru humaru kei haba hiwerutin
0: aba hayabi fio mariti hamadanima te lumo Jesus sunye templo rugo aba larei da guaga dunia Dan le hari bali habuti ki fadir gu hamarufu de tel luru do Moises milagur bu le la dug bai luma dan le hagambu bali haguar ha iran yi tempo lurgo
18: wari gi ni lu la dug wa gu ruwai David
0: aba hagan yi aba hari gu lu Jesus o
8: agambu mutsa le hari gu bai ha
0: aba la rien gu Jesus ho
1: aha agamba no mut Malinha humagi ni santi da lere no bungi le nyi lu bai la rien gu wa lu bungi yo Chiluti buweiri kujagono meme loi sielo. Ani irangi nyinyuburi ginya, hama hama chula ruginya ere muhabali.
0: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lu betanyo, aba lasigrini ariyebunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubai Jesus uburugu, aba lalamachu. Aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madariti nikata tuagu luedige ubanu. Aba larinha gu tu tidibu igu tuguya.
1: Maginda digia ba.
0: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disciplu gu kate ile, aba laweiri du hanigi. Aba harinha gu lu Jesusu.
4: Ida liansa tasagribe tidibu igu to itara li furese.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
1: Ninaru hau, ahon afinha legu muti. Mama rugubi kate ilibe le nadugubi tun tidibu igu toga yara huma adiga. Gayara biharinha gu lugu bule, ki daba yagin, dabu babarana hon, aba me lasusereto. Son meginye kati le hamuri ha luma bungiyo, ahinha finye hubei hibi hubei.
0: Aba ti lebeluru Jesusu tempo lurugun, da aniha lubei arufu dahanyei, aba hayabi habuti gu fadir gu hama uugurinha abuti gu lida hafinha huriyo, aba harinha gu lun.
4: Arinha gabay won, kalabiriche bai luba dagani kate le, kai ichu gu bali ubafu lebon.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
1: Nal gudan dugin aba kate. Ahin hou naba aba men narinha gu hon kala au bafo na dugi burikate ile. Kauna aba lin huang abatise. Bungiyo o di wugurinha.
0: Aba hagumeser wa dimure hama gu aba harinha gu.
2: Ah, warinha ga. Logo bungi la o na habali. Larinha gu hon kala wogu mafinha bailun. Logo hon na hala wugurinha. Houser gu wadi wagrige wuribala duga afinha tinha sun mutu. Logo profeta la.
0: Aba ti harinha gu lu Jesusu.
2: Ibidi ya ti won.
0: Aba ginha ti larinha gu hon.
1: Marinha gu nubai ginha ti hon kala au bafo na dugi burikate ile.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
1: Na bahu da gua aba akate hon. Harinha gu himen nu ida linha la harinha lo. Nyenye aba uguri biyamu ya nulisani gu. Aba larinha gu lu aba hata gien. Nirau. Baiba na dagi miungunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinha gu lisani lon, mabuse nruti na nidi. Lari gine, aba la science regularita gu aba lidi na dagi mi. Lari gine, aba lidi uguchi liariha ili aba, arinha ga ina le ili meme larinha gu baibuga lon le furumiati lon. Aba lona bun le, larinha ga, aha, nidi ba, kama lumu midi iti. Arinha ga humaiti no, kagi hadagi ya biyangu bayadugu balile labuse nrubi uguchi li.
0: Aba harinha gu.
2: Le furumiet.
0: Aba ti larinha gu Jesusu hon.
1: Ninaru hau, luago shauri ti malahe belo no agubra hatinha lisensu na gumati hama horu lidon laruin habungi sugu hau. Ladiga nyimbi ti huang le abati se hebae ya rufu taha hon idalubala li gabri habagaridon. Mafinha nuntun lun. Ahanya ti ha agubra habanya lisensu na gumati hama horu afinha ti lun. Huguya lausung ariga humani sun lira. Masan siragunti higabiri lun hafinya rulon. Agamba humei aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na guntidi bu bebe ilichari rugu. Aba ladiga ubariye rulao. Adiga ligia aba age lun labiri cha waguntire bebe lidon lumaba wayalesi luga yara lan louni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hona dagi mitinya. Aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lun waluba hani. Aba luna ha hata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge natagi meitinya. Aba riga harigudu niya natagi meitinya musu haguya ulese hemei aba afar homai aba hilagu bai chamugu wa hagi ya dubu luagu le aba aba ilona halabure mechari gi betimati nsegu hau ha lona habanya furumie ligia meme hadiga na dagi mitinye hong lagumu hong aba lona hanilira aba larinya gulungu rugu inebe benira hong tale harinyi bali na dagi mitinye lira aba harinya guhamagwa ani ha bale resi bire alaga wafara li hilagu bai rede wa mamu galau alaga aba te harugu duni aba hasagaru ni lida gichari aba hafaru ni hilagu bai
0: aba lalaga daha Jesus lariyaga
1: dame ti liabi labure me chari kaba gela daga hauna dagi me tin hage
0: aba hariya golu
2: la fara gume sa lufri te hage hilagu bai magude me habu bai ho aba me laha yani chari ho amu na dagi me tia halu tia hedere geruni lufana lidage aluba ni lu lida da
0: aba ti lariya go Jesus ho
1: Maliha hanya hamagi rusan lerenu bungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu lemehe aubu ime beresen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati mati. Abure mei adugu balin kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ege nene gube hon luagu lagida ruwa bala la ruwe ha bungi huwei. Hugia le weiri gube lida hafine huriyo. Aba melishi gunu wa hongrike ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe ha bungiyo. Ahinti au. Le dubu ligia, furumi wargle eigwa duti nuagun la nyora duguba. Le ti waguti leigwa daniganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hong grige ha mahabanya no.
0: Dale hagambu bali habuti gufadirigu hama fariseogu hempu liburi le lichigubai Jesusu, aba hasubu diruni luagu hawagu la ladimureha. Aba ti habuseru ya behari gudani, gama lumo, madigu hamuti ladigu hanufude hawei grige, La diga afinya hama grige luago profeta la.
5: San Mateo, capítulo 22.
0: Aba ya lagumesaru Jesus wa dimure hon lo hempulu. Aba larinya gu hon.
1: Ani haya aba hempulu luago ti aruwe hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya diga ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hania lumusu ni ya oganya amisra hotien. Mahati amisra hotien hayabi. Aba elona haamu musu, aba larinya gu hon, arinya ga kuma hon wa misuro houtien luago waranse lila eigini. Afara gu dananya bagasu hama nilugu niya niuma lugu dibunetien. Aranse li sun kate luhayabi maria irugun. Madugun tiya a misuro houtien gasu. Aba lidin aba hadagin li charirugu, nyudun aba aduga amu wadagmanu. Hahibiri, aba harigu daninya lumusu ni uruwe, aba houseru ni uriba. Aba hafara guniye hilagu bai. Aba tilagani du uruwe sarago. Aba lona haniye lisudara niyo afara wanya gafara hati ya hagea hilagu bai luma agu dai hageira. Aba larinya guhon lumusu niya. Aranse lisun kate lumari, ani ya misra houti ya hagura, maduna matinya luo hamisra houniwa. Heba lubaiti luagu burilariga yuma, aba meha misra haniye sun hauma banya hadunragua. Aba houti musu umadarugua, aba hondaru niya sun hauma banya hadunragua. Bui tia hama uriba tia, aba tabui nshumuna hau gurigia. Aba tile belu nuruwe ariha ya misra hau tia, aba larihi aba uguri le masansira guti kei luba aba marie nye. Aba larihi gulu, numada, idali nyagi abe belu nube nyaho masansira guga kei luba aba marie. Aba larihi gu uruwe honha eteni lubanya ludabula, guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibai, le nyemba lubai la yahu waha, akuni hamelari.
7: Aba larinya gu Jesusu honha agambu bali.
1: Gibetinya agu arutinya luhe belurun lidon la ruin habungiyo. Gama lumon, mi betinya anua dirutinya.
0: Aba houdi fariseogo, aba houware du ariya kabala gayara la hadiga, lu haniya ga gaduni Jesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti hona ha hadage hanigo, uwar hama hadage lanigo erodesi, ariyanga lu Jesusu.
19: Maestro, subudi wa muti luagu inaru ni labariyangu be. Luagu gina rufu dabani lemeri bungi lau inaru ni. Manufu de uga nika wei, ladiga nikata la luweri gu grigi abu. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu lafai irunu wa sensu lu uruwe Roma na odima buiduti.
0: Ariyagu liya Jesusu luun luriba haritagu, aba lariyagu hon.
1: Biangwa tigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube lafaye hoa le sensu na gumadi no.
0: aba hanigu aba gawanu lu dan larihi bali aba lalugu dunia
1: kaya wale lau beisensu le luma iri le buruwa nyumbay luago
0: aba haringu lu
19: liava luma liri uruwe roman
0: aba tilaringu Jesusu hon
1: ruhu meti lani uruwe lu uruwe ruhu meme lani bungi lu bungi
0: da hagambu bali le aba taweri duhanigi aba higiruni aba hodi weyu meme ligia aba hodi fiu saduseogo arihe Jesusu arihe here saduseogo luago uwala asaruni lidage oweni aba tiharia gulu Jesusu
3: maestro aninye gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le maria iti masani gatau lumari lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe weli Nyenye numeha ti sedu gamule guatinya jia wada, aba lamare idun le furumieti, aba lowe. Kei masani gulubwa itau lumari, aba ligirunu lung lamule. Ligime mesusere ti lung habiyama. Larige lung harua, dari lumon hasede. Larige aba ginye towe wuri, dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadage sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasung hagie tuma.
0: Aba larinha com Jesus hon.
1: Bulei watan, da diga libidin e tau te lereno bungu hon ni luago te lubafu bungu. Dame le hasaron hilanya luya habagari don, amo halime habagari. Mamaye don haba, michu con hamaya me hasani gulu marie, keisi mamari don hama angeli go cielo. Ahi te luago sara hama hilanya luya habagari don, malinha humagili sale larinha com bungu wanaru go hon, larinha hare, au lubungu te bei, avramo, Lubungu te Isaac, lubungu te Jacobo, itera linha lubaiti, ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lunsunda, marinha guti hamuga bungi luago habungu te la, ladiga mama habungu te hilago anya bungi, habungu te miwa ginya.
0: Da hagambu bali grigia kate ile, aba taweri duhanigi loule larufu dahabai. Da le hasubu diruba li fariseogu luago manigi de lanya la Jesusu sadiseogu, aba hondaragun. Yenying aba hada gele rufu da hati ledru do Moisesi, abu seruti loucha guni Jesusu, aba larinya gulu.
2: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru do bungiu?
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
1: Hinsi ya la babure mele bu bungiu te bun tau somba nigi, tau sombu wani, luma lau sombi samina. Aniha agumadi le weri gutumaba yu, furumye tiginya lida ge son luguma di bungiu. Anilele bia malida weri guni le negele, itra linha hinsin hamar bibiru gubun ke binsin gubungu bia gumadi le ligue ebu belun sun liluru do Moisés e luma haruf da profeta
0: sun anyaha la fariseu go onderego aba larinha go Jesus hon
1: kasa harita go beli buguri Cristo le la numa de robi bungi lo la salbaronia gorigia kasa adiga wagun
0: aba harinha go lun
19: la diga wagu Davidi
0: Aba ti larinha gu Jesusu hon.
1: Ida linha ti lagua rubali Davidi kei abure me lau lubafu si firisando. Arinha gatiga Davidi, larinha hare bungi yu luna bure me, nyuruba luege nowere, dari nichigo ni abaga ni yu labu guyon bugude. Ida lubati, ladiga wagun la Davidi Kristo ahin uwa lubali Davidi wanari gu Kristo nabure me.
0: Uwa ti ni aba, launa bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia, Manigi tini aba luliabi algedagwe.
5: San Mateo, capítulo 23.
0: Aba tilarinha gu Jesusu houlane discípulo gu hama hibiri grigia hanyaibaya.
1: Gabafu tinha aruhu tahatinha liluru do Moisés hama fariseu gu luhafura wagoduni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humime sunle hanyan gu benhon. Gama lumo mafala rahumi le hadugbe la duga aninya gatinya aba kate hadiga amu. Roha mutigo madi hongurigi ya keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguniwa. Ain hagaya madugiti ya ni kata lunhita ragunia gurigi ya luagu buri anuguni lani na lurudu le hichi gubay hawago. Hadugi ni son kate lunharihi ni gurigi ya. Hinseti hon lunhichi guntiranha ni gafu lao lereru bungi hereberugo luma luagu buri haruna. Luma lunha daura gontawo to dururutu. Usente harga dene lupi doaga yubaru lida egini luma halo le hala weiri gutinya tida haligilisi. Pusenti alun habusra gongurigi hon lau sarago in nebese umada. Lugi lagu aruni wahon maestrugo. Ain huguya, migre humalu lani wagun wahon maestrugo. Ladiga sun huguya abahabu, ani abargin ginye ha maestro, au le Christubai. Maniega humagin luni aba uguri bogu nuguchi lita ligabri haguaruni bungi les yellowi nuguchi. Migru huguya melon larinya waguni wa hon abuti ladiga Christurgunye habuti. Le seri vidubai hon hibiri ligi aweri gutimabe hida. Ladiga leanangu tilungu aweri luna budawag dauba. Ahi leanangu tilungu unabu la aweri dagudawaba. Hugiabu huguya ruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu. Biangu atigibu. Ladiga daruhu mutibu lubenari ya ruhu ya ni le sielubai loi hebelu no amu. Mebelu huguya ti migru no hebelu no habu semba nye hebelu no. Hugiabu gu huguya aruhu tahatinya liluru do Moisesi hama fariseogu biangu atigibu. Gidahu mutu haba uriye hahilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala aba hadangu furiye yule migini gutilu gungi. Ligi weri ti mabe ilubai hasufri no loigin. Ugiabu gu huguya aruhu tahatinya liluru do Moisesi hama fariseogu biangu atigibu. Eibu gahu muti mua afa ya hahumi barana alu hagurigi alu hanigume. Dati le ibi hahumali le habuse rubai aba hadugu ni hagurigi hagi alu kaduna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugabu huwe ya dunde na tia marihi tia. Arinya gatun luagu lela gurigie ichi guti dimure. Ahi afi na tuagu templu mala la lira. Ani ahi la afi na luagu tigolo na templu ana la lira lunti la lagunfliron. Ibide ugo linya hao marihi kagi ya weri guti mabai. Golu odi templu todugu bon lun sagro bai la golu. Arinya gatun ginye luagu ahi la ichi gurigie dimure lu lafiron luagu lataru mala la lira. Kama lumu ahi la afiro lagu kate le adagara guduwa bo iluagu lataru anala lira lunti la lagunfliron. Ibidi uwa linya hao marihi kagi weri guti mabai kate le iluagu bo ilataru odi lataru le adigo bali kate iligia lun sagrao bo ilan. Le afiro bo iluagu lataru mamari ginyo iluagu lataru lafiro lafiro ya ginyo iluagu sun le ligibo bo ilataru. Le ginyo afiro bo ituagu templo mamari ginyo ginyo ituagu templo lafiro. Lafiro nyagien luagu bungyo le aganobe itida. Legien afiro be luagu sielo. Lafiro nyagien luagu lala bungyo. Luma luagu bungyo le nyuru be luagu halaligia. Pugiabu guhugi ya rufu tahatinya liluru do Moisesi hama fariseogu. Biangu watigibu. Adiga tundisi farenti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farenti lu bungyo. Animebele sinatun lau arufu tani le weri kutemabe lida liluru do bungyo. Keiburi. Richagwa udeme habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumba ihadugani. Ninkinu kahumei mehadugani le libiri. Hugi adundu hatinya marihitia hugi ele. Asi hatun aba minimini ani hulutun aba kameyu. Hugi abugu huguya arufu tatinya liluru do Moisesi hama fariseogu biangu watigibu. Adiga tun lu harita gungurigia luagu buidu la higaburi. Itara hinya kei uweru luma asia dole hachibu bei bogu digia libiti. Ahi muna dagi hibiti. Gwin hiyan lau buri iveruni luma igaduwa. Fariseo gu marihi tiyan. Haruma gu da humi weru luma siya do loragiru gu gin furumiye. Aba meginya la ruma du bogu di gin libiti. Fugiabu gu hugi arufu da atinya li liru do Moisesi hama fariseo gu. Biangu atigibu. Itra hiyan kayo muwa hu lea fendi houti lau haruti bogu di gin libiti. Uende ti lari hiyan. Ahi loragiru gu gin buin liyan lau habu hilanya luma sun luwiyari iviye. Itra hiyan. Bogu digen hibiti, ma lubuidu hari hinu hakibu gen gurigia. Ahi muna degen hibiti, buin hinya lau marasu wa lugu luma figo. Fugiabu gu huguya rufu tahatinya li luru do Moisesi hama fariseogu. Biangu watigibu. Ruhu mutidubu rita kwago li luagu hamua ha profeta gu. Wende gu dahumei hamua gurigia hama habuidu gwenye. Abati harinya gu, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha gu. Midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. Laulira, subudi watu hongwa, luagu haduga wagunya dunla haafara gubali ya profeta guhagie. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai haguchagu. Hebe guhugia le, arasa hebe peisi nitine. Ida lubasa hesefuru loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profeta gu, hama hachuba ya au, hama rufu tatinya hun. Kamalumu huguya, afara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligilisi huriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. itara loba labur ha duru huwagun lwago son hitale aviru bai hadage son wogun ya buiti ya ha afara waguwa banya. Luma kia meha weli le richako bai dari luma sakarias le lirau bereki ya si le meha hafaru bai tabadna wa templu luma latare. Ni naru hau lwago labur ha bala duru huwagun guriki ha lani na dan le lwago buri son kate ile. Huwia Herusalena, afara go humanya profeta go. Kwa hukia dhubu hawago halona habanya bunge la ugani buiti hong. Sarago weyasu nalugo naundaro no keitondaro niya gayu tirahi ya labu niya taruna. Mahatana. Kwa toti, teredera huba maluga. Ani nari hare hong luwago marihi digia humadi na la darime la chiru na dan lun harinya gong. Bini watile nyibu bay lidan liri wabure me bungi yo.
5: San Mateo, Capítulo 25.
0: Aba lariengu Jesusu.
1: Itara lubati aruwi hanile lani na sielo kei disi ni buri inginye ha nugubanya halampu le gala tigasi. Aba hafridu luha dunangu luma adari nyudu hamamu ga uwara luma lida umariye. Sengu hatagien uriya ha maranse runtinye. Sengu hatagien aranse tinye. Ha maranse rubanya dale ha nugubali halampu manungu tinye amu gasi luile lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya. Baruti ya habu den lau gasi baugu den loile lida bai halampu. Keisi te ladara saron adari, aba ladabu dagunga hago sungu bai, aba harumugu. Keibri luagu amidi ariabu, liga lagambu ni wagua raguni, anite adari, furihu maeresi birei. Aba hasaron sungu urinya niburi ingini hagia, aba hagume saru aranse hei halampu. Aba haninya guha maranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lida ge higasi uon, laduga lenya gucha walampu. Aba harinya go haranse banya hon, sinyati, laduga logo bai uon, logo me hon. Hei bago bai lenyinu bai lalura hoa agayin ha humamu ga hongwa. Dante, anyangra la ha maranse ro banya agayin ha gasi, ligia liabin adari, hati haranse banya, aba hebeluru luma lido umariye, aba ladorunu wa bena. Lari gien, ligia hachilu no hibiri uriya niburi inginya hagia, aba harinya go, wabure me, daraba ibena waba, aba larinya go hon, Ni narin hao ibidye tunno.
7: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
1: Aga gu duwa nyo homa. Ladiga ibidye ti hon kaba la weyu ni kaba la oura nagiri buda. Awle wuguri garo wargote ubao wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri le dan lebe ilaranse hanlo ladiga weya sulido amu fulaso. Aba laguwa ruhon lumusu ni. Aba lishigu ni lisensu labu ginyo haria han. Ruti keiburi sengu milu fiadre lu aba hadagie, keiburi bia milu lu aba, keiburi milu lu aba. La fari hani hon kei habafu lu hawadiga maridu ni, aba ti lidin luagun luweyeson. Le musu le resi birubai sengu milu fiadre, aba luadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiadre ligibogun. Itara meme le resi birubai bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinte le resi birubai milu, Aba lidi, aba lashigin aba huyu, aba laramu dini lesensun li yubu diri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun i yubu diri, aba lagume saro aranse ahama luagu sensu. Furumie, aba liabin le resi birubai sengu milu fiadru, aba ledere gruni lun li yubu diri, lau sengu milu le laganyi rubai ligi buagun. Aba larinya gulun, ni yubu diri, sengu nye milu fiadru bichu gunu, aniha sengu milu naganyi rubai ligi buagun. Aba larinya gun iyubu diri lun buiti aba musu buiti ani uwara wati buguye. Kei uwara wabubai lidan le murusun ruguti nichi ga gibeti mati labu guyon bariya ha. Kei mongunda buguye me uwara noma. Lari gen aba liyambi le resi birubai biyan milu fiadru. Aba larinya gun lun ni yubu diri biyan yin milu fiadru bichi gun no ani ha biyan milu naganyeru ligi bogon. Aba larinya gun li yubu diri lun. Buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunflibu bai lidan le murusu ruguti, nichi kagibeti labu gen bariya ha. Kei mon, gunda ba uwara noma. Ligia liabi le resi birubai milu fiadru, aba larinya gun lun li yubu diri, ni yubu diri. Subuti gubai numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabuna gu ban, abuta ha buguya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Ligia nanufu tadumbai, aba nidin aramu daibi sensu labu gine mowa. Aniha lubaiti le bani. Aba larinya gun iyubu diri lun, musu salufuriti, mauniti. Subudi gubai binyali, luagwa luba hana lenye lumuti mabu na guna. abuta ha au lenyi lubei mashaka hana ni kata. Ligi elunti lubei yebe hamuga bichi guni nisen sumban kurugun lundala hamuga nagir budun neresi biruni le nani lau aganyi runi. Abalarinya go honha nyebanya, gita humi sensu le luma bai luei, ruhu mi lun le lau bai disi milu. Ladiga le adiga wi buiti lau le luma bai, li chugu ba lau un lun, aba me ligira gun lun. Ahi le madiga bai buiti lau murusun le luma bai, lagi daruwa ba luei.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lidon luburi galel bog

0: Digala hagi mugalu hedere gere. Sun yu la pilato luago la la le lani na gusteruni. Aba tona ha lumari yari galu.
1: Madiga ba ni kata lau grigi e uara guatile. La diga gavene du tinabuga. Aba uene du uribati arie bubuga. La diga grigi le.
0: Aba hadaruni habuti gufadiru guhama ugrigi e weiru gutia. Hado gridi lu hamuri ha lu lafri tu barawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon su gridi hagia. Aba lariya guhon.
2: Kahata ge biang be hakusar bilu nigira gudu hu.
0: Aba hariya guhon.
3: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
0: Aba lariya gu pilato hon.
2: Kapatin na digalau Jesus leu be lariya guhon Kristo.
0: Aba honda bu sungu bai, aba harinya go.
4: Dago bai lagu guru.
5: Aha, dago bai. Dago bai lagu.
6: Dago bai.
0: Aba larinya go pilato hon.
2: Kati uri bat la digi bai.
0: Aba ti ma hagua ragu, harinya ga.
4: Dago bai lagu guru.
5: Aha, dago bai la. Dago bai lagu guru. Dago bai.
0: Dale larihi bali pilato. Luago sian la la dige ni kata lue dige chagago. Aba la mure haduna. Aba la chibu ni luhobu. Agibu ge gridia. Ariye vena.
2: Mama u lube na rihi lau lawe ungiri maduro tle. Hugu ye lu harihi lau.
0: Aba harinya gu sun gridia.
7: Wagi hama warahi. Wanegu ba frumi ya rugwari guduru wa wugu luago lawe.
0: Aba ligire guduni pilato barawasi. Aba launa ha abeiche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua. Lari gien, aba haniguni lisudara agu gumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagaduni ya sunsudara gu gayegu lo. Aba hadari aba dagu wa funatu luagu. Aba hichigu aba rigi louti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luhaburugu le longwere. Aba tihahu drogu ligibu gien. Aba hekera halau. Aba haria gulu.
8: Kabaga ila haruwe te huri.
0: Aba gie hasu ereguni. Anige he maburu ligia. Hicha goi labulu. Lari gie hehera halau itara. Aba haraga chunu degu ufunatu luwe. Aba hadere nu ladere guluago. Aba hanige ni lu ladara waguni wa luagu gurua. Dale afuri deina haya lube. Aba hadura nguluma aba ugiri sirena na giri tisimo. Aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesusu. Itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigu. Nyein hichika diwei, migi sinyo, lou kate gifiti lu Jesusu lulato. Ocho rigulumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu luagu guruwa. Aba hahu erusudara ubunuruni luha fare inhanu la dere guhadago. Itara liya lagunfili ruleme he laburi ha bai profeta.
9: Aku reda tinya ubunu rumi, nuhani ikaba la hada ki, erede la tau na dala.
0: Aba hanyuru nyei, lo honi giruni. Aba hichugu aba aburi honi loge li chigu ne nyei lubai lariye ga kala li duru bai. Itara liya aburi honi ligia.
2: Jesus le haruwa ite huriyu.
0: Dawa guwa tia ginye, biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
10: Dugie le ganyara bibagu lumu templu, aba ya barara magudumu li daurwa weyu, salbago babungwa, ahen lirubu baibungyu, lariba luwege guruwa.
0: Itera liye gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufida tele lurudu Moisesu, Fariseo gu hama uguri ya weiri gu telao. Aba ha harinya gu hama gua.
11: Salva tiyamu. Ahen lungua, siyati la salva ragun. Ahen ligia lubei haruwe tebe Israelina. Rarila loegye gurua. Afinyo mamamu ga luagu. Rula lafinya luagu bungi. Salva leiti bungi gueto. Ahen inawe ni lubei luagu hinsie lalu. Kei aninya galali lubei won luagu lira la bungi.
0: Anaba hamuti gie hiwari tia haa daguwa baya luwagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma gia amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, Aba lagura gu Jesus here, lariega.
6: Eli, Eli, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubungute, nubungute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubibwe agambuti, aba hariego.
7: Laguhe ugirile lu profeta Elias.
0: Aba lidi aba hadage eipa goina aniga aba mudusi, lari gen la didire geduni, tau diwen garihito, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariangu ha hibiri.
4: Ingira bay, wariha le ahinyumbi Elias isalbare.
3: Wariha ahinyumbi.
0: Aba ya la digi Jesusu aba aguara guni herete, aba tilonwe, lida ora ligia, aba teheri de gun tibelu tempulo lida bien muruso inugia lo unabu aba la dagaro aba haraba ganale aba la bouha dubu aba la hunre chagun umuha agu ya guati estaragu hadage afinye te luagu bungi hameha hilagu ayambaya aba hafuri duga lida ge hamuha lari ge lasaru Jesusu lida ge oweni aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe Lenyen lubai harihanya sarago grigia. Leti habuti sudarago, hama sudarago, ha onigrubali Jesusu. Da hasandiru bali harabaganani luma dan haribali libri burikate le asusare dubai, aba hanufu de dago sarago, aba harinago.
6: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
0: Yenyenu sarago uriya ariye guadise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge galilea gya, idara guhamai. Nyenyon Maria Magdalena Hada, Maria to lugu chu Jacobo, Luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le aguyen deyna lube, aba liabi aba wugiri risiti giriti Jose, lida agieti fulasu le giribe armetia, hada agieti gien ha afala rubali Jesusu, aba ti lidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba te larinha go Pilato lo lichuguni walu. Aba lanigo ni Jose. Aba loubura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubay lubaru waluago dubu. Larige la douru ni umuha lo aba dubu weri te luago lubenari. Aba lidi. Yenyon ti Maria Magdalena tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga. Lari yaranse hani loba lueri emera agoni. Aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato. Aba harinya gu lumo.
6: Wabuti, arito gu omuti luagu arinya galameha yeti ligira. Dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wave yulidage oveni. Ouna haguba iba achoro rei umuohu. Darime luru wave yu, miyabi hamamo lani disiplu gu aryebu, iweru heilugubu, aba meharinya gu hongrigia. Lagu sara lila, wedi timaha limeti, lagu muhu yeni le sigulo le frumeti.
0: Aba laringo Pilato hon.
2: Baruhu mafiu sudara, heba choru humayu muahu le lubui duagai huarats.
0: Aba ti haudi, aba hachoru ni dubu le luagu bai umuahu. Aba higiru ni sudarago lun honigiru ni.
12: San Mateo, capítulo 28.
0: Dale lasa gribe, lue yure mera agoni, ani aruga de ina linya weyu di maso. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihei umuha. Sodini, aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe ladourua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri heniga. Kiabi ladegrego, ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilagwany. Aba tilariago angeli ligia hon uriya hagia.
9: Anufude da buma, subuse titum lau ala uyena kesusulegi, aga lau ubi lau duruwa. Uwa tiga, sarali ke lariago ni. Igo kumarihi flasu legini nukwe lichugu. Aba mehidi mkwese. Aba mehariye kuhu lani disikugu. Lagu sarali la. Lagu anigila la hubakwa kalilehu. Nyei wa tarifi.
0: Aba hodi wuriya hagia, ofu da goina, lau anufu de luma sarago ugundani. Aba hodi eipa goina ariya gain hodi disipulu. Sunki anyaha la luago uma, liga larufu da go Jesus lungu hon. Aba labusuru hon, aba ti hayara fadulu. Aba hahudrogulu, aba hoguru ni lugudi, aba lariya go hon.
13: Manuhu de huma, eba visa nyanani gulu hodi gale leon. Lagunye bala harihana.
0: Dale hodi lubai wuria, ligie hodi hada ye sudara ha onigru balia, aba hodi uburugu, aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadirugu, aba hodi abutigu ha adimureha hama wugurien wairigu te lida hafie hurio, lu hebeluru hamo lido aba uarani, aba hichugu sarago sensu hon sudara, aba haria guhon.
7: Haria game logo dan la leun hala arumugariebu, abala haya bilani Jesus disciplugu, aba hibero hanilugu. Ahila subudira gumadi matikate le, wadimure habaluma luagu hufule si luma dugulani katahau.
0: Aba ti heresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ele wagu bailaria wagua hon, iteralia haria goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disciplugu. Galileon, luago ubule mehe wago belaria ga Jesusu hon lu hodi. Dati le hari bali Jesusu, aba hahudro gulun. Lousun anyahe ilan hadagia, logo ti hafinya luago ligie lan. Aba leabi Jesusu hawago, aba laria go hon.
13: Rula li sun upafu no sielu luma ubowak. Heba lupay ti habugur grige halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushile, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya mehon, luka kamba di haman lu sunle uwago bainaria gahon. Subudi humei, luaguanahi la huma sago weyu darime lagumuchun ubo. Itarala.
14: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luago Jesusu. Kapitulu Aba.
15: Aniha uganu buiti luago ti Jesu Kristu le liru buingiu buruanyu linya ti dan liliru bu profeta Isaías.
9: Nona hanyi nona gile bubaragi lularan segani uma luba biabe. Agambuo ti aga umala lirinda fulasu magenda bati larinya ka. Aranse uma luba baburebe. Daraku ma uma suruti luba.
15: An itara linya liambi bai huan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahun grigia, lun hasakri ha, luferudin walan hafigon. Badise iwa hagia mi. Aba tiha hayabu in lida age sun hudea luma sun Jerusalem, agambu I la purichi ha. Anti hale hagufe seruni hafigon, aba he la badiseru niya huan lida duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameyu la daira gua huan, Lauti gueru lagir galiranago. Chagagaru legi banya luma siru dule arabo. La niña gaha hong grigia lidan la purichi.
14: Anite bayaba le gabafat matinui. Darilu madina na ni lung nelemuchu afaraga de tagriga legidi. Au lauduna nabad serang. Ahi legia labad serbadun lau sefrisand.
15: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu Nazareti gine fulasule lidan bilimuha Galilea. Aban labati seruni wan lidan duna legiri boi hordan. Dan le lafri dun boi Jesusu duna rugugine. Aban ladara gun cielo. Aban larihi lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aban unhu. Aba lagambu nwa larinye gun aba umala le sielugi.
9: Uge nero le kisye bini, le aube ome bula nubunda.
15: Lari gie, aba lanuguni sifiri sandu Jesusu lido mfulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bia mwen veju nyei hagana gwa anima lugu ganyuti. Aba ti loucha guni mafu ya nyei. Lari gie, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gien la deru nua huan, aban lidin Jesusu Galilea apuri chi hauga nubuiti luma ge bungiu aba lariangu
16: siluhalida jarafa li larui ha bungiu asakri ga huma afie huma logo uganu lelani na asalbaruni
15: logo aba weju eibuga na linya hesusu laru laru duna legiri boi galilea aba larihini simon luma andresi lelamule Eseni hani lubaibuga hawadigu maribai. Haguru nyati oura ligi. Aba anlarinyangu hon.
16: Higa ugu. Falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
15: Aba higirunu haseni furese furese. Aba haudi luma. Aba tileibugu hesusu murusu ya. Aba anlarihini Santiago le liru sevedeu. Luma huang le lamule. Tidanya nu aba ugune aramada hon haseni. Aba laguwaru hon. Aba higiruni. Haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya. Aba haudin luma Jesus. Aba hachilirin lidon flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus tidon haligili singuriyo. Aba lagume serun arufu daha hon. Wairi tuhanigi grigia lau sun le larinyengu bwe esusu, hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kai harufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya lau aba sifiri uribati, aba laguaragun larinyengu.
17: Kame sabe mehtera wamo, esusu nasaretu, biya biya sanlu bagiri chibu niwa. Subudi numuti kata bula, luagu bugu ya la lira bungu le sandubai.
15: Aba la denga Jesus ulung, sifiri uribati ligia larinya galung.
16: Maniba, furiba lida agia gurigi ya le.
15: Aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafridu lida agia wagwaina. Sunha nyimbanya aba tawari duhanigi, aba halugu dagun hamagu.
11: Kata isale, kata isai seri arufu dahanile, grigi ya le, gabafu tiginya lun laguma diruninya sifiri guburibatinya aniya gamba hamuti.
15: Aba lagambu huni walogu Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya, aba lidin Jesus Santiago luma Juan, habia Simon luma Andres. Ron tiante limia di Simon, Tabiru hanyo. Aba harinyagun lun Jesus logo sandi nyong lan. Aba tilidin tuagun. Aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun. Lidan mime oura ligia aba taraidagun. Aba tasarun. Aba tatenirun hon. Danle laludun veju. Gunyeli. Aba hanuguni wasun sandi tia. Ama sunha gawagu banya sifiri uribatinya lung Jesus. Aba hondaragu sunlila na fulasu lubadu bena. Arida guagdati Jesusu saragu sanditinya halau tinya amu yeguena rigu lugu yari sandi. Saga ligia saragu sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lung hadimureha sifirigu agia. Ladiga Subudi hamani kate nyi la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loe uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyeni. Aba lidin Simon hama libirigu alwe. Danle hadari rubali aba harinyegu lun.
18: Anyahin tesaragu girigi alwa habu.
15: Aba larinyangu hon.
16: Kemo lidon buri fulaso le jarafo bay. Apurichi hanamu gaginye nye. Ladega lun lira niyabi ubowe gon.
15: Itara linyan lubo iti. Ayibu galumuti Jesusu sungari lelea. Apurichi hena. Lidan buri haligili singuriyu. Lidan sun fulaso. Asaga hena ligia sifiri guribati ya Hawaii grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura. Aba lahudragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyag.
11: Gayarati varay dagwagid na ahabu busen.
15: Aba lagu de medagun lu Jesusu. Aba laguru ni lau luhabu. Aba larinya gun.
16: Pusentina, arida guaba.
15: Kei larinya gu itara, aba larida gu sanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye lari ginye gua arinya gaina lu.
16: Ma bahu da guabaiti ni kaun. Nyudur go baruhu da guabungwa lu hafadri huriyo. Aba me bichi guni badagara gudun luago baruma don kaisi larinye gunu liluru don Moises. Itara luba harihi ni gurigya luago arita guati bula.
15: Aba arigu lidi, aba labahu da guni sunle asusere dubai lun hon sun grigi. Ligi ya lebu bai lasinyerun lan lerederun Jesusu furangu lida ni aba flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lausun lira, nyumbu imeme tinya lida ange sun flasu arihe.
12: San Marcos, capítulo 2.
15: Ati rebeyu larigi, aba ya lagiribu dun Jesusu uburugun kafar naumu, aba hagambu grigi luagu giribu halilan. Aba hondara gu saragu grigia, darilun mabaranya lan ni benab. Aba lapuri chihani uganu buiti luma gienti buingi yu hon. Aba ti hayabu ingadiri wugirinya, baruna hagia aba wugiri le deregdali lugubu, kaiti sinye lubei hachiluru le nyin lubei Jesusu, ladiga hibe grigie, aba hagidaru murusun loegen tablugumuna, Lou ginye le nyin lubai Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nyin ginye tidan lubarari. Dan le larihin bali Jesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandiboy.
16: Ninao, ferud nawali bifigon.
15: Nyenye nu hada gine arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyun banya nyen aba hasaminaru.
0: Kasa wagu la dimure heitara? La nabo guenga le bungio, la diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loe dige bungio.
15: Subudi lumuti Jesusu le hasami narubai aba larinya gu hon.
16: Kasa wagu hasami nareitara, kate ti masa mene gube larinya wagun walu sanditi le. Ferudu na wali bifigon o larinya wagun lu, saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hon la ugabafu na aule uguri garuwarigoti lu ferudu na na figo.
15: Aba larinya gulun sandit.
16: Saraba, budabu mbubari, baiba bubion.
15: Aba lasaru sanditi, lida oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengye, ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lun buingiyo arinya gaili.
7: Manihi nyahagi di wakata yitra buriti gaili.
15: Nyengi nye, aba lidi Jesusu laru duna. Dan le, hayara fadumbo isaragu grigi ya lubadu. Aba larufu daha hon. Lasuru larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni lebi, le liru alifeo. Nyu linya le nye ilubaye, lagubura hoa lisensu gumadi. Aba larinya gulun.
16: Falabana.
15: Aba lasarun lewi aba lafalarun. Lari ginyeti, nyenye Jesusu eiga lubinye lewi. Nyenye nuginyeti saragu agubura hetinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipuluku. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan leharihin bali arufu dhatinya liluru du Moisesi. Hafari seugo kala umalega aba hariangu hon lani disipuluku.
11: Idalinya sa legin bai kumaistru hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
15: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariangu.
16: Hamasandi banya memege iruti nsurusi. Hasandi banya hagia mege banya surusi. Mama lubiti niyabi ya alu hagurigi ya richagwatinya. Niyabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
15: Logo aba weju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseogu luhagufuliru luma buingiu, aba hayabu ifiyu grigia alugide Jesusu harinya galungu.
0: Kasa wagu hayuna rubai lani gu huang hama fariseo gu luha gunfuli ruluma bungio, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
15: Aba, launa bunia, Jesus.
16: Kayera tifunage hayuna ruwa misur houtien lidon aba mariye, dale anihin la adari nye hama. Ahi anihin lubai adari nye, sinyati hayuna ruwa, lunti haigin. Lachil ruba da lula nungunu wa adari hama gine, ligia meti hadani lun hayuna ruwa. Mafata houtu daugo binadu haro tau gamisa iseri. La diga le meme tife gamisa toi seri girubon, ta heri da gubon to binadu harubon, dame le tadin ragon la weri tati ma ba herit. Meserunga tu ginye diwen toi seri girulidon aba aga I weru le binadu hali, la diga tabousha gubei diwen iseri weru binadu dame le tinyuron. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubaiti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
15: Logo aba lue yuri emera agoni, eibuga ina linya Jesusu, au lani disipulugu, labadna gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu, tirigu, dan le hasugiri, aba harinya gufari seugu, lun Jesusu.
7: Ariha ba hombani gu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la duguni walida lue yuri emera agoni?
15: Aba larinya gu, hong.
16: Malay hagi dun luagu leme hala dugbe David luagu abadan, dan le lalama chumbay, lige ya haw son libi yugo, abalebe lunon lubi umbungi yu dan le avi atare lan fadir we le inyo timabay, abalegi nun fein to sagrobon, to maha wabon heigi nun amu gurige hawedige fadir yugo, segun li luru do Moises, aniru lige ya hon gurige haluma banya.
15: Abaginye larinye gun Jesusu hon.
16: Lun wuguri la dugu wa luweyuri emeraguni. Mama wuguri a dugu be lunweyu ligia. Ligia, gapafuti neginye awle wuguri gara wargati luagu luweyuri emeraguni.
12: San Marcos, capítulo 3.
15: Aba yelebelurun Jesusu ti don aban haligilisi huriyo. Nyenye ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha Ahen, lagare ni haba lubai Jesusu, lun lidan, luwe yuri emera aguni. Lun hadari run lidurun, aba lariengu Jesusu, lun le hilali bai uhab.
16: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
15: Aba laligudu ninya ha hibiri lariengu on.
16: Kalumbi ladugunu lidan luwe yuri emera aguni, buiti odi uribati, lesefruno ibagari odi lagidaron.
15: Sun hagiya aba hamanichu. Aba ti lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba lariya gun lun wugiri ligi.
16: Tuleba ibuhabu.
15: Aba latuleruni aba lariya dagu. Aba ti hafridun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. Aba tilindi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileen. Dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigi ya Hudea gine, Jerusalem gine, Idu mea gine, lobo afurugu gine duna hordan. Tiru ginye luma sidon ginye, lun harihini. Ligia lariye gubay Jesusu hon, lani disipulugu, lun aran senyo hama aba uguni luba, luwe hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenye lubay lariye dagwa gudun, sun sanditinya aba haguragun hongu wa luagun, lurungu haguruni lun lariye dagwa gudun. Danti hale lariye harihini, Haga wago banya sifiri guguribatinya, aba hahuduragun ligibu ginye, aba haguaragun sifiri guhada ginye harinya.
5: Lira upungi upuguya.
15: Aba leveri duninya Jesusu, lumarinya gun hamani katinyi la. Lari ginye, aba lamuderun Jesusu logo aba wubu, nyeyi lubaye, Laguara hon ha umbanya labuser. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun du su hadagin, lun luma banya lan suan dan, luma lun launa hania apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun harai da guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guribati. Aniha ahiri du su wugurinya hagie. Simon, leumbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao huan le lamule, ha le ranhunyun sebedeu, ha umbanya lagua ha Jesusu, buaner hesi, minilan lira le ranhunyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le lira alifeu, Tadeu, Simon, aba meha wugure le afaguati lun hawanse ruhuriyo. Luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesus. Lari ge aba hagiri buduhari gun, aba hebelurun tidung aba muna. Aba yahondara go saragu giri genyi, dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasugu dirubali lidunyu Jesus kala susere bai. Aba hayabu lun yebe anuguni. Laduga hariye go giri ge logo lulu halila lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilur banya Jerusalem yegi aba hariyangu.
0: Gugri le, anihe Belzebule mafia le habu ti sifiri guguribati eluma, laulu bafu mafia la saga sifiri guguribati.
15: Aba ati lagua run Jesusu hon, lun hayarafadun lubadun, aba lichugun aba hempulu hon, aba halariyangu.
16: Ida luba gayara la la saga runi mafia, mafia guanarigu, fulmi aguari garuwi hanile afani raguti lun, Agenda guhama gua, laguni chakuba. Anisinya begini hadunra ru iduhenyu keisi duhenyu aha ya afani nagu. Ahi hamugati afani nagu wa mafia, lagenda gua meluma gua, sinya bila durano, lagumu chakwagu le regube lira. Uwa tiniya balu le belurun lubi apa uguri le herete lun lanugu ni lila gu, ahi umagura gu la uguri le herete ligia furumi. Itra ruginye nga yara la liberu hani lila gu. Ni naru hau, La ugayana la ferudna wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigi. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudna wala fiko lira. Lerede ruba haduno lun sunda.
15: Larinya gubali Jesusu lira ladiga harinya gu logu lubafu la mafia lubafu sifiri sando le li damboy. Lari gien aba tachiliru lugu chu Jesusu haula mule no le nye lubai Jesusu. Aba herede rumba uguti. Aba hona gudun luagu. Hati nyuba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulu.
19: Anu hati abugu shuha uba mule enu bogu di, halu hanyadibu.
15: Aba larinya gun on.
16: Kagi anugu shubon hama na mule enu.
15: Aba larinya gun, hawagun ha nyuba nyege yegu lau, aba larinya gun.
16: Anya hanugu shun hama na mule enu. Ladiga furume wariga hadigu ti lugunda abongi yu. Hagia na mule nubanya nitunu tuma nuguchu.
12: San Marcos capítulo 4.
15: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gunsaragu grige le nye lubai. Ke gibe nye lubai grige nye. Aba ladinu Jesusu tidon aba ugune to nye imbo dunaru. Aba lanyuru tida aba herederun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hasaragu kate hon lau hempulo larinya ga hon.
16: Agamba humano, nyenye aba abu naguti, aba lafuri don abu nagu. Lida afur haina lani lila nadu, aba labur ha lida age luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur ha labati nagu ndubu lenye lumuti uwa la hasaragu mua. Aba labo chumfurese ladika mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, Aba lasurun kaiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiu. Aba lawe na mudun hiu uwar loma. Aba lanyara da guaguduni, magindu ti nadligia. Anihin ti lita agien, abur hati lido mua buiti. Aba labochon, aba lawe na mudun ma lubuidu aluba hou ti lita agien. Anihin lita agien, ishigu ti darandi in luagu kara aba ilo. Libri, ruti uru wawen, libri san.
15: Aba ti larinye gun hon.
16: Hagarige iruguba nye luha gambo, agamba hama.
15: Lari ginye, dan le lerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligu duni kala lila bai hempulu le, aba larinye gun hon.
16: Huguya, subudigu de lali bungi yukati ya ramu doguati le lani na laruwe ya hon. aha ya hama bere se banya lau lereru, lau hemplu la inya wagu wakati luagu te laruwe ha hon. Lo dame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala la nichi kupi kate ile harihubwe. Dame hagambu, uwa lamu ga kufuna da hama, lo lasi ya no hagiribut no lu bungi yu, lo ferud no wala hafigon.
15: Aba la rinya gun hon.
16: Uwa tisa kufuna da humani ile, idalubati kufuna da hamani libri hemplu. Le abu nungu bali lila nadu, itara linya kele ya purisha bali le neru bungi yu. Anye ngurigia, itara hanya kele la nadu le abu habu lidun uma aba hagambuni le neru bungi yu, larige hagambuni aba liabi mafia, aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya kei ilo le abu nu abai lagana kwa wadubu. Aba hagambuni le neru bungi yu, aba heresi biru ni lau ukundani, Gamalumon, kei malag le lubai, medere buguntia, nati le hocha waguniwa o hei bahonu la luegen le neru bungio, aba heferi diruni hafien. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana guahiyo, aba hagambu ni le neru bungio. Gamalumon, weri tumati hafudun lau kati le lani na ibagari le, aba le yedu niya linsi habu irisini. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungi utida ge hanigi. Migno titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gamalumon, anyahe gia gurigia, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti, aba hagabu ni lereru bungi yu, aba haresi biru ni, aluba ho atikate buiti hada gia, kaili la nadu le ichi gu beidarandi agu luago aba ilo, o urwa wen osa.
15: Aba larinya gun hon.
16: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu watabu gen aba gafu watabu gen lagabana. Uwa, lagu dabu la lichi guwa lun laru wonga dagu dun, munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu dagwa ti luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
15: Aniya gatiginye hon.
16: Teni humati ya lun le hagambu bai. Ladiga le auti hamisura haamu, lau bagi ya hamisro hoa. Ruwaru ya ligia me muruso laun. Itara linya lubaiti, legamati, lichi kuuba laun lun, ahiti le mamati, ibi ni muruso le lumabai lagida ruba loi.
15: Ariya katiginye Jesus.
16: Itara linya laruwa habungi yo, ke le susar dubai lun aba uugiri le abu nubai lila nadu lida amua. Ligia me lun aruma gunyun laa, o agago duanyun laa, ariya bulaye be, o weyue gujebe. Bo meme ti nadu ani weiri ligia, gama lumo, ibidi ya ti lumo abu naguti ida linya la la susiradu. Mua gwa narigu arandarati, furumie aba lafridu idibu, nyingi aba legele weha, nyingi aba labuncho ila we lau ila, dati le funali lila nadu, aba la tou honi wa laduga chiluha lila lidani la luba hon.
15: Ariya gatiginye Jesus.
16: Kasa le nega bi laruwa habungiyo, o kaha muga himplu ga yarabi wayusurun lun warufu duni. Itara linya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida amua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo, dan le labu nu, aba la weiri dun, ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lida ambon ichari. Weina muti lilimu, dari lun ga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyo ga le lichi gubai.
15: Itara linya ha, Larufu dhaha Jesusu logu laru in hapungiyo, hon lau sarago hempulu, libe le dari le nye lumuti gayara la kufura nda hama. Marufu dhahati ni kata hon logu laru in hapungiyo mayusuru ga hempulu. Aba lafura angwagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniengu Jesusu hon lani disipulu gu.
16: Kemo lo bafuru gu laguno.
15: Aba ati higiru ni ya sungriji hagia, aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwa rahama. Aba lafragun aba garabali hereti, aba lebelu hatu na tido ugune dari lujebe tabu inchu. Larumu kunyati Jesusu tijuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku dahani, aba harinya gulu.
20: Maestro! Me perece gusto pues al agua tipo de guala.
15: Aba Lázaro un Jesúsu, aba la deña lún carabali, aba la riña gún lún lagún.
16: Manibo, derega de guaba,
15: aba lagalu madungara bali aba darangi lala sunkate aba tilariyo gunhon lani disciple
16: kasa wagu luenri bai hanufude kasa wagu mafinye hubai
15: aba herederu lao onwe bu anufude aba halug dagun hamagu
18: kati funasa le ibini rubai garabali luma barana adiga hamuti le lubai bai
12: San Marcos capítulo 5
15: Aba hachilir lo bafu rugun lagunu lido flasu legiri beigadara lari ginyarug lafridu Jesus utidange uguni aba liabu aba grigia kawogu te aba sifiri uribati luagun grigia ligia kabu santu ge lafrid ladiga nyila laganua ani uati ni aba ngayarati lagiraguni ni lau gringri lau sun Grago anya hama lilan lugudi luma luhabo lau gringri suanda latu muraguni uati niya bangayarati lagalo maruni suanda ha leibugu ariabu vejuagu aguara he na logu buri wibu luma buri gabu sandu iba gwe na ligia lungwa lau dubu dan le larihi balin grigia ligia Jesusu disegi aba leibagu lubaru aba lahu duragu ligibugi Aba lagua ragun lum.
17: Kosa wagu bemetera wamo. Jesus lira bungyo lenyu timabe.
15: Ayumra guati na bun logo liri bungyo. Lum masufre gudun banin. Larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesus warinya galum.
16: Sifru uribat. Igra bay gurigi ale.
15: Aba lali gudni Jesus.
16: Kabir.
15: Aba lona bun larinya ga.
17: Le hiyo ninya, diga kipetio.
15: Aba hayumara gunsifi hagia lun Jesusu, lun mauna halani ya bau gudin lua ifulasu ligi. Kaiti nyanyi nyanu luba isaragu buiruhu, aiga nyanyi logu wibu, aba hayumara gunsifi guribati ya hagia lun, harinya ga lun.
17: Una bawahado buiruhu hara, rubu umamu luwe beliruhado.
15: Aba tilitu gu Jesusu umahon, Aba hafri dun loi grigi ligia, aba hebelo ron adon buiru. Nye nu hawara bian milu buiru. Aba hagura gun buiru hu hagia hongu a loi gen wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ati hanufude dagun ha onigiru bali an buiru hu hagi. Aba haiba agun, aba hudagwe le asusere dugwe uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dugwe. Dan le hachili rumboi le nyi lubai Jesus. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribatia nyu linyi. Tau nyinginye la tahiragu, arayi daguali. Aba hanufu te dagu. Hati arihu bali, aba habahu dagu nile asusere dubai lun grigi ya le buka gawagu bai sifiri uribatia luma hawagu tibuiri hu on. Aba ati hayumara gulu Jesus lun lafri dun lidange hagairu. Dan le ladi nubai Jesus tido uguni aba la yumura gu guri lebuga kawagu bai sifiri uribatia lun lun lidi lun mahati Jesus arinya garaguti lun
16: bai babu bi hamon bi dun aba me baba hu daguni sun le la dugu bai babure me bumbi buagu la lugu de me habu bon
15: aba lidi Aba lagume serun aba hu dagu sun le la dugu bai Jesus logo lida sun fulasu de kapolisi Aba tawiri dun hanigi sunguba. Dan le lagiri budube Jesusu tida uguni lo bafuru gugine duna. Aba hayabu igwa durubu nugrigia le nyinyi luboi. Aba le rede runye ilaru duna. Aba tiliabu yaba hadagen tabuti haligili sihuriyo giri tihayri. Dan le larihi bali ugiri le Jesusu. Aba lahu duragun lubadu lugudi. Aba layumuragu lun larinyaga.
14: Anu he nira utowe, kemo bishika buha butogo arigida gu tamuga, ani gabagiri tuguyame.
15: Aba lidin Jesusu luma, saragu hanya grigia afaluriti. Aba buriti hamuru daguni Jesusu. Hada anti saragu grigia ha, nyenyu aba uri sanditu, duzu irumu tau lau lesen hajito utidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiagu, ani vesitali sunle tumat. Marei dagunt. Gaon gwenerugu ligia tisandu. Aba tagambu la dumure hon logo Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi. Aba taguru no ladura. Laduga tarinha gutungurugu.
1: Lauru gumena guru no ladura. Nareita guba.
15: Lida ora ligia, aba lerede num lesen ahito tuei. Aba tasandira gutungua, logo areido guaulã. Abati, lasandira um Jesus, logo areido guagu dalilã grigue lau lubafu. Aba lagara ragu, hawagu grigue ha. Lanaga guia banha, aba lali guda ha, larinha.
21: Kaguru bitoago na doura gon.
15: Aba, harinha gun, lani discípulo gunu.
18: Aria gupinha te luhi be grigue ya alvago muru guhanya lá. Algo da hagi de bucala a gurubi wa.
15: Aba laria gun Jesus que llegue un lao, alu akala a gurubi luago. Aba, yabi uri tuguya, atata garena lao anufudi. Subudinho te ile a suceri do beitu. Aba tahu de logun ligi bugin. Aba tarinha guni, sun inaru nilun. Aba larinha gun Jesus utun.
21: Nirao, arida guadi buladuga bafinha. Baiba lao darangulo, arida gunyulida ge bisandi.
15: Nyengil Jesus adimureha. Ligi hayabu in lubi again, wuguri lebuga nyumbu ibui, ogui, logo tisandi lira. Aba harian gulun tuguji, irahu tuguya.
20: Hilati abira, igira gubebe maestro lungu aguento.
15: Agamba lumuti Jesus ule harian gubei. Aba larian gulun wuguri ligi.
21: Manufu dedaba, afinya ruguba.
15: Mahati haudi ngamu luma, luidigia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiluri mbae lubi yon wuguri ligia, aba larihini chagagu hama grigia ha ayaku mwanya aguara. Aba lebeluru aba larihingu on.
21: Kasa wago harencha ayahu waburi hukui ya itara. Mwome tuti ya irahuto, tarumu garugunyi.
15: Aba hehere han lao. Aba tilafu idagudu ni ya Jesusu sungu boe nyengi. Aba lanugu ni tuguji irahutuma tuguchu hama haa nyundu banya luma. Aba lebelurun le nyengi tuboe irahu. Aba larugudu ni tuhabu, aba larinya guntun.
21: Talita kumi.
15: Mini lan lira, bun narinya ga saraba. Leda oura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Weiri uhuru, du sirumu tau. Aba tawiri du anigi grige hanyimba. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon. Lun mabahu dagu hamani ni kaun. Aba ginye larinya gu hon. Lun hichugu egini tun.
12: San Marcos capítulo 6.
15: Aba lidi Jesusu nyenge. Aba lagiri budu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu rubayin lueyo emera aguni. Aba larufu daha tida haligili singuri. Saragu hanya grigi ya agamboi. Aba tawari duhanigi lau larufu daha. Aba harinyagu.
19: Alia funasan la frendere grigi le sunle. Kasan luyeri lichua ule luagubay. Ida liasa gayara lubay la dagu milagro. Saran fangai gale tireu maria le. Libu ganya Santiago, Jose, Huda siluma Simon. Ani wama yanu ginya litun.
15: Aba hichugu mabaduni luago. Aba larinya gu Jesusu hon.
21: Gunta tinha sungurigia lau aba profeta. Mama regali ligia lida gen hageira o haduhe la o tila na lahaba.
15: Ligia lasi yanubay ladiga amu milagru nyei. Loidiga lichugun luha bu hawago biyaru sanditi. Aba lareida guagudani. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Lari gen aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duu solani gu disipulu, lun lagume serun ouna hanyan biyan biyan aban lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga hansifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, nikata logo haibugun loidige badu, maulumuti genye hanugu ni fen, ni sagu ni sensu, lun geidig la hasabadu, lun mabia matan hasimisi, arinya gati genye hon.
21: Namele hebelo rutidun aba muna pusura, Rei de Rumanya em ti da meme muna tuguya dari hafuri dun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi lui Roma lida aba fulasu, ma hagi me hagambu nu, uri Rumanya ingia, aba me hafuri dun ni kaliti lue gen hukudi, li sei ni me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igi re Rumanya kei hadari ragu honwa, ni naru hau, lagu dame lala chilu no luwairu bungi, lun lagusi ragu dunia sungu rigia, ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomorra na kailila na fulasu le meresi biru balun.
15: Aba ti hafridun, aba hapuri chingha hongrigia logu lunti la hasan siru ni yigaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Huruguwa hagia garaba hawagu saragu sanditi, ama haraida guagaduni. Kai ti agamba huwa li lubai logu Jesusu lida sunflasu. Aba gien la chilurun, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya arinyoguti.
14: Saraya huwa le abati sehbai lida geoweni, lige luweni belubafu.
15: Hibiri arinyaga.
19: Elia silemeha profeta le.
15: Hibiri arinyaga.
8: Aba profeta kei habinat.
15: Dan le lagambu bali erodesi sunle, aba larinyagu.
14: Huan le meha na dira gudibai chik le saraya lida geoweni.
15: Le meha susera dubai, au nahali meha erodesi adagri huan. Aba lagira guni lao gringri frisurugun taduga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule erodesi wedio. Aba lanugunu erodesi lumarime. Aba meha ladinya gun huan luon erodesi.
14: Mou lumuti bagamare dunu lumari bamule.
15: Aba leyere gudun huan tun erodiasi. Aba tabuse erun tafaruni hilagube. Gama lumon. Siyantumuti laduga hanufute tumeha erodesi luwei. Laduga aba la wuguri richaguwati ani sanduti huan. Aba ati launi giruni. Lausu dalan lagambu ni erodesi le lariyangu bin huan. Aba lerederun ibidi ugalun gaba lan laduga. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadare nuni erodesi tichansi. Dale lagufuli rumboi erodesi iruni. Aba la dugu fedu hon kumadi matinya ama habuti busudaraga ama amu grigia wairi kutin ha galileva. Aba tebelu runtiro erodesi nyingi lubai fedu le. Aba tabina ha. Unda ti erodesi ama sunha nyingi banya aiga luma lau tabina ha iradu to. Aba larinya guntun.
14: Amuri habai leba busa runuma nichukubu.
15: Rulumu tilereru untun logu nichukubu ilan furumye gweru gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi nilan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tarinyangu ni tun tungushu.
10: Kabasa namuri ha luma.
15: Aba tarinyangu tun.
1: Amuri habai lichugu huan leba disa ihabe luma.
15: Aba tebelu nu irahu to furese le nyei luboi uruwei, aba tarinya gu lun.
10: Busena lu bichu unilichigu huale abadi se habai nu lida aba siet gwele gwele.
15: Aba liru tagu uruwei saragu, kama lumu kairula li luboi lereru ani agamba gu anya amisro hoti ulu. Mahati lumu michu luboi la le tamuri habai luma tu. Furese, aba launa ha uruwei aba sudara, lau dimure ilu lanikuni lichigu huan lu. Aba liki sudara ligia furisu lu. Aba ladiru ni lichigu huan. Aba lanikuni lida aba asie. Aba lichugu ni tun irahu tuguya. Aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu bali lani huan. Aba hayabu ilu hanikuni lugubu aba habununi. Itra linya longwe huan. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida gen hapurichi han. Aba haundara guluma. Aba habahu da guni sun le hadigu boi luma le harufu da haboi lun. Aba lariya gun Jesusu hon.
21: Igo ugo, keimu we mera wali dama fulasu le darangilati.
15: Lariya gu bali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Dari lun madani la Jesusu hama lani disipulu ni lun eigi. Aba luboi ti houdin, tida aba uguni lidong aba fulasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hada ngeha aribali haudin asubu diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu nifulasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubara gen lachilu na Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbai Jesusu tita ge uguni. Aba larihi luagu agora bahanyi la saragu grigia aba hakute medagu lumu. Ladiga itara hanya lan kaimu lumu hamuni. Aba lagume serun arufu ta saragu kata ihun. Dale taru hali. Aba hayagu ilani disipulu aba harinyagu nungu.
8: Pari halitia, eni uoti ya agana uti ya lida flasule. Ouna habanya girigi halu kodi lido buri, lirahi flasule ya rafa bilu hagai hafeng. Adiga uwa kinikata ya lu egi.
15: Aba, larinya gu Jesusu.
21: Ruhu maigi ni hon.
15: Aba, harinya gu lu.
20: Kayara tifunagi wodi agai hepei hon. Usewa tehamuga, lebegi dinya sawe yu wadagi manu, lu tagayi hon fei hon sumu.
15: Larinya ga Jesusu hon.
21: Atrinyonge fei hon. Hei bari hon.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: ligi bugin pungi
1: dans les ligues ni Jesus grigi hagia aba le belu rumu na dum aba halugu duni lani disciple go logo himplule aba la rien gon hon
0: uati sa ku furan da homa uati sa ku furan da homani luago son la le belu rubai bogu digin lidon grigia si ala la vie da guduni ligi bugin pungi la diga me belu titi don la nige luraga irugun le belu nyenge aba ya lafru don lidangi
1: Laulira, la rinya gunya logo haruma lansun aigini ligibuge buingiu. Arinya gati ginye.
0: Anati le afri dobe lidaga gurigia, viye daga dalumuti ligibuge buingiu. Ladiga lidagia gurigia, otidagia hanigi lafri dalagubri samino, agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igaduo, iere habuni, iyeni, maricharagun la ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, Libido niga au, sumburi kate uribati le, tidangi hanige gurige liabi, ligete avieta da gudubali.
1: Aba lidu Jesusu nyenge lobo wagun tiru luma sidon. Aba lebelu run tidon aba muna, animabuse runti yebelun la subudiruni ni aba. Gama lumu siyente la ramudagu. Frese frese, aba tagambu, aba nguri luagu, tuguchu aba irahu, gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabuin, Aba tahu dragun ligibuge Jesus. Uri tuguya, mama huriyo, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuei tirag. Aba larinya gu Jesus tun.
0: Nuti ne dragunia no muti ha huri furumia. Ma bui diutin, lutagi daruno fein hawe isani gu lutisi guno hang only.
1: Aba ton nabuni, tarinya.
2: Ah, nabureme. Gama lumo ibini only ha labu ke banya dabula gayara tigine haigiti dageti fefento haguobo isaniko
1: abati larinya gun Jesus utun
0: adimore hadi bubuidi gayara halibidi kure hasifiri uriba titi dagia birag
1: tale tachini rumbai munada Aba tadari runu irahu gabanaru, furi halisifiri uriba titi dagi. Aba lafri do Jesus lobo oginye tiru, aba lasigunu sidon oginye, luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidunu luagun lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba titi dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugunu luha buluagu lun laraida guagdu. Aba ladinyu Jesus nyenge lau hawai brigi. Aba ladaru biya lirahu nyulu habu larigiri gu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni nyenge lau arure. Aba larihi siyalu. Aba laguwa ragu. Aba larinyo.
0: Efata.
1: Mini lan lira daraba. Aba ladararu larigiri gu magamba dikiligia. Aba tahigichu nyenge nyu ladinu rehabuidu. Aba larinya gu Jesus hulu mabahu da guhamani ni kaun. Tatuma larinya gu hulu mabahu da guhamani ligia tuma habahu da guni. Aba tiburi tawayi guhaniki saragu aba harinya gu.
3: Adlita lumu di sungkati buidu. Darilu lagamba gudinia magamba ditinya. Adimure gudda lanya marinya gaditinya.
4: San Marcos capítulo 8
1: Lida dan ligia Aba honda agu saragu grigia ani uati ni kata hama lung aigi. Aba lagoru Jesus hong lani disciple gu, aba larinya gun hong.
0: Gudeme tinyo grigia hanu, ladega uru aweyu hau numa ya ani uali ni kata hama lu haigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, ladaga ru bafalalo hawago umada. Ladega anyahi hata agie, lise tinyenye lumuti hayabi.
1: Aba honda buni lani disciple gu harinya galung.
5: Ida lubati hega guduni waja lida fulasu magaira watile.
1: Aba lali gudunia Jesusu larinya gahon.
0: Atri yonfei huma.
1: Aba harinya gunlun.
6: Sedu.
1: Aba lanyura gudunia grigia muarugu. Aba lanugunu sedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu eteingiruni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disipu. Aba hafari nganu hada angrigia hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama, aba lichugun etengiruni hawagu, aba lafare inragudu ni. Hauti ya sun hagia kimule, bungi da hagia sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadri milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu uguni hamalani disiplugu, aba hodi uburugu dali manut. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serung asigen haluma Jesus. Lunti auchoguni, aba hamuri ha lunu larufutu aba milaguru hon, siyelu. Aba lawaragu Jesus weiri aba lariyagu.
0: Kasa uwagu hamuri hagaligi ya lani na dale milaguru. Ninaru hau, lagu marufu tumbe la milaguru hon.
1: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutidu uguni, aba lidi lobafuru gunu laguni. Bule hamuti disiplu gu anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
0: Gauni ki humati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodasi.
1: Aba harinya gu disiplu gu adangwa.
6: Ladate manugu oma feng larinya gu bayitara.
1: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gu hon.
0: Kawagu harinya galwagu manugu hama feng. Ua gali gufuna da huma, me fen huguya. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magambu tun san lau harige iruko. Marita gom hama li san, dale na farin habaron sengu fen hada sengu milu ugurin. Atri yon faninha tau ti fen habudun.
1: Aba harinha gu.
5: Duhus.
0: Agi dale na farin habaron sedu fen hada gadiru milu. Atri yengi a faninha buin habudun.
1: Aba harinha gu.
5: Sed.
1: Aba larinya gun hon.
0: Ua meme gilisa gufuna da huma.
1: Lari gine, aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layumma rugu lun, lulaguru luagu. Aba lubaiti, lari gudini Jesus marihi tiligia. Aba laniguni baugu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu ariri luagu lagu. Aba lichuguni luha bu luagu. Aba lali gudini ahen gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba larinyangu.
5: Ariha no muti uguri, gama lumo, narihi ni akaitidi buwewe, ibagwe.
1: Aba elichu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi ngirigi elikia, lau, koniki. Aba lareidagu, aba larihi ni sunkate furam. Aba launa hani Jesusu, aguyu, ariyangu inalumu.
0: Ebelu rabati uburu mo, mariyangu bayi meluni abanyi.
1: Lari igie, aba lidi Jesusu haulani disiplugu nito mbui nirohi inflasu le geyegubui lao uburugu Cesarea ne Filipugu. Umada, aba lali kudininya lani disiplugu larinye gahon.
0: Katana san harinye gugurige?
1: Aba haunabu harinye ga lu.
5: Anyahin harinye gutinye luagu kuan lale abadi seihaboy buguye. Kibi di harinye ga luagu profeta ban Eliasi. Anyahin gini harinye gutinye luagu amula profeta buguye.
1: Aba larinya gun hon.
0: Anti huguya, katana tilida harita gun.
1: Aba larinya gun fedru lun.
7: Buguya Kristu bay.
1: Aba tilarinya gun Jesusu hon, lumarinya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesusu arufu daha hon, larinya.
0: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garo uarigute. Weiri bay hichu gun uguri ya weiri gutin lida hafien huriyo me bereseni nao. Itera lubagi en hauseru nina habuti gu fadri gu hama arufu da hatinya liluru du Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bayi, gama lumo, nasa arubalida gen owe ni lagu luru wa weyu.
1: Furangu ti larinya gu nile hon, abatilanugu ni feduru Jesusu nyingi, abalagume serun adein halun. Abalagara ragun Jesusu, abalarinya hawagu unlani disipulugu. Abalepe chuni feduru, abalarinya gu unlungu.
0: Disse ba noi mafia. Buguya, masami na luti bukela sami na rubungi. Basami na runkei ugari.
1: Aba tilagua ru Jesusu hon lani disipulu gu hama hibir grigia lu hayara fadun lu aba larinya gu hon.
0: Le busenti la fala runina, bulia ilai kate nyi la. Baru le iluguru wa falala na. La duga le abusen ruti le sefuru ni li bagari, le feri di rubai ainti le feri di uti li bagari ya ubo gu nuege luma nuege ugano lani na salbaru ni la salbaru bai kagi hu la lung kurige la ganyiru ni sun ubo le feri di rome luani uwa te ni kata lani na ubo le le gayara ti lishi gu ni kurige luagu te sefru luani le anigo ti busiga na nuagu luma luagu nerenu hagibu gen kurige muwa ratia anigafigo tiha Nanego bagin ya busika no lao aule ugeri garo wergeti tamele nia bisialu ken lao luweiri go nuguchi hao angeli go hasandu banya.
4: San Marcos capítulo 9.
6: Ariña gatigin Jesus hon.
0: Ninar hao la guanya hela hata ge haya banya weto. Maui banya dari hari ni la chulu no la ruin habung yo lao ubafo.
6: Sisi we yulari yen. Aba lanugu ni Jesus Pedro Santiago luma kuwa logo aba wibu inyuti. Aba lamu ya dagu lari hinye agibuki. Aba tamiri dun la dairagun, wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubo wago kayarati hachibu ngamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gu Pedro lun Jesusu.
8: Maestro, lidadaan vahala ya, adiga ama irwa dibasen. Ababu, abalu Moises, abalu Elias.
6: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu, anibidi etilu Pedro kala larinya gubai. Abalarari rundure lenye haboi, abaladoura gu hao, abalagambunu wa abaumala lilida geduro iligia le arinya gubai.
9: Alihangiru le isi yeko ine, adiga humo ine lumboi bai.
6: Lida ora iligia, da le harinhi bai, geyegu unyei, Marihi hanya amu nyei lwe dige Jesus. Da le areire ina hama lwe ge wibu, aba lere dun Jesus hawagu lu, mabahu dagun hama ni le haribi ni ka un darime sara lilida ge uweni. Ligi le wuguri garahu wuguti. Ligi harai dubali kata ile hadangwa, alg daguro gutinya hama gwa, kata ilafuna asa arubai lida ge uweni. Aba ti halgu duni Jesusu harinya galun.
5: Kasa wago harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi lwago lunti laliabi Elias ifurumie lubaragi Eliabi le Kristu bai?
6: Aba launa bunia larinya ga hon.
0: Inaru ni le harinya gubi lwago Elias ibala nyubi ifurumie anilaranse rubila sun kate. Kagi ya tarinya gubi lereru bungi nwago awle uguri garu warguti. Arinya gatu lwago nasufri rubala sarago animabahu duwa badina la. Narinya hane hon lwago nyubi halila Eliasi. Aba hadugu nigiri ya sunle habusen roba ilaw kai tariye go nilereru bungi yulwago itara lubala la susero dun lo.
6: Lari gye, aba hagiri budun le nyengi habay hibiri disipulu gu. Aba harihi sarago grige geye gu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne ham. Dale harihi bali Jesusu, aba tawegi dun hanigi lao harihi ninyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugu duninya larinya ga hon.
0: Kawagu hasige ni hahama.
6: Aba lona bu, aba hadage hanyibu, aba larinya bu.
10: Maestro, miha nero nanugu bu, ni haba sifri uribati luagu, mereru ngutala. Nyelu muti larigu de sifri uribati ligia, lahu churu ni muaru bu, aba lafuri ha hakoto limulu ugi, aba lakuri ha lari, ladebilu diyati itara. Amuri ahadna hama bane disipulu bu, lu hasagro ni sifri uribati leluai, siyaha muti.
6: Abalona bu Jesusu, abalarinya gu.
0: Gurigi mafia na ditin. Atribui sa dalu nerederu ni huma. Ida melagumu cha mafia ni lehida bai. Baru humairahu ligia nyahu.
6: Aba hanugu ni lu. Dale larinyi bali sifiri uribati ligia Jesusu. Aba lowe haguduni irahu ligia. Aba leiku watumu warugu. Aba lagara baha. Aba lafri ha hakuto ligimu lugugi. Aba lali guduni Jesusu luguchi. Aba larinya gulu.
0: Atiri dan lau itara.
6: Aba larinya gulu luguchi.
10: Luma genyiro gili. Gipe luwaya su lahu churuni sifri uribati lige watu rugu oduno rugu lai belu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubaiti anihe lubaiti gayara lubai batugu sumu kate. Udeme wa mabu itara go bawa.
6: Aba larinya gulu Jesus lu.
0: Kawagu barinya ga ahin gayara lubai. Sumu kate gayara te lulen afinyo bai.
6: Aba lagua ragun lukuchi irahu ligi.
10: Afinye tina. Idara gobana lutima lagongu dun afinye.
6: Dale larinyi be Jesusu logo. Fresa timaha lila hakibe dun grigia. Aba leden halu sifri uribati ligia. Aba larinyagu.
0: Sifri magamba diti. Mania gati. Ania gati nabulu bafuridon. Igre be irahu le animebelu radigi aba lidon.
6: Aba lagua ragun sifri. Aba elowe hagduni irahu ligia. Aba lafuridon. Aba lere deru irahu ligia kama hilali.
1: Sarago hanya ria ku tiang logo hilala. Aba lari ku duni Yesus ulu igen lupa bu. Aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebelurun Yesus umuna dong. Aba hal ku duni lani disiplu ku, dale habu goroga anya luma, aba harinya gulung.
11: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tilgi ya sagara.
1: Aba larinya gun, on.
0: Lugundu libe sifri le, lauru gunyin furia igi luma yundaruni lubungyo gayara la lafurito.
1: Dale houdi nyingi, aba hasiguru Galilea gi.
11: Mabusa nyeruti ti Jesusu, lun la subidirunua halia yen la, la dega larufu denha la hon lani disipulu gu. Arinya gay na ligia luagu ledere geruba la, ligia le vuguri gara warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati, ani hafaru bay la, hilagu bay. Aba mela lasarun lidage oveni luagu lirunwa veyo.
1: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon, ani hanufudetinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafarna umu, muna da, aba laligudani ya Jesus.
0: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
1: Aba herederun maninyu, ladiga adimure henna hanya buga umada logo, kala hada age wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesus, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadun, aba larinya gunhon.
0: Le abusa eno tiligi ala furumi yeti, lunti ya gomu hon nila hadan songu bay, ani lungi ya le servidu hon songu bay.
1: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laninya gun hon.
0: Gurugi ale resibi iruti aba irahu kele lida niri, resibi lumutina, ani mamaru ginye au le resibir, resibi lumuti ginye nungu chile au na habalina.
1: Aba laninya gun huan lung.
5: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
1: Aba laninya gun, Jesus.
0: Meberi dire humai, ladigu watini aba le digati milagro lida niri lula dimre ha uriba nuago. Le mama bay wagani, wamagi enyeng. Ninaru hau. Lagu furume guarga na le ishi guti ama verduna hon lida niri la diga lani gu huma Kristo le bihuba afayiru waha ubuiti. Furume guarga le afigon guduti aba hada gen hai seri ginyaba nya lida hafinya nuago buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu le amuli gule guranyo luagu ligina sigu lau la dugu nikate ilira. Abu la figo guta buha bu guanargu. Buiti mati hamuga lun bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bidin siye lun laurugu aba uhabu, sigo lau hamuga badarun lau biyangu bai buhabu mafi yogati, nyelubai mawen hama heveru haigi balin hagubu hilanya, menye gusha diligi ya watu. Ahabu gine lafigo guta bugudi guanarugu, buiti mati hamuga gine lun bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bebelurun siye lun lau aba ugudi, sigo lau badarun mafi yogati lau biyangu bai bugudi. Lanyelubai mawen hama heveru, Menye gusha diligi ya watu. Ahabu ginye lafigo guda bago, buiti mati lo basagaruni. Ladiga buiti mati hamuga bebelu lulidon laruwa inha bungi ya lau aba agu. Sigi lau hamuga badarun mafri ya watu lau biangu bai bago, lenye lubai mowin hama hebero, menye gusha diligi ya watu. Ladiga, hoshua basungu lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumun ahileferi dire lubaswa, kabagi ya huu huu laa. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamuga haganon lida darangilo humogu.
4: San Marcos, capítulo 10.
1: Aba lafri du Jesusu, kafarna umugie, aba lidi lobo agun judea, luma luagun, obo leñingie lubei la boche veyu libidi, duna horda. Aba ya hondara gugrigi ya leñin lubei, aba ya larufu tahahon kanya haligabri. Aba ti hayabun hada ge fariseu gu logun Jesusu aluga ouchaguni lao aligudini ahi mariba lubo ilu ligira gu guguri tuma luma aba larinya gu Jesusu hon
0: kameha ge larinya gu bai Moisesi hon
1: aba harinya gu lu
12: harinya gati Moisesi logu gayara la ti chugunu wa gara dalani na igira guni tumari
1: aba larinya gu Jesusu hon
0: Lisi kumbali Moisesi kumadi lira hon laduga tidere hanigi. Ahi meha danle ladungu bali bungi son kate, uguri tuma uri ladaganya. Lige ligru bai lubai uguri luguchi tuma luguchun lulaganoni wa tuma lumari. Aba meherederon kei abare gugurigi. Mama anya lubai tibiyama, abare ganya, Diki amau lubai lafari raguni wuguri le laundo lubai pongi.
1: Dale muna da hama aba ya haluku dini disiplu gulo katile. Aba lariya gu Jesus hong.
0: Le igri tulumari aba lagamari doamo lagabara hanyo. Ahigi tigi rowuri tumari aba tagamari doamo tagabara hanyengiye.
1: Aba hana hagri geira hanyo lu Jesus lu laguru hawagu. Aba hagume serun disiplu gu adenga hong ha ana habalin. Dale lariya ni Jesus magunda tilao. Aba lariya gu hong.
0: Igre homa lo hayabi iranhinyo numo. Mamahara homa, la dega haitara manya, ke iranhinyo, hagi ya lila na banya alaroa in habungio. Ni narin hao, luago lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebelu nun lido laroa in habungio.
1: Aba lanugu ni alaruna rugu, aba labini runia lau lichugu ni luha buha wagu. Dale la sigiru bali Jesusu lueyesu, aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru, aba lahu drogun ligibuge aba lalugu duni larinya galu
10: maestro buit kasa kati buit lube na dugni luni bihni bagri magumo chadit
1: aba larinya gun Jesus lu
0: kawagu barinya gano buit aba rinya buit ungi subudi tigo mati bo magabara haba mafar haba miero haba madimre haba yeni luago ni aba na yeda banya gurigia inebe hama bagubri bo
1: aba larinya gu wuguri ligi
10: maestro gufulit na law sun le luma ganyira gidin
1: aba larinya gu ni Jesusu law isiani aba larinya gu lu
0: aba kati mege be lu badugani beba alura be sun le bumu be aba me bichu ni le begi hongu demeti aba me bibini irisi ni siel larinya biabi me aba me bafala runina
1: na le lagambu bali wuguri ligi kati le aba liru da aba lidin lao iruni la dega gibeti buga lirisi. Aba larihi Jesusu hawagu nsungu boi. Aba larinya gu hon lani disipulu.
0: La narime san lene gu hebelu nurisi te lidon laruwe habongio.
1: Aba tawiri duhaniki disipulu gu lao le larinya gu boi. Aba ya larinya gu hon.
0: Nirahini, lene gu san lebelu runu lidon laruwe habongio. Mene gu timati lono aba kamaye lono lasugun lidage luhuyo aba agusa segu lau lebelu no aba risiti lidon laruwe habongio.
1: Da hagambu bali kata ile, aba tawairi duti mahanigi, aba halugu dagu hamago.
13: Kaba tia salva.
1: Aba ti lariya guni ya Jesusu, lariya ga hon.
0: Sinyati ya salva rungurigi hongo. Ahi bongio, gaela ti la salva runia ladega uwa ti ni kata lasi yano bongio.
1: Aba ti lariya gu feduru.
14: Babureme, wakia igira wa malte sun meha levama bailuwa falarunibu.
1: Aba lariya gu Jesusu.
0: Ni narin hau, lagu furmi warga lale igru tu loba, o la muleno, o libuganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufula su nuegine, o luegine la ugano le lani na salbaru ni, le resi biruba sa weyasu sigo la uguen to lida ubole. Mona, amuleno, ibuganyano, ituno, uguchuro, isanigo, lumafulasu lau sun leiba honiwa, recibe ligia me ibagari magumu cha diti sielo. Saragu hanyi hafurumi ya tinyabanya wento, hagia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, hagia bafurumi ya tinyan.
1: Luwagu nyanu yuma luun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu, lao nyanu tuweri anigi, ani hibiri grigi haa falarubalinya, lao nyanu anufudu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu, awe hibiri grigi aba lagume serun arinya gaile lumbe la susere du lum aba larinya gun hon
0: ke lao bai hari hei wa muderi lo Jerusalem le nyemba lo bai ne dere gerowa aw le gugur gero wor gute hon habu te go hafadiri un kuri yo lo ma hon aruda tin le lur du Moises a lo bai hasia dormi na lo nome aba me hetere gero ni na hon ha mama bai huri yo lo hehera han nau apoi chubadina asura gubadina aba me hafaron na hilago boy lago me luru aveju aba me nasaron lida gen oveni
1: aba ti hayabu in Santiago luma hua aliran ni sebe deo aba harinya gulun Jesus
5: maestro busenti walumba digan aba fulese iwon
1: aba ti larinya gun hon
0: kagi habu senro beluna digan ni hon
1: aba harinya gun lun
5: lun dame la barueja lausun bueirigun, lun bañura gudoniva aba luegien bombere, aba luegien bubona.
1: Aba lania gu Jesusu hon.
0: Evite ti hon kala hamuri habe. Gayera be funa ge hatuni uni engifi tere lube natuni, o di habati se iron lau badise le lube nibihini.
1: Aba haunabun harinyag.
5: Gayara wabai.
1: Aba larinya gun hon.
0: Lon ti hatuni uni engifi tere lube natuni, badise wahugie me lau badise le lube nibihini. Ahen lu hanyuro aba luege nowere, aba luege nubona, mama au lube nishuguni. Lichugu ba hon ha ubabanya, laransare bongeo.
1: La le hagambo ba li hahibiri diis disipulu gu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba lagua run Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinya gun hon.
0: Ke hasobu dirun, haguma di habanya hada ha mama banya horiyo, aruhu da watin hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasu ligia. Hati wina mubanya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba, le abun seritu lu wiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumia wari gu hita agia le abuse erutu lu ligia bala furumia te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niabia au le wuguri garo warigu te, lu naseri duni wa, niabia lu naseri vidun luma lu nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun saragu gurigia.
1: Aba ati hachilurun heriko, dan le afrideina la Jesusu lida age flasu ligia hao lani disipulugu ama saragu gurigia, Nyinyi aba marihi tigiriti bari timeo, liru timeo, nyunlaru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara, lariyak.
15: Jesusu, ladega wagu Davidi, gudeme nabun.
1: Saragu hanya adainhatiyan lun, lun lamanichu, ligia tuma laguara gu.
15: Ladega wagu David. Gudeme nabun.
1: Aba larara magun Jesusu, aba larinya gu.
0: Wahuma lun, lun liyabi ino.
1: Aba haguwa run lun marihin tiligia, aba harinya gu lun.
16: Ragi bagurasu, saraba, laguwa haya bu.
1: Aba lachiru nulidau, aba lachubaru, aba layara fadun lun Jesusu. Aba laligudini Jesusu larinya gu lun.
0: Kaba busa rube inadugu bu.
1: Aba lona bu marihin tiligia larinya.
15: Maisturu, agi yogwagi da bai narihin no.
1: Aba larinya gun Jesusu lun.
0: Gayara tibidi, arita wadibu, laduga finya dibu nuagu.
1: Leda oura ligia, aba gayara la larihi marihin tiligi, aba lidi larigi Jesusu.
4: San Marcos, capítulo 11.
1: Dale yarafanya luboy lun Jerusalén. Aba hachilirun ligibuge flasubori le beti fahe, luma betani, le una bubi libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesusu hon bia hada ange lani disipulu gu.
0: Eba li dan lirere audu le wagibu ginye bai, tamele hachilirun nye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago haduge ile, Haria gamia lwagu busen lani Jesusu, lwagu lagu jugudubi lan furesa.
1: Aba haudi, aba hadari iruni burigu ligia granyu lubadu aba mbena, bau gudi luwe imu, aba hafara gaduni. Aba harinya gun, hada ge hanyi banya ima darugu hon.
5: Ka hadigu bai, ka me hafara gadai burigu le.
1: Aba hauna bunia kailarinya gu Jesusu hon, aba higiru niya lun haudi lau. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichugu nuhadu logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atuleru tuhadu ima darugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachaka hani logu ima luba lasigun Jesusu ligi bogu gini. Haubaru banya hama haa arigi banya, aba hagume serun aguara.
17: Uwairigu ni lubongiu, biniwati wagiri le nyembi bili daliri wabule mebongiu, Biniwati aruwe hene le nyimbibe le lubo itra la keisi meha laruwe hawaguchi Davidi uweri unilubungiu li dalinyo aga isielu.
1: Lari gine, aba le belurun Jesusu Jerusalem, beluligira templu rugun. Lari gine, larihini Jesusu sunkate, aba lidi Betanion hao duusu disipulugu laduga taru halilan. Laruga, dan le hafuri dumbo Betania gine, aba la lama chung Jesus. Dice ginya aba harinya aba titibu igu gabanat. Aba lidi ariha ahi gin tubay. Gama lumo, ubana rigunye ladari ratuago, ladiga, mama gilila lidani tagindu. Aba tilarinya go Jesus utun titibu igu ligi.
0: Magida digi aba.
1: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachiluru Jerusalem, aba lebeluru Jesus templu rugu. Aba labuka gumi ha lugu habanya hama ha adanyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungrigia. Luma hala ha alugu habanya unu. Migiru tiha lum hasi giri ngrigia templu rugu nye lao anugu. Aba larinya gu lida larufu na hahong.
0: Larinya hare bungi uti da leneru. Luba na afure iduni ligi abatiri nuba hon son neshani ayin huguya baru umarikei haba hiverutia.
1: Aba hagambu habu tigufadiri guhama arufu datin liluru du Moisesi logu le larinya gubay. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hila gubay. Ladiga hanufu detinya luwe. Lugundu sungrigia weiritu haniki laule larufu da habay. Dan le lagunye dunbay aba lafri dun Jesusu fulasuru guginyo. Laruga binafi, aba lasu gen Jesusu hama du sulani disipulu gu, lida gen meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seha lan luma gen tilagu. Aba larita gu feduru logu bugale asusere duboi, aba larinya gu lun Jesus.
14: Maestru, ariha bantu titibu igu to biena gu bugu nyari seha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon sungu boi.
0: Afinya huma logu bongi, ninaren hau, Lago furume warga la le arinya gu te lu wubu le gidaba yagin da buba barana hon. Ahi uwa lube li logwa afia ni tida la nigi ani afia ligia lago lagun fliru ba la le larinya gu bay itara luba. Ligia narinya gu bay hon lago son la le hamuri haluma bungio ahi afia hu bay lago resibi humali la itara luba. Tame le hafuri ye dunya la ahi anihin lube la diga aba grigi hon le misyati hon Ferud na huma ilugi ferud na lanu hugu chi bungi le sielu bay. Ahi uwa ferud na huma, uwe baygi ferud na lani hugu chi bungi le sielu bay hifigon.
1: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale aibu gina lubay Jesus templu rugu. Aba hayabu inhabu tigu fadiri gu arufu dati liluru du Moises. Ama amu wuguri ha weiri gutinya lita hafinye huriyo. Aba haligu duni arinya galung.
15: Kau bafu badagu isunle. Okai chukwe ubafu bulu badagini.
1: Aba lona bunia Jesusu, ariya gaina ligia hon.
0: Nala gudanda ginye abakate, aha na hona ba, nene gube hon kala au ubafu nadugi burikate ile. Kauna habali huang abati seha, bungio odi wuguni.
1: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinya gu.
18: Aha waniye ga, lagu bungi la au na habali, larinya gubo hon kala wago mafinya wabailu huang. Aha waniaga, lagu hauna hala wugunia, kugiabu guwagi.
1: Luhamuga, hauna bungitara, anufu detinya hawai grigia, ladiga subudi hamani sungrigia logu profeta la huwa. Aba ati harinya gu lung Jesus.
18: Ibidi ya tiwong.
1: Aba ati gien laninya gu Jesus hong.
0: Maninya gu nubai gien hong kala au gubafu na duga ikate ile.
4: San Marcos, capítulo 12.
1: Aba te lagume serun Jesusu adimure ha hon grigi ha nye banya lao hempulu aba larinya gun hon.
0: Nye nye meha aba wuguri abu na gutitidi bu baybe ili shari rugo. Aba la yara gun lao. Adiga ligia aba age dino lularibi cha wagun tira baybe lidon tuma aba muna lu onigi heti. Aba laha ya hani ili shari hona dagmi itinye. Aba lidi ga woyason. Dale la chilu rubi talon aluba hani. Aba lona ha aba lu musu amuri he lufara hama gine na dagi meitine. Aba riga harga duni musu ligia, aba habole seruni, aba hauna hani lari gong michu tia ni katalon. Aba ya lona ha laburi mechari aba nya musu. Aba hachamura gong dubu luagu. Bogu wa hamai lichigu anaba hamai. Aba ya lona ha laburi meichari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bay, lari gine aba lona ha saragu. Ulese hamanya hibiri, afara wa hibiri hilagu bay. Ani watibuga aba lulona hane, aba lirao hinsiati lon. Lagumu hon ora aba lona hane. Aba larita gun lagu inebe beila hon ladiga lirao la. apa harinya guna dagme tinya hama gua ani halain lube libi ni alaga wa fara lehi lagu bai wagi alamu ga labuni ya sunkate apa ti harig duni apa hafaru ni hilagu bai apa hasagaru ni lida gnya fulasu ligi
19: apa ti lalig da ha Jesus
0: kabati ladiga labure meichari liabi ba apa me lafara gunia na dagme tinya hilagu bai apa me lichi guni ichari hon amu Malinha humagilisa letarinha ubelereno bungio. Dubuleme ya auboi mebere sen hama abu nagutinha legia li dubule tima timati. Abureme adegu bali kate ile ani weiri tu wanigi lau.
19: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu la dega hasubu diru ni luogu hawagu la la yusuro hempulu le. Kai hanufu debe hawa igrigie aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari igie Aba hauna huni wa hada agen fariseo gu hama hada agen lanigo erodesi, lumu Jesusu lun harinya gaguduni somu kate le gayara ati hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lumu.
12: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, manufu de galoi ni aba ladiga ni kata la luweri gu grigie bun, ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini harinya gaba aba kate won. Buiti za lula faye hon sensu lu warue tele Roma na onima buidu.
19: Subuti ilumute Jesusu logo binyangwa la hagipa, aba larinya gunhon.
0: Kame sahicha hasadara no ba, baruhu maaba lida ke sensu ligia no ariha namuge.
19: Aba hanugu ni ilu, taale larihi ni aba laligudu ninyo.
0: Kagia iyawa luma iri le luagu bai.
19: Aba harinya gun lu.
12: Liyawa luma liri uruwe romani.
19: Aba larinya gunhon.
0: Ruhu maitilani uruwe lu uruwe. Ruhu meme lani bungi lo bungi yo.
19: Aba tawari idu haniji lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubayuti arinya gu lu.
5: Maisturu, abiru hati meha Moises iwon luagu ahen la owe aba wuguri le maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owebe. Nyenye numeha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginyen lowe marahunyuga. Ligie meme asusera da luma le horua. Mari itinya sed gubay hagia tuma uwa tini aba garauti tau. Lagumuhu aura, aba gine towe wuri tuguya. Aniha le wagubay waligdaha. Dangme le hasarun hilanya, lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange, sedu ibirigu ha, larige marie hama sun hagia tuma.
19: Aba laniya gu Jesusu hon.
0: Le watun ladiga libidye tauti lerenu bungi hon, ni luaguti lubafu bungi. Dame le hasarun hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari do haba michu go hamanya me hasani go lo marie keisi mamari do hama angeli go cielo ahinti luago saraha mahilanya lunya habagari do malinha humagi ro san liluru do Moises luago le dumra habungi lo lidage aba bubu go ti durungu muti larin hare lo au lubungi to boya boramo lubungi te Isaac lubungi te Jacob ani mama habungi te hilawa nyobungi habungi te mima agine etaralinya lubaiti huguya weri ti habule dago
19: Nyenye aba hada angi arufu dantia liluru du Moises le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesusu buidu, aba liabui lubarun aba laligiduni larinya ga lun.
16: Kate salida ge liluru du bugi weiri gutimabai.
19: Aba larinya gun Jesusu lun.
0: Ani hale weiri gutimabai, agamba humana huguya Israelin, wabure me bungiu ligeri gynyin abure me. Hinsi ya la lubaiti babure mele bubungi tebun tausumba nigi, tausumbu wani, lausumbi samina, lausumbere. Ligia kumadi le weirigu timabwe, anileli bia malida weirigu ni lenege le furumieti. Hinsi ya la bibiri bun kebisi ya kwa bungu. Uwati amu kumadi weirigu ti luwe biyama le.
19: Aba larinya gun arufu dahati ligia alu.
16: Buit barinya guni, maestu, binari luagu aba rikunye la bungi. Lagu uwa la amu, aniluti hisi ya la bungi umu tausun wa nigi, lausun wa samina, tausun wa wani, lausun were,
6: luginya hisi hama wabiri guwong kaisi misya guwongo. Gebeki tisun lira ligibu gebungiu segelau sung wadagara gedung lu luma sung kata ile agu dubai luagu latar.
19: Dati lagambu hesusu lona bun lau licu au aba larinya gulu.
0: Madise dibului lila naba laruwe habungiu.
19: Aba maniki hanya la lu halu gedahan. Larufu dahayati Jesus o templo go larinha.
0: E dalinha san harinha go beyarufu tahtinha li luru dom Moisés luago la dugo wagon la David Cristo. David guanare go lau lubafu sifiri sando arinha gati itara. Larinha hare bungi luna bureme nyuruba luege nonwere dari nichi guni abaga ni labu yon bugode. E dalubati la dugo wagon la David Cristo ahin walubali David guanare go Cristo na bureme.
19: Aba hagan bahani Biribu nubirigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinya gu hesusu hon lida la rufuda.
0: Goni gi himati ya hawa ya rufuda hatinya li luru don Moisés. Hinsi ya ti hon lon haibu gu tau dau wa dururu tu. Loma lon labuse roguni wa hon umada lao sarago inebese. Alwa ha hamuti halau le hala weri gu tinya tida haligile sin huriyu. Loma lubuidu aga yi ubaru lida adineruni. Gedaha mutu haba uriya ha hilanya banya umari hawai. Luti hadaura gun lau sun lira, aba hadaga afuri tu nile migina guti. Weiri bai hasufri un lago sun le hadaga bai.
19: Logaba weyu, nyun liya hesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, ariye go hicha hagrigi esensu tido. Gibe ten risi tinha ichu kutin sarago sensu. Ijetia bi aba fikiabu uri to hilaru umari, aba tichu gubian gawa no tido un gafu tugui. Aba lagonu hesusu hon lani disipulu gu lubadun, aba larinya gun hon.
0: Ninaren hau, lago gibeti mala tichu gu wuri to sugu hau sun ha ichu gu banya sensu tidon gafu to. Laduga sun ha gaya, lidagen le igre gu bai hama hichiga. Ahon tugu ya, lau tugu de meherutu muti sun le tuma bai luye be tabimato.
4: San Marcos, capítulo 13.
19: Dan le lafri duen la Jesus templu rugu gien, aba larinya gu, aba hada agelani disipulu gulun.
5: Maestro, Ariha batun tubuidu wa templu, luma buri duble auba itadugua. Mala nani me buri?
19: Aba launa buni Jesus.
0: Ariha guhinya san lunta nari me templu to. Merede bitia ni aba dubu ligibo guaba, laguni cha waguba sunle.
19: Aba tihoudi, logun wubu le giriboy olivu le tigibu genboy templu. Danti le nyun liya luboy Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, luma Andresi, Aba harinya gulun hagia guarugu.
14: Busien ti valu barinya gulun von. Ida me la la suser da sun le tu templu to. Kaba sa seini luagu chiluha li la danu la gufli ru sumburi kata ile.
19: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Goni gi huma. Me yeda gualon ni aba. La duga sarago haba nyubi iti han harinya game. Au Kristu bay. Ani sarago haba hegedu. Uguya. Dame le hagambu ni la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano lau tiburi uribu tise huwe manu de dagu wa huma la duga nyembi uribu suwa da gama lumo mama gilime lagumu chon uba ulira la genda guba aba fulaso luma aba awuri buhaligie me aba agairo luma amu nyembi haraba ganali lida ansaragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume se harigugi lime le lobe la sufri runwa goni gi wa huma hungwa la dega hedere gruwa balun lurdu aba me habule se runo tida buri haligi lisin huriyo anagu balun hagose re gutuni wa hakibu nge gomadi matinya luma hakibu nge uruwe iku nuwe gine itara luba gayara la hadimu hanuwagu hakibu gine lubana gi lagumu chungubou la puri chahua bauganu luagu tia salbaruni hon son nechane tame tile hanagu ni walun hedere gruwa wa hon lurdu go Magibe da la harita gon luago kaba la haniega. Masami nara go bai humei. Aniega humei le la rinya go bai bungi hon lida ora ligie. La duga mama ba hugo ya dumrehe. Sifri sandu ligie ba dimurehe. He derege robanya uguni hamule no hama habu ganya lun hafarunu hi lagu bai. Derege hamanya me haguburi go hasani go. Hagara ba go bai sani go hawagun haguburi go aba me hafara gunia hi lagu bai. Iere go duba lun sun ubau nuwegi. Le afa agoti dari lumo lagumu hon ligi aba asalbara. Abur hati profeta Danieli lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bay. Tamele harini kati ligi le nye lubay mou la lun nye la le ali habai kufuna dala hamet yahudea banya luti meti hanura halwagu wubu grige ha bogu di banya mebelu rahamati amuna don asagara nikata ha arabu banya magirbu dahama agyu ni anugun hadagrugu fugya bugu me wuri ha dagaina teli don wei ligiya ha mahagara hinyutiya ha goragi amuri ha huma luma bungiyo luma malagu nuburu la susere da sunle La daga lidani bay asufri ni kele masusra dugi li lumagi la duguni bungi yu obou. Masusra nu dugi ya li megi ya lari gi ya. Ahi hamuga madura gun lame habure me bungi yu dan ligi ya. Uwa bay hamuga niyaba esefruti. Gama lumon, la dura gu bay luagu linsi ya buhon lani go hanua dira lanya banya. Ahi ti ariya waguwa hon, ariya huma aniha kristu bay. O aningi ta, mafinyera huma. La daga hayabi bay yehati aniya ga hawo go lagu Kristo la hagiya. Hibri aniya ga hagiya me lagu profeta go hama. Ani hayani me. Adaga basai ni luma milagro lu heye da guniya ibi ni hanu dira lanya banya bungi yo ahin ga yara. Aran sen huma. Aniya ga nali hon lubara me giu. Lido me veyu ligia, la rigia me asufri uni ligia, aba me laburi ga dun veyu, maruni halime hati. Eigo duba warugu masielu gi. Aba me la tada garon son cielo, aba meti narihinua, aule ugiri garu urguti, ni abilida duveri lau onwebu ubafu luma uweiriguni. Aba me nona hania angelu go ondani ya son hana nuwa dirubanya lidange gadiru la higa ubau, luma gya lidisi age ubau dari lumu lidisi age cielo. Ufuna ta humi himplu le tau titidibu igu. Dale nyugi litilimu, aba la bouchi utubana, aba tiha subdiruni lagu anitele la lidani lubacho go. Itara meme, Tamegin harini sumburi kati le, subudi humi, la ujarafa li lan niabi, ni narahau. La ulasusa du balans sun le, lubarege home gungurigi e halani na dan le. La sigriba sielo luma ubou, ahi nerero, merede bay magunfulirunga. Ahi ti weju luma oure len lubi lasusa du sun kati le, ibidi eti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go ha sielo banya, ni lun lirau, bungi ruguinye le ukutile asubudirei. Lunti lubai ti aransi anyu huma, akago duanyu, afuri da lun bungi yu. La daga ibidni ya ti hon ida mela la chilira aura ligie. Itra luba kei aba uguri le nyudu bai luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri dun lubi ya gen, aba lichi guni sun kate haa burungun lumusun niya, ani ru ligie ya hawadi gumari. Ariya ga ligie lule lagu bai bena lun launi giron. Akago duanyu huma lubai ti, la daga ibidni ya ti hon kabala aura nagiri buda. Ahingunyo ba lubai lumo arie bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi idugu niye sodni, nadari ra ume arumuga. Le nanyangu bai hon ariyaga numuti hon sungu bai, agagu duwa nyuhuma.
4: San Marcos, Capítulo 14
19: Biyaruga aliveyo luba alweyiru esefurini. Lidangie fedu le nyi lubai taiguwa feinto magana bolebini. Abati halu ha habuti gufadirigu ha maarufu daten liluru du Moisesi, ida luba la harigu dini Hesusu, lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
18: Maalik da wumai lida fedu, lo ihafudu girigi.
19: Betania nying Hesusu lubian Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu liya luba iluagu dabula, abati abi aba uri lau aba budeni, buin lau ibinye le hemet, le seruti, abatadara uni budeni, Aba teseru ni ibinye labu lugu Jesus. Aba haganyo dun hadanyen anyen banya. Aba harinyo gun hamago.
6: Kame sale feri diru ibinye hemeti le. Gayara ti hamuga gu lalugurun luagu saragu sinso. Lu hidere ogugu demeti.
19: Aba hebe chumi. Aba larinyo gun Jesus.
0: Igir homon. Kawawu hanyawari hatun. Aba kati buiti leta digu bainu. Suwa da nyemba ya lagu demeti huma lu hidera guniya da le abusero. Ahin au, mawa ba suwa da huma na. Adiga tali uri toleti yarabi. Huruku waru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya waru kufulasu lida suwa mbou. Lenye lumuti la purichi hawa uganu le lani na salbaro ni. La bahu da wagu baginye le tadugubu iwuri to lu larita wagun tuagun.
19: Abatilidi Judas Iscariote le aba hada agen du sulani Jesus su discípulo adimure hama habuti ufadri gulun la dugu daradu hama lu le dere geruni Jesus hon Bale hagambu bali, aba hagunda ragun, aba hariengun, lun logu hitu bala, sain sulun. Aba lagume seru huda si aluha ida lubala, le dere geruni Jesus on. Efrumia tuve yulida, fedu le nyin lubai teigua feinto, magana tu lebini, lue yeru lafaru mudun le lanina, lue yeru esefruni. Aba haligu deni disciplu go Jesus.
14: Halia sabu busere lubou di arensere wa barua, luwegine egini le lani na luwei de asefuruni?
19: Aba lona habia hada age lani disipulu gu, aba larinya gu hon lubare gen haudi.
0: Hei ba uburu gu, hadono gu baluma aba uguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi, lemeti nyen hilumuti le belura, aba meharinya gu notabure memuna, larinya hare maestro, agon nege rumu to lubo nyen la leigi egini lani na luwei de asefuruni hau lani disipulu gu. Aba melaruvu don aba rumu weiritu hon, togi wamuna to aranse nyutinya, aba mete haranseroni egini waba nyen.
19: Aba hafri don disipulugu, ta hachini rumbai uburugu, aba hadari runi sungu bai kaye lariyangu Jesusu hon. Aba haranseroni egini lanina lueyiru esefuruni nyen. Ta le lagunye dubai, aba lachini runi Jesusu hau duusu disipulugu. Ta antile, luagu ya nulubai dabula, eiga, aba larinya gu hon.
0: Ninaru hau, luagula lunguru badina la aba hida agie, aba le egi bainoma.
19: Aba hiru dagun, aba hagumeseru aligu dagwe, aba harinya gu.
14: Aufu na san.
19: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aba hida agie duusu gu bai, le ederu tu leiga fein noma lida asiedu. Nidin lu bai ti, au le uguri garo urgu ti, laule tenye kubilere rubungi nuagu. Gama lomu, fugiabu tielea lugritina, buiti mati hamuga lugu giri ligia, lumagre honi wagube ila.
19: Tale, anyaha lubaiga, aba lanugu nu Jesusu fein luha burugu, aba letengiru ni buingi utuagu. Lari igien, laguba chagunu, aba lichugunu honu, arinya gai.
0: Houhuma, nugu bule.
19: Larige abalanuga abaveru tau diwen luhabu. Larige leteringu ni buingu tuago abalichugu nuhon abahatu sunhagia hidage diwen tuguya. Aba larinya gunhon.
0: Nitale, le nani na isere darado. Legen awirua bui hawago sarago. Nidaran hao, lagumatu digia na la diwen. Darime weile lube natu no isere tu uyeri diwen lida la ruin habungi yu sielo.
19: Lasurun heremuha uremu lubungiyo, aba haudin logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
0: Sun huguya hanura haba. Igre humana me arie bule, la degatariya hareleren rubungiyo. Nafaru boi hauniru mudun hilagu boi, aba me herederu mudun chagago. Lari gie me nasaron lidage oveni, niti bagali lea hubaragi.
19: Aba ati larinya gu feduru lun.
14: Kayara ti higiru ni busun ha, ahin au, migiru nubadibu.
19: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ninaru bau, ari bumeme le, lubarage la yugur hakayu pia wei aso, uru alime wei aso beyeta gunao.
19: Aba larinya gu.
14: Ni ahin lulu bai nou me buma, me ye da gumba di na bau.
19: Ligie me me ginye harinya ga sungu bai. Aba te hachilurun lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
0: Nuru humaya, neibuga afuri te lubungi.
19: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa, aba ladijerudu larita gu saragu. Sandi ligia aba igarigu, wairiti tida lanigi. Aba larinya gu.
0: Sanditi na aba iru ni wiriti lelani no owe ni tida nuani. Reide ihuma ya, anigagagu duwa nyuhuma.
19: Aba tilidin Jesusu, lubaru ugungu memeru, aba labulu chagumuwa rugungu, aba lamuri haluma buingiu ahingayara lubwe, masufuri runlani le lumbwe la susere dulungu lida ura ligi. Aba larinya gu lida lafuri edu.
0: Bungi baba, gayera bomuti sun kate sefo bano lwe uni gifiti le kama lumo mama la kei na buseron kei la pa buseron
19: aba lidi aba ladari no nya discípulo go arumo aba larinha go lunfedo
0: Simon barumo go nyasa siati sabu ga beredero ni aba ora ga go duanyo aga go duanyo homa afuri de huguye melo heigu do lidan ocha wagune inar ni luago aran señor ni la sefere ahi ugo po debilite
19: aba ya lidin afuri de lubu ingio arinha ga ina meme lei di murele larinha go baifu.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Danti le larita gun loagun, abalayahun.
1: San Marcos, capítulo 15.
2: Larugan binafi, abajón taragun, habuti gufatri gujama arufutatin liluru do Moisés. Hama amu uguri en ha weiri gutian lida hafiña jurillo, lumasun hibri liño an liluru do. Arija gabalan hadiga lun hasiaderu ni Jesús. Aba hanuguni, grago aba hetere garuni lun pilato. Aba lalig dini pilato Jesús larinha galun.
3: Uguya saharu etabai jurillo.
2: Aba launa bun Jesús larinha.
3: Uguya guana rugarinha gubali.
2: Aba buri lichu gun habu tifadiri gusaragu liduru. Aba itilalig dini pilato aba larinha gulun.
3: Mone butiku sanikata. Riha batu ila biduru itu guti.
2: Mona bu memeti Jesus ni kata, abata wairi du laniki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira gda aba aduruti sagu fedu lelwe yure sefurumi. Le hamuri hagri de hada gen aduruti. Nini ti aba aduruti giri ti barawasi. Duwara hama amu ha afara habanyu grigi ya ilagubwe, lida inyura guni luagu mkumadi. Abati hajabu grigi ya, aba harinya gulu pilatu lu ladugu kanya haladugu. Aba lalig dini.
3: Usai tis saloni gira gudni haru ita huriyu.
2: Larinya gubali pilatu lira, ladiga subudi lani logu, ladiga la gimugu edere gai habu tifadiri. Kurigu da hamanya habu tifadiri gugrigia, harinya ga hon, nu hamuri halu ligira wagudu na barawas. Aba ti larinya gom pilatu.
3: Pati habu sarube na dugu laule wagubai harinya ga haru ita huri.
2: Aba haguwa ragu.
4: That will be a good one.
2: Launa ha aboyche Jesus. Aba letere geruni, lulatara wagun logu guru. Aba ti hanugu ni sudara lidun kuduru luluma uruwe. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadugra guagu duni tau aba dugu funatu. Aba hadugu ni aba rigi lao ki hili. Aba hitu duni labulu. Aba hagume seru aguara halu harinya.
5: Gapagari la haruwe te huriyu.
2: Aba hagayo ha labu lugun la aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hahudu ragun abusu ralu. Lari igine, heher halau itara. Aba haraga chuno dago funatu to, hadawiru bon luago. Aba hadawiru nu ladawiru ragun luago. Aba hasagaru ni lun hadaraguni luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro lumarufu. Yebunya arabu gini. Tanle lasu gribu nyingi. Aba hafosuru ni lungu lanugu ni luguri wa Jesus. Aba hanugu ki Jesus ulido ngaba flasu giri ti. Golu gota. Mini la lira lubara labu ukubu. Aba hichubu diwe imigi sinyo lao mira lungu. Gama lumu matu lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuru ni luharihi ngaba la hadagin eredera tau ladawira. Ladanru nefu binafu hadara gwen Jesus logo guru. Aba laburu dunu ha lidunu unyei.
3: Haru ete huriyu.
2: Dago tiengi ya biya hiveru tiya logo guru wa uwara luma. Aba luwege lomere, aba luwege ubaguna. Dan leburi ti hasu gringrigia. Aba hangi hani hachugu lao. Aba anabu ni harinya.
6: Bugele harinya gubwe logo fuibongme la templu. Aba yalame barara magudunu lida uru obeyu. Sefu goba bungwa, rariba loige guruwa.
2: Aba ginye hehera ha habu tiku fadri gu hama arufu da dine liduru du Moisesi, lao, aba harinya gu hama gu.
7: Sefu tiyamu, anisinyati le sefu regulungu, rarila Kristu, arua ite Israelina, loige guruwa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuaga.
2: Anaba hamuti ginye ha, dawa gubanya logu guruwa uwa raluma. Amidiri gu, aba laburi gadun subo, dari ladaru uru arabon weyu ligi la guara con Jesus ularinya
8: Eloi Eloi lama sabatani
2: mini la lira nu bugiute nu bugiute casa wogu bigira nyenye nu hada gen ha nyen banya agambuti aba harinyego
7: agamba huma lagu helu profeta Elias
2: aba leiba agun aba hada gen aba mudusi tau diven garigut aba lichu ni logo aba wewe aba lichu nu lu Jesusu ula churu nu harinyega
5: igira uomai ngueto waria ahi nyumbi Eliasi areire gudei
2: abatila dugun Jesusu aba aguarago mihereti aba longwi abatahari dagun tubelu templu lida bia murusu inyuge lu unabu dalagambu bali abuti sudara romana le rarabu iligibuge Jesusu laguarago ariha lei italian la longwi aba lariyamu
4: inarani luago lirau lambungi ugarile
2: Nyenye nuginye urinya aria kutinya disegi. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Luguchu Santiago, le rinyiru Tuma Gilibu, Luguchu ginye Jose. Urinya ha falamuti Jesusu al itere kwa hamuti tameha le Galilea lubwe. Nyenye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Herusalenge uwara luma Jesusu. Lubare gen lali dunweyo abaliyabu Jose abawuguri inebe wati hada gen linyo aga ilurudu. Le agora babali lagume serun larun ha buingi ta usun lani lila na fulasu le giri be ari metea kaiti luweyi rulube arase hani luba luweyi emera guni abale beluru le nyi lubai pilatu amori he lugu Jesusu uo gani murusu anufu de lida abata wiri du lani gi pilatu dan le lagambu be logo hilala Jesusu abalona ha logo aba habu tisudara no lalug duni ahi inaruni lubai logo hilala Dans les larien gouboy lu logo inarini la aba lichu ni pilato lugu bu Jesus lu Jose aba tilaganye Jose aba ngamisa finu tu aba larire gduni he lugu bu Jesus loige guru aba lobro guni tau aba lichu ni lidon aba umuho achigiti logo dibu aba ladoru ni la aba dibu aba tidi Maria Magdalena tuma Maria to lugu ju Jose ari frasule nyi luboy labonua Jesus
1: San Marcos, capítulo 16.
2: Dans le last group, il y a eu un Abba Hagany, Maria Magdalena, Maria Toluguchu Santiago, Thomas Salome, et bien l'Uhodi, Ahuru de Logo Lugubu Jesus. Veyu Dimaso, Lafna de la Ruga, Abba Hodi Logo Lumua. Abba de Harinagu, Amagua.
9: Kaba Sagidre Dubuleke Luben Rimua.
2: Da harini bei uwa lila unwe budubu ligia lida lubara. Aba hebeluro lido umuho. Aba harini aba wuguri nibure njili. Nyu nye iluwei ginye lomwere tau aba gounu arutu. Aba hanufu de dagu aba larinye gunhon.
3: Manufu de dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na leatar wagube logo guruwa. Uwa tia, sara lida geoweni. Arihe huma isa flos le nyelube lichugua. Heiba. Harinyaga me hulani disipulu gu, lutima feduru, logo anigira la luago ima lugale leon hubaragi, harihube nyei kei larinyagu ni hun.
2: Aba haudi mburinya hagia aiba kwee na nyei nye, ladiga lebeluro aba unwe bu anufu de hon. Marinyagu tiinyati ni kata ni ka un ladiga anufu de. Lari ginye lasaru Jesusu lida geoweni, dimasu binafu, aba larufu da gun lungu afurumie tun Maria Magdalena. Tomeha, weibon la sagara sedu sifiri guribati. Abatidi, abatavisaru neha, eibu gubanya meha luma, dan le tadari rubalinya, hayahu hanya ladiga lanerime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo vinwa ajali la, logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, abalarufuta gu Jesusu lungo hon bian hadagin ha meha eibu gubanya luma. Houdinya arabun. Aba haudi aba havisarunia hahibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari gien, lige larufu dagun Jesusu lungo hon unsu disipulugu hage dale nyu hama logo dabul. Aba ladenga hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha arigu balin lari gie lasarun lidage oweni. Aba lariengu hon.
10: Heba lida son ubau apurichi hai uganu luago tia salbaru ni hon son gurigi. Ha finya ni tia luago, batisei hagia me ha salbaruba. Ha mafinya tia hasia diruaba. ani ha sai ni len lube harufu dini ha afinye banya nuago. Asaka haba si firigu uribati hawe gurigi ya lidan niri. Hadimar haba amu dimure ilwai henero. Aha ya arig da hewe haha burugo o aha ya la atakate peisi niti madugu bai uribati hong. Lawon sun lira ishiku bai haha bu hawagun sanditia haba me harai dagon.
2: Lari ige la dimure ya hong haba linyuru no Jesusu sielu. Aba la yunru lwe gen longwe ne bwingyu. Aba hafri dun disipulu gu, aba hapuri chihani uga nuluagu ti asalbaru ni lida sunfulazu. Jesus meme idara gwa lumuti nya, ani choru gu dalei uga nule hapuri chihaboy lau milaguru lebure adugubay.
0: Uga nubuiti lela buri haboy Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lo Teófilo le weirigu bai. Giben ya garige ocho tiyan haburu ha kate lebri la dege bai bongi uwagana gwa. Afagwa tiyan haburu ha itara kei harufu daani ha arihi bali buri kate iligia. Lumage lagume seru. Apulichi ha hagia luago. Au alaga dahadi naginye buidu buidu. Ligbuguri sun kate le asusere dubai. Lumage lagume seru. Ani afinyatin luago mariba lalu naburu hanu gara datobu kei lubu dubu. Subudi bamu gei linari kate le arufu daha bai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giri tisakariasi. Hada geti fadiri guha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humaisun le lubaybe. Luguma di abureme. Masani gutinya la dega sinya la tagaru di Isabeli ani derebu gu ganya ginye biyangu bai. Lagaba veju li dali dani heseri bidu lani gu sakaria si kei fadiri gu ligibu ge bungiu segun hagaburi abahanuo da kaba la ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugu agudaha kupali ligibu ge bungiu abalaburi halwagu sakaria si sunti ania la kupali agudahowa Anyaha garigia bongu di afuria idalu bongiu. Abatila salirago aba lani wabure me angeli lu sakaria si. Rara loegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali sakaria si angeli ligia. Abata weri du lanigi aba lanufu de dun. Aba lariagun angeli ligia lun.
11: Malufu de daba sakaria si. Ladiga akamba lali bwindiu bayumarugu. Tagali duba kumari aba irahi. Aba nabichu kuhuwa liri me. Kunci bapani gelau unda ni lawa, ane sarap hamba kini aku dalam tiang lawa lawa. Ladika wajib kubi berawal lagi punya kunci, matu kubi dewi ni pin, ane pun lupa lawa si krisan dulu majen barak lawa. Ladika balu hakiri kubi sarap hata di Israel nalu kapunyo tu. Lidi balu balu balu kure me lawa lawa fuluma lani profeta Elias si sifiri, lu laranda gubri agubri Muhammad sana. Lugini hifune delu ha mabuchi habanya lugigama dibanya la. Itara lugwa laransa runiye lugwa haresi kuruni hapore.
0: Abalariye gu sakaria si lu angeli ligia.
12: Itara bagi na choro ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadiwa.
0: Abalariye gu angeli ligia lu.
11: Gabriele au lubuwa yuguyi. Ligia unu hapole na adimura hapungu lu nichibu yugano kuitilebo. Kweto. Kemo fiero kwa iwago le nari ya gwi bungu. Bereda ra mereloza, dari me lagu rahu birewe, la gufle bakate le lidane dana.
0: Sundan le, hanya hati buka gerige bongu di agura bahi sakaria si, wairiti hanigi luago li lusan duari rugu, dan le lafri du boi, sinyan la dimure hahon, abati hasubu diruni luago saligu ala somu kate lusan duari rugu. La dimure hati hon lau seini, la dega maria gadiha lila. Dan le lagumu chuboi, Dan le lubai le seribi dun sakaria si templurgu, aba lidi lubiyon. La rige kate ile, aba tadaganyan du Isabeli to lumari, aba mafridu la tau lubiyenge luagu sengu hati, tariyenga ti tungu rugu.
9: La diganya ibungi u lubui du kate ile nungu ele, lu lagidaru ni nibusi gari hagibu gen grigi.
0: Sisi hati la rige, aba loh nahani bungi u angeli, Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Uritugu ya, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma la diga wagu uruwe davidi wuguri ligia abati lebeluru angeli ligia lenyi hun tubai abalaniya gutun
11: flasi watibu maria alihi abore mingu
0: dale tagambu bali angeli ligia abata wedi du tanigi la ulelaniya gubai abata alugu dagu tungwa kala wagu la busura tu itara abati lariya gu angeli ligia tun
11: manufuza daba maria flasi ladi bubunyu pataga inada aba me bagare de aba irahu aba me bichu go Jesus luago weiri gube lere bunyu le inyu be luba lagu arunyu ani la rue gud be wa bore me bunyu lita lubara la rue ha David le lagucha laguma diru be Israel lu sunta ani maguma chati be la rue ha
0: abati tarien gu Maria lu angel ligia
9: ida lubai la susare dukatele ma mari gidi nagu
0: abati laria gu angel ligia tun
11: Ya de pacifico santo povo, abo me lugo ra boni bulpa pa pingu le ni u tmape. Ligia santo pa ilu pa ira le lugo pa ga de ni. Dira pingu lu pa la guaro. Ya de bitu heto isabele, da kai na ru ki na su wayarola. Itra ni ya lugo ki, to me ha wogo go hari ga lugo sinyala ta ga de ni. Ani he isi si hati da ga ile tuago, da diga uot ni kata na sa rubungi.
0: Abati taniego Maria,
9: Le damu na bure me bungi nugui. Aduga lele baniya go beinao.
0: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no guaba iburi ubu Judea, abate beluru lubion Zakariasi, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutira uturagirugu, abaliabi sifiri sandu tuago, abatariengu lo umala liheriti.
9: Binila dibubungi usugu hausun hinyari. Binila aliginye irahile bidamboy. Kata inya dina lutiabi luguchu nabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yele afinya rubai luagu lagunfili rubala kata ile larinya gube wabure mebu.
0: Abatitania gu Maria.
7: Ruto nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda gwatugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu, nuguya le lidamu. Umagi ngewele, harinya gubasungirige lwa gufulese iwadi nala. Nadigadiga alibungi yu, le sunti gabafu, kate weina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu wanda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Adiga lionwe buburi kate ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala nyahaga bafu banyalida ge hawairigo. Abala dugu ni ha unabugu banya luwairigo hama. Habu galama banya, buingi dalumuti ya lau ilago. Ahinti harisi banya, michu tinikata hon. Idra galumuti ya Israeli na halu buengu. Lularufu du ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon ladiga wagu lusundang.
0: Aba terederu Maria keiburi uru wa hati nyi, larige abata giri budu habiyo. Aba la gufli rudan lo tagare dun Isabeli, aba tagare du aba wuguri irahu. Dan le hagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyu lo agu lubui du kate ilela diga boi bungi yutun. Aba hagunda ragu uwara tuma, lo agu lividu veyu, aba le resi biruni seini tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu Zakariasi si lo agu ke liri luguchin. Aba tarinya gu luguchun.
9: Uwa aba liri.
0: Aba larinya gutun.
13: Kagie wako, uwa tiniaba hadage bidunha yugiri tihuan.
0: Aba halige dene luguchi irahu la useini, kala iri labuse rubo ilichugu luagu. Aba laburi ha aba murusu mfulansu, aba laburi ha luagu, huan liribay. Aba taweri duhanigi isungu bay la ukate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha Zakariasi, Aba lichugu uweiri gu nilu bungiu, aba taweiri du hanigi besinagu la ukate ile, aba labahu dagu kate ile lida sunfulasu lege yegu bayhau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
13: Kata ibeifunasa irahu le, ladiga arufu dolumutu bungiu lubafu lida.
0: Aba labuinchu Zakariasi, le luguchi irahu ligia la usifirisandu, Aba lagume seru ariyaga.
12: Alawa wamei wabureme le habungi te Israelina. la diga nyubi heliwon wagele lanigo ani salba ladio la diga ruha liaba esefura gulei le gabafu tiwon hadange la diga wagun David le meha lubuen itralea meha frama selani bungio hadange lanigo profeta lumage meha binaduda luago la salba rubadi wala hawei waga niyo luma hawei sun ha yere habuma yon itralea gudeme habula bungio hon wagachago Arufu dalei luago mabuli edagun la luei lidara dunle sandu bai. Anihale meha larinya gubai lu wagu si Abraham. Luago le sefuru badiwa la hawei wagani. Lugayara bai la veseri vidun lu manufu dengu. Lau uwerani derege gwenye wagie wongwa lu sundale wabagari dubai. Ani bugia nisanira la ni bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio. La diga barase haba uma luba waburem. Subudi gida ba mugai hon lanigo, luago ferudu na lani hafigo, ruligia asal baruni hon. La mirigudu bai wabungi ute li leiti wawagun sielugi. La ulisi habu luma lugude me habu. Lularugo ngadagudu hauha lidaba ya luburi galuma hauha lidaba ya lamunya le lani na oweni. Luma lu laduo dehani waibugun lidon uma le lani na darangile.
0: Awairi deina ligia irahu ligia, awairi deina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati, darilumon veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
1: San Lucas, capítulo 2
0: Lidon bugadan ligia abalariengo urui Augusto, luhaburi du sun grigia halabuge banya luguma di urui Romana, furumi meha ladugun wakate ile. Dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburidua. Lige la furidua bai Jose Nazaretu gine, lobo wagu gine Galilea, abalidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giri bai Belen, le nyilu bai laguru hoa Davidi, kei le ladiga wagu lubai Davidi Jose. Abalidi Belen, lu laburidun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari du, Ani dagei nanyo. Dan le anyaha la nyi belen, abala chiliri dan lu tagura ha Maria. Aba tagari du ni tigira ma nyi, aba toburo gu ni tida lagei, aba tarono gudini nyi lida flasu le hege gile ibinya nigu. La diga uwa tila ubaru hu tida haba chiludu gutinya. Arabu bongu di loi belen, nyenu onigiru tinya mudun, bowla ruga ho onigiriya halugini mudun. So dini aba la saliragu aba lani wabune me bungi u angeli sielu gien hon. Aba la rungo gadagudun luerigu bungi u hao. Aba hanufu de dagun. Aba la riengu angeli ligie hon.
14: Manufu de dahuma. La diga anihe yoganu buiti nanugu hon. Lepo na basarabu kunda ni hon su grigi. Luago agro hoa de la aba salba la gule hon unye la deira Davidi. Kristu le hapure me. Kei lisegni le la riengu hon. Dari rupai rahu lagi ya ubu rupu tida lagi. Rung lida haik gila ibian lagi.
0: Ida ora lagi ya, abah hasali ragu saragu angheli gu luruga bufurumi ati angheli, abah hichu gu uweri gu nilu bongiu harinya ga.
15: Weri gu nilu bongiu ida liwa misian, darangi lu muwa rupu hata kriki ha ibini bali ukulesi.
0: Dan tile hagiri bu dubai angheli gu harigun sielu, abah harinya gu honiri mudun hamagwa.
5: Kemun beleng, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subu dira gudda wa burme bungi uvon.
0: Aba hodi freshe goina, aba hadariru nu Maria luma Jose, luma irahu, ron li da hege gile ibinya nigu. Dan le harihi bali irahu ligia, aba habauda guni le arinya gubai hon lubuguri. Sunti ha agambu balinya, weri tuhanigi lau le harinya gubai hon niri mudun. Ahenti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubuguri, abati hagiri budu honi ni mudun, aremu heina luma ichigaina uwerigu ni lubungiu, luagusun le hagambu bai luma le harihi bai, la diga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon.
16: Luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu lousterun, abalichugun Jesusu luagu, idimemele liridu bai angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubai lidani, Haruma du lagubrigu Jesusu, segun li luru du Moisesi, abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diru ni lubungiu.
0: Hadugu bali lira, la duga larinha hanyane ti daliriru du bongiu.
14: Sun wangiri rahule, igira manuwa ziruba luwa bureme.
0: Abalubai ti hodi adagara gdei le wagu bai larinha ga liliru du bongiu, biyan wagugwa o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri ti semeon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu lubungiu, ani agure balumuti liabi hesefuru Israelina, nyi insifiri sandu luma Simeon. Ani arufu dalali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu. Abala dunde hani sifiri sandu wugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufu dun, abaloyo hani Simeon. Aba lichu gwe tenkiru ni lubungiu arinye gina ligia.
6: Nabureme gayara halibigiru ni na lu nowe lau darangilu au le bubuin. Adiga gumfuli bali le furama si bubuin nu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. Asalbara gile le bona habay hon sungirigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habumutuni.
0: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera linha gu bai Simeon luagu irahu le. Abati labini runia Simeon, abalarinha gu tu Maria, tolugu chu Jesusu.
6: Irahu le, lebuna bai ashugera gu nihon saragu Israelina. Lebuna bai gini asal baru nihon hibiri. Itara luba kaisi aba sen ni lelumbai gibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa, le larita gu bai kada abatida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efento asho urutu tuwagu buwani.
0: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguye lirau penuli, hada gine ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya, ani nibure giru meha tamari dubai. Sedinye irumu tau luma tumari, aba longwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau, mafuri dutu templu ruginye, aba terederu nye eseribida lubongiu. Ari buve yogu, ayunara luma afuri idalu. Abati abi ana, lida meme ora ligia, abate tengiru ni bungiu luagu Jesusu, adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinha gubeliluru du bungiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, Ere din aligia, abunchi in aligia lao lichu au, ani binilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem kei le hagaburi lida fedu ligia. Dan ti le hagiribu du bai lariginye, lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, itralin hadig aba veyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe, uruwa veyu luegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali daguanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilona bagule. Dan le harihi bali lagubrigun, abata weri du hanigi aba tarinya gulugu chulun.
9: Kame sabaduge kata inlewa unirag, lugia luma bugu chi walu hanyadi buti alau idiheri.
0: Abati larinya gu Jesusu hon.
17: Kagi ya wagu halohan, ibidi ya tisahun, luagu lunti lanateni lulu kata ile lani nuguji.
0: Wati gumfaranda hamani lelarinya gubai hon. Abati lagiri budu hama nasaredu, abalasigiru lau meme lagamba di ho, abatibiri tareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminen, anirichati dandu ligibuge bongiu keiha gibuge gurigia.
1: San Lucas, capítulo 3.
0: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsi Pilato meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, Lumatrako nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, Hage fadri guban inyu tumati li da hafinye horiyu. Aba te lichu gubongi aba uganu lu huan le lirak sakariyasi li da flasu magayra wati. Aba leibugu ni huan son flasu lebre lubadu bay dona le hordan. Arinyegay na hongirigya lagu lunti la hasakriya li da ge hafigon lu ferudu no ala hafigon. Susere ti kata ile itara keimeha labure duni profeta Isaiasi larinyega.
18: Agambu wati aba umalali agura halida flasu magayra wati. Aranse huma uma lubaba bureme. Tarako ma uma suruti luba. Labu incha wagiduba. Sun fulasu wayaka. Sun rubu larari da wagiduba. Uma burile segebe lasu da wagiduba. Uma burile muara guti. Luara wagwagiduba. Larihi bai sunu boa salvaruni. Lelona habai bungi uono.
0: Dan le hayabi sarago girige luhuan lu labadi seruniya. Abaha larinye gunhon.
19: Arasan hebe huguyele kaarinya ko bihun kayara la hesefrun roe laner me bai chuni le yara fali bai igira humai bina di gaburi abagari da huma lu gayara la larihi buidu logo sansi gwale la higaburi maria ga huma hita gwa ladiga gwa abra wagi ladiga ninarun hao logo gayara la ladiga buingi ladiga gwa abra mu lida ge buri dibule aranse rugin harawa lu tachu gumi tidi buwewe lumagi lilagun sun idi bule mabui dun tili la chuguba aba me lagu dun
0: aba ti harinya gu grige hagi lun
7: kata iti lun bai wadigni
0: aba larinya gu huan hon
19: le bian bai simisi lun ti lichu ga ba lun le uwa bunia ba lun le gayi bai lun ti la fare ya guni luma le mai gi bai
0: nyimbi ti ngi a gubur hatia lisensu na gumadi lu habadi serun aba harinya gu lun
7: maestro kata lun bai wadigni
0: Laniega huan hon.
19: Magubara ho huma, loge le lumbe hagubara hani.
0: Ariega tinha guinha fio sudara golum.
5: Agia vagia, kagia lube vadigani.
0: Laniega hon.
19: Magidara huma ni kata, ni kawoi. Ni lau siadi, ni lau lichugun lidunu grigia le maduru. Gufuru mahuma, lau hafaye iruaha.
0: Anyahati grigia, medera guagduha, areto goluma alugdago hongua, ahi huan lube cristube. Abalarinha com Juan Hon.
19: Au, lauduna na badiserau. Gama lumon, anite boiaba le lumbe la badiserunu. Lau sifri sandu luma lau watu gemet. Ligia Cristo be. Gabafu timati noi, dari luma dina na ni luna faraga duni taguruga ligeidi. Anu inharu chobu li luhaburu. Lun laruma da gudini trigu. Aba me lanua diruni lida age ife. Aba me larei duni trigu tidon lagai. Aba me lagu duni ife. Lida watu gemeti le menye kuchati.
0: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu buiti hon grigia. Erera tiginye lu erodesi, le meha aguma dieboi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladugubai. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, adugarga ligia aba kate uribati, La dauru ni huan furi surugun. Lubarage bai la dauru ni huan, dan le labadi se hebani ya grigia, badise guatiginye Jesusu, dan tile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu, luago, kamahamuga aba uhu, abalagambu ni walariengu aba umalali sielu gie.
18: Ukuya nirelde, le hisie beinu, le aubi nagunda.
0: Kebiri darandi irumu lau Jesusu dan le lagume seruba li luadi mari. Arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Matu, Matatiasi, Semei, Joseku, Hoyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Anima Dabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Uda, Jacobu, Isaac, Abraham, Terá, Nauru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Selá, Cainã, Arufasadu, Semu, Noé, Lameco, Matusalém, Enoco, Heredi, Maalaleli, Cainã, Enosu, Setum, Adã, Bungiu.
1: San Lucas, capítulo 4.
0: Buinho Jesus lau luba fusi firisando, abalagiri budu lobo waguguinha do na Jordan. Abalanangan isi firisando, lidon fulasu mageiro ati. Rei deiti Jesus bien ven veio lau mafia ocho goi, maigiti nikata lida sum bien ven veio ligia, abalasandiru aba omebu ilaman, abatilarinha gu mafia lun.
20: Ahindirego bai bongiu, saligo que dabai debule feime.
0: Lariga Jesus lun.
21: Tarin harelere no bungio. Mamarigo batau foi em rabagari da gurigia. Rabagari do baguinha lau hagunfliru ni do morele larinha gubai bungio.
0: Larigia bala nangani mafia Jesus logo abavubu inyuti. Abalarufu duni sun fulasu leu boa gubai lun lida aba. Abalarinha gulun.
20: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwei guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarat nichi guni lun le unti na busera. Aha bolu bai ti ahu drogo ni gibuge bani bai sungu bai
0: abalarinha go Jesus lun
21: disse ba noi mafia la de gatarinha harelenero bungio lunu go bungio le babure me bahu drogo ani lunu go baginha peseri vida
0: larigen abala nagani mafia uburu go Jerusalém abala waire go deni tablu go templo abalarinha go lun
20: ahin lero go bai bungio chugo ba bungo yage lunguna bu Adega terin halereru bungyu. Luna bae bungyu lani yangheligu, lu huni girunib. Hanugu bati buhaha burugu, lue da chugera gu bugu di lagu dubu.
0: Abalarinha go Jesus ulun.
21: Tarin haregin halereru bungyu, maucha gua bae abure mei lebu bungyu te.
0: Tanti lema dai hali mafia kabala lue ya di ocho guni ladega lu Jesus ulun, abaligiru ni lungua lagu atiridan. Abalagiri budu Jesus Galileum, bungi lau lubafu sifirisandu, abati la dimurehon luagu lidasun fulasu legeyegu boilau. Arufu da atiha tida haligili sihuriu lidakada fulasu anibui tiha dimurehasun grige luagu. Abati lidi Jesus Nazaredi, fulasu lenyin lubai la werida, abalabelu rutidun haligili sihuriu lidalueyu emera aguni keili gaburi, abalarara mulula liha lidalerenu bungiu, Abahichu guli libro profeta Isaías lun, dan leladan rubarun, abaladari rulenye lubailariega itera.
21: Anihi lani bongi yusifiri sandu nuago. Ladega, anua diraladi na lun nichiguni uganu buiti hongu demetinyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun afri dagadunia adarutia, lun nichigun arihini hongu marihitia, lun nesefurni hau seruwa bunya uribo. Luma luna dimure haluago lidani lufule sei bungi yu hongurigi.
0: Abaladoru no Jesus liburu, abalichugu no lule ida habai templu rugu, abalanyuru. Keiti hasigiru sun hanyibanya ariyagwe, abalagume seru adimure ha lariyaga.
21: Gunfuli heli dimure le higibugin ugunye.
0: Adimure hetiati sungu boibuidu luago Jesusu, weiriti hanigi luago lubuidu buri dimure le lariyagu boi, halugdago buriti hamagwa,
12: Mama sale lire Jose le.
0: Aba larinha go Jesus hon.
21: Subusa tenu luago harinha go balan no. Sorusia, agare nugu aba bongo. Harinha go baguinha no. Agamba de luago buricate le de cabalo bai kafar na uma. Adega baguinha ya bagaira.
0: Aba la sigiro di mure larinha ga.
21: Nenaran hau, luago ala niaba profeta, eresi biru atu buidu la gaira. Soro no muti, logo anyahin la meha sarago urinha ha hilago anyabanya umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lidan bai mahu la huya logo uru wa irumu dimi, aba anye la sarago ilamo fulasurugo. Ani mona halumuti bungiyo, Eliasi tumo ni aba hada agen urinha hilago anya umarigo hagiya haga nobanya Israelu. Lono hei tumo aba to aga noban sarepta, jarafa lon uburugo sidom. Nyenye no mehe ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwa tiniaba hata ginye, arida uwa wagu duti lwedi ginye na amang le Siriana.
0: Dan leha gambu bali sunha nyiba ya templu rugu kate ile, abaha ganyi du sarago, abaha nyura guluha saga uni Jesusu bongu di lwai fulasu, Aba hanugani laru rugu fulasu le ingi tumabai luhachiruru ni nyingine. Aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba tilidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nyi lida luwe yure mera guni, weriti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nyenti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
4: Ira bawa, tamu sebab mister awamu, Yesus Nasaretna, dia besar dari syawawa. Subudi numuti, ani subudi numuti lau buku yang lalu lau bui pungju le sandu bui.
0: Abaladengha Yesus ulusi firiburi bati, ligia, abalari yang gulung.
8: Maniba, furi balita agi yang ugeri le.
0: Abati lahu curuni si firiburi bati ligia ugeri ligia, muarugung hagi buge sungu bui. Abalafuri duli dagi, mabule serugalei. Aba ta wairi du hanigi sungu bai, aba harinya gung hama ago.
12: Kabri sa dimure ile, a dimure tu wagri ile, lau gumadi ilumo bafu hon sifirigu, wairi batia, aba hafri du.
0: A dimure hoa ti buidu luago Jesusu li da sum fulasu. Aba ti lafri du Jesusu ti dage haligi li si huriyu, aba lidi lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gulu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuago, aba la den halu abiru, aba la gideru abiru utoi lida meme ora ligia, aba tasaru aba tagumesiru eseri bidahon. Sun hagama banye sandi tinye habien, aba hanagani lu Jesusu dan le lali duveyu lu lareida guagadinya, aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadagien, aba lareida gufurume guarigi sandi le hawaguti, saragu hanya ginye hau waitinya hasagar wo sifiri uribatinya, aba bariha guaragun itara.
4: Bugu ya lira bai bungiu.
0: Aba la denha Jesusu hon sifiri guburibati nye hagaya, migiru lumuntia lu hadimureha la dega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafri du Jesusu bongu di loi uburugu lidong aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, aba hachiliru lenyin lu bai, busete embe herederu ni loi lidi, aba larinya gu hon.
21: Kasu gine nishi guni uganu le lagu ti laruwe ha bungiu hon lila na libiri fulasu. Ladega lun lira nona hawa.
0: Italalien lidin apurichi heina tidabri haligili sihuriu Galilea.
1: San Lucas, capítulo 5.
0: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bei Genesaretu, abatiha yabi saragu gerigia dari luhamur doguni, ladega buseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihin Jesusu bian uguni mala tubeyabu, dariguanya esen hetien tidagen, Hachiba hanyong heseni, aba ladinu Jesusu tidon aba tidage uguni tuguya, tolugune bon Simon, aba larinya gulun, luladise du murusu luwei larubeya, aba tilanyunu Jesusu tida uguni, aba lagumeseru arufu da ahon grigia nyingi. Dan le lasu rubei ladimureha, aba larinya gulu Simon.
21: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nyingi.
0: Larinya ga Simon lu.
22: Maestro, nadaga me hadi vasuna ariyabu. Eni manyungu tiwa nikata, kama lumu nke buguye lubea riengu bali, wagura.
0: Aba haguru, dan lehinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, dariye belu taheiri dagun. Aba tiha digi seni, honhibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya. Aba hayabi, aba habuncha gudunu biyangu bai uguni, dariye belu tadibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kata ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu, aba larinya gulun.
22: Disse banuai, abureme. La diga aba vugiri gafigo tiau.
0: La niya gubali Simon lira, la diga taweri du lanigi hau sunha uwara bayan luma, lagu anyugu ni le hadigabui. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, haluma bayan Simon, aba la niya gu Jesusu lu Simon.
21: Manuvu de daba, luma gekweto, gurigi hanyame badiyaha.
0: La rigeti hatiru, aba higiru ni sunkatei, aba hodi luma Jesusu. Logaba veyu, lida yin aba fulasu Jesusu lenyin lubay aba wuguri gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu dorogun dariru ladagaru lerebe muwargun aba la yumrogulun itere.
7: Napureme, gayara ti barei dogwagetna ahabu busen.
0: Aba la guru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
21: Busen tina, arei dogwaba.
0: Ke larinya gu itara, aba la gidaru lepura loi wuguri ligia, aba tilarinya gu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile nika un, la rinya galun
21: yinduru goba aruta go bungwa lu fadri rubai me idebe sele wago be la rinya galiluru do moises ye lwago barumadu ariga hamamo ge gurigi ye lwago arida wadi bula
0: ei budan ei bulaburu chogontima lwago hesusu saragu hanya gurige onder gutinya luhagambuni lumalula reida gwaga dini hasandi abati lidi hesusu lenyi lumuti uwa hama gurigia lulafuri idulu bungiu. Logaba veyu, nyin hesusu arufu daha, nyin enuti fariseugu, ama arufu da ati liluru du muisesi, nyimbitin lida ge lirahi nyuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bungiu, arihu o logo hesusu, la olareida guaga dini esanditia, abati hayabi fiu ugurinha, barina aba uguri, derega da gualeti daba ubarari, alugati rebela gudani, lenyindu bai hesusu, lularihini. Gamalumun, madari tin halige bela hebelura, la diga kibe gurigia, abati hawari ru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenyin lubai hesusu, abahareira gudani sanditi, tida lubarari, ligibugion. Dan le larihi bali hesusu, afinya nile hawagubai, abalaria gulu sanditi ligia.
21: Ninal, ferud nawali bifigon.
0: Abati larinya gu arufu dati liluru du muisesi ama fariseu gu hongu warugu.
2: Kata isa grigi ele, le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na lafigo lo edige bungi.
0: Subudi lumuti hesusu kala hasami na bai abalarinya gu hong.
21: Kasa wagu hasami na reitara. Kati ma mene kubi larinya wagu. Ferudu na wal bifigon o disaraba baibuga. Narugu daliti hong lo agu gayara la ferudu na nafigo. Aule wuguri garo warugati.
0: Abati larinya gulun le sandi boy.
21: Saraba, barubun bubarari, beba bubiyon.
0: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugien, abalabudun lulubarari, tobuga idabun larora, abalidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gubungiu. Abata wairi du hanigi sungu boy, abahadimure lagu luweri gubungiu, abaharinya gun, lautuweni anigi.
7: Ariha diwa kate weiri guti ugunye.
0: Larige kate ile, aba lafri du Jesusu lida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti lisensu gumadi, giriti levi, nyu li lida lubara, lenyi luboi lagubura ha, aba larinya gu Jesusu lun.
21: Falabana, keimu numa keisi nani disipulu.
0: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ile lani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu, keisi lani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la degu levi aba omia bufedu lu Jesusu lubien. Nyinya nuti saragu agubura tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufu datinha liluru du muisesi, adimun heluagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinha guhom.
6: Kasa wagu heigi be hama agubura tinha licensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
0: Larinya ga Jesusu hon.
21: Hamagadi ya banya, memegi ruti ya surusia. Hasandi banya, agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagurigi ya rishagwati. Niabia alu hanya haga figu banya luhasakri ya bala.
0: Abati harinya gulu Jesusu.
13: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu, houtinyo gura hagia suanda.
0: Abalarinya gu Jesusu hon.
21: Kayara tifunaginya, hayuna ragudunya gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayuna ron.
0: Dutiginya Jesusu aba hempulu hon, larinya ga.
21: Uwati ibuguti murusu gamisa tuegen aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murusun gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Mijugun tiginye diwen iseri lidon guwero binaduhali. Ahin adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri guwero binaduhali. Feri di meti diwen, feri di me guwero. Lige lunti lubay tijugun diwen iseri tidon guwero iseri. Itara luba le serivi dun guwero serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinya guba, buiti matu to binadu.
1: San Lucas capítulo 6.
0: Logaba veyu, le lueyu remera aguni, ebugina linya Jesusu, labad nagonadu, hamalani disipulugu,
16: Atu reina hagia discípulo do trigo, aba refer reni, lau rabo, aba regni lila. Aba tiharinha guhada gefari seu guhon.
2: Kasa uago hadiga wadagon le mão lumuti la diga lida liwe yuremera agoni?
16: Larinha ga Jesus hon.
21: Mali hagidu san luago le la diga bei David luago abadan. Dan le la lama chubei hao son hauro banha luma. Aba le belo no tidon luma bongio, aba la nunga tidagin fento sagreu bom. Ou ligia tidagin. Ruligia hon haura banya luma. Lau son fadri guruginha no laia belum banya regi tita gen feito guia.
16: Arinha gatiguinha hon.
21: Gabafutina, ao leu guri garou erguti, ibni luago lueiri emeragoni.
16: Lidanhaba veio, le emeraguagle, abale belur Jesus tidon haligli si huriu, abalagumeseru arufuda, nyin aba guri hilali, luha bule lonvere. Anyahati arufuda tinha liluru do muisesi hama fariseugu. Aria e Jesusu, ahin lagara ni haba luboilu, di da luveyu remera guni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu ka la harita guboi, abalarinha gu luvu girile hilali bei uhabu.
21: Saraba, rara maba wakibu ginha.
16: Aba Lázaro, abalararamu, abatilarinha gu Jesusu hon hibiri.
21: Nalgu dadun luago abakate, kagayara biladugun li da luveyu remera guni, buiti odi uribati, la salbarunio ibagari odi lagidaron.
16: Abatilaria guninha Jesus son hageego boen lau, abalarinha gulu ugri ligia.
21: Toleba e burrabo.
16: Abalato leruni, abalarei dagon. Hahibiri, abahagain do sarago, abahagumeseru alug dago hamagua, e da lubalaganhara la hagumuchu lau Jesus. E da dan ligia, abalidi Jesus logo abavubu, a furi da lubungiu. Dan lelaruga do boi, abalagua do honlani discípulo, abalanua da adulso, Hada geha umanya lagura apostologu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateu luma Tomasi, Santiago le lirel Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege ubu, Abalerederu gu hau, didaba fulasu wasati, nyinye nuginye sarago grigia, nyimbitinye lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagadu ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifiri uribatia, areida guatia ginye. Alugatia sun grigia haguru luagu Jesusu, ladiga areida guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani discípulo abalarinha guhon.
21: Fulese watu hugiele gudema bei, ladiga hani hale laruin habongiu. Fulese watu hugiele afagu bei ilama ugueto, ladiga hakimu leduba. Fulese watu hugiele ayahu bei gueto, ladiga hehera haba. Fulese watu dale yere gu mahongurige nuegi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugni hiri kei nikata, kei uribati nuegi aule uguri garewarguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. Ladiga hibiu ba aba omebu afayiru waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha go gurike ha hon profeta go. Fugiabu gu hugia le risi bai. Ladiga hibihe huma li sun ugunda ni le lumbe I hibihi ni. Fugiabu gu hugia hakimule banya. Ladiga halama chuba. Fugiabu gu hugia haeher habanya gwento. Ladiga hayahu haba lau iru ni. Fugiabu gu hugia dale hadimur ha sun gurige buidu huago. Itra liyame ha hadimure ha gucha gu buidu hawa gu profeta gu jieti. Ani ha nerenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi ha ma haga ni hon, adiga ha ma buiti hon ha yere he bubanya hon. Bini humanya ha inyare gutun. Afurita hugi ame hawa gu anabu gutun. Ahi ya gayu ha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite boi, ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hati buma, ruba lon. Le anugitu bumege, maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun, liga la baduga hon amu. Ahin hari gunya no lubei, insi ha bubanya hon, insi da hon, ka buiti ha dugu bi lau lira, la duga ibi ni gafigo utinya, itra linyagin ha duga. O ahun la aduga buiti hon rugu ha dugu banya buiti hon, ka buiti ha dugu bi lau lira, la duga itra linyagin ha duga gafigo utinya. Ahun afure dihe hon ha wagu banya harita go lau hibihu bala hama ginya, ka buiti ha dugu bi lau lira. Afure dihe tinya ginya gafigo utinya hama gwa, Agora banyo hagi ya heresi biru murusu nroja laungu. Ahinti huguya, lunti hinsi hama haga ni hon, adiga hugiya me buiti afuri de hugiya me magora bahanga ni kata lemenyo go itara luba wire la hafairu wa haluma ge bungile inyugo be ani lirahin yubadungi le tema timati la diga ligia fulese hebuti gi ho ha metengi re dibanya luma ho ha uri babanya udeme habu huma ke gudemo habula hugu chi bungiyo misiga.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
21: Duro, masivo.

0: tubai lelung bai liabi o ahi lulu bai wagura buamu.
1: Di dameme ora ligia, arei da guaga da ti Jesus usaragu grigia, di da ge hasandi, luma ha sufriru, luma ha da ge sifirigu uribatia, ariha ge da ligia ginye saragu marihitia, aba lubai ti lania gu hon.
2: Hei ba, hanea ga ime le harihu bai luma le hagabu bai lung huang, abahu da wame lung luago ariha ya la marihitia, eibu ga ya la maibu gutia, ari da guan ya la lautia lepura, agamba ya la ha magambu nya habanya, agu ju guan ya la hilanya, Loma luagu lichigun ugano luagu tia salbaru ni hongu demetien. Kuleste watiginya gurigia le meferi dirubali lafinya nuagu.
1: Larige houdi, habu galunna habanya huang, aba lagumeseru Jesusu adimureha, luagu huang hongirigia lariega.
2: Kasa hindi bayariha lidan fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi inha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayariha, aba uguri tau daugwa wenda goto. Subuti humunti luagu hala wenda gubanya adaurago, agana wahagi ebuido, tida yano la haba uruwego. Inali naru kate, kahidi beariha, aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wiri gutisugula u profeta. Huang, igie ona gale ile wau beitarinya gale reno bungio, nona hanyo nona gale bubaragi, lularansi ani uma buba. Ka inarinya gu ni hon, uwa gili profeta wiri gutilui huang hada sungurige, ani lau sun lira, wiri gutimati le unabutima bailida la ruwe ha bungi yusugulau.
1: Dan le hagambu bali sungirigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kate ile, abahariyagun, luagurricha la bungiu, la ularinyagu liyumu luge huwa, luagulunti la, hasan siruni ligabri houserun, girigia hagia, resibi hamali meha, labadi seha huwa, ahayati hibe age fari seugu, hama arufda atiyan liluru du muisesi, mahatiyan meha, lulabadi seruniya huwa, animeresi biru hamuti, Le labu serubi bungi u ladugu luagu hafule se. Aba lania gu Jesusu.
2: Idaliyasa hagabiri gurigi halani na dan le. Kansa le negabai. Itrahanya kei irahanya ha nyuruba nya parikaru kwa ahurera. Aba haguwa raha hama guwa. Inya hati wa fidu hon. Mabina hatan. Eremu hati wa uremu hiri tu hon. Ani mayahu wa hatan. Ladga nyumbi iti huan lea badi se habai. Lea meha meigi bai feng. Matun ligia diwein. Ariaga tun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari gini, abah ni abi awal le wugur garu wargati. Le egi bay ani gura ligi ya. Hari ni galuagu gay gati na, kata di nugu ya. Ani luagu hamad dalang kafir gutiya, hama aku berhati ni lisensi nugu madi aw. Gamalumu, asu banyak aw, subuh di hamuti luagu bui dulang le ladug bay bungi lau licu lau.
1: Abah lami surahani, abah hada ge fariseu gu Yesusu, luli di ega lubiye, abah lidi Yesusu lubi fariseu ligi ya. Aba lanyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafigo tulida uguru guligia. Dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti. Aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi. Aba tadidir gudini lugudi lau taguira. Anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu. Dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lania galungu orugu.
3: Lu hamuga inari ni la luagu profeta la uguri le, la subudirien hamuga kala tiwiri wuri to aguru bo luagu, luagu aba la gafigot.
1: Abati lania gu Jesusu lu fariseu ligia.
2: Simon, ani aba kate lu lania gu nipon.
1: Lania ga fariseu.
3: Aria ga bainu maistoro.
1: Lania ga Jesusu lu.
2: Nyanya nubian wagunia, doa itu yang sensu luar bafuri dehati. Abahat naginya doa itu sengu san denario, le abah dimisa. Kehi ti sinyal lubai hafairuni, abah ferud nalani afuri dehati ligi ya hatu yang biang gubai. Ani aga bai tino, kabagi ahat naginya hin sinyal buti malu afuri dehati ligi ya.
1: Lani aga Simon lun,
3: lida narita gun, legi beti mabai la doa ha.
1: Lani aga Jesus lun,
2: Richard le barinya gubai.
1: Aba larihi Jesus tuagu wuri tuguya, aba larinya gulu Simon.
2: Aria gubinya santun wuri to, beluti na bubiyon, michu tibuduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahun ti wuri to, agu wagudatu muti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahun tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahun tuguya, tugwatu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liga nariya gubai bun luagu aruhu dalani luwe ni tinsi hebu luagu ferud na wala tribeti figon. ahi tigiri gele mi beti referud no wala mi beti insieni la rufudon.
1: Abati la riego Jesus tuuri tuguya.
2: Ferud na wali bi figon.
1: Abati hagumbe seru, amisuro houti ya hanyumbanya lumanyi ariega hamagwa.
4: Kata isa wugiri le, ibini luboy figo ferud nati.
1: Abalarinya go Jesus tuuri tuguya.
2: Salba wadi bulida gye bifigon la duga bafinyero nwago. Baiba darangilenya.
5: San Lucas capítulo 8.
1: Larige kateile, nyinditi Jesus lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin fulasu, ichigay uganu buiti luago larui habungiu. Nyinditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, larida guagi dubanya handa ge sifiri guribatia. Luma Sandi, Ninyo Maria, Togiribu Magdalena, Hada, To Ida Gebo Hafrida, Sedu Sifrigu Uribatin, Ninyo Ginye Juana, To Lumari Kusa, Le Onigirubaru Luba Erodesi, Ninyo Susana, Hamaya Saragu Amuha, Ida Ragubali Laule Hamati. Saragu Hanya Grigia, Nimbitin Lida Ge Saragu Fulasu, Luharihini Jesusu, Danti Le Ondera Guanya, Abala dimure ha Jesus ho la ohemplu la niya gahon.
2: Furiti aban abu nagote abu nagolila nadu. Dale afur hai nalani aba labur han lida gen luagun umo. Aba hadugra gunin asigritin. Aba hegi ni dunuro. Libiri aba labur han labad nagon dubu. Dante le labochon aba lasagrun la duga lumabay fulaso. Aba labur han libiri labad nagon hiyu. Aba lafaro ni hiyu le ahuchu bay uwar luma. Kamalumu, nyenye gen lida gen abur hati lido mua le buiti. Tane la wino mudubay, gen ligia buiti la luba hon kada ila ruti san agu.
1: Lari gen, lariye guni Jesusu kata ile, aba lariye gu hon lau umala li hereti.
2: Agarige riguti ya luha gambo, agamba humana.
1: Aba tihali gudini lani disipulu gu, kala lila boy hempulu le, lariye gahon.
2: Uguya, Subuti gudalali bungi yukati eramu da guati le luagu tibay larua iha hon. Aha ya hama bere se banya lau lereno. Lau hempulu larinyo wago wakati luagu ti larua iha bungi hon. Lu ibidia bay lan lila kati le harihi bay hon. Lu ngin uwa lagufuna da hamani kati le hagambu bay.
1: Aba larinyo gu Jesusu hon.
2: Aniha lila hempulu ligia. Lila nadu lereno bungi. Ila uti le aburha bay lidan uma. Agia gurigi hagambu bali lereno bungi. Abaliabi mafia, abalagida runitida gen hanigi luma finro hama, masalba run hagiyame. Ila le abur hobi lagano gondubu, agia girgi hagambu bali leneru bungi, abaheresi biruni lau gundani, gamalumon, malagle tihada buidu. Afinye tiyan luago murunsu nda, gamalumon dale hausha wagon, mawandu hamote. Ile nadu le abur hobi lidun hiyu, agia girgi hagambu bali leneru bungi, gamalumon, Murusu murusu apa bule idena hamali la diga idiheri, irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti la luba hon hada gen. Ainti lila nadile abur habi lidon mua buiti. Hagia grigi hagambu bali lereru bungi utawa nigi buitu. Adig hagia kasu lau lereru, ibuga hagia kei lubudubu. Aluba huwa ti kate buiti hada gen.
1: Aba laniya go Jesusu.
2: Uwa ti grigi ebe du ti lampo. Abaladora gun lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumona da, luga yara la harihi hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma ufura gudnube la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulube la da lula subudirunu wa luma lula ufura gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Le gama ti libihuba lau le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai larita gwa lwagu anihin la luma, Lagi daruwa baluwe.
1: Abati tachiliru luguchu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigi. Aba larinya wagu lun.
0: Anuhati buguchu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
1: Aba larinya guhon.
2: Hagambu balin lenenu bungiyo ani adiga hama ile lubai bay hagia nuguchu banya hagia namulenu.
1: Logaba veju Aba ladi nun Jesusu tidon aba ugunin haulani disipulu gun, aba larinya guhon.
2: Kemon lo bafuru gun laguno.
1: Aba hodi, dale anyaha luboi, ahin rogua, aba larumu gu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu lugu, aba lagume seruduna ebelu hatidon agune, gerafa luha dibirugun. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun,
6: Maestro, maestro, wadibira gua.
1: Abati Lázaro Jesus abala denha lu garabali, luma lulugu di barana, abala galmu gadun, abadarangi lula sunkate, abati larinha gohon disipulugu.
2: Havesa hafinha.
1: Abahala gadagu hamagua, lau anufudei, luma tuairi anigi, harinhaga.
7: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei?
1: Abahachiliru, lobo ugu gerasa, le lobafuru guboi lagunu, le gibuge galilea, dan le larani ruboi, Jesusu, abaliabi aba wagiri lila na fulasu ligia, lubadu. Luha li wagiri ligia, hausifiri guburibatinya, madalti dagu, magano ligeti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wagiri ligia Jesusu, abalahu duragun, le gibuge abalagua ragu lariaga.
8: Kawagu bametera nomo, Jesusu lira ubungi le inyugu timabwe.
1: La linha gubai itara, la diga laguma drinhei la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Sarago hawaiasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, luma lugudi, lau geringri, luledera guagadun. Abaha latumaroguni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairuati, aba la linha gu Jesusu lung.
2: Kabir.
1: Aba la linha gu. Larinha gubai logo ligia la liri bai, la diga gibe hama sifiri guburibati yaha ebelu bain lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya, luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu, eiga logo aba wubu, jarafa aba hayumuno gu sifiri hagaya lun, lulona hani yaha don buiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, aba tihafri du sifiri guburibati yaha gaya loi buguri ligia, aba hebelu ruha don buiruhu. Abati haguro gubiru hagia hongua, luegi aba gudungu, aba haburu halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiru hukata ile suser dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihodi go gerigia, arihi kata ile asuser dubai. Dan lehachili rubai ile nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu. Taula dorugu arei dogwali. Aba hanufu de dagun. Hatibuga arihi balin. Aba habau doguni luagu tilarei dogu vugirile gawagu boi sifiri uribati hon. Aba hayumrogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi ladiga hanufu de. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba layumrogu vugirile idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariangu lun.
2: Giribu babo bion, aba me babahu daguni son le ladiga bai bungi yubon.
1: Aba lidi, aba labahu daguni le ladiga bai Jesusu lun, lida son fulasu ligia. Tan le lagiri budu bai Jesusu, lo bafurugun laguna, aba heresi biruni girigia la ugundani, ladiga son haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadage tabu tikuhaligili si huriyu, aba lahu drogun, lubadu lugudi Jesusu, aba la yumro gulun lulidi lubie le de abar gunyon dire kebri dusu irumutau tonwe dan le liabi boy Jesusu aba hafalaru ni sarago grigia dare lun hamuru doguni ninyonti aba wuri hada dusu irumutau laulesen hahita tidagi vesitali son tisensu hawago suru siegun siahamutu areida guagda aba tayara fadulun Jesusu la nagagi aba taguru ni taru la dauragun. Lidameme ora ligia, abatarei dagun, abatilariengu Jesusu.
2: Ka aguru benu agu.
1: Keisun la hagia, ariengu lagu maguru nu ala luagu, abalariengu Fedru hama libirigu.
7: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala aguru beibuagu?
1: Abalariengu Jesusu.
2: Guru alu nu agu, la diga sanditi na lafridun ubafu nidanginye.
1: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu, abatagufe serulun, hagibu gesun girigia, kala lebu na baitagunu luagu, ani abalatareida gulida meme ora ligia, abalariagu Jesusu tun.
2: Nirau, arida wadi buladuga bafinyoru nuagu, bai baadarangilanyo.
1: Nyingili Jesusu adimuriha, ligela chiliru aba lubiege hairo, abalariagu lun hairo.
6: Hila abira. Mabere se digi e balu maestro.
1: dan le lagambu bali Jesus ulen abalarinya gulung.
2: Manufu de daba afinya riguba aba metare da gumbira.
1: Dan le lachili riboy Jesus ulubi un hairo migiru tilu hebelu ru amu luma. Loidige Federu Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahutugu ya. Hayahu nyasun hanyimba ya tarigi abalarinya gu Jesus uhon.
2: Mayahu wahuma momentu tarumu garugunya.
1: Aba hehere halau, la diga subudi hamani lagu ilata. Aba larga duni Jesusu tuhubu, aba larinyagu lau umalali hereti.
2: Irahu, saraba.
1: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia, aba larinyagu Jesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, aba larinyagu Jesusu hon, lumabahu dagu hamani lesuser duboi nikaun.
5: San Lucas, capítulo 9.
1: Abalón de Runia Jesusu, la nidusu discípulo, abalichu ubafu, luma gumadi hon, luhasagaru sunha uyeri sifiri uribatinha, luma lun, harei da guaga de sanditinha, abalona hania apuriche huganu, luago tilaru e rabungiu, luma arei da guaga da sanditinha, larinha gahon.
2: Manega humani kata huma gualago huayasan, ni badu, ni sago, ni fein, ni senso, ni amo dago toito huago bom. Por mi aguare comuno toñejo lumuti hachilura, rey de huma nyin daril hidin lida gen fulasu ligia. Leñe lumuti merece biruni wa huma, tamele hafuri du lida gen fulasu ligia, abame hafuri du niu kalike luegen hugudi, aruhu da humamo ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igir huma nya kei hadari ragun hongo.
1: Abati hafuri du disipulu gu hagaya, aba haibugu ni sun li rahin fulasu apurichi heine huganu luaguti asalbaro ni, areida guaga da hagia sanditinha li da sun fulasu lenin lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, lagu sun kata ilela digubai Jesusu, ibidia tilu kaba la larita gua, la diga nyinya nuariengu tinha luagu sara la huan li da ge oveni, hibiri arienga luagu profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arinya gatinya, luagu aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asa rutin lidage oveni. Aba larinya gun erodesi.
9: Au gonarugu au nahabaya dure ili shugu huwa. Kati funati le wagu bai naga aba labaha da wagu saragu kate?
1: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, aba habau dagu lu Jesusu lagu sun le hadugubai. Abati la nganya lidon fulasu magaira wati, jara falu betu saida, dan le hasubu diruba li gurigia, aba hafalaru ni, aba le seri bidunia Jesusu, aba la dimure hahon luagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditia. Dan le lagume seruba atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, aba harinya gun lun.
7: Ona habaya girigia ha, nindu hamamu ga aluga habara luhe menagu. Alua hagia me, egini lidaburi lirahin odu, luma lidamburi fulasu jarafati, adiga uati nikata ya.
1: Larinyaga Jesusu hon.
2: Ruhu ma egini hon.
1: Harinyaga lun.
6: Sengirigyo fein wama, hama bia udru. Awa gubarigi juda gayin ha egini hon sungirigya ha.
1: Hawana yanu sengu milu ugurinya, abalarinyago Jesusu hon lani disipulugu.
2: Nyurugu da humanya dimi dimisa.
1: Aba hadugini itara, aba hanyuru sungu bai, aba tila nganu Jesusu sengu feng tukuya, luha burugu, hama bian udiru. Aba larihi sielu, aba la tengiru ni bungiu, larige la gubachagu no feng, luma ui, aba lichugu ni hon lani disiplugu, luha faren ha hada grige. Hau tinha sungu bai kimule, da le habuda habaru igira gutun, bwingi da tinha dusu faninye tau. Logaba veju, da le lafuri din albui Jesusu, labugua, Nyinya nulani disipulugu, diseru lwe, abalarinya guhon.
2: Idalinya san harita gongorugia nuawu, katana san segon hagia.
1: Abaharinya gulun.
10: Anya hengarinya gutia luagu huan lale abadisei habai buguye. Hibiri arinyaga Elias. Anya henginye arinya gutia luagu abala hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
1: Abati larinya guhon.
2: Agen huguye, katana gia lidan harita gong.
1: Larinyaga Federu lun.
7: Kristu, lelona habibungiu lun la salvarunia girigia buguya.
1: Aba larinyagu Jesusu hon, lau eregu, lumarinyagu hamani kata ileni kaun, abalarinya gu hong.
2: Na sufri ruba sarago, awle wuguri gara warigote. Hanigu bat na wuguri nya wairi guten lita hafiye huri yo, haputi gu fadri go, hamaruhu tatinya liluru do Moisesi kai ni kata, na faruwa bahi lagu bay, aba menasaron lidangi owe ni luagun luru wa weyu.
1: Lari gye, abalarinya gu hong sungu bay.
2: Le busente la falaru ni na, buli ele kate nye la, barule iluguru wa falalana. Radega le abuse rute le sefru ni libagari, le feri dirubai. Ahi le feri diruti libagari nuwegie, le sefru bai. Kage hula lungu rige laganyiru ni sungu bau, ahi e feri dira, o laguni chengu la lungu. Le anigu ti busiga nu nuwago luma luwago nereru, au le uguri garu warigati. Ni busiga ribadina ginya lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gu nungu chini hama angheli gu hasandu banyi. Ni naran hau, luwaganyahi la hata ge hayabu nyo kwento, Mwe banya marihe ga hamai laruwe ha bongiyo.
1: Kibri vidu veyu larige, larinya guni Jesusu kate ile, aba lamude iru luago aba vubu afuri idalu bongiyo, barulumuti Fedru, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Danle aniha lubai Jesusu afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharudu ladaragu, aba tamiridu, aba tihasali ragu Moisesi, Lumo Eliasi, ayanu haluma, Geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Fedru, hama libirigu, marumu gutinya, ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wuguri ya ha lumabay. Dale adise deinanya, biyan wuguri ya hagia loy Jesusu, aba laringu Fedru lu.
7: Maestro, lidadan avahala ya, adiga oma uruwa dibasenja, ababu, Abalu Moisesi, tumabalu Elias.
1: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedru, kalalarinya gubay, sunti anihala adimureha, abaliabi aba duwairi, oburogwanya, abahanufude dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duwairi ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duwairi ligia.
11: Anihani lalu, lehisi yabainu, agamba humay lelubayi.
1: Larige la dimureha umala liligia, aba harihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, aba herederu maninyu mariegu hamuti kate le harihiboy luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboy luegen wubu, saragu hanya grigia nyendotien lubarun Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umala lihereti lariega.
12: Maestro, flesa hiabubanu. Ari haba ini rela lagi erginya bay. Ani haba sifiri uri bati luago. Dalam lari gudunni, haba lagu orang gudunni. Haba loweha. Afrika lagi ya hakut tu lium luginya. Anya wari halumuti ani mahati lagi runi. Anyum orang guadi na home bandi disiplugu. Lu hasaga rudi sifiri uri bati le luai siahamuti.
1: Haba lo na bu Jesusu lariaga.
2: Ugu ya guru dia mafia rediti ani uri bati. Atri bay sa dan nenederu huma luba gayara la hafia runuago. Ida melaguma cha mafia ni lehida bayo. Barubai bero nyaho.
1: Danye bele lidi irahi ligie lun. Aba lahu churu ni sifiri uribati mungarugun. Aba lowe ha gudini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida guwa gudini irahi. Aba ledere geruni lulugu chin. Aba taweri duhanigi sungu bay. La uluweni gubungi. Sunga nyaha la. La utuweni hanigi. Laulela degu bay Jesusu, abalaniya gu hon lani disipulu gu.
2: Agamba humay kate le boidu. Na dere geruwa ba, awle uguri garu warigati, aha burugu nagani.
1: Uwati gom faranda hamani disipulu gu, lelaniya gu bay, la dega darunyo linya hasamina, lu kate le, ani hanufu detinya, lu harinya gu lun, lu lafuna guagadani, lelaniya gu bay hon. Aba hagumeseru disipulu gu, asigene hama gua, Luagu kala wairi gutimabai hada. Ke ila subu diruni Jesusu hasamina. Abala nigu aba irahu lubadun. Abala ringu hon.
2: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri. Resibi lumutina. Le resibirutina resibi lumutigin le una habalina. Le lubaiti unubugutimabai hida. Digi wairi gutimabai.
1: Abati laringu huan lu Jesusu.
4: Maestro. Arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
1: Laniaga Jesusu lun.
2: Neveri dira humai. Ladegale mama bay wagani wamagyanyain.
1: Dan le la yara fa dubai, dan lula nagani wa Jesus sielu, aba larig d anigi, lula digani luwa Yesu Jerusalem, aba lona ha lona gle luba, aba hodi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, lo halon ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, ladega harihin lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihin bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni, aba harihin gun lun.
4: Wabureme, buseti busan lun wamuria han lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha ladegni profeta Eliasi?
1: Abati, ladigira gu Jesusu hawagun, aba laden ha hon.
2: Mama niyabia awle wugiri gara wargati agini chagwai ha bagari gari gie. Niyabia asal baranya.
1: Aba hodi lidon amu liriru fulasu. Sun ebu gaina hama, aba larinyagu aba wugiri lu Jesusu.
7: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
1: Larinyaga Jesusu lun.
2: Tariti nyaga siga muhuji lun haga nao nyin. Gadi buhagia dunuru. Ainti awle wugiri gara wargati. Uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
1: Larinyaga ya Jesusu lun aba.
2: Falabana.
1: Larinyaga lun.
0: Nabureme. Igira ba lun nabu nini nugushi. Larige me aba me nafalaru nibu.
1: Aba larinyagu Jesusu.
2: Igira ba nya hilagwa nya lun habu nuni ya hegeburi. Ahi buguya. Baiba apuichi hei uganu lagu ti laruwa inhapungiyo.
1: Aba yati larinyagu aba lun.
13: Nabureme buseti na nafalaru nibu. Gama lumo na ibuga yebe ayoro gong honha wabie bay.
1: Larinyaga Jesusu lun.
2: Le ishi guti luha bulago wa wawo hugulay. Lari gen aba larinhi lari gong. Mabui dunti lun lila na me laruwe ha bongiyo.
5: San Lucas, Capítulo 10.
1: Larige kate le, aba lanua diru Jesusu uruwa ven dusu hadage lanigu. Aba launa hania lubaron bian bian. Lidon sun ageri luma fulasu le lumbi lidi nyi. Larinye ga hon.
2: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa. Ani logwa tiyo na dagmi tiyo. Lige lunti lubi hamuri ha luma bungi lulona ha na dagmi tiyo ha gana guon. Heiba, nona ha nyadun keisi mudun ha don anima lugu ganyi tiyo. Manegu huma sagu huma guwa. Ni sensu, ni gaidi, meredera gong huwiye me ayanu ha ni ka uma uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba amuna. Usuhu mafurumi, harinyaga me, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubay gurigi ahinsi ya buti ya lu darangilo tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi biruwa. Ho humay me, gura leishi guti hon uwa gabusigano, daduga garichati na dagumenti lu lafayiru waha. Masansi ya huma muna. Damele hashilu lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi biruwa. Hou humay le ishi kuti hon. Arida guwaga da humanya sandi tiya ha nyin tiya. Haniyaga me hon lila na fulasu ligiya. Jarafa li laruwe ha bungi hon. Ahun ashilu lulidon aba agayro le nyin lumuti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Haniyaga me. Ibi ni likali ki hagayre le lwagu bay wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hon lwagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humei lwago yarafa li la laruwe ha bungi yu hon. Nani hane hon, lwago lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huwia lila na Korasin, ugiabu huwia lila na Betsaida, laduga lunhamuga uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milaguru le adugubi lida na huburu gute, binaru hamuga la sansra wa hagaburi lila na. Aba hamuga haruudu ni lau hadawra gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu san lagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ra wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
1: Aba larinya gu Jesusu hon uruwa wendusu disipulu gu halo na habanya apurishi ya lagu laru iha bungi yu.
2: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le auna habalina.
1: Aba hagiri budu, uru awendusu disipulu guhagia, lidage hakuyesu lau ugundani, ariye gina hagia.
6: Wabureme, ibini sifiri guri batia agab hamoto dale wasagaru neli dabiri
1: la niega Jesus u hom
2: aha ari hanu muti ligabri lego do mafia sielu nge ke ama labiri haniga subudi humai lubaiti lagu ruhad nala ubafu hum lo hadugra gun heve agro lo mason lubafu agane masusene duga ligia ni kata hom lausun lira magunda rahuma lagu hagambu no sifiri uri batia gunda huma lagu anihi la hiri buru wanyu sielu
1: Lida ora ligia, aba la buen chogudani sifirisandu Jesusu la ugundani aba la riegu.
2: Ruti na uweiri guni buon nugushin, bugiele la bure mesielu luma mua. La diga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya, aba bafuna akwagudani honha itara banya kei irahinya. Aha nugushin, la diga itara linya babu senroni. Derege lali nugushin son kati ino. Uwati ni aba subudi habuti kata na la luwaidigi ya nuguchi. Uwati ginye ni aba subudi habuti kata ya la nuguchi ya nuwaidigi ya hama haa unti ya nabunsera na subudi ragu duni.
1: Abati la digi ragu adimure ha honugu lani disiplugu lariyaga.
2: Fulese watinya harihu balin kata le harihu bay. Ladaga nariya hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go abuse runti ya yabemeha harihi ni le harihi bay kweto. Gama lumo marihi hamuti. Usenti ya mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigwento. Ani magambu hamuti.
1: Nyeyeng aba arufu dati liluru du muisesi. Abuse ruti lochogu ni Jesusu. Aba lasaru aba larinya gulun.
6: Maestro, kaba sanadiga lugayara lani bihi ni bagari magumuchaditi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
2: Kategi ya buruwa nyubailida liluru du muisesi. Italinyagi ya baliha nyeyi.
1: Aba louna bu larinya ga.
6: Hisi la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbere, luma lau sumbi samina. Hisi hageme bibiri gubun, kai bisi ya gubungu.
1: Abati laniya gu Jesusu lun.
2: Buiti bauna bun, ahi baduga itara, bibihu bai ibagari maguma chaditi.
1: Keiti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalugu dahan, aba laniya gu lun Jesusu.
6: Kata hege nibiri gubaya?
1: Abati louna buni Jesusu lariyega lun.
2: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gien lun uburu gong heriko. Lagu luweye son, aba harga duni hiveru tiyan. Aba hiveru honi son le luma bay tumala dogra gong. Ulesi hamay, aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida gien memel uma ligia. Dale larihi bali wuguri ligia, aba legeye dun luwe. Aba lasigiru ni leibu gong. Sigur ligia aba hada gien ladduga wagun levin nyengien. Tak gian le lari hibali, abah gian lagi ya dunluai. Abah lasi giru ni layu gon. Abah ti lasi giru abah wuguri samaria na awo ya suhati lida ge umur ligi ya. Tak le lari hibali, abah lagu deme dagun lom. Abah le abin, abah lagare ni halum biti buri le lagu bay lau garab batu madiwing. Abah lagu ragoni, abah lawari ragu duni lagu le lugu buri gu. Abah lanugu ni ti don haba cilu dugu tiang. Abah loni giru ni. Laruga, tak le layu galan samaria ni ligi ya. Aba lalugu chumu biyan sensu le denariyo. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun, gouni gibay wuguri le, aha bu agastara amu lwe le nichi gubaybun luago na fayiru baybun dame le nagiri budun.
1: Aba ti lalugu duni Jesusu arufu da ati ligia.
2: Kagi hada gien uruwa wuguni ha arufu dubalin luago libri lan le uwe biliwer ho walida barita gun.
1: Larinya galun,
6: le gudem hebu baylu.
1: Larinya gayati Jesusu lun,
2: bayba, Ani ligia memela badiga.
1: Aba la sigiru Jesusu luagu luweye sun. Aba la chilere lidon aba lirere fulasu. Lenye lubai teresiberi aba wuri giri tu Marta. Tubi. Ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria. Aba tanyuru lubadu Jesusu. Luta gambu ni lelarinya gubai. Ahunti Marta. Weriti teteniru lutubere segun. Aba tariengu Marta lu Jesusu.
14: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere se gunabuga, arinyaga batun luti daragunina.
1: Aba louna bu Jesusu, larinyaga tun.
2: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lagu sarago kate. Gama lumun, aba argiyen kate mega iwatima. Anianua diratali Maria lubidu aga kate ilen lubu imagida rumbu ilatwe.
5: San Lucas, capítulo 12.
1: Aba hondere gu sarago girigia, gibetia, dari luha buguha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimune hon, lani disipulu furumi.
2: goni vi humati lui halebi ni fariseu le meme biangwa la igibo la daga uwati ni kata darugwati lau lumafura gudumba ila uligia ni kata aramu daguati lumasub diruwa baila itara linya lubaiti son le harinya gubai labu gen luburiga lagam buwa bali dan larugonga le harinya gubai darugu bena hao laguwa rahoa batablu gugiye muna narinya hare hao nomadago Mon lumuti hanu de don hawai giri ge ha gabahu ben lo ha faru no hilagu bai lari gen lira sian ha dugu amukate hao nania gale hon kala wai lu bai hanu de ho ma lo le gabahu bai lu lo na hanu huani mafi ugati lari gen lagi daru ne hibagare lo ila hanu de da ma lo gru ati asengu do nuru lagu bia gawan lau son lira ma bule duti bungi ni aba hada gen ai ti huguya ibini idibule le hablu bai abahu da lali bungi yo aba aba Manu de da huma lubaiti, gebegitu nusugu hau saragu dunuru. Narinya hare hon, luago sun la ha gufe saruti hagibu ge gurige luago nani gu hama, narinya gu baginye luago nani gu hama hagibu ge lani bungi yo angeligu. Aha ya harinya gu bain hagibu ge gurige luago mama hama nani gu, narinya gu baginye hagibu ge lani bungi yo angeligu luago mama hama nani gu. Furumi ya guare gale harinya gu tikati uribati nuago aule ugurige rewergati, gayara ti ferud no wala, aha ile anabagu tisifiri sandu, Sinyati ferud na wala. Dame le hanu igun ligibu giyon luludu lu hagoseron o hagibu giyon la tabute gu haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame le la chiruno aura lu hadimuraha la rufdu bay sifiri sandu le lu bay haringu ni hon.
1: Aba laringu, aba hadage girigi hagiya lu hensusu.
13: Maestur, haringa ba lu nibu ganya lu lichuguni nifana nu lidage alaga.
1: La ringa Jesus sulun.
2: Kagia ichigo bali na keya gusera guduti o keya farin hati hida.
1: A ringa tigien itara.
2: Gonigi gwa huma hungu wa loy igadu wa la duka mama loygen libe luma tigurigi ya la bagarida.
1: Abati lichigo hempulu le hon la ringa.
2: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichigo lichari aluba honi buiti. Abati la ringa risiti le lungu rugu, kaba sanfuna na duga. Ibidia tinu halia bala narede sonle na luba habai. Abalarinya gon, subudi nale kabala nadega. Naguni chagwaru son narede gile ile. Aba me nadega amu waina mutimato. Aba me naredu ni na luba haluma sonle numa baitida. Aba meti narinya gon nuni gwa. Buiti da bon. Anihi sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera gwaba. Houb. Gurab. Gunda gwaba. Gamaluma ularinya gabungi lun. Uguri ibidia watau. Bowe aria buto, ani sunle buma bayareidanyo, kapa saunle redere. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagudeti irisi ni luni wagwa. Gama lumo gudeme tiligibu gya bungi.
1: Aba la rinye gu Jesus hon lani disipulu.
2: A rinye gatina lubaiti hon, madihire da huma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigo lao eigini, gebegi ugubu sigo tau daugwa. Ari huma hondu nuru. Mabu naguntia, malubaha, maga iligia heigi, lausun lira, ouwe dalo mutia bungiu, mebegi timato ufunagia sugu haudunuru. Uwati ni aba hida agie gayara atilishiku ni ibini aba aura, laun libagari kala yebe luweni lidihari luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai, ka wagu hadihari de luago burilibiri katei. Ariha huma ida ni ala lahu chumfuluru, mawadigi mariti, mahu chagun ligia la daurako, ani lausun lira, Kei narinya gu ni hon, ni mehe uruwe Salomon lausun luwende gu, me wende tuti kei aba lida gien. Ahen ti itara linya lubai, la daira kwagu duni bungi sagadi, le anihin bai ugunya arabo an haruga lagu dunya, hugia digame samadora kwagu dun la, logu watafinye hugia le. Madihiri da huma lubai ti luagu ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahu yu ubau le, lari gina nuburi kata ile, ahen huguya, Ani ngaba hugu chin le subuti ha bubai lu sun le he megi rubai. Alwa ha umai lubai ti ha laruai ha bungi yu furumi e. Aba me lichi guni sun le he megi rubai hon. Manufu de da huma lubai ti ni rahinye. Lau sumibe huma gunda ti bungi lu lichi guni laruai ha hon. Alugra humai le huma ti hisi ke me le begi hongu demeti. Lau lira adugu yon laga isensu toma oya datitu. Luma irisi ni magumu chaditi jagu tasiyelo. Le nye lubai sinyala he belu nu hiveru tiya. Uwa gaya hamuti li nye lu haigini. Nariya gubali le hon, la duga le nye lu muti hirisi, nye bongi nye hanigi. aranse nyo huma durungu hilampo lubana giribu dun sielo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liabin hayubu dirilida ge apa mariye luhadaru ni bena luba leora laguaron. Ulesi wabanyo musu ha ladari rubanyan hayubu diri agago duwenyu dan le la chiluron. Ninari hau, iyubu diri meme la nyura gudubanya luagu dabula aba melehere gohon. Ibi ni amidi la ariyabu la chilura o lubala laruga ahin aladari ra agago duwenyu ulesi wabanyo musu hagaye. Subudi humay, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iwiruha. Agago duwenyu liye hamuga. Migino ti hamuga luta daron luba luliver hon lumege. Huguya, aranse nyo huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun awle wukuri garo warugati.
1: Abati lalig dini Fedru Jesusu lanie galun.
7: Nabure me, wawon gunyen bichi ge hemplu le o di hon sungu bay.
1: Lanie ga wabure me Jesusu lun.
2: Nun furumi aguari ga ouni giriti gunfliti. Gunfana da ligia, le ligru bay li yubi dire lun larihi hau tila na luba lulaiga gudini ali dandan. Fulese wabi musu le ladari rubay li yubu diri agunflira lau luwadi kumari dan le la chiluron. Nenaren hau, luago lishi gubay lan li yubu diri lun ligia lan ariha lau son lumegen. Ahin arita gwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubu diri, abame lagume sono austeran ya hibiri musu ha labu gien banya lariya ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi li yubu diri, lida magara dan hala, lida aba ore le bindi yeti lun. Aba me lichigo ni lueri aga ya bai chuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfuli banya. Musu le subudi ya bubai lun ka la la busen rubai liyugu dire. Ani maran seronti ma bahu din lei la bai chuu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun. Aba la digu kati leburi lun ti la bai chun luai gien. Ma wairi rubai la bai chun. Le unti lichigo wa gibeti gibabai alugu ti luma gien. Le gibeti igiru ti labu gien lariyan ha gibeti mabai alugu ti luma gien. Ni abia adona kwagita watu ubowogo. Ani busenha dina hamuga ndurungwa lila watu ligie. Lunti nasigunu luwege aba onwebo ocha waguni. Memeni ya nanigi lagumuchu. Harita kwa tunsa luwagu ni abia la ichi kadarangi la ubowogo. Manugu tina darangi la fari nguwa unanugubwe. Lumege kwento, sengi kwa tida aba muna, hafani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwege. Lagara baguba uguchili luwagu lirao. Isani luwagu uguchili. Ugu churu tuagun tirau, isani tuagu tuguchun, idinyun tuagu taguru, aguru tuagu tidinyun.
1: Arinyega tigien Jesusu hongrigia itara.
2: Dalen harinhin laburiga dun sielo, abaharinyago luagu lahuya lahuya, aniligie asusereda. Danti le lafurun suede, abaharinyago luagu laruga dalan, aniligie asusereda. Biangwa tigibu huguya le, subudi hamuti luagu tiligabri la sansirgo dan sielo luma muargo. Ka wago ibidin ya lubay luago tiligabri dan le gata balun hung. Ka wago sinyal lubay hasubu diruni kate le uwara wabay hungo. Ahin aguwara gida aba agarigya buwago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baran sergu bungwa luma luago uma lubarage hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, lele derege runibu agusere guduti lun sudara. Aba melada runibu furisi rugon. Narinha hane bon, lago mafri dumba di bola nyegien darai ba fayiru ni lago mohon bigawana.
5: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, abahayabi girigia, abau da golu Jesusu hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya luhadagara gedunywa lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
2: Harita kwa tusa, luagu ladiga lan luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narinya hane hon, luagu ahun la masakri ha, hawe kubaginye son huguye. Agi ya disi vidi hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi lawebe hawagon. Harita kwa tun, luagu uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga nubwa in Jerusalem. Mama linya ginye, lausun lira, Narinya hane hon, lagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
1: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hon, larinya ga.
2: Nyenye aba wagiri, ganadiri ti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahin gine tubay, madari ti ni kata tuwago. Aba te larinya gon lule onigirubali lichari, ariha basa, iru wali irumu ga bugiri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madari tina. Chao bon, kaba uwago terede nye luago ni kata, aba lona bu nile oni girubali ishare, aba larinyego. Ni yugu diri, igre yabon lao irumu le, ni cha uwa mua luago ntugudi na, awoha au metao. Hafuga tagindon itara, ahu magindon, aba metashugun.
1: Lagaba veju, le emera guagali, nye Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, Ninyonti aba uri disividu irumu tau lau aba sifiri ulibati tuagun. Le muharu la daga sifiri ligia. Sinyati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu aba laguoru tun larinyega tun.
2: Uri arida guadib.
1: Aba ti lichuku ni luhabu tuagu lida ora ligia aba tasururun. Aba tagume serun adimure haboidu lagu bungiu. Aba ti lagahindu tabu ti templu la daga larida guagudu no Jesusu lida lueyuru emera guni. Aba larinye go hongrige hanyibanya.
3: Anie sisi weyo lida dimas lugayara la luwadige marinewa. Yubi huma lida sisi weyo legia lulagara ni honho. Mama lida luweyo remera agone.
1: Aba larinye go wabure me Jesus ulun.
2: Biangu watikibu huguye le. Mafarara humuti hilugu bagaso o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agone. Wuri to la duga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi disi widu irumu tau lau. Mon lu muti funagi ebelu tareda wagwagu dun lida lueyru emeraguni.
1: Dan le larinye gubali Jesusu kate ile, abani busi gerigu hamasun laganigu, ahenye sun hibiri girigia, gunda atien lau kate werigu tile ladigibay Jesusu. Abati larinye gu Jesusu.
2: Ida linye li Gabriel larue habungi, kakate umu bay gayara la nou shagwe. Ita la linye kei aba lirere tila mostasa, le lagunu bay aba wuguri li sharirigu. Aba la boshon, aba la weritun dari lun liabi lun aba bay la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
1: Aba yelaniye gu Jesusu.
2: Kakate umu bay gayana la noushago ni laruwa inha bongiyo. Itara linye kei lebi ni le tichiku bay aba wuri tidon uru wa liburu fuluwaro aba teresi run sungu bay.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem, arufu dahey na ligia, Lida buri sun ogdu luma lirahin fulasu le nyingel boy lasgara. Aba larinyegu aba wagiri lu Jesusu.
6: Nabure me, mibe desa halu bay hasal baro.
1: Aba loun nabuni Jesusu.
2: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara belan hebelurun lida gen. La diga kainarinyegu ni hun, saragu haba busentin hebelurun sinyabay. Larigen la doru ni tabure me muna lubena ri. Huge le bogu di bay hadan haba lagu bena harinyega me. Wabure me, Daraba bena waba, aba me louna bunu, larinyega me hon. Ibiti nye tunu, ibiti nye tiginye nu halia na huma. Aba meti hagume seru larinyega. Hou hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadarugu. Aba meti louna bunu, larinyega me. Larinyega nali hon, luagu ibiti nye huma nu, ibiti nye nu halia na huma. Dise huma nuye, sun hugiye le dugubi uribani. Ligiye baha yahuwa ha, akunhiya me hari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacobu. Hama hibiri profeta gu lida larua inha bungi. Huguye me asagaruwa bogu din. Ajabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bosho weyu luma luwege le nyenge lube laluda. Luwege norute luma luwege suru luhanyuru ega lida larua inha bungi. Nyemba nyati hada agen haa gumbo honi banyagwe to. Hagia ba furumi yatia. Hame tia furumi yatia banyagwe to. Hagia ba agumbo honi.
1: Dida meme veyu ligia. Aba hayabi farise ugu. Aba harinye gulu Jesusu.
6: Bai bayagi, na diga busenti eroe si lafro ni buhilagu bai.
1: Aba larinye gu hon.
2: Hei ba, harinyega me lu uguri bibu tiligia. Ugunye, luma haruga, na saga ha sifiri guguriba tiyan hadagi agarigia. Areida guagda aume sandi tiyan larigi haruga, lasora nuadigimari. Luti na sigiru ni nuweye sun ugunye haruga luma larigi haruga. La diga mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
1: Aba la yahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
2: Huguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta go. Chamugwa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyo lau uganu buiti hon. Saragu nye weya su nalugu nonigiru no kitoinu giri niya gayu tirahin labu nye taruna. Mahatu, igira latu bungiyo. Ani nariyane hon lagu marihin digia humadi na la tarime la chuluru dan lon harinye gon. Biniwati le nyibu bai le dan liri wapure me.
5: San Lucas, capítulo 14.
1: Lo agaba veyu le emera guagale, aba lidi Jesusu eiga lubien aba fariseu weiriguti. Ani sunha nyibanya, aba harie guni Jesusu, nyingine aba vugiri sandini lau ginene, aba ti lalga dunia Jesusu, arufu datien liluru do Moisesi, ama fariseugu lanie gahon.
2: Gayara ti larida wakwaga dun aba vugiri lidan luweire emera guni odisinyate.
1: Aba herederu maninyu, aba ti lanugini Jesusu sandi tiligia, aba larida guagadini, aba larie gulun, lulidi, aba larie guhun fariseugu.
2: Furume guarga hidangia, an egua de lilugo bagasu, o lilugo la burig lidon aba fusu lidan luiri emeragoni, la sagaru benyengia furesa.
1: Aba hasi en logu hongua, luhona boni. Dan le larihi bei Jesusu, hanuo daani amisuro houtia ubaru burile, hubara ha, werigu timabanya, aba lanie guhon.
2: Dame le ba misuro hon lidon aba fedu landina marie, malu haboi lubidu aga ubaru. Nyubu inlien aba ya misiro houti wiri kutimati boy. Aba meliabi le misiro habalu, larinya gamebon. Rubu ibubara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna buaga yubaru. Tamele ba misiro hon, lidon aba fedu, nyuruba lidon luna buaga yubaru. Ludame la liabi le, a misiro habalibu, larinya gamebon. Numada, seguba lidon aba ubaru wiri kutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu kiensunha nyumba nye lwagu dabulu. Le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba. Le unabuti lanangu lungwa, weiriba ilanugu.
1: Ariye gatiginye lugu giri le amisura habali.
2: Tamele bichi waba adineru ni ofedu, ma misura habanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenyu, ni bubesi na nigo harisi fia. Ladaga hamisura habadi buginye, bibi ubati bafayiru waha. Damele badugun fedu, a misura habanya hagudeme banya, a sinyango banyo ungua, a danima banya, a marihi banya, aba megunda ba, ladiga sinyati hafayiru nibu, bibi ubeiti bafayiru waha, damele hasaron hai richagwa banya lidage oweni.
1: Danele gambu bali aba hadage, hanyumba ya logu dabula katele, aba larie gulu Jesusu.
0: Fulese iwa banya grige ha, egi banya lidan laruwe ha bungiu.
1: Aba ti larinya gu Jesusu lun.
2: Nyenye aba wuguri ishi guti aba onwebu adineru ni, aba lona ha amisura ha sarago girigie. Dale shiluhili ore lun adineru ni, aba lona ha nilumuso arinya ka hon amisura hootia. Keimon aranse li son kate. Son hagia, aba harinya gu lwagu sinyala houdin, darinya ka furumieti, son liya naganye ha aba fulasu, monsu nidi arihe, ferudu nabana sinyati nidi. Larinya ga aba, aganye hadina sengu feru baga solani na wadagmanu, Nebuga ochenye, adiga bafulesi inu ferudu na bana, sinyati nidi. Larinya gaya aba, sunliye na mari idun, ligia sinyalu bay nidi. Dale lagirubu dube musu, aba labahu da uni sun kati ile lun liyubu diri. Aba di laganyi dun liyubu diri, aba larinya gulun musu, bayba lida sun uma le uburu ubay. Banuga nyame haa gudeme banya, ha sinyako banya ungwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gen ladiga ni, aba larinya gulun musu lun liyubu diri. Nabure me, adiga nali le buboe beino ani aniha meme kwa ubaru. Abati larinya gu iyubu diri lu musu ligia, buiba lida son umo bogu din luwe uburu gu. Luma son fulasu ge yegwa lau. Aba me bafosuru ne son habadari ron lu hayabi lidon nufedon, buin tamu ganuba. Ladiga narinya hane hon, lagua baila ni aba hata geha na misir habanya egiti lida nadinere gudun.
1: Saraguhanya gerige afalaruti Jesusu, aba lagara ragun aba larinya gu hon.
2: Sinyati nani gubaila le hinsi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigo sigo nao. Legi ya manungu ti luguruwa ani aba la falarunina, sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru baifunagi ya furumi asaminara, atribaila lagastero lularihe ahen kabahu bailubai lun lagumuchuni. Ladaga ahin lisi ga ebu, lari gine me lasin rei wadagima na gumucha, eher hapa ha arihu balin lau. Haniye ga me, gumese ti wuguri le ama wadagima no, sinyalu muti agumucha. Ahin la uribu ha lubei ama uruwe luma amu uruwe, mafuna gine nyuruti furumi elun la saminaron, ahin ga yarabai lubei la gendewo hau disi milu sudarago luma le haubei wen milu. Ahin ti arita gwa luago sinyabai la, dame le disi segili le aba uruwe, Aba melona ha arinya galon lo mawori bo ha hama. Lo hebelu no lidon darangilo. Itara linya lo baiti, furumi gwara hitagin, le migno ti son le luma bai lo la falarunina, sinyati nani bai la disipulo. buiti salo, gamalumo, ahin leferi dira lubasua, kabagi au hun la, ma buidu halime, nilo labu na wagun nadu lida, nilo labuidu regoduni mua lubunagwo, fuibu regalime, hagarige riguban yelu hagambo, agamba hama.
5: San Lucas, capítulo 16.
1: Ariñiga tigin Jesús hun la ni discípulo gu.
2: Nyenye mehaba eyubu diri risite, nyenye guía.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: No, luego la chaga.

0: hadagin nyuburigin yabanya ha. Gouni gi huma lubaiti, ahin adiga ba mule, o bibu ganye uriba ni bu, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, ahin adiga uriba ni bu, sedu wei yasu li daba weyu, sedu wei yasu li abi aringa bu luagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
1: Abahariengo apostologu lu Jesusu.
2: Wabureme, ruba lamu wafinye.
1: Abatilariengo wabureme Jesusu hon.
0: Lohamuga nihi la murun sara afinye nihida, ibi di hamuga nyere rila keisi abatila mostasa. Kayera ti hamuga hariengo tun tidibu webeto, gidaba yagi en lau sun bilagle, baiba ahicha barana ha, ani lasusere dunya hamuga. Anihi funagi abahida gen ariengo tilu lumusu, dale lagir budon arabu gen, lari gela woha oloni gironia ibinya nigo, beluba nyuruba eiga, uwa. Ainya gariko bilu aranse bay negi aranse nyubugye melu beteni runu su anahala eiga luma ata lari gieme gayera halime baygi luma bato serebi lumuti funagi iyubu diri musu lwagu ladugni le lubay bilu uwa uya ginyati dame lasu ha dugni le uwa ubelarinya go bungi hon lu ha dugni luti harinya go musu mauni tiya wagaya ladiga leri gunyi lubay wadugni wadaga
1: nidala sigiru Jesusu Luo Yesu Jerusalem, abalasgir labadi na guage Samaria luma Galilea, dan le lachili rubaili da abalirir fulasu, abahayabi disi vugiria, gawagu tiyan lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu oragun lun itar.
3: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
1: Dan le lehi balinya, Jesusu abalariye guhon.
0: Hei ba ahu da guahon guahon fadirigo.
1: Dan le houdien lubai, abahareidago. Yinti abahada gen, dan lelarihi bilagu areida gwala, abalagiri budu lenyin lubay Jesusu, adimurehina buiti lagu bungiu, lau umala liherati. Abalahu duragun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na wuguri ligie. Abatilariengu Jesusu.
0: Madisi nya no areida gutinya, aganya gen hahibiri nefu, ani ha gubayri gu lubay terenchele agiri budu etengiri bungiu.
1: Abatilaniya gulu wugiri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wuladiga pafinye.
1: Abahali gudini fariseo gu Jesusu, ida balala gumesera larui habungi, abalariye gu hon.
0: Damele lagumesera larui habungi yo, mari hibai, mari wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
1: Abatilaniya gu hon lani disipulu gu.
0: La chiliru bada, lumemeni halilame hanigi lu huma badinala, ibi ni luaguri gaba weyu, gama lumo, masusara dube lida adan ligie, larinya wakuba hun, aniha Kristu ya, o anigi ta yagata, midi huma harigi, mafala ron humanyame, ladiga itara kilari hii aba labiri haniga luigen aba luba sielu, lun luagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubowagun au le waguri garawarigati, ani luti na sufrirun sarago furumi, Me bene se hagia me gurigi halani na dale nau. Kemi hala susera dun lida lidani noe, itar ulubagi hala susera dun lida burime weyu le niyabigule, au le wuguri garu warguti. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya harahan ye luo hamari idun dari weyu le beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bay. Itar ulubaginye ke la susera dun lida lidani lotu. Heredere gurigi eiga, Ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dube iloto, uburi gugine Sodoma. Aba laburha watu ke meti luma sufru sielu gine. Aba lafara gugine sungu bay. Itera luba dame le niyabi au le waguri karu warguti. Lidame weyu ligia, le gurige le bogu dibe itoi luba. Ahi anihi lubay lumege munad mebelu rala sagare. Le gurige le arabu be lida aure ligia, magiribu dala lubium. Arita kwa huma luagu le susa rubai tun lumari loto. Le aluguti le sefru li bagari jau ubogu le feridi rubai. Le feridi riti li bagari jau ubogu nuwegi li bihubai ibagari magumu chaditi. Narihane hon luagu aria bulame ligia nyimba nyabia gurige arumu gatida aba meme gabana. La nuguba aba hata gie igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata gie igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguri ya arabu, la nuguba aba hata agien ikiruwa mele aba.
1: Dale hagambu bali kate ile, aba hali guduni haniye galun.
3: Hali ya basa la susede da kate ile wabure me.
1: La rinye gahon,
0: lenye lumuti lugu buhilali nyemba hondra kwa wadube.
4: San Lucas, capítulo 18.
1: Abalabauda go Jesusu aba hempul hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri du lubungiu, suwanda, me feidi rahamamugay, hagura asun, la niega hon.
0: Nyenye meha aba agusere guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lo, me bene seligia lau ni aba gurigi. Nyenye ungia aba uuri lidaba fulasu ligia, hila meha tumari. Saguwayo tidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiricha tun, luagu aba tuuri bun luma aba atagani. Lagu saragu da mahati ebeleteni ruton larigien abalarinya gon longu rugu la usun minebe la bungi no minebe hagia gurigi no ke yanu hameme la uri to asu da gudai nichigu nichi gal tirichato ebe lam gatiabi gumuli nuguraso
1: abalarinya gu Jesusu
0: aniha alarinya kubai agusere guduti le uri babai gubu meti lichi kai bungi yo haricha lani gu hon hayumra gutie lo ariye buwe yugu Lalu du bafunagi e luba launabunia. Nariya hare hon, lagu lichi gubi la haricha hon ani badara se habai. Gamalumon, damele nagiri budon aule uguri garu wargati ubowa gon, nadari ruba funasa afia ni hada gurigi ha ubowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba hempul hon, ha arita gubanya lagu richagu hama ligibge bongiu, anaganya amu gurigi kei nikata, lariyega.
0: Aba hodin biya uguni ya templu rugo afuri da lubongiu. Aba fariseu lumaba agubur hati lisensu nugumadi. Le fariseu rara linya la furi idu la rinyaga, pungi. Seremi numutu blagu mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu nugumadi le. Ayunda ratina bia uwea su lida di maso luna gunfli rumbuma. Runu mutiginye disi lida ge kada sale belu ritunu bon. Ahinti agubur hati lisensu nugumadi, aba le redero disi. Ma bun seruti ni luli nyuru ni larihin sinyelon, le luenu luna bun lanangu lungu. Abo harugu leila niguwa gu lau igarigo, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafiguti. Narinya hane hon, luagu giribu la agubrati ligia lubion, resibi nyu le bungiu, mama fariseo ligia. Ladiga lea nagu ti lungu wa weiri, unabu baila nugun, ahin le unabu baila nangu lungwa, weiri baila nugun.
1: Ana hawa tingiye irahi ilu Jesusu lulaguru ruhawagu. Tan leharihi bali disiplu gugate le, aba hadenha honha ananha balinya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi ilu, aba larinye gu hon, lanigu.
0: Igir huma luha yabi irahinyo numo, mamahara huma, ladaka haitara banya kei irahinyo, hagiye lilenda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo ke aba irahu, Mebelu bailidon.
1: Aba lalga dani aba hadage abutigu Jesusu laniye galun.
5: Maestro buit, ka lumbu inaduguni lunga yara lani bihini ibagari magumuchadit?
1: Laniye ga Jesusu lun.
0: Ka wagu barinye ga no buiti, abar gunyan buiti, bongiyo. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafar haba, miweru haba, meye haba lwagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: La niega wugiri ligi elun.
5: Gunfulit na lao sun le luma ge nyuro gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba la niega lun.
0: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sun le buma bai, aba me bichi guni le begi hongu demetiyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun, ladiga gibeti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, Aba larinye gun.
0: Hene gu tilun hebelu nun rihisi tina lidon laruwe ha bongiyo. Mene gu tima tilun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigu lau lebelu nun aba rihisi tina lidon laruwe ha bongiyo.
1: Aba harinye gu, ha agambu bali.
6: Kati tigayara bila salbaru.
1: Larinye ga Jesusu hon.
0: Le hasin rube gurigi adiga, gayara lumuti bongiyo.
1: Larinye ga feduru lun.
2: Wabure me. Igira wa mali sun levama tilun wa falaru nipu.
1: Aba larinye gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luagu furume warga lan le igiru tu luba, o laguburigu, o libuganyanu, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luagu laruwe habungi, libihu batima saragu wei asu logien lidan ubo le, ibiha leime ibagari magumucha diti jagata sielu.
1: Aba laguaru Jesusu hon lani dusu disipulugu, Habugua, abalarinye guhon.
0: Wai buka Jerusalem kwento. Le nyemba lubai lagunfira. Son le habur habai profeta go nuago aule wugure garo wargati. Hedere geru badna hong ha mama banye huriyu. Ehera banau anaba hamana me suwegua habai chubadina. Lari gien aba me hafaruni na hilagu bai. Gamalumon na asaro balidange owe ni luago luruwa weyu luya na bagaridon.
1: Wati gunfaranda hamani kata lidage kata ilem. Ibidie gubai ti hon kala wago la dimone a hon. Darugu ati lanichi gukata ile lania gubai hon. Dan le achil reinali Jesusu uburgu heriko. Nyi amba marihiti nyularu uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia hasu grisaragu grigia aba lalig daha kala susere bai. Aba harie gulung laguania la Jesusu le nasaretna asgranyige. Aba ti laguara ha lania ga.
7: Jesusu, la tukawa ku Davidi, ku teme nabu.
1: Haluba luba banya, aba hadain halun, lulama nichu, ligie tumalagua raha.
7: La tukawa ku Davidi, ku teme nabu.
1: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anugei, dan le jarafa lilun, aba larinye gulun.
0: Kapa buse rube na dugan bun.
1: Aba larinye gulun.
7: Nabureme, buseti na narihi.
1: Lariega Jesus ulun.
0: Ibi hebei barihi. Arita guadibu laduga bafinha.
1: Lida meme ora ligia. Aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu. Ichigay na uwerigo ni lubungiu. Sungrigia. Ha ariego bali katile. Aba gen hichugo uwerigo ni lubungiu.
4: San Lucas, capítulo 19.
1: Aba tile beluru Jesusu uburugu heriko. Aba lagumesiru asugara uburugu ginye, nyeng aba waguri, disi tigiri ti Sakeu, abu ti agubura atien lisensu gumadi. Buseti Sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni. Sinyati larihini, ladiga nyuru ti lugub, anigibe tiye gerige. Luti ganyara la larihini, aba laibagun, lula wanseru haba, aba lawariru toga aba tidubwewe, sikomuru, jarafalu uma, lenyenge lubai lasugara Jesusu. Dan le las gribe Jesusu nyingi, abalarihini inyu, abalarinye gulu Sakeu.
0: Sakeu, lariba furese, ladiga nuti nerede rububi ugunye.
1: Abati larariru Sakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye, lau ugundani. Dan ti le harihini hibiri grigye kate le, abahagume seru adimune ha, lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalararamu Sakeu, abalarinye gulu Jesusu.
8: Nabureme, nici galamida le numa boi hongu demetime. Ani ahi ibiru hadna lubai loi somo grige lawa yera aguni. Na ugu igudiba gadri wa yasu sigur lau lu.
1: Lariaga Jesusu lu.
0: Siluha li asalbaru ni tido muna to ugunye. Lugundu, ladiga wagunginye Abrahamu buguye. Ligia niabi bayu bo wagun awle waguri garu warguti. Lunalu hanya, luma luna salbaru ni haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubai grigia. Agamba hen larinye gu niburi Jesusu kata ile, aba la bagdagu aba hempulu hon. Ladiga, ayarafa dayna lila lun Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala lariwi habungiu dan ligie. Aba ti larinye gu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinya lidunhenyu, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa luruwi temelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun, aba luna ha hawagu disi hadange lumusu ni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba larinye gu hon. Agara baha humei sensu le darina girubudun. Keiti liene gubi uguri ligia hon lila na fulaso, aba huna ha larigi, luhaninye gu lun le lubi lichigu ni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lun haruwa iteme. Lausun lira, ruwa ti uruwa ime. Aba lagirubudun lagayron, dan le lachulu rubai, aba luna hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu luna la subdiruni atrinye la laganye no kala aba. Aba liabi le furumiyate, aba larinye gu. Nabureme, ganyin tinadisi weya suligibwa gu bisensu. Larinye gu uru weylo, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubay lidan le murusu rugote, nichika debu aguma diha lidan disi fulasu. Aba ya liabi habiyama, aba larinye gu, nabureme. Ganyin tina sengu weya suligibwa gu bisensu. Aba ginye larinye gu lun, baguma diha lidan sengu fulasu. Aba ti liabi aba, aba larinye gu, nabureme, aniha bisensu. arida nu muti tida aba pakiti la duga na nuhu de boy. La duga aba aba wuguri dereti la gumba diha. Reidi ti bulau kate ile mamadi gmariti buluago. Aluba habugu ya lenyi lumuti mabu na gumba. Abati larinya gu uru ilo, musu uribat. Luago guanari gu berenu na gusara gudabu. Kistu budi bubali, luago aba na wuguri deretu gumba di. Luago reidi na lau kate ile mamadi gmariti na luago. Aluba hau lenyi lumuti mabu na guna. Kati wago michi gu bubali ni sensu banku rugun. Luhamuga lagamu dun, dale nagiri budun.
1: Abalarinya gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
1: Abaharinya gu lun.
0: Wabureme, anihi hali disi luma.
1: Abalarinya gu uruwe.
0: Narinya hane hon, luago sunla le gamati, lichuku balawu lun. Le mamati, ibi nile luma bai lagida ruba lwe. Anyeti naga niyo, hayebe mabuse rumba ya lun uruwe na. Baruhu manyanyahu, afara kwa humanya hilagu bai nigibu ginye.
1: Larigen lanie gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, haulani gu ligia haba haba. Dan lechilu meme lilidomburi fulasu le, betufahe, luma Betania, jerafa luvubu le giri bai olivu, abala rinye gu humbiyan hadage lani disipulu gu.
0: Heba lidan lirere fulasu le wagibu ginye bai, dame lechilu rinye, Hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadei me, aba mehanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hafara gadei, haniaga me luagu busen lani habure me.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara ke ilariengu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, hafara gadei burigu, aba halugudu niya laburinya haniaga hon.
9: Ka wago hafara gadei burigu le?
1: Aba honabu niya haniaga hon.
10: La diga mega ilani wabureme.
1: Aba ti hanugu ni lu Jesusu, aba hichugu nu hadaira gu lanaga wagu burigu, aba hawaira gu duni Jesusu luagu, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadaira gu umadara gu luba. Dan la yarafanya, lularari ruvubu le olivu, aba hagume serusun ha afala rubali aguwara ha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gu bungiu, luagu buri milagru le haribe, hariaga,
11: Iniwa ti huruwe le nyumbi beli daliri wabureme. Ni atarani ilu sielu luma uweri guli li daliri wage.
1: Abati hariengu fariseugu hanyimbaya hagana go grige lun.
4: Maistru, hariengu bahombani gulu hamanichu.
1: Lariengu Jesusu hon.
0: Nenaru hau, lo ahaya la amaniche ha. Laguara hapa laburi dubu nuago.
1: Dan le layara fadubai lun Jerusalem. Dan le larihi bali uburu guligia. Aba la yahu ha, hawagu lila na fulasu ligia, lariyaga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye, kalaga yarabe liche kundarangi lo hun, buiti hamuga, kamalumon, aramu da gulinya huwe anisinyati harihemi. Tige la chilu ruba lubei uwe yuburi uribati hun, hatiga mehaga ni aba bariye ruge yegu alawe huburi gute, lusinyala hafridu nyingi, aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agunisha kubai fulasu sun suwe na kubai. Migro mbanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liyabi bai bungi yo asalbaron.
1: Aba tilebeluru Jesusu templu rugun. Aba lasagaru niya ha alugura habanya nyi larinya gahon.
7: Larinya haretida lereru bungi yo. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya. Baruhu marikei haba hiveru tiyo.
1: Sagaburi veyu, larufu da Jesusu templurugu, hanyahati habutigu, hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadugni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
4: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, Dan le templu rugulboi Jesusu, arufu da ahon grigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligi hayabi habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
12: Arinya gabe uon kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Abati larinya gu Jesusu hon.
0: Nalaga dandiginya abakate, auna bahumana. Kauna habali huang abati sehe, luna habungi yu, o di huna hawugunia.
1: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
12: Kabasa wariyaga, awa arinya galo wago launa hala bungio, larinya wago waba won kala wago mafiyano wabailo. Awa arinya galo wago hona hala wugurinya, hachamura guba dibu wawago, ladiga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
1: Abati harinya gu, lwago ibidi ya lahon, kala meha ona habali huang abadiseha, abalarinya gu Jesusu hon.
0: Marinya gu nubay ginyati hon kala au ubafu na dige burikata ile.
1: Abalagume seru Jesusu adimune hon girigia, abalabalda gu aba hempulu legibe bailaniki gu hon, aniya hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba wuguri abu na guti baybe lichari rugu, larigia aba laha ya hani lichari hon na dagime itinya. Aba lidi lido amu fulasu lwago sarago dan. Dan lelachiri rubay li dani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seru ni na dagime itinya musu ligia. Aba hona hani larigon, michuga ni katalo. Aba ya tilona ha aba ya musu, aba gen hanabu ni bulesi hamei ona hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba yagin habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Aba lariengu labure meichari lungwa rugu, kaba funasa nadiga, nona halinirag lehinsi timaba inu, hafu ga inebebe hon, aba lona hani. Dale harin bali, aba haringu hamagua. Ani hale lumbe leresi beruni alaga, wafara lihilagube, wagia lamuga laburi ya sunkate. Aba tihasagaru ni lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagube.
1: Aba tilaligu daha Jesusu lariengu.
0: Kaba ti ladiga labure meichari, liabiba, aba me lafara gu niya na dagi meitinya hagia hilagu bay, aba me lichi gu ni ishari haung amu.
1: Dan lehagambu bali kata ile, aba harinya gu.
6: Masuser dalamu ga itar.
1: Aba lario gu niya Jesusu, aba larinya gu hon.
0: Kati lila bay le buru anyu bayti dan lereru bungiyo, lenye lubay larinya ga. Dubu le me au bay me beresen hama abu na gutinya, ligi al dubu le timati mati. Purumi warag le chogar guti lwagu dubu ligia la nyoru duguba. Leti uwagu ti labur ha labure chagubay.
1: Didameme ora ligia, aba halgu habutigu uriyu, hama arufda tiyan liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, la daga hasubu diruni lwagu hawagu ti la hempulu le lariya gubay. Gamalumum, madaga hamuti la daga hanufu de hawai girigia. Aba ti hagura baha amu dan, aba ti hona hafiu girigia, ha afama lutinya kama hamuga harumatinya, luharia hani Jesusu, luharia gagduni, kata ile auti ganyana la hiche gudun liduru, luhedere geruni lugumadi mati. Ligie hali gudubali haria galun.
4: Maestro, subudi wa muti logu inaru ni la le barinye gubay luma le barufu da habay. La daga masuwe si hati bukaba la un barinye gay inaru ni anilu, anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba lasubu diruni Jesusu, luriba haritogun aba larinya guhon.
0: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba, aruhuta huma aba lidage sensu ligia no. Kagia iyawa luma ire le burinyu bay luago.
1: Harinya galun.
4: Liyawa uruwe luma liri.
1: Aba ti larinya guhon.
0: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyo, ruhu me lu bungiyo.
1: Siyaha muti abu riguda tidong hasadara, lau lebri lariya gubay, hagibu gya girigye, wairigu ti hanigi lau lo nabagule hong aba hamanichu. Larige aba haudi sadu sewugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu sewugu, lagu masa rubo yela hilanya lidage oveni, aba ti hariye gulu Jesusu.
10: Maisturu, lariya hane Moisesi won tida liliburu, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligir nu lumari marahniga ligie tau lunti la lamari dun libiri tuma lun garahni la tau gadiga wagun lam ga libiri le owebei nyenye nu meha ti sedu guniya gamule nu guatnya aba lamari dun le furumieti aba lowe marahniga aba lamari dun le habia matuma bugalumari ibuganya aba ginye lowe marahniga aba ti lamari dun le harwa tuma chilulumun le hasedu Hilagwa meme hagia marahniga tau, larigin abaginye towe wuri tuguya, aniyaga ba abakate won, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, larigin maria ita hama sedguboy?
1: Aba lariyagu Jesusu hon.
0: Lida ubole, maria iti uguriya hama urinya, ahin lida medale lubi liabi, uwawe amari do ni sielo hada hagarisha banyalun asarun lidage oweni, Lumbalun hebelu nu sielun agana wa nyin lun sundan. Mamare iduba nyin.
10: micha ha hamanya me haraha nyelu marie la duga mowe digi aya me gurigi asielo itra nya me ke angeligu liraha nya nya me bungi ha saranya lidage oweni moisesi guanargu aru dalumut logo ani la asaro ni lidage oweni lidan le labur ha bai libugru bubu gati durungu umute la ni hare nye logo bungi la lubungi to be abramu isak luma hakob la udimuri ligia Aruda lumuti Moisesi lagu vive aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob, la usun hila la hagubu, la duga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima aginya banya, vima aginya la nuguni ya bungi yusungarigi.
1: Abati hariengu aruda tien liluru du Moisesi.
4: Buiti bariengu ni maestro.
1: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariengu Jesusu hon.
10: Izalinyasa hariengu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Larin hare David de Guanargo, tida libro togir bon salmo, larin hare bungi luna bureme, nyuruba luege nowene, darinichi gunia baga ni labu giombu gode. Ida lubati la duca wagon la David de Cristo, aniarinha gati David de Guanargo luna Cristo na bureme.
1: Nieno sargo garige agamba Jesusu, abahagambu larinha gunhon lani discipulo gun.
10: Gonigi guahuma hongo hawe aruvu datinha liluru do Moisesi, ganigi tin haibu contal dago dururuto, Busen hagi elu labusrun hon lau inebese umadurgo. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tinha templurgo, luma lubuido agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginha haba urinha hahilanya banya umari hawei, lunti hadorgon lau luriba hadago, abahadango furia gimigina guburiti. Wiri timabu hapei chun luago sun leha dugubai.
4: San Lucas, capítulo 22.
1: Jarafa lifedo. Lelidani nanteigi fen, to manugubun lebini, le meme lufedun, luwe yure sefuruni, abati halua ha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien leluru do Moisesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hilagubi, ibidin yoga hon grigia, la dega hanufu de hawei, abati laganye luni mafia, la rita guhuda siskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu, abalidi adiga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, Hama habu tigu tisudara nigu templu, lule dere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba hariengu luhudasi, luagu hichugu bala sensulun. Aba ladugu daradu hama, aba lagume seru aluha, ida luba laganyala la ledere giruni hon, dame la uwa hama grigi. Aba lachiliru fedu, le ida beitengu feng magano tilebini, nyin luboi ginye, la dagara wagduwa mudun, le lani na luwe yuru esefuruni. Abalaringu Jesusu lo feduru lumahua.
10: Heba aransere egni le lani na luweiru eseforuni.
1: Aba halu guduni.
13: Halia gie babusenra waranseruni.
1: Laringa gahon.
10: Tamele hebelunu uburugun. Haduna gubalumaba uguri lau aba age dino lau duna. Hasigari mechilu titon muno tonyehi lumuti lebelura. Hania gamelun tabure me muna. Laringa hare maestro. Hagon rumu tonyimba lubai gayara la neigini egine lanina luweiru esefruni haunani disipulu. Aba melarufu don aba rumu weiri tuhon taugine kuwa muna. Aranse nyutinya. Aranse reme egini nyeng.
1: Aba hodi. Aba hadari nusunkatei keilariengu Jesusu hon. Aba haranse runi egini lanina fedu nye. Dan le lachili rubai ora. Aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula. Aba ti lariengu hon.
10: Omwe buna buseron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubaragi nowe. La daga nari hani hon, lagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagunflirun lida larui habungi.
1: Abati lanugu aba veru, tau diven, luhaburugu, aba letegiru ni bungiu lariega.
10: Baruhu meile, farin wahumei hidangwa. Nari hani hon, lagu matu digia na la diven dari me liabi larui habungi.
1: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, ariye gina.
10: Nugu bule, le nubu ile dere gerun huagu, luma genguwe to, adika humile, harita guagu le menuagu.
1: Itara meme ginye, larigin heigin, abala nugu ni veru tau divin, abala ariye gu.
10: Aniha nita, le lubi labirun lidage nugu bu huagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha ugiri le lube ile deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranseru wa libe inuba. Au le ugiri garo warigati. Gama lumon, ugiabuti ya ugiri le lube ila luguru nina.
1: Abati hagume seru, alugu dago hadagwa kaba lafuna alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hadagien weri gutuma, aba lariengu hesusu hon.
0: Lida aruwe hani lani na ubaule, agumati hatinya haburi lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagie. Haburi labu tukufulaso, aninyo waguwa tihawagu, lagu wagiri ya hama haga diga ditinya fulese hongurigi. Gamalumu, mitara la hida, lubarange lira, le weri gutimabe le tima atimati hida, lunti la nangu lungu wakele une butimabe. Le aguma dihabai, nunti itana la kele eseri vidubai. Kagi ya weri gutimabai, le anyurubai eiga luagu dabula, o dile eseri vidubai. Mafu nige le anyurubai luagu dabula, ani au, itara niye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ni lun haruweha, kei lichi kuni na nuguchi lun naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu ni dabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya meluagu burilala uruwe ilu hagusera gudunia duusu gubilani Israelu turiwu.
1: Ariye gatiginye wabure mehesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo, lukayera bela loucha guno keileweni hon turigu. Ibiha lumute, gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumba bungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nuagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri budunu, bijigame dhigda guo hon bibirigu.
1: Lariye ga Simon lumu.
2: Nabureme, aransate na lu nidi buma furisurungu, o lu lanome buma.
1: Lariega Jesusu lu.
0: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uruwa weya su lubarega la yugur hagayo, barinya gubaluagu ibidia na bon.
1: Abati lariegu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masagutega, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba lariegu.
13: Ua maestro. Memege irunti wa nikata.
1: Abati laniye guhon.
0: Ahinti weto, lega sagda ti, barulon, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugra ron labite lulagain han le feinte. Nariye hane hon, lagu lagunfli rubala le tariye gubeleren ubungi yo nuago. Abahu duwa ti hadan uribatin, son le buruwa nyubay nuago lagunfli rinye gueto.
1: Abati hariye gu.
2: Wabure me, nuha bia e feinja.
1: Aba laniye guhon.
0: Buiduri gali.
1: Abati lafri du Jesusu, aba lidi luago vubu olivu, ki iligaburi hanya, aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubu lida flasu ligia, aba larinye guhon.
0: Hafuri yida, mabru ha humamoga lidon ocha waguni.
1: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu durogu afuri da lubungiu, laniyega.
0: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loi uniye ngifitile, gamalumo. Madugu wala lena busen rubai, le laba busen rubai adugu.
1: Abati liyabi aba angeli sielugi, lulichugu ere ilun. Dan letima la weri du ligarigu, ligietima la furi du lau ere. Lede dehati laruga, luoi, kama hamuga omwebu lede deha hitu muarugu. Dan le lasa rubai lidage la furi du, aba ladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Abati lariye guhon.
0: Kawagu harumuga. Sarahuma, hafuri yaida, maaburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disiplugu, haba haba, aba layara fadulu Jesusu lula churuni, aba tilariyagu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule wagiri garoburigote.
1: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kaba la susereda, Aba harinye gulun.
2: Mabureme, afra guamanya sato wefeng.
1: Aba libu guni, aba hadage lani gu Jesusu, larige ilungusu fadiri inyu tumati, lelonvene. Aba larinye gu Jesusu.
0: Igir humanya, buidiru gali.
1: Aba tila guru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba lareida gu. Aba larinye gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Honvuguni ya weri gutinya, lida hafinye huriyu, Lumahon habu tigu tisudara ningu tempulu, hanyibi banya anugei.
0: Hayabi ya sanuago tau efein luma webe kama hamuga hiverutina. Daleme ya huma na tempulu rugu sagu weyu, marigudun humutina. Gama lumon, anihan hidani luha dugu ni hugunda nao, aura li lun laguma diha le labure mebe iluburiga.
1: Abati harigudini Jesusu, abahanugu ni lumi mfadiri le inyu tumabe, abati lafalaro ni Fedro disegi. Aba hafurugu watu nyi, lamida ago bururu, aba hanyuru geyegu lao. Aba gen la nyuru Fedru hada. Kititarihini, aba musu nyu la rigirigi watu aba terederu ariyagoy aba tariyagun
14: luma nye buga ginye Jesusu girigi ele
1: aba la yeda gu federu la niyaga
2: ibidi antibu girili giyano
1: maluti loige aba ya larihini aba la niyagun
2: hani gu ginye buguye
1: aba la niyagu federu
2: mama hani gu au
1: keiburi aba ora larigi aba ya larinyagu aba
6: Inarani logo luma nya hanya ila ugrile la duga galilea na gie
1: abati la ringu federu
2: ibidi anti nu kalawagu badimre ha
1: lida meme ora legia dale anio gola federu adimre ha abala juguru haba gayu abala digre gu wabure me Jesusu ari he logo federu abala rito gu federu logo lebu galarinha gu boi Jesusu lu
0: lubara gen la juguru hagayu ugunye beye de gu bana urwa weyas
1: abati lafuri du federu Aba la yahua lao igarigu. Ehere hatinya ugiri ha onigirubali Jesusu lao bulese ihamai. Aba hagura guni lagu. Aba hagayu waha ligibu wagun. Ariyega inahagia.
6: Kaibuge la Kristu boy le profeta. Ariyega boy ke kalagayo hawa ibu wagu.
1: Aba barihanabu ni la uhaniyagu sarago amukate. Danela ruga duboy. Aba hondaragu ugiri ya wairigu tinya lida hafinya huriyu. Habu tigu hafadirigu huriyu. Ama arufu dati ya liluru du Moises. Aba hanugini Jesusu, ligibu gin hadamuri, lelinyu aga iluru du, aba harinye gulu nyi.
4: Harinye gabai won, bugu ya sa Kristu be.
1: Aba larinye gu hon.
0: Aha narinye gu hon lwago au la, mafinye badono. Aha nale gu daguwa, mounu bu hubadna, migre gu dun humaname. Narinye ga aba kate hon. Lumagya kwen to, na nyura au le wagiri karawar gati, luwege longwere bungi yule sunti kabafo.
1: Aba ti halig dini sungu bai.
4: Bugie lubai tilirayu bai bungiyo.
1: Aba larinye gu Jesusu hon.
0: Huguya guanarigu arinye gu humali lagu awla.
1: Aba ti harinye gu.
4: Mabuse runga do gefen hama amu won. Wagie guanarigu agambo wa mali liyumu lugugi.
15: San Lucas, capítulo 23.
1: Aba ti hasaru sungu bai. Aba hanigini Jesusu ligibu giyon pilatu. Aba hagome seru ichi gali dunu harinyaga.
4: Dariwa male ugirile ashagara guagdanya grigia. Larinye here logu mon la lu wafai hasensu lu uruwe romana. Arinyaga tigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi uru la salba runia grigia. Arinyaga ligie logu uruwe ila.
1: Aba ti larinyagu pilatu lu.
8: Buguya sa harue tabai huriyu.
1: Larinyaga Jesusu lu.
0: Buguya kwa narigu arinyagu bali.
1: Aba ti larinyagu pilatu hon habu tigu fadirigu. Luma hon hibiri girigia.
8: Madare itna duru logu wagirile.
1: Aba ti maharinye guhere.
4: La chagara guagu diano sun girige hudea na lau ligabri la rufu daha. Lagume seragali lea gya. Aniha meme guwa adiga I chilu yahu.
1: Dale lagambu bali pilatu kata ile. Aba lalig daha ahin gali lea na lubai wagirilgi. Danti le harinye gu bailu gali lea na la. Aba launa hanilu erodesi le gumada gali lea. La diga nyinye la Herodesi, Jerusalem li da dan ligie. Aba la gonda ragu Herodesi, dan le larihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu, ani liha la buseru larihini. Agura batiti larihin la diga milagru. Aba la liga duni luagu saragu katei, mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu da atien li luru du Moisesi. Magumuti hichugu li dunu. Aba ti louseru ni Herodesi, hau li sudara nigu kei nikata. Ehere hagia lao, abati hadaura guagaduni, tau dongu, wendagutu, keila daura gu uruwe. Aba yelouna hani Herodesi lu pilatu, veju ligia, abagamada go la Herodesi luma pilatu, la daga gaga niguanya hatinya lubara gelira. Abati londero niya pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu gurigia, abalariye gu hon.
8: Kukuya nukbali ugrile nu, harinya ga logo chaka ugdala niya gurigi. Alga tagua naali higibu gen, ani ariha humuti logo madari na ni murusu duru luagu lita ge le harinya gubay luagu. Madari tiginye Herodesi li duru, giribu gada la mongu. Ariha humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bay luaygi. Na baicha gadaali lubayti, lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha pilatu, lunga ligira gudu aba da riti fedurugu, aba haguwa la sungu bay lida aba.
16: Afara baile.
17: Afara
16: Barawasi.
1: Barawasi ligia. La darinya la diga ligia abahada ge ha inyoro gubanya hongwa. Lwagu gumadi. Lumanwege lafara ha. Busete be Pilato ligi regedini Jesusu, aba yela dimu ne ahon, ligi etu mahagu waragun.
3: Dagu abe la uguru, dagu abe la uguru, dagu bala la uguru, dagu abe.
1: Aba lariye gu Pilato hon, lagu luru wa woyasun.
8: Katuhuri batila degu bay, madari tinale bu nala faru hilagu bay, na bay chagdali aba me nigi regedini.
1: Aba ti mahagu waraha, lulada ragun o lagu guruha. Hereti hagu waraha haguya, ama habu tigufadirigu, aba habihini le habu serubay. Aba gubaiti la degni Pilato le habu serubay. Aba ti ligi ragudini ugir le habu serubay. Le adarubay loige inyo raguni luma afarahani. Aba ti la deregeruni Jesus hon, lu hadugni hagunda lau. Dan le houdi ala lau Jesusu, lu ladara wagu lagu guruwa. Aba haregudu aba wuguri sirenena giriti Simon. Li abin arabu gen, aba hanuga guduni guru walun, aba lidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu uriya hada, ayahu oheina, agua raheina lau iruni, luagu. Aba ladikiragu Jesusu hawagu, aba lariya guhum.
17: Uriya herus haleina, ma yahuwa humanu wagu, ayahuwa huwogu, lumaha wagu hirangu. Laduga, li abi bawveju dame le lariya wagu, fulese watinya, Asinyabu hagaradu, hama ginye ha barahin hanyabu, hama ha matagata habanyi. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti, abu habawa wagu. Aniga hagia me nu ubu unabuti, darugwa bahawawu. Ladiga, aniga diga habali isunle, lau tidibu webe le dudu gili, kabagya madiga hama laule mabu ihali.
1: Baruti ya ginye, biyangafara hatinya, luhafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubui. Didon filasu le giri bai, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyan gafara hati in hagaya, aba loege lonvere, aba loege lubona. Dantile anyaha la, adara goi Jesusu lagu guruwa, aba larinyagun.
17: Nugu chin, ferud nabanya, laduga, ibiti eti hon kala hadugu bai.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera ladara gu Jesusu. Ninye nugrigia ariagua, ninye nuginye gumadi matinya, ehereha lao hariaga.
4: Salva ti amo, salva golaginye lungua. Ahi naru ni luboy lagu ligue la Cristo vele la nua di rubay bungi lula salva runye grigia.
1: Ehereha tinye ginye su darago lao, lao hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, hariaga burilun.
8: Ahi haruete bubay horigyu, salva goba bungu.
1: Ninye ti aba, aburu honi loige lichigu. Larinya harenyi.
5: Aniha, aruwe ite huri.
1: Aba la nabu ni aba hadage, gafare hati ya hadawa guben lagu guruwa, Jesusu larinyaga.
3: Ahe mbuge lubai Kristu we, salba guwa ba bungwa, salba bawa me.
1: Aba la denha le aba luloba, larinyaga lun.
18: Manufu de tibu salwe bungiyo, bugu yele labu gebo ya aba meme sufuri. Luma, uwagia, gadine tuwa lungwa sufuriru. Ladiga wafai haya lagu le wadiga bay. Ahi ti wugiri le, madiga ti ni kata uribate.
1: Abati lani agun.
18: Jesus, hari tu wabati no agu, damele lagu meseru baru waya.
1: Lani aga Jesus ulung.
17: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu ugunye meme.
1: Ami dirigu, abalaburi gadu sungu bau. Dari ladanru uru warraban veyu, aba laburi gadun veyu, aba taheri dagu tubelu templu taminda atumagwa, aba ti lagu waragu Jesusu.
17: Nugu che, derega numoto, nuwani buha purugu.
1: Ke larinye gu itara, aba lonwe. Dan le larinhi bali, abu ti sudaragu romana le Jesuser dubai, aba lichugu uwerigu nilubongiu larinye ga.
4: Inarani, maduronti boga ugari le.
1: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi balile susir dubai, aba houdi nyigie, afarahaina hamai haniguagu, ahanya sun lumadagu Jesusu, hama ginye wurinya ha nyibi banya uwara luma galilege, aba herederu dise arihi burikate ile. Nyinyi aba wuguri, giri ti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriyu, buiti ligaburi wuguri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lida nyilinyu wage ihaluru dun huriyu, Agura banyo liali la ruwi habungiu, magunda ati lubaiti lao kate ile, la digibai linyo age lurudu lao Jesus. Abati lidi lumon Pilato, abala muri hani lugu bu Jesus luma. Larige larari ra gedeni luege gurua, abala uburu guni tau aba gamisa, abala acharu ni lidung aba umuhu, achigiti lu aba dubu, lenyi luboy uagi lilani aba abunuti. Wandara diveju ligia, luveyuri aranse hani luba luveyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamai umuhu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugu bu Jesusu lidong umuhu. Dan le hagiri budubai habiyon, aba haranse hani ibiye brile ichugubai hawagu hilanya, aba ti hemeragun, didaveyu le emeraguagale, ke ilariya guni liluru du Moises.
15: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, abahagiri buduwuriya luagu umuohu binafigiu. Barin na hamai, ibiye le haranse ruboi hamogwa, dan le hachili ruboi, mama lilida lubara, dubu le lida umuohu. Abahebeluru lidong umuohu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusu nye. Sunti anyahala nye, arita gohagei lafuna, ligie harihi ibiya wugiriya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Keiti habuli chogu lau hagibu, unabun, buin lau anufudei, aba harinya gu vugani hagi hon.
19: Kawa gu halu hele gu ha bai hata hilai, uwa kia sara le vida gawe. Rita gu huma logu le me hele gu hagi hun da le kali le hagi me. Logu le rugu la susa hizu gu, ligia le u vidi gari wa ributs. Luot na le drega rung hama hu gu kafigu kia, aba me hata rugu logu kurua, aba me lasa ru vida gawe ni logu le rua we.
1: Aba ti harita gu lagu dimure le larinya gu bai Jesusu, Larige hagiri budun li dage umuohu, aba habau dagu ni sun kate ile Jesusu duboi hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya. Dan le harinya gu bali brikate ile hon apostolugu, aba hanungu ni kei lilulu au, mafinye tinye hon. Aba lafuri du Feduru, aba lidi eiba gwena lagu umuohu. Dan le larihi bai lurage rugun, gamisa rigaru nye u wali ugubun. Aba lidi lubiyon, lau tukweni anigi, lau kate ile larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdin ya bian hada ge lani gu Jesusu, didong aba lirere fulasu giriti Emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sun kate ile Jesusu erdubai, sunti adimure heina hama, aba la yarafa du Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausung ariha hamani, siyati hasubu dirini lagu Jesusu la. Abati lania guhon.
20: Kansa le wagu bai hadumre ha sun eibu gena huma.
1: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hadage giriti kliofasi, aba larinya gun.
9: Sun grige subu di hamuti le susere dubai, Jerusalem lido briveyu le. Bugu ya gubai rigi hadage terencha hanyin banya ibidi habulu.
1: Abati lania guhon.
20: Kagi ya susere dubai,
1: harinya galun.
9: Luagu ti Jesusu le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, luagu le ladigibay luma luagu lererun ligibuge bungiu, luma hagibuge sungrige. Aba ti hederegeruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun lasia dirunu wa lulome, luma luladara wagun luagu grua. Rua mutiyebe wemenigi luagu ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto, luwegen lasusere dukate ile. Gama lumo, wiri gida hamaru, hadage wiriya ha wama banya wanigi, lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei, dabe hagiri budu, aba hayabi abagdogo won luagu ariha hama aheli gunyei, ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi, hadage vibirigu arihe umuohu, aba hadari runi itara kai, Hariya guni wiriya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
1: Aba tilaniya gu Jesusu hon.
20: Logo tige kufuran da huma. Luti ginya luba hafiyan lo lagu le meha hariya gu bi profeta gu. Mafu na gya luti meha la sufri runi Kristu sun kate ile lubara gya le resibi runi luweiri gu.
1: Aba tilagume seru afuna wag de isun le tariya gu bi lerenu bongi gu luagu hon. Lagume seru tume geburi li liburu Moisesi tumonsun haliburu profeta gu. Dan le hachili ribo lidon flasu le nyihi banya lubai. Aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun lulerederun hama. Harinya galun.
9: Reide iba wama. Ladiga latari dunya anigunya memeli.
1: Aba tilebeluru Jesusu lulerederu hama. Danti lenyuruha li hama luagu dabula. Aba ladugu nufen luha burugu. Aba letengiru nibungi tuagu. aba laguba chagunu, aba lichugunu hon. Lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubudiru ni lagu hesusula. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibuginye, aba tiharinya guhamagwa.
9: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurahi na lubay wong umada. Arinya galei, tila lere rubungi wong.
1: Aba timagura bahanhanyala, aba haregudini umalu hagiribudu uburugu Jerusalem. Lenyi lubay hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hamaginye hibiri lanigu. Aba harinyagu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
13: Inaru ni luagu sarali lan wabureme Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
1: Aba tihabagdagu ni, bian wuguri hagiya le susir dubay hon umada, luma luagu hasubudiru ni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu nofen. Nyeginya adimureha, luagu brikate ile, ligye lachi lagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyegina.
20: Darangi lau hon.
1: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudei, haritagu lagu pantu la harihibay. Aba lariyegu Jesusu hon.
20: Kawagu hanufudedago, kawagu li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humay nuhabu luma nugudi. Au memele, guru humana, magriguti pantu, mabuligia anati au.
1: Dan lariyegu bali lira, aba larufuduni luhabu luma lugudi hon. Kaiti mafinye meme ginya la, la diga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagu bay, aba lariyegu Jesusu hon.
20: Ani isa egi ni huma ya.
1: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba la nigini, aba leigi ni hagibu ginye, sun hagiye. Larige aba lariyegu hon.
20: Le asusenru du bay no, ligia le meha wagu bay nariyega hon dame ha le huma gidina. Lagu lagunfliruwa bala sun le burungu yu bay nuagu titan lili buru Moisesi, Tidan halibru profeta go, luma tidan libru togiri bon salumu.
1: Aba tiladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba larinya go hon.
20: Buru wanyu linya luagu lunti la lomwe Kristo, aba lame lasaron lidage owe ni luagu luru aweyu lunya labagaridon. Lunti lagi la purichi hon lidan liri hon sungurigi ubogu, lun hasakri han lun ferudu na walan hafigon. Lagume serenya apurichi haniligia uburu gugin Jerusalem, uguya gefentun luagu burikate ile. Nona habai sifiri sando, le frama se lubay nugu chi bungi hon, italalinya lubay ti, rede humaya uburu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siya lubay.
1: Aba tila nigini Jesusu bongu di ilo yuburugu, chi lubetanya, aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni, sunti ya niya la abiniranya, aba ladinyuru hawai, aba lanigini wa siya lun, larige hahu drogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Su andati templo rugien nula, ichigo werigo ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Capítulo Aba.
11: Dale, lagume serube sunkatei, ani inhalime ha dimure, ani luma yimbungi ule dimurebe, ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti lagume serube sunkatei, luma yimbungi ugu chili dimure. Lidan gen la dugi bungi sun kate. Uwati ni kata adugi tile mama la dugi. Ligi ichigu bayi bagari lo sun kate. Ani ligia arungu gandagi du bayi hau gurige. Arungu gandagi dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nyei nye meha aba uguri lo naha bungi yo. Giri tihua. Le nyubi bayi lo lichugu fe luagu larungu nga. Lungu gayara bayi la, hafinya no sungri gya lidagi. Mama huwa le, lungu bayi lanungu gadagdu au gri gya. Aba ugri ligia le, auna hou bayi, lungu ladimuri habala luagu lanungu nga. Le abinya meti lampu tima tima ti le, lanungu gadagdu bayi hau sungri gya ubogu. Lidaha li meha ubogu, ani lau sung lidagi la, ladage bungi ubogu. Masubu dinu hamuti ubogu. Lagairo yebe liabe, gamalumo meresi biru hamuti lila na lagairo. Ahiti hon ha eresi biru bali, afinye hagie luagu lulu muti ubafu hon unirahi yebaya la bungi. Nirahi yebungi yu hagie, mama luagu agura huu hama kei furumi guari kukirige o laula lugunda aba ugari. Nirahi haba yebungi yu ladiga ladiga niya lirahi yume. Leti dimure ibai saligwati ugari me. Aba labagari dun waganagwa. Ariha wa mali luweirigo. wairi gunile leres birubai lumagia bungi uguchili la daga ligela lirubai le abaragati le buimbai lau insiani luma inarani adimure te hua luagu abalaniagu
6: aniha lenya hawagu bai nadimure hu dale narinya gubai logulela ubaba inaranse.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: La duga ni en

0: salira go watu gene ki kama hamuga iyeye loge hachige. Afare hoa yu, loge kada aba hadage. Aba habunchi suha ge lo sifiri sandu. Aba hagume seru adimre halida buri amu liyeri iyeye luwe hereru segun la dumre gedun ya sifiri sandu. Lido buri dan ligia, yei buriyano kuri Jerusalenge hagufu lite lida hafie. Nibu itiege lida jesufu lasu bongo. Dale hagambu bali arenchi ni ligia, aba hondero gugo grigia, ibidi hehon kaba la hasami na labega kada la aba hada ge grigia hagia agamba hamuti le ariye waguwa bai lida herero guanarigi. Aba taweli duhanigi, aba harie guhama guwa.
1: Mafu megia gali lea na haa adimuri habanyi. Ida nieti wagambu bali ya adimuri halida lereru kada aba wadagi. Anyehi grigia paruti na ya, mediana, elamuna, Mesopotamiana, Udeana, Cappadociana, Pontuna, Am Asian, Surigiana, Pamphiliana, Egyptuna, Lumalida and Gabi Frosu, Africa, Le Jagu Memeboilo Sirena, and you can Romana, Adanutia, and you had again Hurio, Laguda Hurio, Hamahaguri, Ibiri, Ariga Malinigabri Hafini Hurio, and you can be Grigia, Gureta Nahama Arabiana. Sungwagia agamba wa mutinya adimuri halogu luweri gumbungi ulida vereru nguanari.
0: Weri tihanigi sungube, ibidi haho kaba la hasamina, aba buriti haligi dagu hamogo.
2: Tasa mini la sunle?
0: Hibiri, aba hehera haho lani guhesiso, aba hariago.
3: Bacharu wa nyami ruguhani.
0: Aba tilaraya mufedro, hama ha hibiri unso apostologo, aba lariago lo umala lihereke,
4: Uguri ya kuzena, hama sunha aganoba in Jerusalem, agamba humele lube nariegu ni hon buidu. Subudi kumamu ge kala lila beikate le harihu bai. Mabachar wati ya uguri ya hake haritagun, ladana gubai gili nefu binafi gueto. Kate le harihi bai, ligia meha le wago bai ladumre ha joeli, le profeta, dan le lariegu bai. Lido mburime lagum hon veyu, linya lariegu bungyu, Nona ha beinani sifiri habagu sungirigia. Hadimere ha bahisani gluegie nobadina. Kevene dubanya weya ya mutu. Harihi baniburi inti arufu duni. Lidumbrime veyu ligia. Nona ha beginye nani sifiri habagu idamuni. Aba menadimere ha hayumulu kukinye. Narufu daba. Owe mbubri kate buiti sielu. Adiga nuguya me milagru lida mua. Narufu dubaginya hita. Watu gemeti luma dueri la ugumulali ubowo. Laburi gaduba veyu. Lafu na dubahati ke hita. Dubarage la chiliri lueri wabureme veyu weriti ani hanari meti. Ani sume haa guwar tuliri bungiu ha salvaruba. Agamba humai lubeti le lube nania guni. Hukuya vuguri nya Israelina. Kele hisubudi Jesusu le Nazaretna. Aba meha bugirle anua diruti eni arufuda lumuti bungi uluagu gabafun la lau milagru luma buriseini lela digbe hagana guwa lidagi. Lau sunlira, da lela dere gerua bihun, aba hafaru ni hilagu bai, lau hedere geru ni hon wuguri inga figo utia, luhadara guni luagu gurua itara kei ligaburi aranse hani lela ritagu bai bungi uluma gie frumi etida. Aba la sefru ni bungi lidage lubafu oweni, Agu yu guagda lumuti hada ge hilanya. La diga sinyala gabafula oweni luagu. La rinya hane uruwe David. Dale la dumre ha luagu Jesusu. Sunwa anda narihi ni nabure me nuba nuba. La ubungi luwe gie lomere. Uwa bai egwa gudutina. Ligia tagunda rube na nigi. Eremu hatuguya ni nyenye bui lau ugundani. La bagar dubasun nuku bulau emenigini. La diga migi rumbubadi na lida umuahu. Migi rumbadi bulu la nyala du lugubu bubwe le sandu bai. Barufu du bai lemeri ibagarinu. Eni bagunda raguagi du badina lau binyua. Iduhenyu, lunti na dumre ha hun furangu lagu uruwe Davidi. La diga hilala meha wagucha Davidi. Bunava ligia eni gayara gili wariki ni lumua chilu ilumo uveyule. Davidi, Aba meha profeta ligia, ani subudi lumuti meha lagu frama selali la bungi lu, lau afi yuruni, lagu lichigu bala aba handa gen